0: yakini pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Quincurcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa yang ingin menyalurkan kerjanya, nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah ya. Tentunya dengan berupa fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 49 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang, kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Berjumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
16: Laporan khusus.
17: Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu.
18: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan menaikkan resmi iuran BPJS.

0: PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian Kalaupun

0: Kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta, akan naiknya apa-apa. Apa yang pentingnya? Waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramme3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
2: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan dia.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi hari ini Kamis. Untuk Anda juga yang baru saja mengikuti siaran kami, nanti dapat kami undang untuk berpartisipasi dalam perbincangan terkait dengan tema yang akan kami hadirkan, yaitu ada sinyal bahwa BPJS Kesehatan akan dilakukan penyesuaian tarif untuk kelas 1 hingga kelas 3. Dan nanti kami akan membahas topik tersebut dengan beberapa narasumber kami di pagi hari ini.

0: BPJS Kesehatan mulai menyesuaikan tarif iuran untuk kelas 1, 2, dan 3 yang mulai berlaku April atau Mei 2026, dan penyesuaian tarif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan karena perubahan ini mencakup peleburan skema kelas mandiri menjadi tarif tunggal dan penyesuaian layanan di rumah sakit. Kenaikan tarif difokuskan pada peserta mandiri atau bukan penerima bantuan iuran pemerintah. Kemudian estimasi penyesuaian kelas 3 menjadi sekitar Rp30.000 hingga Rp42.000 per jiwa per bulan. Karena selama ini kelas 3 Rp35.000, sementara pemerintah memberikan subsidi Rp7.000. Dan bagi peserta yang merupakan karyawan, iuran tetap sebesar 5% dari pendapatan atau dari gaji, dengan skema 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan. Nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber, termasuk diantaranya koordinator advokasi BPJS Watch dan juga pihak BPJS untuk mengetahui secara lebih dalam apakah rencana penyesuaian ini sudah berlangsung atau seperti apa skema kedepannya. Tapi sebelum itu, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa pendapat dari masyarakat terkait dengan siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran untuk kelas 1, 2, dan kelas 3.
1: Nama saya Salwa, menanggapi soal penyesuaian tarif BPJS Kesehatan ya. Menurut saya kenaikan tarif ini nggak masalah gitu, tapi ya jangan terlalu tinggi juga lah naiknya. Dan karena kita pakai BPJS ini, jangan sampai juga dianggurin atau dilambat-lambatin dalam pelayanannya. Diharapkan juga fasilitas dan pelayanannya itu bisa lebih baik nantinya. Dan harapannya dengan naik tarif ini juga bisa jadi motivasi untuk para tenaga kesehatan supaya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pada pada pasien.
2: Saya tentang kenaikan BPJS, menurut saya itu hal wajar ya, karena beban negara ini cukup besar untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat, apalagi juga kalau kita bicara tentang kesehatan yang banyak kekurangannya, fasilitas dan lain sebagainya. Ini mumpung waktunya bisa BPJS untuk berbenah, tapi mudah-mudahan tidak dikorupsi aja sih.
3: Tarif BPJS, saya sendiri memang belum menggunakannya, tetapi dengan situasi sekarang ini, entah itu geopolitik atau entah itu kehidupan sekarang ini, tentu semakin sulit. Diharapkan bahwa dengan BPJS ini membantu masyarakat lebih banyak lagi, karena masyarakat kita masih sedang sakit dan juga mereka membutuhkan pelayanan yang sekiranya bukan saja gratis, tetapi mereka membutuhkan pelayanan agar mereka bisa hidup lebih sehat.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kami akan berbincang bersama dengan koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Timbul, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas.
0: Iya. Pak Timbul, kenapa isu penyesuaian iuran BPJS ini mencuat kembali, Pak? Atau mencuat kuat bahkan di tahun 2026?
5: Ya, jadi memang tentang pas standar ini menjadi polemik apa isu yang terus berlanjut ya, karena pemerintah memang diamanatkan dalam pasal 234 ada kelas standar. Ada Perpres 64 2020 diberikan waktu setahun dan sebagainya, tidak terjadi. Terus muncul lagi sampai Perpres 59 2024 dengan 12 kriteria. Salah satunya yang menjadi pokok persoalan adalah satu ruang perawatan itu satu ruang atau masih tiga atau dua. Nah, perdebatan di kalangan kementerian itu pun terjadi. Yang menginginkan kelas 1 kelas ruang perawatan itu Kemenkes. Yang lainnya masih menginginkan 3, Kemenkeu, DGSM, Kementerian Menko PM, BPJS, dan sebagainya. Karena memang kalau satu kelas itu dia tidak ada prinsip gotong royong yang masih diamanatkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari 9 prinsip, salah satunya gotong royong. Nah, kalau satu kan nanti iurannya tunggal. Nah, kemudian juga ada banyak masalah-masalah lainnya yang akhirnya memang saya mendengar sebenarnya ini sudah jadi tiga kelas, jadi katanya enggak jadi satu kelas, satu ruang perawatan, tetapi tetap tiga ruang perawatan, kelas satu, dua, dan tiga. Nah, cuma memang ini agak mencuat lagi karena memang kondisi keuangan DJS, BPJS Kesehatan, dana jaminan sosial kesehatannya, itu kan semakin menurun. Diperkirakan di Mei ini, kesehatan itu di bawah 1,5. Nah, waktu 2025 akhir, tingkat kesehatan keuangan itu 1,88. Masih sehat kalau menurut
0: 2025 akhir itu ya, Pak Timbul ya?
5: 2025 akhir.
0: Okay.
5: Nah, tapi aset bersih terus turun di bulan Mei ini sudah di bawah 1,5.
0: Artinya tingkat apakah kondisi itu sudah mengkhawatirkan?
5: Ya, karena kemampuan membayar nanti ke Paskes tingkat 1 maupun ke Paskes lanjutan rumah sakit itu akan terkendala.
0: Baik.
5: Seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, itu kan punya hutang kepada rumah sakit dan sebagainya, sehingga mempengaruhi pelayanan rumah sakit kepada pasien JKN.
0: Kalau memang itu menjadi faktor atau keuangan BPJS saat ini sudah sangat menurun, seberapa mendesak iuran BPJS harus naik di tahun ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya kan mengacu pada yuridisnya ya, itu kan paling lama 2 tahun. Ya, jadi kalau kenaikan terakhir itu kan tahun 2020. Nah, sampai sekarang sudah 6 tahun. Tidak ada kenaikan. Waktu 2025, waktu zaman Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, sudah dianggarkan tuh 20 triliun untuk kenaikan PBI ya, penerima bantuan
0: iuran
5: yang sekarang 42.000. Nah, ganti ke Pak Purbaya, 20 triliun itu dijadikan cadangan yang tidak dikonversi jadi iuran, kenaikan iuran. Nah, tetapi 20 triliun yang jadi cadangan itu menurut Undang-Undang BPJS bisa digunakan kalau terjadi defisit dulu.
0: Oh.
5: Nah, kita kan juga berharap defisit dulu supaya proses pembayaran klaim itu bisa berkelanjutan, bisa tetap baik gitu ya.
0: Baik.
5: Nah, dibuktikan dengan aset bersihnya tuh harus di atas 1,5.
0: Yeah.
5: Nah, kalau di bawah 1,5 itu nggak sehat namanya.
0: Tapi tapi kalau begitu pemikirannya, Pak Timbul, itu kan artinya hanya menambal defisit, bukan untuk memperbaiki pelayanan dong.
5: Betul, justru yang kami sampaikan adalah bagaimana iuran itu ditinjau untuk bisa memperbaiki ya aset bersih ini, DJS, dana jaminan sosial ini lebih baik lagi tanpa menunggu terjadinya defisit. Kan kalau kita terjadi defisit, jadi ada aturan juga, kalau kita defisit, kita telat membayar 1 bulan, BPJS telat membayar 1 bulan ke rumah sakit, maka dia kena denda 1%. Misalnya klaimnya 100 miliar kepada rumah sakit, enggak.
0: Yeah.
5: Maka dia akan nambah 1%, yaitu 1 miliar.
0: 1 miliar.
5: Kan menambah beban. Nah, ini yang kita harapkan, jangan nunggu defisit, harusnya kenaikan itu harus dijalankan. Nah, tentunya kondisi sekarang yang memang tepat untuk dinaikkan ya PBI dulu, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar pemerintah.
0: Yeah.
5: Ada segmen namanya segmen PBPU, peserta mandiri. Nah, ini juga kan punya masalah kemampuan untuk membayar iuran, kalaupun sekarang nggak naik, kan banyak, mayoritas masih menunggak. Menunggak itu menyatakan bahwa mereka tidak aktif. Mereka mau bayar bulanan, tersandra oleh tunggakan. Nah, oleh sebab itu, sebelum adanya proses ke depan, sebaiknya memang pemerintah, kami usulkan terus, menjalankan saja apa yang dijanjikan Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM, di Oktober 2025 untuk menghapus tunggakan. Nah, menghapus tunggakan itu kan nanti menolkan kembali kewajiban peserta.
0: Yeah.
5: Sehingga mereka kalau udah mau bisa membayar bulanan normal.
0: Yeah. Nah, tidak terbebani dengan akumulasi beban yang sebelumnya.
5: Tunggakan.
0: Tunggakan. Baik.
5: Nah, artinya ketika nanti mereka bisa membayar bulanan, kondisi ekonomi sudah membaik, baru bisa dipikirkan bagaimana kenaikan untuk peserta mandiri.
0: Okay.
5: Itu pun jangan sampai tinggi. Di 2020 Perpres 64 kenaikannya sangat tinggi, hampir 100%. Nah, di tengah Covid dinaikkan 100%. Nah, ujungnya adalah tunggakan-tunggakan yang besar.
0: Baik.
5: Nah, ini kan juga pemerintah harus bijak, kalaupun terjadi perbaikan ekonomi, kenaikannya juga tidak terlalu besar untuk peserta mandiri ini.
0: Baik, Pak Timbul. Kita tahan dulu ya, kita sapa dulu pendengar, Pak. Ada Pak Soan di Samarinda. Ya. Selamat pagi, Pak Soan.
6: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Swan, silakan.
5: Selamat pagi, Pak.
6: Saya ingin sampaikan ya kepada oknum-oknum masyarakat, jangan kenaikan BPJS itu enggak masalah katanya. Wajar saja. Jangan begitulah. Itu kan bagi dia pribadi, tapi yang masyarakat apa terwakili dengan 200 sekian juta ini. Hmm. Itu kan permasalahan ya. Mungkin bagi kita tidak ada masalah, tapi bagi masyarakat yang lain itu bermasalah. Bahan-bahan sudah naik semua, beras naik, apa semua naik semua. Timpali lagi dengan BPJS naik. Saya kira begini ya, kenapa jadi biaya terlalu tinggi di BPJS? Itu karena kualitas obat yang diberikan kepada masyarakat itu tidak betul-betul pada kualitas yang qualified. Sehingga menimbulkan antrian. Setiap bulan yang antri itu terus manusia. Setiap hari itu terus. Nah itu kan biaya tinggi itu. Ketika diberikan obat yang betul-betul yang paten, saya kira tidak sampai terjadi antrian segitu banyak dan pembiayaan tidak akan besar. Saya punya keyakinan itu. Saya melihat di negara-negara lain ya, saya barusan dari negara luar, saya berobat di Malaysia waktu itu, saya melihat yang ditanggung dengan negara, antrinya nggak begitu meledak kayak di Indonesia tuh. Dari subuh sampai sore baru bisa pulang. Nah, dan obat yang diberikan di Indonesia yang tidak di-cover oleh BPJS itu banyak loh, Pak Timbul. Banyak. Di antaranya seperti kemo ya. Kemo itu ada obat yang tidak diberikan dengan BPJS, tapi dibayar sendiri. Itu ada ya. Kemudian obat-obat yang diberikan selalu obat-obat yang seperti obat generik. Ya maaf, nanti tiap bulan kembali, itu lagi yang sakit. Mereka itu lagi yang sakit. Dan saya yang merasakan sendiri, akhirnya saya tidak gunakan BPJS itu. Tadi saya ditanggung negara memangnya, BPJS saya bayar ya. Tapi saya tidak gunakan, kenapa? Karena saya melihat tiap bulan saya obatnya ini lagi, ketemu ini lagi, itu terus. Tidak pernah ketemu yang paten. Ya. Saya pernah meminta obat, obat yang paten itu tentang obat kolesterol. Ya, obat kolesterol paten. Dikasih, saya tebus sendiri, saya bilang, harganya Rp350.000. Begitu saya minum, kolesterol saya aman. Tapi ketika obat yang diberikan oleh BPJS, 1 bulan, 3 bulan, itu terus Pak Timbul. Nah itulah penyebab daripada biaya tinggi antrian itu. Antrian itu yang banyak manusianya, itu terus, itu penyebab biaya tinggi. Apakah ini tidak terpikirkan sistem yang berlaku di BPJS itu? Boleh katanya marhamah akan naik. Silahkan, wajar saja. Pelayanannya kayak gitu kok wajar, gimana sih?
0: Ya.
6: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Timbul menyoroti kualitas obat sehingga menimbulkan antrian cukup panjang saat ini. Gimana?
7: Ya. Terima kasih. Yang saya mau tekankan lagi, yang naik itu adalah kita mendorong yang naik itu iuran PBI JKN. Yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mandiri yang masyarakat tidak naik dulu. Tadi kan saya bilang syaratnya hapus dulu tunggakan, lihat ekonomi kita sudah membaik atau tidak. Jadi yang didorong oleh kami untuk naik adalah iuran PBI JKN yang total iurannya semua 42.000 yang hari ini dibayar oleh pemerintah. Walaupun dinaikkan, itu ya uang pemerintah juga, tidak ada dari masyarakat, sehingga bisa memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan, aset BJS. Nah itu ya, jadi masyarakat juga harus bisa memilah bahwa di BPJS Kesehatan ada 3 jenis kepesertaan. Peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan PBI JKN. Yang seluruh total biaya iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang kalaupun naik, pemerintah yang menanggung, bukan masyarakatnya. Yang kedua peserta mandiri, yaitu yang membayar sendiri kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp35.000. Nah ini yang kita sebut dengan peserta yang jangan dinaikkan dulu. Karena ada tunggakan yang menyandra, naik 1 perak pun tidak akan selesai. Karena apa? Tunggakannya masih ada. Ekonomi kita belum membaik. Oleh sebab itu, hapus dulu tunggakan yang dijanjikan oleh Menko PM. Dan yang ketiga kepesertaan adalah peserta penerima upah yang bayar 5%. Nah kalau ini mah pengusaha bayar 4%, pekerja formalnya bayar 1%, yang tiap tahun itu juga naik karena upah minimum naik. Nah jadi tentunya jangan kita menyamaratakan semua peserta yang harus menaik iuran, tidak.
0: Ya.
7: Penerima bantuan
0: PBI JKN iuran, ya, yang ditanggung oleh pemerintah.
7: PBI JKN yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Nah, baik.
7: Tentang obat, memang tentunya ini bisa menjadi keluhan kita kepada pasien, kepada rumah sakit ataupun ke dokter, yang kita bisa sampaikan juga kepada BPJS 1 di setiap rumah sakit itu ada. Jadi tentunya kita punya kanal pengaduan untuk pelayanan. Kenapa dikasih obat ini-ini aja? Itu pun boleh kita laporkan. Dan banyak kasus yang kami terima dari pasien yang memang merasa kok tidak sembuh. Ya akhirnya kita bilang, kita minta bantuan BPJS melalui BPJS 1, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, sehingga dikasih obat-obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi pasien peserta JKN itu harus juga punya apa ya, kemauan untuk mengadukan. Jangan dibiarkan terus itu-itu terus gitu, kalau memang dia tidak bisa menyembuhkan.
0: Ya. Kita terima lagi pendengar ini, Pak Timbul ya, ada Pak Ramli di Aceh. Selamat pagi Pak Ramli.
7: Selamat pagi Pak Ramli.
8: Selamat pagi Pak Timbul.
0: Ya, silakan Pak, apa yang mau disampaikan?
8: Saya baru tanggal 12 kemarin keluar dari rumah sakit.
7: Ya.
8: Saya sakitnya sesak, Pak. Ya itulah. Saya berobat dari tahun 2005 dulu. Sampai sekarang nggak baik-baik. Ya obat itu aja. Ya kali saya masuk udah lebih 200 kali ke rumah sakit ini. Itulah. Obat itu aja. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari suruh pulang. Belum baik, dah pulang. Susah nampak, Saya batuk, susah nampak. Itulah. Supaya Pak Timbul tahu kan.
0: Yeah.
8: Ini rumah sakit besar rumah Aceh. Apa, di Bandar Aceh ini? Provinsi.
0: Baik, Pak. Ya.
7: Ya.
8: Rumah sakit
0: jenang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli. Ya. Silakan Pak Timbul bisa membantu untuk menanggapi juga ini.
7: Ya, artinya memang melalui radio kita ini, kita juga sosialisasi bahwa kalau memang di tingkat rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia minta dirujuk ke tingkat yang lebih atas. Nah, saya nggak tahu rumah sakit tipe apa di sana yang didatangi oleh Pak Ramli untuk merawat.
0: Okay.
7: Tidak ada ketentuan harus 2 hari, 3 hari dirawat pulang. Nggak ada. Itu menjadi pelaksanaan yang tidak tepat, yang tidak benar, karena tidak ada aturan yang mengatakan 3 hari dirawat pulang. Selagi belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Nah, kalau memang rumah sakit itu pun terus tidak bisa menyembuhkan, masuk keluar, dia harus merujuk ke rumah sakit tipe di atasnya, tipe A yang paling tinggi. Saya nggak tahu Pak Ramli di rumah sakit mana, harusnya dapor kepada BPJS untuk dirujuk. Karena apa? Kalau di situ terus, ya tidak akan sembuh-sembuh, ya itu yang dialami tadi oleh Pak Ramli. Oleh sebab itu, minta ke BPJS 1 yang di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk meminta supaya bisa dirujuk ke rumah sakit yang subspesialis, yang memiliki subspesialis yang bisa artinya menyelesaikan, menyembuhkan Bapak seperti itu.
0: Baik. Pak Timbul, kalau usulan dari BPJS Watch adalah yang dinaikkan justru PBI JKN, bukan peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti potensi untuk justru akan membebani anggaran negara atau APBN kita nih Pak?
7: Kalau melihat dari jumlahnya menurut saya tidak terlalu membebani. Kenaikan yang disebutkan APBN 2026 itu kan yang sedang dicadangkan sekarang ini kan 20 triliun. 20 triliun hanya dibutuhkan dari 3.800 triliun anggaran negara kita 2026. 0,00 sekian persen. Artinya kita juga kan sebenarnya mau mengatakan gini, pemerintah menjanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan di Undang-Undang 17/2023. Salah satu dari 6 itu adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu melalui BPJS Kesehatan. Artinya, komitmen pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17 harus dijalankan. Kalaupun hanya nambah 20 triliun, menurut saya tidak terlalu membebani APBN. Dibandingkan dengan makan bergizi gratis 335 triliun. Koperasi Merah Putih ratusan triliun. Ini hanya membutuhkan sekedar 20 triliun yang memang sudah dicadangkan, yang sudah disahkan, yang harusnya dikonversi saja sebagai kenaikan iuran, bukan dicadangkan.
0: Okay.
7: Kalau menurut saya tidak membebani ya, karena tadi bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
0: Okay.
7: Nah itu, jadi janjinya pun sudah ada, tinggal merealisasikan ya, menurut saya. Tidak baik, membebani APBN. Ya.
0: Kembali ke peserta mandiri. Kalau memang usulan BPJS Watch yang dinaikkan adalah PBJKN, apakah BPJS Watch melihat peserta mandiri ini dengan tunggakan-tunggakan sebelumnya, itu sudah berada pada titik maksimal kemampuan untuk membayar, Pak?
7: Faktanya hari ini kan semakin banyak. Ya. Sempat waktu itu orang yang menunggak itu 63 jutaan. Sekarang 57 di akhir Desember, okay. 63-an. Nah, artinya semakin banyak orang yang tidak mampu. Selain PBPU yang mandiri, memang ada juga yang PBI yang dinonaktifkan karena dia sudah mampu. Nah, artinya kalau kita, itu pun hitungan pemerintah ya, kalau kita melihat masih banyak orang miskin yang dinonaktifkan. Nah, tentunya yang kalau kita lihat dari tunggakan itu semakin lama kan tunggakan itu meningkat 24 bulan. Artinya semakin dia dibiarkan tidak diputihkan, bebannya akan semakin meningkat. Semakin sulit juga untuk membayar.
0: Okay.
7: Nah ini kan persoalan semakin lama bukan semakin membaik tapi malah memberatkan. Semakin tidak akan mampu membayar tunggakan. Baik. Salah satu jalan untuk mengembalikan hak konstitusional mereka mendapatkan layanan JKN, untuk mengembalikan hak mereka untuk mendapat layanan dengan membayar bulanan, dihapuskan saja tunggakan sesuai janji yang disampaikan Pak Menko PM di Oktober 2025.
0: Ya. Sebagai penutup Pak, singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan terkait dengan prioritas iuran mana yang harus didahulukan?
7: Ya, kami tetap meminta supaya pemerintah pusat APBN membayarkan kenaikan iuran PBI JKN itu dulu. Karena memang pendapatan utama itu dari iuran. Kalau meminta dari mandiri itu akan sangat sulit. Makanya yang kita terus dorong kenaikan iuran PBI JKN yang dibiayai full oleh pemerintah kenaikannya. Dan sudah ada 20 triliun yang dicadangkan, tinggal dikonversi saja sebagai kenaikan iuran PBI JKN, bukan iuran yang lainnya.
0: Baik.
7: Demikian, Mas.
0: Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
7: Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Di sesi berikutnya kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama dan nanti kami undang Anda juga untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan pernyataan ataupun bertanya secara langsung masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi.
9: Lihat nih, ini dia nih teh susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi. Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
10: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut.
9: Emang kenapa? Ih, lo tuh tahu gak sih, satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO, lo tahu gak?
10: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
9: Ya makanya sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
10: Oh gitu ya, wah boleh juga tuh biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
9: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
11: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan daring menaikkan biaya layanan untuk sementara waktu. Ia menjelaskan sebelumnya telah dilakukan pertemuan yang salah satunya membahas aturan kontrak antara marketplace dan pelaku UMKM, di mana jika telah terjalin kerjasama selama 1 tahun, maka marketplace tidak diperbolehkan mengubah biaya layanan secara sepihak. Menteri UMKM juga menegaskan, jika terdapat platform marketplace yang melanggar kesepakatan hasil pertemuan tersebut, maka akan ada tindakan tegas karena hal tersebut telah menjadi keputusan bersama dalam rapat. Wakil Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Nur Effendi menegaskan, stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Nur Effendi mengatakan, anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga berisiko mengalami hambatan perkembangan otak serta penurunan tingkat kecerdasan. Selain itu, ia mengatakan, langkah pencegahan difokuskan pada pendampingan remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui serta balita usia 0 hingga 23 bulan yang berisiko mengalami masalah gizi, sehingga pemerintah Kabupaten Sukamara diharapkan dapat menghadirkan langkah konkret dan intervensi yang tepat guna menekan kasus stunting baru, sekaligus mempercepat terwujudnya Sukamara bebas stunting. Krisis di Timur Tengah kembali menjadi penunjukan bahwa Asia Tenggara bukan berada di pinggiran sistem global, melainkan terhubung erat dengan jaringan energi pangan dunia, yang kini semakin tidak stabil, saling berkaitan dan sulit untuk diprediksi. Gejolak harga minyak, gangguan jalur pelayaran, hingga tekanan pada rantai pasok pangan tidak lagi sekedar menjadi efek samping geopolitik, tetapi telah berubah menjadi saluran langsung yang membawa instabilitas politik menjadi guncangan ekonomi lintas kawasan. Dalam kondisi global seperti saat ini, ketahanan ASEAN tidak lagi ditentukan oleh jarak geografis dari pusat krisis, melainkan oleh beberapa kekuatan kawasan dalam menghadapi keterhubungan dengan sistem dunia yang semakin rentan dan sulit menjaga stabilitasnya. Informasi dari dunia olahraga. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan diri menjadi juara Liga Prancis 2025-2026 setelah meraih kemenangan 2-0 atas RC Lens. Dan pada laga yang digelar di Stade Bollard de Lys di Lens dini hari tadi, PSG mencetak 2 golnya melalui Kvitsa Kvaratskhelia pada menit ke-29 dan Ibrahim Baye pada masa tambahan waktu. Hasil tersebut membuat PSG tidak lagi terkejar di puncak klasemen sementara dengan koleksi 76 poin karena skuad asuhan Luis Enrique unggul 9 poin dari Lens di posisi kedua, sementara kompetisi hanya menyisakan 1 pertandingan lagi untuk seluruh tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 dan 3 atau kelas mandiri, 1 sampai 3 maksud kami. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan BPJS Watch Timbul Siregar. Dan nanti kami akan mencoba untuk memperdalam hal ini bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Anda juga dapat terus berbagi pendapat terkait dengan tema kita pagi hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Pak Rizky, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Rudi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Kabar baik juga, Pak, ya, pagi ini, ya.
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat, Mas Rudi.
0: Iya. Pak Rizky, bisa dibantu untuk mengklarifikasi. Sudah ada hitungan, Pak, atau angka resmi untuk penyesuaian tarif BPJS 2026 ini, Pak?
1: Ya, jadi memang ada beberapa berita, ya. Dan juga kabar yang menyampaikan bahwa ada penyesuaian atau kenaikan iuran, ya, kalau di kami itu iuran,
0: ya.
1: Mas Rudi. Jadi memang perlu kami sampaikan di sini, sampai dengan saat ini memang kita dari UPS Kesehatan ini masih mengacu kepada aturan yang lama, ya. Jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian iuran gitu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, dan juga iuran untuk bagi PBI juga gitu, belum ada untuk kenaikan iuran. Jadi masih mengacu kepada aturan yang lama sampai dengan saat ini. Jadi kalaupun misalnya ada ada isu kenaikan iuran sampai dengan saat ini masih dibahas gitu ya antar kementerian. Sebetulnya untuk yang leading gitu ya untuk kenaikan iuran ini adalah dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional gitu, Mas Rudi. Jadi nanti yang leading nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes gitu ya, dengan Kemenkeu gitu, dan juga dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti itu, Mas Rudi.
0: Kalau begitu gimana BPJS meluruskan kabar di masyarakat yang menyebutkan iuran akan naik drastis ini, Pak? Gimana ini?
1: Ya, jadi memang seperti ini, Mas Rudi. Jadi kalau penyesuaian itu kan sebetulnya keniscayaan ya, karena kita lihat sekarang di Indonesia untuk tarif rumah sakit juga ini sudah mengalami kenaikan ya, Mas Rudi, dari tahun 2023. Kemudian juga adanya inflasi, dan juga perlu kami sampaikan juga memang untuk penyesuaian iuran ini kan sebetulnya di dalam aturan itu harus ditinjau 2 tahun sekali ya. Sementara memang di tahun 2020 ini baru ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun gitu ya, kita belum ada untuk iuran ini ada kenaikan ataupun penyesuaian. Sehingga memang perlu kita dihitung lagi gitu ya. Kira-kira memang untuk iuran sekarang apakah masih mencukupi ataukah juga memang masih dalam hitungan aktuaria gitu. Perlu kita kita hitung kembali gitu ya. Tentunya ini tidak semata-mata hanya menaikkan iuran saja, kita melihat juga segala aspek gitu ya, Mas Rudi, dari sisi kemampuan masyarakatnya juga, dari tentunya dari sisi kemampuan finansial dari pemerintah juga gitu ya, karena kan ini terkait dengan kenaikan iuran ini kan bisa kenaikan iuran hanya PBI saja ataukah memang untuk seluruh segmen gitu, Mas Rudi.
0: Oke. Kalau mengacu pada landasan atau aturan yang selama ini dipegang oleh BPJS ini, Pak, indikator utama apa yang membuat BPJS merasa, wah sudah saatnya nih untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada pemerintah?
1: Ya, memang tadi ya disampaikan Mas Rudi, kita melihat sampai dengan saat ini kan, kalau kita melihat dari sisi spending atau pengeluaran dari BPJS itu sendiri kan
0: defisit ya, Pak, ya?
1: Tahun kemarin ya, tahun kemarin ini kita sekitar 190 triliun gitu ya.
0: Ya.
1: 190 triliun ini kita menghabiskan ataupun dari sisi spendingnya itu kita keluarkan gitu ya di 190 triliun. Ini kita bisa melihat kenaikan dari tahun 2024 kemarin gitu ya. 2024 kemarin untuk spendingnya untuk biaya pengeluaran biaya pelayanan itu 176 triliun gitu. Memang sangat signifikan ya, Mas Rudi, kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun gitu ya.

0: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat, Mas Sudi, kita dari sisi dana jaminan sosial ya, kita masih aman ya. Sesuai aturan itu kan kita harus memiliki 1,5 yang minimal gitu ya, atau maksimal 6 kali untuk pembayaran klaim gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau dari sisi keuangan ini masih sehat, masih kategori sehat, Mas Rudi ya. Jadi sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih sehat gitu. Tapi kan memang kita harus ada upaya-upaya nih, Mas Rudi. Upaya-upaya bagaimana program pemerintah yang sangat baik ini ya, menurut kami ini adalah harus kita sama-sama kita jaga gitu ya, jangan sampai terjadi defisit dan juga nanti mempengaruhi kepada aspek-aspek lain gitu ya, pembayaran ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan juga para peserta. Itu sebetulnya kita jaga, Mas Didi. Jadi bukan kita menghitung dan memikirkan untuk penyesuaian iuran, tapi kita melihat lebih jauh lagi gitu, Mas Didi.
1: Masih sehat di tengah inflasi kesehatan dan juga masih tingginya tunggakan yang masih belum dibayarkan oleh peserta mandiri ini, Pak.
0: Ya, jadi memang tadi ya kita melakukan upaya-upaya tunggakan-tunggakan yang di apa yang memang belum dibayarkan oleh peserta, kita terus gitu ya untuk mengupayakan agar peserta-peserta yang menunggak bisa segera juga bisa membayarkan gitu ya, karena bukan untuk hanya apa kesinambungan itu sendiri, tapi untuk pesertanya nih, Mas Rudi, karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat peserta-peserta yang menunggak kita ketika mengakses gitu ya layanan kesehatan ini menjadi permasalahan gitu ya.
1: Nah,
0: ini yang harus kita jaga sebetulnya, bukan
1: baik,
0: hanya
1: baik.
0: Dari sisi finansialnya, tapi dari sisi apa aksesibilitas dari peserta itu sendiri untuk mengakses layanan.
1: Tapi secara nalar kan agak sulit, Pak ya. Mungkin bisa dibantu ini. Gimana BPJS menghitung biaya layanan, mempertahankan layanan kalau aturan iuran masih berpegang pada aturan yang lama. Sementara biaya medis di rumah sakit sudah naik. Tunggakan juga dikhawatirkan semakin meningkat. Gimana ini, Pak?
0: Iya, betul. Jadi kita harus lakukan upaya-upaya tadi ya, Mas Rudi. Kalau misalnya dari sisi perhitungan aktuaria memang sudah tidak apa ya. Kalau misalnya kita lihat memang sudah antara iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan juga biaya pelayanan itu kan sudah tidak seimbang ya, Mas Didi. Ya memang kita adalah jalan saat ini adalah kita memang menggunakan apa yang ada kita sekarang gitu ya, biaya aset bersih kita gitu ya di dana jaminan sosial kita gitu ya. Nah itu yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kita kan melakukan upaya-upaya, Mas Didi, bagi peserta-peserta yang melonggar kita gitu ya. Kemudian juga dari sisi kalau kita lihat ada segmen badan usaha gitu ya yang memang masih belum patuh, kita patuhkan gitu ya dari sisi pembayaran iurannya, kemudian juga peserta yang direkrutnya, yang dilaporkannya gitu ya. Kemudian juga dari menunggak dari sisi peserta mandirinya juga kita harus juga upayakan gitu, Mas Edi.
1: Tapi bagaimana BPJS menjamin apapun kondisinya pelayanan di rumah sakit tidak menurun, Pak? Sampai mungkin ada perubahan aturan baru.
0: Betul. Tentu saja, Mas Rudi, kalau ini ya kita jaga sebagai kita sebagai untuk membayarkan iuran dan juga membayarkan biaya pelayanan gitu ya kepada fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus menjaga kualitas nih, Mas Rudi. Jadi bukan hanya pembayaran saja nih. Karena kita harus meyakinkan, harus juga kita berada di posisi peserta gitu ya, sehingga dari sisi pelayanan kita harus terjaga mulai dari pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang ada di puskesmas, kemudian juga yang ada di klinik-klinik sampai dengan rumah sakit, kita terus jaga, Mas Rudi ya. Kita ada janji layanan kita terus nih. Terus kita kampanyekan nih janji layanan bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini berjanji untuk melayani peserta JKN ini dengan sepenuh hati gitu ya, dengan aturan-aturan yang jelas. Tidak diskriminasi, kemudian juga kalau sering dengar Mas Sudidi ya, 3 hari sudah dipulangkan, ini tentunya hanya oknum-oknum lah ya, oknum-oknum fasilitas
1: kesehatan. Nah itu sering kali, Pak, terdengar di masyarakat. Benar nggak sih itu, Pak? Masa 3 hari dipulangkan, Pak? Gimana ya?
0: Betul. Secara aturan itu tidak ada, Mas Rudi ya. Secara aturan itu tidak ada yang mengatur bahwa 1 hari atau 3 hari maksimal pasien JKN itu harus dipulangkan atau

0: 5 hari itu tidak ada di dalam aturan sekali lagi Mas Dudi. Hmm. Itu hanya oknum-oknum saja. Tentunya hal-hal tersebut kita jaga juga nih. Kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu kita segera tindak lanjuti ini.
1: Termasuk segera untuk merujuk ke rumah sakit lain
0: rumah
1: mungkin.
0: Sakitnya. Mm-hmm. Betul. Hmm. Kalaupun memang di dalam keadaan tertentu memang tidak dapat dilayani atau tidak misalnya merujuk karena memang tidak ada prasarananya, itu memang wajar lah Mas Dudi. Tapi kalau misalnya merujuk karena memang ada ketidaktanggung jawab dari vaskes, tentunya kita akan lakukan tindakan juga Mas Dudi ya. Kita okay. Karena kita dengan fasilitas kesehatan kan based on kontrak ya. Jadi ada hak dan kewajiban dari kami BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menjalankan prestasi ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita gitu ya dalam kontrak tersebut gitu Mas.
1: Artinya di tengah inflasi kesehatan BPJS tetap berjanji berkomitmen tidak mengurangi layanan rumah sakit ya. Begitu Pak Rizky ya.
0: Betul Mas Rudi. Hmm. Kita bukan hanya kita menuntut untuk bisa penyesuaian untuk bisa menaikkan pelayanan tidak. Okay. Kita dalam kondisi seperti ini pun kita pelayanan kesehatan yang dilaksanakan fasilitas kesehatan kita sama-sama menjaga gitu ya. Sehingga memang di rumah sakit sendiri kita ada yang namanya BPJS Kesehatan siap membantu ya, BPJS 1. Kita bisa telepon kalau misalnya memang ada kendala-kendala yang ada di rumah sakit. Mm-hmm. Kemudian juga bisa juga menghubungi di Pandawa di WA ya. Baik. Di 0811-8165-165. Jadi kita selalu mengkampanyekan ya, karena jangan sampai ada masyarakat ini, mumpung saya berbicara di RRI ya Mas Uri ya.
1: Silakan Pak.
0: Sekali masyarakat itu yang tidak tahu gitu ya, ini saya harus melaporkan ke kanal mana gitu ya. Saya harus lapor ke apa, sehingga memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan kepada kami gitu ya.
1: Jadi, sekali lagi Pak, hotline-nya bisa disampaikan? Hotline-nya tadi berapa Pak?
0: Jadi kalau misalnya ada masalah bisa segera WA nih, karena sekarang ini tentunya banyak sudah memakai banyak WA ya. Di 0811-8165-165. Ini semua pelayanan ya, administrasi, kemudian juga ada keluhan bisa menyampaikan di WA gitu ya. Itu melalui WhatsApp di 0811-8165-165.
1: Okay.
0: Atau ke care center gitu, di care center itu di 165. Atau kalau dari peserta kami atau masyarakat yang sudah mengunduh di Mobile JKN, sebetulnya itu bisa langsung telepon di care center, ini tidak memerlukan pulsa gitu ya, sudah langsung
1: free,
0: bisa
1: ya?
0: Gitu Mas Rudi. Okay. Ya free gitu, karena ada di VoIP yang jadi sudah ada include di Mobile JKN. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan itu yang perlu kita kampanyekan Mas Rudi, agar masyarakat ini tidak kehilangan informasi gitu ya Mas Rudi.
1: Pak Rizky, balik lagi ke masalah penyesuaian tarif ini Pak ya. Ngomong-ngomong, masa iya Pak belum ada hitung-hitungan atau simulasi hitungan tarif baru, mungkin penyesuaian yang akan direncanakan atau bahkan mungkin sudah direncanakan ke Kementerian Keuangan?
0: Ya, kalau hitung-hitungan pasti ya kita sudah lah ya, karena tadi kita harus 2 tahun sekali kan harus ditinjau, tapi tentunya hitungan-hitungan itu kan harus disesuaikan Mas Dudi, karena sampai dengan ketok palu, sampai dengan kita keputusan apakah perlu tidaknya untuk menyesuaikan iuran kan ini masih dalam hitungan, tidak hanya melihat beberapa aspek gitu ya. Tadi saya sampaikan perlu kita hati-hati melihat beberapa aspek kemampuan masyarakat, apalagi saat ini ya Mas Yudi ya. Kemudian juga dari sisi keuangan BPJS itu sendiri seperti apa kekuatannya, sampai kapan, sampai di mana gitu. Dan juga mungkin dari sisi untuk bantuan dari pemerintah juga gitu ya. Apakah ini bisa disuntikkan dana atau dan sebagainya. Ini banyak sekali gitu ya aspek-aspek ya, dan masih banyak lain aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan apakah perlu tidaknya disesuaikan. Nah ini memang dinamis gitu ya Mas Budi, tiap hari bisa berubah hitungannya gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menyampaikan berapa misalnya.
1: Tapi begini Pak Rizky, beberapa aspek dan melihat kemampuan masyarakat, artinya yang menjadi pertanyaan, bagaimana BPJS Kesehatan menempatkan prioritas untuk penyesuaian tarifnya, Pak?
0: Ya, tentunya kalau misalnya
1: kelompok masyarakat tarif, mana ini? Ya. PBI JKN kah? Atau Mandiri? Atau mungkin untuk Kris tadi? Gimana?
0: Lihat ya, kalau misalnya kita lihat prioritas yang manakah yang akan dinaikkan, tentunya ini tadi ya, kembali lagi kita harus berbicara apakah misalnya kalau prioritasnya PBIJK tentunya kan harus melihat dari kemampuan finansial dari pemerintah ya.
1: APBN,
0: ya. Kalau misalnya ya dari sisi APBN, apakah dari sisi kekuatannya apakah ada ataukah kuat untuk membiayai apabila ada kenaikan.
1: Okay.
0: Di sisi masyarakat mandiri gitu, apakah kuat untuk menaikkan iuran? Ya, namun memang perlu kita ketahui juga ya, Mas. Tentunya nanti ada hitungan-hitungan apakah kita bisa menaikkan PBI dulu gitu ya, karena dari sisi pemerintah kuat, ataukah peserta mandiri dulu. Karena kalau misalnya kita lihat, Mas, Mas Rudi, dari sisi jumlah peserta yang terdaftar di program JKN ini kan paling besar itu adalah pertama PBIJK ya, 96,8 juta. Kemudian juga peserta mandiri yang didaftarkan oleh Pemda gitu ya, sekitar 40 juta. Iya. Ini kan memang hampir 60% lah ya dari penduduk yang didaftarkan oleh oleh pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, memang itu yang harus kita melihat, apakah di sisi kemampuan finansial itu pemerintah mampu untuk membiayai apabila ada kenaikan. Seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke, sebagai penutup, Pak, sekaligus menyampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, artinya belum ada keputusan untuk penyesuaian tarif saat ini, tetapi perhitungannya itu sudah ada, tapi masih melihat beberapa aspek dan kemampuan masyarakat. Ya, dan kondisi darurat seperti apa yang bisa mempercepat keluarnya aturan iuran baru ini, Pak? Gimana ini?
0: Iya, kalau untuk mempercepat tentunya ya kita sama-sama menginginkan tetap untuk program JKN ini, program dari BPJS Kesehatan ini tetap ada gitu, karena memang sangat faedahnya sangat cukup banyak ya untuk masyarakat. Tentunya kalaupun misalnya ini memang sudah semua, karena kan di dalam undang-undang sendiri ada beberapa alternatif ya, apakah misalnya iurannya itu disesuaikan, tentunya ini menjadi menjadi pilihan yang selanjutnya ya, tapi ada pilihan-pilihan gitu ya yang memang apakah disuntikan dari pemerintah ini masih bisa dilaksanakan. Nah, jangan sampai kalau misalnya pilihan yang selanjutnya ya, manfaat ini yang disesuaikan. Nah, ini tentunya kalau manfaat disesuaikan, ini juga akan masyarakat ini tentunya akan juga tidak bisa, ya sulit untuk menerima gitu ya, kalau misalnya ada batasan-batasan manfaat.
1: Singkat saja, Pak, langkah konkret BPJS untuk menekan biaya operasional mungkin, artinya kalau memang belum ada aturan baru, tetapi karena itu tidak akan membebani masyarakat, terutama peserta mandiri, dan juga komitmen kepada layanan kesehatan untuk masyarakat, Pak.
0: Ya, sekarang ini kita kan sudah mulai lagi promotif preventif ya, Mas Rudi. Jadi kita bagaimana kita mengkampanyekan masyarakat ini jangan hanya melaksanakan dari sisi kuratif saja gitu ya. Dari sisi preventifnya kita sudah mulai menggalakkan agar biaya-biaya itu bisa ditekan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi beberapa apa namanya itu untuk dari sisi collectingnya gitu ya, dari sisi collectingnya kita harus lebih ditingkatkan lagi gitu, meskipun kita sudah baik gitu collecting, tapi untuk menyadarkan masyarakat, juga mengingatkan masyarakat, kita harus lebih masif lagi gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang agar kita di sisi di kondisi yang memang belum menyesuaikan iuran dan kondisi juga DJS yang semakin juga berkurang, kita harus bisa bertahan gitu ya, dan juga tetap dari sisi kualitas dan dari sisi pelayanan tetap nomor satu gitu ya, dan lebih dari sisi kepuasan dari peserta itu sendiri gitu
1: ya. Pak Rizky Anugrah, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak.
0: Ya,
1: sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
0: Sehat selalu, Pak. Mas Rudi, terima kasih.
1: Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, Jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran Bola Dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ya, sebelum beralih ke tema perbincangan lainnya, ada sebuah pesan WhatsApp yang sudah kami terima. BPJS itu kan subsidi silang. Saat kita tidak gunakan, mungkin terasa berat. Tetapi saat kita perlukan di saat sakit, atau sakit berat misalnya, seperti operasi jantung dan lain sebagainya, perawatan yang mahal kita tidak keluar biaya lagi. Dari Ibu Yati di Mataram, NTB. Terima kasih Bu Yati ya untuk pesan WhatsApp yang sudah Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar ataupun pemirsa lainnya juga terus dapat menyampaikan pesan Anda, pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan kita akan beralih ke tema perbincangan berikutnya, yaitu terkait dengan memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang juga hari ini 14 Mei 2025. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Kami upayakan untuk dapat tersambung untuk mengetahui lebih banyak hal terkait dengan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus kali ini. Di mana peringatan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia atau tahun 2026 ini bertepatan dengan momentum penguatan kerukunan pasca agenda politik nasional. Dan narasi besar yang berkembang di masyarakat bukan lagi sekedar ritual keagamaan, tetapi bagaimana sih nilai-nilai ketuhanan itu diwujudkan dalam etika publik dan juga dalam membangun atau pembangunan bangsa. Dan nanti kami akan coba hadirkan perbincangannya untuk memperdalam hal ini, karena perayaan kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani di Indonesia merupakan momentum refleksi tentang penyelesaian tugas dan pemberian mandat untuk berbuat baik di dunia. Dan di tengah dinamika bangsa yang terus berkembang, nilai-nilai kenaikan ini tidaknya berhenti di dalam gereja, tetapi harus mewujud dalam tindakan nyata di tengah masyarakat, khususnya melalui peran para cendekiawan dan tokoh agama. Bagaimana kaum intelektual Kristen memaknai kenaikan ini sebagai dorongan untuk berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Indonesia. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami kali ini di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, 386-6712.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, Theo Francis Litai.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Theo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Rudi.
4: Iya, kabar baik ya Pak pagi hari ini.
5: Puji Tuhan, baik Pak.
4: Baik. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di awal mungkin bisa dijelaskan Pak, bagi sebenarnya apa makna terpenting dari kenaikan Yesus Kristus ini, Pak Theo?
5: Bagi, terima kasih Pak Rudi. Bagi umat Kristen ini tentunya merupakan peristiwa yang istimewa karena merupakan ujung dari rangkaian masa raya Paskah, Pak. Mm-hmm. Jadi dari peristiwa penyaliban, kemudian pada saat sesudah dibawa ke dalam kubur, kemudian beliau bangkit dan melanjutkan berbagai macam pelayanan bersama dengan para murid dan juga bersama dengan orang-orang yang pada waktu itu datang untuk mencari bantuan, keselamatan, dan lain-lain. Dan kemudian pada akhirnya, sebagaimana yang telah pernah dinubuatkan, mm-hmm, maka beliau kemudian terangkat dan naik ke surga. Bagi umat Kristen, hal ini merupakan satu konfirmasi bahwa Tuhan peduli kepada umat manusia, kepada apa yang menjadi janjinya dinyatakan dalam pelaksanaannya, dan dia berjanji bahwa mulai dari hari ini dia tidak akan pernah meninggalkan meskipun terangkat di surga, tapi dia akan selalu hadir bersama-sama dengan umatnya. Ini merupakan satu konfirmasi iman yang memberikan penguatan bagi umatnya dalam pelaksanaan kehidupan mereka khususnya. Dan bagi kita dalam konteks kita di zaman sekarang, di dalam kehidupan sebagai masyarakat yang modern, yang kemudian hidup bersama dengan warga masyarakat lain, ini merupakan satu konfirmasi akan begitu besarnya kasih Tuhan bagi umat manusia, sehingga menjadi tugas tanggung jawab kita untuk mengembangkan dan menghadirkan selalu kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama dengan sesama manusia, di dalam umat manusia dalam kehidupan kita.
4: Ya, ada yang pernah mengatakan bahwa peristiwa kenaikan ini dianggap sebagai awal dari tugas baru umatnya di bumi ini, Pak. Mungkin bisa dielaborasi untuk pernyataan seperti itu, Pak.
5: Ya, tugas yang paling utama adalah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan bersama. Damai sejahtera ini dirasakan melalui kehidupan yang damai, yang menghidupkan, saling menghidupkan satu sama lain. Dan dimanapun kita berada harus membawa damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Jadi ini satu pesan yang mana inilah awal dari kehidupan yang penuh damai sejahtera itu. Jadi setiap tahun selalu diperingati mengapa ada hari Ascension Day ini atau hari kenaikan ini diperingati, Pak.
4: Oke. Secara individual atau secara mungkin keluarga, cara sederhana untuk bisa memaknai pesan damai tadi untuk mengimplementasikan bagaimana ini, Pak Theo?
5: Yang paling utama atau yang paling pertama adalah menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan keluarga kita, Pak. Jadi menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, memberikan penanaman nilai-nilai kepada anak-anak dari sejak kecil mengenai damai sejahtera itu. Kemudian memberikan juga warna dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang lain, yang kemudian di dalam jadi dalam kehidupan bersama dengan seluruh umat manusia, kita selalu hadir untuk memberikan kehadiran damai sejahtera itu dapat dirasakan dan bermanfaat bagi sesama.
4: Artinya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi pihak lainnya, Pak, ya, atau bagi orang lain, ya.
5: Benar, dan juga menjadi dalam konteks pribadi yang bermanfaat bagi orang lain ini, kalau dalam konteks kehidupan bernegara, kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab, Pak. Jadi warga negara yang hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi lingkungan dan seluruh warga masyarakat.
4: Ya. Yang mungkin juga ingin kami rasakan adalah bagaimana sih menjaga kerukunan dengan sesama masyarakat kita melalui semangat hari besar ini, semangat kenaikan Yesus Kristus ini, Pak Theo.
5: Ya, jadi Yesus sendiri digambarkan sebagai pembawa damai. Sehingga memang kehadiran dalam kehidupan bersama dengan sesama yang berbeda sekalipun itu harus tetap dalam konteks membawa damai. Dan inilah yang sebenarnya merupakan sumbangan dari kehadiran Yesus kepada kehidupan umat manusia di dunia. Dengan demikian kita masih bisa terus untuk memelihara perdamaian dunia ini, Pak.
4: Oke, harapan Bapak bagi umat Kristiani di seluruh pelosok Indonesia saat ini apa yang perlu menjadi fokus besar dalam mengisi perdamaian atau mengimplementasikan makna dari kenaikan Yesus Kristus ini, Pak Theo?
5: Fokus kita bersama adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Pancasila merupakan satu basis pemahaman iman sebagai orang warga negara Indonesia yang mana dia tidak lepas dari kehadiran Kristus di dalam atau kehadiran Yesus dalam kehidupan di dunia ini, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang bertentangan. Pancasila itu sejalan dengan iman Kristen dan orang Kristen 100% Kristen, 100% Pancasila, 100% Indonesia, Pak. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mendukung pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan umat manusia, khususnya warga masyarakat kita di Indonesia.
4: Artinya di situ harus selalu memiliki rasa optimis, Pak, ya, dalam menetap masa depan ketika kita mengisi dengan hal-hal atau implementasi kebaikan tadi atau perdamaian tadi ini, Pak Theo.
5: Benar. Jadi kebangkitan Kristus menghadirkan optimisme dan harapan, Pak, bagi kita. Harapan yang baik yang kemudian akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama.
4: Oke, di tengah kesibukan dunia mungkin cara kita untuk tetap ingat kalau begitu, Pak, untuk tetap terikat dalam pesan-pesan yang indah ini, terutama dalam masalah keimanan dan mengimplementasikan kepada sesama, apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk itu?
5: Bagi umat Kristen tentunya partisipasi dalam peribadahan di gereja, dalam kehidupan gerejawi itu menjadi penting. Sementara dalam kehidupan bersama, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita yakini, imani sebagai kehadiran Kristus yang membawa damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan bersama dengan orang lain.
4: Oke. Kalau memang harus dirangkum mungkin dalam sebuah kalimat yang pendek ini, Pak Theo. Secara pribadi untuk Bapak, apa makna kenaikan yang bisa Bapak rasakan dan selalu tetap terjaga sampai dengan saat ini, Pak?
5: hari kenaikan ini memperkuat iman dan memberikan semangat dan harapan akan satu masa depan yang lebih baik yang hadir dalam kehidupan kita, baik sebagai warga negara Indonesia, warga gereja, maupun sebagai umat manusia di atas bumi ini.
4: Ya.
5: Diharapkan melalui hari kenaikan ini, semangat perdamaian itu bisa diperkuat di tengah-tengah kehidupan dunia yang kita lihat penuh juga dengan konflik, dan di situ kiranya ada damai yang nanti bisa hadir melalui hari kenaikan ini.
4: Ya.
5: Demikian Bapak.
4: Ya. Sebagai penutup, pesan untuk warga Indonesia agar terus hidup rukun dan berdampingan dan optimis menatap Indonesia ke depan. Silakan.
5: Iya, bagi seluruh keluarga Kristen di Indonesia maupun seluruh warga bangsa Indonesia, mari kita hidup dalam kerukunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, menatap hari depan yang lebih baik dalam partisipasi kita dalam pembangunan sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih.
4: Baik. Pak Teo, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini Pak. Selamat pagi.
5: Pagi Pak Rudi.
4: Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan memaknai kenaikan Yesus Kristus. Ya, bersama dengan narasumber kami, Theo Francis Litai. Dan ya, nanti kami akan hadirkan. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia dan Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, Theo Francis Litai.
3: Wawancara Pro3.
4: Pendengar Pro3, jemaat yang mengikuti perayaan Misa Kenaikan Yesus Kristus mulai memadati Gereja Katedral Jakarta pagi ini. Misa sesi pertama yang dimulai pukul 8.30 berlangsung khidmat dengan pengamanan di sekitar lokasi. Elina Zahra melaporkan. Ya, Eliana.
6: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gereja Katedral Jakarta. Pada pukul 08.45 waktu Indonesia Barat, rangkaian Misa Kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral masih berlangsung. Misa pagi ini dipimpin langsung oleh Romo Edi Mulyono dan diikuti jemaat dalam suasana khidmat. Jemaat tampak mengikuti jalannya Misa dengan tertib sambil mendengarkan homili yang disampaikan dari altar utama. Sejumlah layar monitor di dalam gereja juga digunakan untuk membantu jemaat mengikuti rangkaian ibadah. Pantauan kami di area luar gereja, situasi terpantau tertib dan kondusif. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar kawasan Gereja Katedral Jakarta. Petugas juga melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan bagi jemaat yang datang ke lokasi. Cuaca di kawasan Jakarta Pusat pagi ini terpantau cerah. Kendaraan jemaat juga terlihat memenuhi area parkir di sekitar gereja, sementara petugas terus mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Bagi umat yang belum mengikuti misa pagi ini, pihak Gereja Katedral masih menyediakan 3 sesi misa berikutnya. Misa kedua dijadwalkan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Misa ketiga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan misa penutup pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pihak Gereja Katedral juga menyampaikan umat tidak perlu melakukan registrasi untuk mengikuti misa secara langsung. Namun jemaat diimbau datang lebih awal untuk mengantisipasi keterbatasan tempat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Eliana. Kita beralih ke informasi lainnya. Gereja Emmanuel Jakarta Pusat melaksanakan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Salah satu ibadah dilakukan secara hybrid. Hana Syarif melaporkan. Hana.
7: Pendengar Pro3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Gambir Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Gereja Immanuel akan menyelenggarakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan ibadah ini akan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dibagi dalam 2 sesi pagi dan 2 sesi sore, yakni jam 6 pagi tadi secara tatap muka, jam 9 atau saat ini yang akan dimulai sekitar 10 menit lagi secara hybrid, jam 4 sore nanti secara tatap muka dengan layanan berbahasa Inggris atau English Service, serta jam 6 sore secara tatap muka. Dan khusus pelaksanaan ibadah jam 9 atau saat ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming sebagai respons terhadap kebutuhan pasca pandemi dan perkembangan era digital. Selain itu, nanti pada jam 4 sore, ibadahnya akan menggunakan bahasa asing yang dilaksanakan untuk mengakomodasi jemaat dari kalangan ekspatriat yang turut berpartisipasi. Dan berdasarkan pantauan kami, suasana di sekitar Gereja Immanuel pagi ini tampak mulai ramai. Jemaat juga terus berdatangan dari arah datangnya lobi, dan sebagian besar sudah mengenakan pakaian yang rapi, banyak yang menggunakan pakaian yang rapi, banyak yang menggunakan dress, meja, blus, dan juga kebaya maupun batik, dan kondisi saat ini masih berlangsung tertib dan terasa juga suasana khidmat sejak di pelataran gereja. Dan petugas keamanan juga tampak berjaga di sejumlah titik dan melakukan pengaturan arus masuk jemaat, dan juga mereka menyapa jemaat yang datang, menyalami mereka, dan juga mengarahkan para jemaat untuk memindai barcode dalam mendapatkan tata ibadah dan warta jemaat. Dan sementara itu sebagian lainnya masih memanfaatkan waktu untuk berbincang ringan di halaman gereja, dan sebentar lagi ibadah akan segera dimulai, dan dari dalam masih terdengar

suara-suara pipa organ yang menjadi membuat suasana ini menjadi penuh kekhusyukan. Dan pendengar, untuk diketahui, Gereja Emmanuel sebelumnya menggunakan 4 bahasa dalam pelayanan ibadah, yakni bahasa Belanda, Korea, Inggris, dan Indonesia. Namun penggunaan bahasa Belanda dihentikan sebelum pandemi COVID-19 karena jumlah jemaatnya yang semakin berkurang. Dan lebih lanjut, tema ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga tahun ini adalah pergi dan beritakan, yang mengajak umat untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Pesan tersebut merujuk pada ajaran dalam Injil Markus yang menekankan perintah untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Perayaan kenaikan Yesus Kristus memiliki makna penting dalam rangkaian tradisi gereja selain Natal dan Paskah sebagai bentuk edukasi iman bagi umat. Dan dari sini juga diingatkan bahwa makna iman tidak hanya berhenti pada kelahiran dan wafat Yesus, tetapi juga kenaikannya ke surga. Dari Gereja Immanuel Jakarta Pusat, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menegaskan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPAI, Aris Adileksono, menanggapi dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Menurut KPAI, seluruh peserta harus mendapat kesempatan, penilaian, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. KPAI juga mengatakan atau mengingatkan bahwa kompetisi pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menjatuhkan mental anak ataupun mengabaikan suara peserta. Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden mengenai operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rancangan impres tersebut saat ini tengah diproses di Kementerian Sekretariat Negara dan ditargetkan terbit sebelum peluncuran tahap awal koperasi pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Impres itu nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, perekrutan sumber daya manusia, hingga sistem informasi manajemen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan sekitar 30.000 koperasi Merah Putih sudah dapat beroperasi pada Juli mendatang. Maskapai penerbangan Eropa mulai membatalkan sejumlah penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat jet. Komisioner Transportasi Eropa, Apostolos Sisikostas, mengatakan, meski belum ada krisis bahan bakar di Uni Eropa, kenaikan harga membuat sejumlah rute tidak lagi menguntungkan secara finansial. Sementara itu, Lufthansa Group mengumumkan pemangkasan sekitar 20.000 penerbangan jarak pendek hingga Oktober mendatang untuk menekan biaya operasional. Langkah tersebut dilakukan terutama pada rute-rute dari Frankfurt dan Munich yang dinilai kurang menguntungkan. Manchester United dikabarkan akan mempermanenkan Michael Carrick sebagai manajer untuk musim depan. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan, keputusan itu diambil setelah Carrick sukses membawa Manchester United kembali tampil konsisten sejak ditunjuk sebagai pelatih interim menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu. Bersama Carrick, Manchester United hanya kalah 2 kali dari 15 pertandingan dengan raihan 10 kemenangan dan 3 hasil imbang. Hasil itu membawa The Reds Devils naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 65 poin sekaligus memastikan tiket Liga Champions musim depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do we?
3: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
4: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses tugas bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
3: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
4: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
3: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung
4: seperti ini.
3: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Makna kenaikan Isa Al-Masih.
1: Pernahkah kita merasa sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup kita rasanya masih di titik yang sama? Iman tidak bertumbuh, emosi masih mudah meledak, dan keputusan sering masih dikuasai oleh perasaan. Disinilah kita perlu jujur, lama ikut Tuhan tidak selalu berarti kita sudah dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani bukan diukur dari berapa lama kita ke gereja, seberapa banyak ayat yang kita hafal, atau seberapa aktif kita melayani. Kedewasaan rohani terlihat dari bagaimana kita merespons hidup, terutama saat tidak sesuai harapan. Efesus 4:14a berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Artinya, Tuhan tidak mau kita terus menjadi anak-anak rohani yang mudah goyah, mudah tersinggung, dan mudah menyerah. Semoga kita tidak hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus.
2: Indonesia menyapa pagi.

Pelaksanaan ibadah khusus atau misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di sana bersama dengan reporter RRI Samarinda, Mikael Karolus Jang.

0: Ya, Mikael, silakan.
1: Ya, baik. Pendengar, umat Kristiani di pada hari ini, maksud kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus melalui ibadah misa, demikian juga di Kabupaten Kutai Barat yang mana dilaksanakan hari ini di Gereja Katolik Center dan baru saja misa usai dilaksanakan. Mengawali misa di Gereja Katolik Center Kutai Barat, Pastor Samhanya menyampaikan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi penegasan iman bagi umat bahwa Yesus yang pernah wafat di kayu salib pada hari ketiga bangkit dengan mulia dan kemudian naik ke surga dalam kemuliaan Bapa. Peristiwa ini menurut Pastor Sam menegaskan kembali bahwa kematian tidak berkuasa atas kasih Allah dalam diri manusia. Sebaliknya, kebangkitan dan kenaikan Yesus menjadi tanda kemenangan kasih, harapan, dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Pastor Sam juga menekankan bahwa hal tersebut merupakan inti dari perayaan iman umat Kristiani hari ini, yakni keyakinan bahwa kasih Allah mengalahkan maut serta menghadirkan pengharapan baru bagi kehidupan umat beriman.
0: Ya, Mikael, kami kurang bisa mendengar dengan baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan.
1: Ya, baik. Diketahui ratusan umat Katolik di Kutai Barat mengikuti misa di Gereja Katolik Center yang terletak dalam wilayah ibu kota Kabupaten Kutai Barat tersebut pada pagi hari ini tadi. Dan peringatan kenaikan Yesus Kristus ini menjadi momentum untuk memperteguh iman sekaligus mengenang kemenangan Kristus atas maut yang membawa harapan akan kehidupan kekal bagi seluruh umat yang percaya. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Mikael Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT KAI Daup 1 Jakarta memastikan tiket kereta api selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus masih tersedia cukup banyak. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin. Ya, silakan.
2: Baik, pendengar, PT KAI Daup 1 Jakarta memastikan tiket kereta api selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 masih tersedia cukup banyak. Dari total kapasitas lebih dari 242.000 tempat duduk yang disediakan selama periode 13 hingga 18 Mei 2026. Sampai dengan hari ini masih tersedia sekitar 123.000 kursi untuk berbagai tujuan favorit masyarakat. Adapun kota tujuan yang masih memiliki ketersediaan tiket antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Malang, Bandung, Jember, hingga Banyuwangi. Selain itu, PT KAI Daup 1 Jakarta juga mengoperasikan 9 perjalanan kereta api jarak jauh tambahan selama masa libur panjang ini, yakni 8 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Manajer Humas KAI Daup 1 Franoto Wibowo mengatakan bahwa tambahan perjalanan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya mobilitas masyarakat, serta memberikan lebih banyak pilihan jadwal selama periode long weekend kali ini.
3: Di masa libur panjang long weekend, kenaikan Yesus Kristus dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan dengan total jumlah tempat duduk sebanyak 39.000 lebih.
2: Sementara itu, pendengar, KAI Daup 1 Jakarta juga mencatat tingginya pergerakan penumpang selama periode libur panjang. Untuk hari ini sendiri, volume keberangkatan tercatat lebih dari 33.000 pelanggan, sementara untuk kedatangan tercatat lebih dari 24.000 pelanggan. KAI juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi akses by KAI maupun kanal resmi lainnya agar mendapatkan jadwal perjalanan sesuai dengan kebutuhan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi lonjakan angka pengguna jasa kereta di Daop 2 Bandung, KAI menambah relasi perjalanan kereta. Dari RRI Bandung,

0: juga ada pariwisata alamnya pendengar. Lalu kami sebelumnya sempat berbincang bersama manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, yang menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi jumlah pengguna jasa ini, mereka menambah armada ya untuk relasi Bandung-Solo-Balapan sebanyak 2 perjalanan guna membendung potensi kelangkaan tiket ya pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih akhir pekan ini pendengar. Dan KAI Daop 2 Bandung ini memproyeksikan terjadi mobilitas tinggi masyarakat mulai Rabu kemarin ini
1: secara langsung itu sangat sedikit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi Akses by KAI untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika reschedule sudah habis ya mohon maaf. Bukan kami tidak mau menyediakan lagi, tapi memang kapasitas rangkaiannya adanya seperti itu kan. Seperti
0: itu. Jadi manajer Humas Daop 2 Bandung juga menyampaikan bagi masyarakat yang memang belum sempat kebagian ataupun ingin mereschedule perjalanan tiketnya melalui kereta ini bisa melalui aplikasi Akses by KAI, dan ini juga selama masih tersedia tempat duduk juga tiket untuk lainnya ini juga bisa disampaikan juga hal itu melalui customer care atau customer service di beberapa stasiun yang memang tersedia begitu. Lalu pendengar, KAI Daop 2 Bandung ini menyiapkan total kapasitas sebanyak 85.000 lebih tempat duduk ya untuk perjalanan selama 6 hari ini. Selama mengoperasikan 26 kereta api reguler, KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Kata manajer Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo di Bandung. Langkah penambahan kereta tambahan ini dinilai strategis. Ini mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Kuswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, di wilayah Priangan itu juga menyiagakan penuh petugas operasional di stasiun maupun di atas kereta untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi akan membludak ya sejak Rabu sore kemarin. Dan juga tentunya Kamis ini masih tetap ada peningkatan dan juga aktivitas pengguna jasa KAI. Pendengar, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Kuswardoyo selaku manajer Humas, pihak KAI pun mengimbau masyarakat ini untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi Akses by KAI guna memantau ketersediaan kursi secara real time. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI, kita kembali ke Pro 3.
2: Siswa SMA N2 Teluk Bintuni belum bisa menempati gedung baru karena terkendala pembebasan lahan dari pemilik hak ulayat. Dina Rianti dari RRI Stasiun Produksi Bintuni melaporkan. Dina.
3: Ya, saudara, rencana penggunaan gedung SMA Negeri 2 Kabupaten Teluk Bintuni sampai saat ini belum terrealisasi dikarenakan belum adanya kesepakatan antara pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni, Henry Kapuangan mengatakan lahan gedung sekolah seluas 1,5 hektar ini telah selesai dibangun sejak tahun 2024, namun belum bisa ditempati. Dikatakan untuk pemerintah, awalnya pemerintah telah menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan pada tahun anggaran 2025. Namun pemilik lahan sendiri tidak mau menerima karena nilainya dianggap kecil dan tidak sesuai dengan NJOP. Sehingga pemerintah menganggarkan kembali pada tahun 2026 untuk penambahan anggaran pembebasan lahan sesuai dengan permintaan pemilik hak ulayat. Gedung sekolah SMA Negeri 2 Teluk Bintuni sendiri terletak di Kampung Idut di Sikmanimeri, diperkirakan sudah dibangun sejak tahun 2024, namun sampai saat ini belum bisa digunakan. Demikian pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Henry Kapuangan.
4: Kita sudah siapkan, oh, tinggal menunggu waktu saja kita lah ya. Dari tahun lalu itu memang sudah diamalkan, tapi masyarakat yang punya gedung menyampaikan bahwa anggarannya kecil, tidak sesuai dengan NJOP. Nah, setelah dikoreksi, disesuaikan dengan NJOP, maka gedungnya sudah siapkan.
5: Gedungnya itu berapa ruang kelas?
4: Sudah jadi itu 3. Nanti kita tambah lagi 3 tahun ini. Nah, jadi ada penataan halaman, penimbunan, kemudian pembangunan 3 RKB. Cuma kan ada.
3: Dan saudara, memang untuk dari SMA Negeri 2 Teluk Bintuni sendiri telah beroperasi sejak tahun 2024. Namun sampai saat ini siswanya masih menumpang menggunakan gedung milik SD Negeri Tuasa.

0: pakai, dan mereka terpaksa harus bergantian sehingga terpaksa harus berangkat pada siang hari setelah jam sekolah siswa SD negeri selesai mengikuti proses belajar mengajar. Dan ini menurut siswa sendiri kurang efektif dikarenakan pada jam-jam siang itu mereka harusnya beristirahat, namun harus mengikuti proses belajar mengajar hingga sore hari. Dan para siswa berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan hak ulayat ini sehingga gedung sekolah SMA Negeri 2 Teluk Bintuni segera digunakan. Demikian laporan dari Teluk Bintuni, Dinar Yanti melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Masyarakat Maluku menerima 17 ekor sapi kurban dengan kualitas unggul dari Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dari RRI Ambon, Lina Tehupuring melaporkan. Lina.
2: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten dan kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali, dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
3: Memberi bantuan sapi kurban dua hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk di sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur nanti tidak ada yang bisa.
2: Fahmi menjelaskan selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa jenis sapi ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal dari Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan Gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Di mana dokumen SKKH tersebut menyatakan bahwa ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Nusantara Infrastruktur dan RAPO berkolaborasi mewujudkan Makassar bersih melalui pemberdayaan masyarakat. Edwin Masud dari RRI Makassar melaporkan. Edwin.
4: Ya, pendengar, Wali Kota Makassar optimistis upaya kolaborasi yang dibangun bersama pihak swasta tentunya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus mendukung penanganan persoalan lingkungan di Kota Makassar. Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada kegiatan program Komunitas Berdaya Nusantara untuk pemberdayaan perempuan yang digelar oleh Nusantara Infrastruktur di kantor Lurah Panampu, Kecamatan Talo bersama RAPO Indonesia. Menurut Munafri, kegiatan ini tidak hanya seremoni tetapi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Ia pun mengatakan melalui program pemberdayaan tersebut perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan masyarakat.
5: Ini kita program yang sangat baik, paling positif karena sebenarnya proses pemberdayaan itu tidak hanya
1: ya, Edwin, mungkin bisa dibantu melanjutkan laporan Anda. Kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Silakan.
4: Ya, senada dengan hal tersebut juga Direktur Utama Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basri juga menyampaikan bahwasannya kolaborasi bersama pemerintah menjadi langkah penting dalam menanggung atau menanggulangi persoalan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Dan tidak hanya itu, selain fokus pada pengelolaan sampah, Nusantara Infrastruktur juga turut berkontribusi dalam mendukung program penurunan angka stunting di Kota Makassar melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Masud, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.
1: Harga bawang merah dan cabai melonjak. Pedagang di pasar dalam kota Kupang mengeluhkan modal membengkak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Kupang, Delvin Wandi. Delvin.
7: Ya baik, pendengar, lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang di kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di Pasar Naekoten mengatakan, meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan resiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai dan lombok, serta bawang merah kembali membanjiri pasar sehingga harga turun drastis.
8: Sekarang nih dari harga lombok, bawang itu tergantung hasil dari Rote. Kalau hasil dari Rote, kalau suke luar berarti jelas harga akan turun. Kalau di Rote belum ada tuh harga pasti naik. Modal besar untung sedikit. Kadang kalau ke rusak banyak ya pasti kembali modal tuh. Kadang tuh untung sedikit.
7: Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di Pasar Naekoten. Ia menyebut mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Parok mengatakan, kondisi ini sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan, terutama saat musim hujan dan sebelum masa panen di Rote. Meski harga tinggi kerap dikeluhkan pembeli, Parok mengaku pedagang justru bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding saat harga murah. Namun ia juga mengingatkan bahwa resiko kerugian tetap besar apabila harga tiba-tiba turun ketika pedagang sudah membeli stok mahal.
8: Sekarang lombok rote termasuk jadi barang mahal, harap akan buah dengan lokal. Jadi kalau lombok rote masuk, berarti lombok otomatis jatuh harga. Nanti lombok rote masuk, lombok cukup murah. Begini ya, untungnya itu kadang dia naik, kadang dia turun. Ketua ada jual, kok ada naik harga, kok ketua memang buang tiba-tiba dia turun, berarti memang jatuh harga.
7: Para pedagang berharap stabilitas pasokan dari berbagai daerah penghasil seperti Rote dan terjaga agar harga kebutuhan pokok tidak terus bergejolak dan memberatkan masyarakat maupun pedagang kecil di pasar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai mendapat respons berbeda antara masyarakat perkotaan dan wilayah pinggiran. Di daerah seperti Gorontalo hingga kawasan perbatasan, program ini dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu kebutuhan dasar masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan. Rusdi.
9: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo Dr. Herwin Mupangga menilai sambutan masyarakat terhadap program MBG menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara masyarakat perkotaan dan wilayah pinggiran terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Herwin, di sejumlah daerah seperti Gorontalo hingga wilayah perbatasan seperti Miangas dan Talaut, program MBG dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan kritik yang berkembang di kota-kota besar yang menilai program tersebut membebani anggaran negara. Herwin menjelaskan, struktur ekonomi Gorontalo masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan sektor primer seperti pertanian, kehutanan, serta perikanan. Meski pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi, masyarakat lapisan bawah masih sangat sensitif terhadap daya beli, harga pangan, dan bantuan pemerintah. Sehingga itu, program perlindungan sosial seperti MBG memperoleh dukungan besar dari masyarakat.
10: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, dan Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 9 Mei mengungkapkan sebuah kondisi paradoks Indonesia, yaitu keras dikritik di metropolitan tetapi lantang didukung di periferi. Ini terkait dengan program unggulan Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. ini bukan soal fanatisme, tetapi ini persoalan dua struktur ekonomi yang hidup dalam satu negara. Bagi Indonesia pinggiran, NBG dan Koperasi Merah Putih adalah wajah nyata kehadiran negara. Tetapi bagi Indonesia perkotaan, keduanya dinilai populis dan boros fiskal. Nah, ini tidak sepenuhnya salah. Karena itu, pesan saya yang terpenting adalah hentikan debat narasi, tetapi mulailah memperbaiki mekanisme. Desain ekonomi MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus produktif, terukur, dan berkelanjutan.
9: Herin menegaskan antusias warga tidak bisa semata-mata dipandang sebagai fanatisme politik, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial dari negara. Selain MBG, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga dinilai memiliki peluang besar dalam memperkuat ekonomi daerah apabila diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM lokal. Menurut Herwin, program MBG dan KDKMP tidak boleh berhenti hanya sebagai bantuan sosial di mata, tetapi harus diarahkan menjadi penggerak rantai pasok ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa.
11: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
12: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
6: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
13: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
14: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
6: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk tahun 2026 dalam kondisi aman, bahkan mengalami surplus hingga 891.225 ekor. Total kebutuhan nasional diperkirakan 2,3 juta ekor dapat terpenuhi oleh ketersediaan stok yang mencapai 3,2 juta ekor. Fokus utama kini beralih pada pengawasan distribusi, serta jaminan kesehatan hewan agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang pada saat Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Bagaimana sebenarnya langkah konkret Kementan untuk

0: atau kesehatan stok yang melimpah ini agar tetap layak konsumsi hingga hari penyelebihan nanti. Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, Dr. Dr. Hewan Iketut Wirata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Ketut Wirata.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik Pak ya pagi ini ya.
2: Kabar baik Pak, terima kasih.
0: Baik. Pak, stok kita kan surplus sampai 891.000 ekor nih Pak untuk Idul Adha nanti. Itu betul Pak, akan aman sampai hari H nanti.
2: Iya, baik, terima kasih Mas Rudi. Selamat pagi pemirsa Pro 3 RRI. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ketersediaan hewan kurban untuk tahun 2026 ini cukup memadai karena jumlahnya itu untuk potensi ketersediaan mencapai 3.246.000 ekor lebih.
0: Okay.
2: Dan sedangkan kebutuhan itu diperkirakan
0: 2,
2: sekitar 2.355.000-an.
0: Okay.
2: Nah, jadi terdapat surplus ya kurang lebih seperti yang disampaikan Mas Rudi tadi sekitar 891.000 ekor lah secara nasional.
0: Daerah mana nih yang paling banyak menyumbang baik sapi ataupun kambing untuk kurban tahun ini, Pak?
2: Kalau sebarannya relatif merata, Mas Rudi, jadi di Indonesia walaupun ada kantong-kantong ternak tentunya untuk sapi memang dari wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian daerah Jawa Timur juga. Nah, kalau untuk yang ruminansia kecil seperti kambing domba memang populasinya tinggi itu di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di Jawa Tengah. Begitu, Mas Rudi.
0: Pak Ketut, tadi ada pertanyaan dari pendengar kami. Kalau jumlah kurban atau hewan kurban ini akan melimpah atau surplus sampai 891.000, ini akan berpengaruh kepada harga. Artinya apakah harga di pasar sekarang sudah mulai stabil atau bahkan turun, Pak?
2: Secara umum untuk harga di pasar relatif stabil, Mas Rudi, jadi walaupun kebutuhan tinggi, tetapi karena suplai juga memadai, jadi secara umum harga masih bisa distabilkan, begitu Mas Rudi. Ya.
0: 3,2 juta ekor hewan yang ada. Ini gimana Pak ya, cara memastikan hewan-hewan kurban ini sehat dan tidak memiliki penyakit, Pak?
2: Iya, baik. Jadi peran pemerintah khususnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah ini memastikan bahwa hewan kurban yang nanti dipergunakan pada saat hari besar keagamaan Idul Adha yang akan datang ini tentunya sudah melalui apa namanya pengawasan ataupun penjaminan dari pemerintah dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti kalau untuk terkait dengan kesehatan melalui program vaksinasi yang terus sejak beberapa tahun sebelumnya dan sampai saat ini memang terus dijalankan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hewan-hewan kita itu sehat dan tidak apa namanya terjangkit oleh penyakit begitu. Nah, kemudian yang kedua, tentu pengawasan ini juga dilakukan oleh dokter hewan ataupun petugas kesehatan hewan baik dari pusat kemudian dari pemerintah daerah juga untuk bersama-sama apa namanya mengawasi hewan-hewan kita itu dari potensi kejadian penyakit hewan menular strategis dan juga penyakit zoonosis tentunya. Jadi begitu Mas Rudi.
0: Baik, penyakit apa Pak yang saat ini paling diwaspadai oleh tim mungkin di Kementerian Pertanian di lapangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan ini Pak?
2: Ya, jadi penyakit yang tentu semua penyakit menjadi atensi dari pemerintah karena kaitannya dengan kesehatan masyarakat tentunya. Tetapi ada beberapa penyakit strategis yang pertama dari segi apa namanya secara ekonomis itu akan sangat berpengaruh, seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit lumpy skin disease yang walaupun tidak termasuk kategori penyakit zoonosis, tapi itu masuk kategori penyakit strategis, penyakit hewan strategis yang tentu akan berpengaruh apabila terjadi ataupun menular ke daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, kemudian untuk penyakit yang zoonosis, tentu sampai saat ini antraks menjadi atensi Mas Rudi, karena kaitannya dengan begitu besarnya jumlah ternak yang akan dilakukan pemotongan atau dijadikan kurban, kemudian interaksi masyarakat, petugas juru sembelih yang nanti akan berinteraksi langsung atau kontak langsung dengan komoditas, dalam hal ini daging. Nah, sehingga potensinya juga akan ada di sana. Termasuk juga pelalu lintasan nanti antar daerah, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, ini tentu harus dikawal dengan ketat. Karena kita tahu bahwa antraks itu mudah ditularkan, baik itu melalui apa namanya debu atau kotoran, atau termasuk juga dari hewan yang sakit begitu.
0: Kalau yang biasanya muncul di pasar kaget ini, Pak, yang di pinggir-pinggir jalan ini gimana nih nanti melakukan pengawasannya nih, Pak?
2: Untuk yang apa namanya penampungan-penampungan sementara yang ada di biasanya di tempat-tempat tertentu di pinggir jalan. Nah, itu tentu mendapatkan pengawasan khususnya dari otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah daerah atau dinas yang ada di wilayah tersebut, itu senantiasa untuk melakukan edukasi, pembinaan, kemudian juga termasuk melakukan desinfeksi secara kontinu, secara rutin terhadap tempat-tempat penampungan tersebut, di samping memberikan edukasi kepada petugas di sana maupun masyarakat juga yang ada ke sana untuk selalu menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi. Jadi pada saat memilih mungkin harus bersentuhan, kemudian apa namanya memeriksa apakah sesuai dengan keinginan daripada pembeli ataupun masyarakat, tentu akan berkontak dengan ternak. Nah, sehingga prinsip atau praktik hygiene dan sanitasi itu harus tetap dijaga. Kebersihan tangan sebelum ataupun setelah memegang ternak, kemudian juga mungkin alas kaki, sepatu, dan lain sebagainya pada saat berpindah dari satu tempat penampungan ke tempat yang lainnya, sehingga jangan sampai menjadi potensi membawa ataupun menularkan penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain.
0: Iya,
2: Begitu, Mas
0: mungkin
2: Rudi.
0: tips untuk masyarakat awam khususnya, Pak, untuk bisa membedakan betul-betul hewan kurban yang akan dibeli itu sehat atau mungkin berpotensi memiliki penyakit. Gimana ini, Pak?
2: Ya, kalau misalkan yang pertama, Mas Rudi, untuk hewan yang dijual, tentunya apabila itu berasal dari satu daerah, untuk kita berbicara Jakarta ini misalkan. Jadi ternak didatangkan dari Jawa Barat atau Jawa Timur atau bahkan dari Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur, itu tentunya sudah dilengkapi dengan yang namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi SKKH dari wilayah asal itu sudah diterbitkan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas di daerah asal. Nah, kemudian juga pada saat lalu lintasan ada otoritas karantina yang juga melakukan pengecekan secara fisik terhadap ternak-ternak tersebut, sehingga
0: Baik.
2: ternak dipastikan yang dilalui dasarkan sehat. Nah, kemudian untuk yang di daerah atau di tempat lokasi-lokasi penampungan sementara atau tempat lapak-lapak penjualan ternak itu, nah tentu bersama-sama juga dengan petugas dinas di wilayah tersebut untuk senantiasa memantau apabila ada ternak yang seperti menunjukkan sakit, agar segera dilakukan pemisahan, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai nanti itu akan apa namanya merugikan masyarakat. Begitu, Mas
0: Ya,
2: Rudi.
0: Pak Ketut Wirata, terima kasih, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Ya, baik.
0: Ya.
2: Terima kasih, Mas Rudi. Sekali lagi, kami dari pemerintah senantiasa untuk
0: Ya.
2: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kemudian petugas masjid, pengurus masjid, dan nanti petugas yang terlibat di dalam pemotongan daripada hewan kurban ini untuk senantiasa apa namanya menjalankan
0: Oke. Okay.
2: tugasnya sesuai dengan standar dan
0: Baik.
2: kaidah kesejahteraan hewan dan juga kaidah syariah tentunya.
0: Ya.
2: Jadi terima kasih Mas Rudi, pemerintah siap senantiasa untuk apa namanya hadir
0: Baik.
2: bersama masyarakat untuk kesuksesan daripada perayaan Hari Besar Keagamaan tahun 2026 ini. Terima
0: Ya,
2: kasih.
0: terima kasih, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, Dr. Dr. Hewan Iketut Wirata. Dan kini kami juga akan melanjutkan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi. Pak Joko, selamat pagi, Pak.
3: Pagi, Pak.
0: Iya,
3: Sehat-sehat,
0: kalau
3: Pak.
0: baik.
3: Ya.
0: Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri gimana nih, Pak, untuk menyisir ribuan lapak pedagang yang sudah mulai muncul saat ini, Pak?
3: Betul, Pak. Ini sudah cukup banyak para pedagang yang kami sebut pedagang musiman, yang hewan-hewannya berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang yang
0: Ya.
3: cukup banyak. Ini mengindikasikan kenaikan jumlah yang kayaknya cukup signifikan begitu dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi kami sudah mengantisipasinya dan kami akan mulai bergerak setelah pelepasan oleh pimpinan kami Pak Bupati di hari Senin tanggal 18. Jadi
0: Oke.
3: kami saat ini baru mulai melakukan pelatihan terhadap DKM masjid,
0: Ya.
3: kemudian ke kecamatan yang itu sudah rutin. Tapi
0: Ya.
3: untuk pelaksanaan pemeriksaan secara resmi baru akan kami mulai tanggal 18 Mei
0: Oke.
3: 2020.
0: Biasanya untuk kebutuhan di Kabupaten Tangerang berapa banyak sih, Pak? Dan kelihatannya kan tahun ini surplus. Apakah ini juga yang seperti Bapak sampaikan tadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam permintaan dari masyarakat di sana?
3: Saya melihat animo masyarakat di sekitar kami, kemudian di beberapa lapak yang sudah dibuka, memang ada peningkatan juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata kesadaran masyarakat perlukan cukup tinggi. Ini perlu
0: Ya,
3: kita
0: ya.
3: antisipasi. Dan data tahun kemarin, memang kebutuhan kami cukup signifikan, kurang lebih di angka 7.000. Ini pun
0: Oke.
3: sebenarnya
0: Okay.
3: data ini
0: Akurat
3: belum
0: ya.
3: begitu valid.
0: Oke.
3: Makanya tahun ini kami menurunkan teman-teman dari kecamatan untuk mendata, karena
0: Okay.
3: disparitasnya cukup tinggi. Hewan yang tersedia tahun kemarin 32.900 sampai 33.000. Tetapi kenapa pemotongnya cuma sekitar 3.200? Ini
0: Iya,
3: yang
0: iya,
3: jadi
0: iya.
3: pertanyaan.
0: Iya. Tapi semua lapak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang harus lapor, Pak ya.
3: Ya,
0: Lapor ke dinas dulu sebelum
3: kalau
0: mereka.
3: lapor tidak, Pak. Jadi ini yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum, karena sebenarnya kan mereka harus melakukan perizinan untuk pemasukan hewan dari daerah asal. Dan persyaratannya adalah surat keterangan kesehatan dari daerah asal, yang memang di sana sudah dinyatakan sehat, kemudian status
0: Oke.
3: vaksinasi daerah asal.
0: Ya.
3: Tapi ternyata sampai sekarang belum ada 10% Pak yang memberikan izin ke kami untuk melakukan
0: Nah, paling tidak
3: pemasukan
0: gini, Pak.
3: hewan.
0: Misalnya ada masyarakat pengen beli nih, dan itu mereka
3: Ya.
0: mungkin di pinggir-pinggir jalan.
3: Ya.
0: Tanda apa yang harus ditemukan oleh calon pembeli sebagai bukti bahwa
3: Kami tahun
0: hewan
3: ini,
0: itu
3: Pak.
0: sudah diperiksa?
3: Ya, betul. Jadi kami tahun ini menerjunkan kurang lebih 100 orang petugas, itu
0: Ya.
3: terdiri dari petugas dinas dan perhimpunan dokter Indonesia cabang Banten 2. Kemudian ketika nanti datang ke lapak atau tempat penjualan ataupun kandang,
0: Ya.
3: hewan yang sudah diperiksa diberi tanda, Pak, diberi peneng
0: Peneng.
3: atau
0: Oke.
3: tanda bahwa tanda sehat. Kemudian tempatnya itu sudah dikasih stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa oleh petugas
0: Oh.
3: Dinas Ketahanan Pangan.
0: Jadi lapaknya dikasih stiker, hewannya pun di peneng itu sebagai penanda
3: Dikasih
0: begitu,
3: peneng.
0: Pak ya. Itu ya,
3: Ya,
0: penanda
3: betul.
0: ya.
3: Ya, betul. Dan masyarakat sudah cukup paham, Pak, bahwa ketika mereka membeli hewan untuk kurban, mereka
0: Ya.
3: sudah tahu kalau tidak ada penengnya dan di tempatnya tidak ada stiker dari dinas, mereka tidak
0: Jangan
3: paham.
0: dibeli. Tapi kalau tiba-tiba ada pedagang yang mungkin nakal menjual hewan sakit di wilayah Tangerang, tindakan apa nih yang akan diambil, Pak?
3: Kita tidak bisa menindak secara langsung untuk petugas pedagang musiman, Pak. Kami hanya menyarankan untuk disingkirkan dari karantina kalau bahkan dikeluarkan dari tempat perpenjualan tersebut. Karena memang betul, Pak, ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal begitu. Bahkan tidak hanya yang sakit, Pak. Kadang yang umurnya belum masuk pun mereka bawa dengan dalih induknya dibawa, anaknya masa nggak dibawa, Pak. Tapi nanti kalau
0: Dijual.
3: dijual, Pak, itu
0: Oke.
3: terjadi. Ya, betul.
0: Untuk stok obat-obatan dan vaksin hewan di wilayah Bapak aman cukup atau cukup Pak ini? Kalau misalnya
3: Kalau
0: tiba-tiba ada yang
3: vaksinasi
0: sakit nih.
3: memang ya kami efektif vaksin itu kan sebenarnya 3 minggu setelah melakukan vaksinasi baru itu titernya naik, Pak. Jadi kita akhiri untuk vaksin PMK dan LSD itu di akhir bulan atau pertengahan bulan April kemarin. Gitu. Kita sudah tidak lakukan, Pak. Tapi kalau pengobatan masih, Pak. Jadi
0: Masih ya.
3: mereka yang hewannya baru masuk kemudian ada indikasi sakit, mereka lapor kita datangin, Pak.
0: Oke, ada
3: Jumlah
0: imbauan
3: stok
0: mungkin untuk warga?
3: obatnya cukup, ya.
0: Ya, imbauan untuk warga motong di RPH atau boleh menyembelih di lingkungan?
3: Saran kami, kalau pemotongan harus dilakukan di RPH, tetapi mengingat RPH kita juga cukup cukup terbatas dan juga kesadaran masyarakat untuk memotong hewan di RPH itu cukup cukup kecil, Pak, karena mereka agak kesulitan.
0: Yeah.
3: Mereka lebih enak motong di tempat yang dekat dengan masyarakat atau komunitas yang akan dibagi. Gitu aja,
0: Pak Joko, terakhir, Pak, pesan untuk warga Tangerang agar nggak perlu khawatir karena stok ataupun kesehatan hewan kurban saat ini sudah terpantau dengan baik, tertangani dengan baik.
3: Saya sampaikan kepada masyarakat Kementerian Tangerang bahwa stok hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba, dan kambing cukup banyak. Kemudian kita sudah fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan semua. Pastikan hewan yang akan dibeli untuk kurban, hewannya dalam kondisi sakit, cukup umur, dan tidak cacat. Dan ini sudah kita buktikan, itu sudah kita antisipasi dengan tempat-tempat penjualan sudah ada stiker, sudah diperiksa oleh petugas dinas, dan hewan-hewannya dikasih tanda sehat atau penang.
0: Oke. Pak Joko, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sudah selamat berbincang sama, bersama kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak. Ya.
1: Pro 3.
0: Dan perbincangan kami tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Menyapa Pagi, tetapi rekan saya nanti Hana Pratiwi akan melanjutkan dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program permodalan nasional Madani PNM diturunkan hingga di bawah 9%. Presiden menilai pelaku usaha mikro selama ini justru dibebani bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Trisna Warman, menjelaskan, penyakit tersebut ditularkan melalui urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Meski hingga kini belum ada kasus positif di Sumatera Selatan, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan mengendalikan keberadaan tikus di lingkungan sekitar. Berita internasional, Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi 7 WNI ditemukan meninggal dunia setelah kapal yang mengangkut 37 penumpang tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan, sebanyak 23 penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan 7 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR Malaysia. Kemlu RI bersama KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk proses identifikasi dan penanganan korban. Pemerintah juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur ilegal atau non-prosedural untuk bekerja maupun bepergian ke luar negeri. Kita ke berita olahraga. Pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Bernardin Anindya Wardana berhasil melaju ke babak kedua Thailand Open. Bernardin mengatakan hasil tersebut menjadi momentum kebangkitan setelah sebelumnya meraih hasil kurang maksimal pada Tour Eropa. Mereka mengaku terus melakukan evaluasi dan memperbaiki komunikasi saat latihan. Dengan hasil itu, Indonesia kini memiliki 4 pasangan ganda campuran di babak kedua Thailand Open. Selain Dejan dan Bernardin, pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta, Amri Syahnawinata, Violina Marwah, serta Ferel Yustin Mulia, Aisyah Salsabila juga berhasil lolos. Sementara pasangan Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti harus terhenti usai kalah dari wakil Hong Kong.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
2: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real-time. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah haji 2026. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat stagnan pada awal libur panjang kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini akan digelar di Stadion MetLife, New York saat pertandingan final. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam Warga Bicara dengan menanggapi topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan bagaimana suasana libur panjang di daerah Anda dan juga informasi peristiwa. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan, gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR, psikolog ungkap dampaknya ke korban. Jadi insiden dugaan gaslighting yang melibatkan MC dan juri dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026, tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini telah viral dan memicu perdebatan mengenai dampak serius manipulasi psikologis terhadap peserta didik. Jadi menurut salah seorang psikolog, memang tindakan memutarbalikkan fakta dan membuat korban meragukan realitas mereka sendiri, ini dapat berdampak fatal bagi mental remaja. Lantas seperti apa pengertian dari gaslighting dan apa saja dampaknya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama psikolog Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Maria, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Bu Maria, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan gaslighting dalam konteks psikologi?
3: Okay, gaslighting itu sebenarnya sebuah sebutan ya, di mana itu adalah perilaku manipulasi, di mana seseorang itu dibuat seperti mereka jadi meragukan persepsi mereka, perasaan mereka, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Padahal mungkin faktanya sebenarnya itu adalah perilaku atau tindakan yang benar gitu. Tapi memang dari beberapa pihak yang menyudutkan mereka dan memutarbalikkan faktanya gitu.
2: Baik, lebih ke memutarbalikkan fakta begitu ya, Bu Maria ya. Baik, nah Bu Maria, dalam lingkungan kompetitif ini seperti lomba cerdas cermat ya, apakah tekanan sosial ini dapat memicu perilaku manipulatif seperti gaslighting, Bu Maria?
3: Betul-betul, seperti yang kita kan sudah lihat ya yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, terkait dengan video-videonya itu, mungkin karena ini semakin viral juga, dan ini kan sebenarnya kompetisi yang berskala nasional nih, jadi banyak pressure-nya. Nah, biasanya kan orang juga pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak dia tunjukkan ketika dia lagi dalam tekanan yang besar. Jadi, apakah kemungkinan gaslighting ini akan muncul? Pasti bisa muncul, apalagi kalau dia merasa, aduh harus menampilkan perilaku-perilaku yang bagus, yang benar nih, harus memperlihatkan situasi yang profesional seperti itu.
2: Baik, nah Bu Maria, nanti kami akan berbicara dampaknya, tapi setelah jeda pesan berikut ya Bu Maria ya.
3: Oke.
4: Catatan peristiwa.
5: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Anda masih berada dalam dialog terkait gaslighting di lomba cerdas cermat MPR, psikolog ungkap dampaknya ke korban. Tadi disebutkan oleh Bu Maria ya, kalau memang ini memutarbalikkan fakta. Tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri ya Bu Maria ya. Tapi apakah korban gaslighting ini dapat mengalami trauma jangka panjang?
3: Kalau dibilang apakah memungkinkan, itu sangat memungkinkan sih. Karena memang akibat dari suatu perilaku, mau itu kecil atau besar, itu dari dampaknya di setiap orang pasti berbeda-beda gitu.
2: Baik, lalu kalau untuk mengatasinya harus seperti apa ini Bu Maria?
3: Yang pastinya pemulihan itu kan membutuhkan waktu ya, apalagi kalau perilaku gaslighting ini kan tadi sangat mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga kita perlu membantu nih korbannya itu untuk menumbuhkan lagi keraguannya yang kemarin muncul ketika dia mungkin disalahkan. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi seperti mengingatkan kembali fakta-faktanya, memutar kembali nih videonya, dan melihat ini loh sebenarnya jawabannya memang sudah benar, dan mencari bukti-bukti lain, itu bisa membantu untuk menegaskan juga sih, dan mengingatkan kembali nih pencapaian mereka seperti apa. Jadi mereka sendiri bisa secara perlahan memvalidasi diri mereka sendiri dan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga keraguan itu perlahan-lahan nanti bisa berkurang.
2: Baik, namun kan juga anak muda ini sering dianggap baper begitu ya Bu Maria ya, saat mengeluhkan manipulasi emosional. Bagaimana pandangan psikolog soal stigma ini?
3: Memang belakangan ini mungkin karena pengaruh sosial media juga, jadi istilah-istilah seperti itu jadi lebih mudah ya untuk kita keluarkan. Tapi memang kita harus lebih sadar lagi bahwa penggunaan kata-kata itu perlu lebih berhati-hati digunakan dan

0: Kait lingkungan juga pendidikan dan juga kompetisi akademik, ini apakah memang cukup rentan terhadap praktik seperti ini, Bu?
1: Bisa dibilang rentan karena biasanya kan dari dulu ya, mungkin kita melihat image seorang juri atau misalnya orang yang memang mengadakan suatu lomba itu kan menjadi satu sosok yang berpengaruh gitu. Jadi di mana keputusan mereka itu cenderung tidak dapat diganggu gugat, kemudian kita melihat itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada kesalahan seperti ini cenderung ada perilaku defensif. Jadi merasa bahwa mungkin akan malu ya kalau misalnya mengakui kesalahan, walaupun sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat manusiawi gitu untuk dilakukan gitu. Jadi ketika ada pressure di posisi tersebut, mungkin perilaku itu jadi lebih mungkin untuk muncul karena mungkin ada pressure untuk menjaga image-nya juga, menjaga image dari juri juga atau dari beberapa pihak yang memang bergantung pada title tersebut.
0: Baik. Nah, Bu Maria tadi disebutkan memang tidak semerta-merta harus baper begitu ya. Tapi cara membedakan kritik biasa dengan bentuk manipulasi psikologis ini seperti apa?
1: Kalau kritik biasa itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu atau perkataan gitu ya yang sifatnya menjatuhkan tapi tidak ada action atau mungkin masukan yang membangun gitu. Kita bedakan dengan misalnya seseorang yang memang memberikan suatu masukan dan memberikan solusi, ini ke depannya lebih baik mungkin seperti ini nih gitu. Jadi kita tahu perilaku spesifik apa sih yang bisa kita ubah dari situasi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya memang hanya bentuknya menyalahkan saja tanpa ada bukti, nah itu biasanya kita bisa sebutnya sebagai suatu perilaku yang jatuhnya justru menyedutkan gitu ya. Tadi mungkin memanipulasi juga gitu sih.
0: Baik. Lalu kalau tadi terkait ini harus divalidasi juga dari kepercayaan dirinya begitu ya, supaya memang korbannya ini lebih menjadi pede lagi begitu ya, Bu Maria ya. Tapi kalau terkait validasi emosional sendiri, ini harus dilakukan psikolog kah, bantuan psikolog, atau memang dari orang tuanya mungkin sudah bisa begitu, Bu?
1: Sebenarnya dari lingkungan terdekatnya pun itu sudah bisa dilakukan sih, karena validasi, kita harus bedakan dulu validasi perasaan dan validasi perilaku gitu ya. Dimana kalau perasaan itu kan kita tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut, tapi mungkin kadang-kadang perilakunya yang kita tidak setujui. Misalnya orang boleh sedih kok, tapi apakah orang itu boleh menyakiti orang lain? Tidak boleh gitu, jadi kan kita harus bedakan itu. Dan apakah ini harus spesifik dilakukan psikolog, seorang psikolog? Sebenarnya semua orang bisa selama memang dia mempelajari dulu gitu ya, bahwa oh kita bedakan nih yang mana perasaan, mana perilaku. Kalau misalnya orang itu sedih, berikan ruang juga untuk mereka. Itu nggak apa-apa kok kalau merasa kamu diperlakukan tidak adil, perasaan kamu itu masuk akal, it's okay. Dan semua orang saya rasa bisa, dan ketika mereka melakukan itu sebenarnya itu sudah menjadi suatu contoh bahwa mereka itu sudah bisa berempati gitu ya ke orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu mungkin orang terdekat ya, teman-temannya, atau bahkan di lingkungan sekolahnya.
0: Berarti hanya dengan berstatement begitu ya, itu sebenarnya juga sudah cukup untuk pemulihan korban ya, Bu Maria ya?
1: Kadang-kadang memang walaupun kalimatnya terdengar sederhana, tapi ketika kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, kita juga bisa melihat nih orangnya tersebut situasinya seperti apa dan memposisikan diri, itu sudah bisa membuat orang tersebut merasa nyaman sih.
0: Baik. Istilah gaslighting ini juga mungkin sering ada di media sosial seperti yang kita lihat ya, Bu Maria ya. Ada tidak resikonya kalau memang istilah ini digunakan sembarangan begitu, Bu Maria, di media sosial?
1: Betul. Memang penggunaan media sosial ini semakin membuat banyak sekali istilah-istilah psikologi yang semakin jadi overuse gitu ya, semakin jadi banyak banget digunakan, bahkan mungkin ketika konteksnya tidak sesuai gitu. Jadi kadang-kadang resikonya seperti misalnya, sebenarnya itu bukan perilaku yang sebenarnya, misalnya bukan perilaku menyebutkan orang lain dan memutarbalikkan fakta, tapi karena mungkin kebanyakan orang menggunakan kata itu, jadi mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai tapi di label seperti itu, jadi lebih mudah dan akhirnya orang-orang jadi menjadikan itu sebuah alasan gitu. Jadi merasa selalu menjadi korban misalnya karena sangat mudah untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi memang harus berhati-hati banget karena makin kesini definisinya bisa berubah, semakin dikecilkan gitu ya. Jadi arti sesungguhnya bisa hilang.

0: bangkit.
1: Baik. Nah, Bu Maria, ini mungkin dapat menyampaikan pesannya bagi anak muda yang mungkin sedang mengalami gaslighting tetapi takut bicara begitu, Bu.
0: Oke. Jadi memang perilaku ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya, apakah itu datang dari orang lain atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya selama kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu sebenarnya kita boleh kok untuk mencoba untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga akhirnya kepercayaan diri kita pun perlahan-lahan juga pasti akan naik dan akhirnya akan stabil. Gitu. Jadi dan yang pastinya gitu ya, kenapa perilaku gaslighting ini juga ada, itu kan pasti karena mungkin lingkungan sosial kita merasa bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kan kesalahan itu hal yang manusiawi gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita mungkin meminta maaf gitu, karena ketika kita mengetahui bahwa kita salah, sehingga perilaku ini bukannya berimbas ke orang lain, tapi justru menjadi evaluasi buat diri kita sendiri.
1: Baik Bu Maria. Lalu kalau untuk yang perlu dipahami publik supaya memang lebih empati dan juga tidak sembarang main begitu saja begitu ya, Bu Maria menyalahkan, harus seperti apa ini Bu Maria?
0: Yang pertama pasti ketika kita berperilaku atau berbicara gitu, sebaiknya kan kita memproses dulu gitu, berpikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu nih nanti konsekuensinya seperti apa. Lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemudian ketika memang kita tahu bahwa itu salah, boleh banget untuk kita ambil jeda dulu untuk mungkin kembali mengingat-ingat, kembali memproses sebenarnya salah atau tidak. Dan ketika memang menyadari salah, kita bisa meminta maaf gitu. Kita bisa mengakui gitu ya, sebelum kita menunjuk orang lain. Jadi ketika kita sadar bahwa kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kita akan lebih mudah kok untuk memaklumi juga ketika orang lain itu melakukan hal tersebut tanpa menyudutkan.
1: Baik, berarti memang sebaiknya dicari saja langsung solusinya begitu ya Bu Maria ya, tanpa menyudutkan tadi. Semoga memang tidak ada lagi hal seperti ini terjadi kembali ya Bu Maria ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bu Maria, ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro 3 RRI dan juga cara-cara agar korban dari gaslighting ini dapat sembuh kembali, kondisi kesehatan mentalnya terjaga. Selamat pagi Bu Maria.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar psikolog Universitas Indonesia Maria Fiona Kalista berbicara terkait gaslighting di Lomba Cerdas Cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban.
2: Wawancara Pro 3.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga kemanusiaan, perdamaian dan keutuhan alam ciptaan di tengah berbagai persoalan global. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, ibadah misa sesi pertama kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta telah selesai, yaitu sesi yang dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Suasana peribadatan terpantau sangat tertib dengan total kehadiran mencapai 2.300 umat yang terbagi atas 800 jemaat di dalam gereja dan sekitar 1.500 jemaat di area luar. Berbeda dengan perayaan Natal atau Paskah, pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ini, pihak gereja tidak memasang tenda khusus di area depan karena jemaat terbagi ke dalam 4 sesi misa, sehingga daya tampung gereja tetap mencukupi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SJ dalam keterangannya menyampaikan bahwa peringatan tahun 2026 ini memiliki esensi penting bagi umat untuk menjadi pembawa damai dan peduli terhadap sesama. Berikut adalah penjelasan Romo Yohanes Deodatus SJ.
2: Ini tugas damai. Ya, maka Yesus tidak pernah berlaku keras, tetapi membawa damai kepada setiap makhluk. Lalu yang kedua, kita tahu bagaimana Yesus sungguh mencintai orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Dan tugas itu juga diberikan pada kita semua untuk peduli, untuk mencintai orang-orang kecil.
1: Usai memberikan penjelasannya, Romo Deo juga memberikan penekanan khusus pada tema keutuhan alam ciptaan yang menjadi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini. Hal ini dinilai sangat relevan dengan kondisi Jakarta saat ini, terutama terkait isu polusi udara yang semakin tidak sehat dan kebijakan baru pengelolaan sampah. Umat diajak tidak hanya mencintai sesama manusia, tetapi juga menjaga seluruh makhluk dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perintah agama. Bagi jemaat yang akan hadir, masih tersedia 3 jadwal misa berikutnya hari ini, yaitu pada misa kedua pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, misa ketiga pada sore hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, misa penutup pada malam hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pihak keamanan terus bersiaga mengatur arus kendaraan pribadi yang mulai memadati area parkir, sementara cuaca di lokasi terpantau cerah dengan sinar matahari yang cukup terik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, stok BBM di Kota Bengkulu dipastikan masih aman, sementara antrian kendaraan di SPBU kawasan kilometer 8 dinilai masih dalam kondisi normal. Laporannya disampaikan Zilviani. Zilviani, bagaimana situasi terkini di pengisian BBM di Kota Bengkulu?
3: Ya, pendengar, ketersediaan bahan bakar minyak ataupun BBM di Kota Bengkulu hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman. Antrian kendaraan yang terlihat di sejumlah SPBU, khususnya di kawasan kilometer 8, disebut masih dalam kondisi normal dan belum menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pantauan di SPBU kilometer 8 Kota Bengkulu, antrian kendaraan roda 4 terlihat mengular pada waktu-waktu tertentu. Sebagian besar pengendara tampak ngantri untuk mendapatkan BBM jenis solar subsidi maupun BBM non-subsidi. Pihak SPBU menjelaskan kondisi antrean dipicu meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Situasi tersebut membuat sebagian warga memilih mengisi BBM lebih awal meskipun stok masih tersedia. SPBU kilometer 8, Hazil Hamran mengatakan, memastikan untuk distribusi BBM dari pihak penyalur masih berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Dan ia juga menegaskan, stok BBM yang ada saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Bengkulu.
4: Untuk supply kita masih aman, stok aman, berapa kita minta dikasih sama Pertamina. Nah, tapi kayaknya seperti kayak mobil-mobil yang agak mewah, yang nggak banyak isi sekarang kayaknya. Jadi itu yang membuat macet, biasanya kan posisi mobil-mobil biasa isi di solar. Sekarang ini mobil gabung sama mobil-mobil yang kayaknya jadi panjang.
5: Menurut Hazel,
3: pihak SPBU tetap melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur, serta memperketat pengawasan agar distribusi berjalan tertib. Dan petugas juga mengatur arus kendaraan supaya antrian tidak mengganggu pengendara lainnya di sekitar lokasi SPBU. Selain itu, untuk pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang, turut diperketat. Dan langkah tersebut dilakukan guna menjaga untuk pemerataan distribusi BBM agar seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Riki, mengaku tetap memilih untuk mengantri karena khawatir tidak kebagian BBM ataupun apabila isu kelangkaan benar terjadi. Dan meski demikian, ia juga menilai untuk pelayanan di SPBU masih berjalan baik dan stok BBM masih terbilang lancar.
5: Memang saat ini antrian lebih panjang dari biasanya. Jadi kami ikut lebih cepat karena takut nanti sudah dapat untuk mendapatkan solar. Tapi sejauh ini pelayanan masih lancar dan petugas SPBU juga terus mengatur antrian supaya tertib, tidak terjadi kemacetan.
3: Dan masyarakat dihimbau tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan dengan distribusi yang masih berjalan normal, kebutuhan bahan bakar di Kota Bengkulu dipastikan masih dapat terpenuhi dalam waktu dekat ini. Zilpiani, RRI Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persediaan dan distribusi beras hingga akhir 2026 untuk wilayah Priangan Timur dan Garut kondisinya cukup aman. Hingga saat ini, Perumbulok Ciamis masih memiliki 22 ribu ton beras tersimpan di 4 gudang. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan.
6: Ya baik pendengar, setelah mendampingi inspeksi mendadak sidak sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pimpinan cabang Perumbulok Ancap Ciamis, Jawa Barat, Johan Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya memiliki 4 gudang penyimpanan logistik beras dengan kapasitas stok yang dimiliki sebanyak 22 ribu ton. Sementara untuk Kabupaten Garut sendiri saat ini hanya memiliki 1 gudang induk dengan stok beras yang tersimpan sebanyak 14 ribu ton. Ia menyampaikan selain 4 gudang resmi yang dimiliki Bulog Ciamis termasuk di Kabupaten Garut, di luar itu juga ada gudang-gudang sewa tambahan begitu yang jumlahnya lebih banyak. Dan tentu saja stok yang tersedia di gudang-gudang sewa ini melebihi dari stok beras yang tersimpan di gudang resmi. Ia menyampaikan dengan stok beras yang ada saat ini dipastikan hingga akhir tahun aman untuk pemenuhan beras di wilayah Priangan Timur khususnya termasuk di wilayah Kabupaten Garut.
7: Tapi wilayah Seja saya 6 saya punya 4 gudang. Gitu. 4 gudang itu totalnya 22 ribuan ton kapasitas.
8: Dengan Tasik itu?
7: Nah, dengan Tasik semua 22 gudang, 4 gudang.
8: Kalau tanya ini aja.
7: Ya, enggak, tapi di luar kita banyak gudang sewa, ada stok juga. Jadi lebih banyak di luar daripada di sini. Ini 14 ribuan ton kita. Itu pun masih...
8: Aman berapa lama kita?
7: Sampai akhir tahun juga aman, karena kita juga kan lanjut masih pengadaan terus.
8: Ya. Maksudnya kemarau pun enggak.
6: Ya benar, selain menampung logistik beras, menurutnya pihaknya juga menerima komoditi hasil petani palawija seperti komoditas jagung SHP dan pihaknya menerima perintah langsung dari Bappenas untuk penyerapan dan penyaluran jagung SHP dari petani khusus di wilayah Priangan Timur. Menurut Johan, stok jagung yang tersedia saat ini sebanyak 1.400 ton sewilayah Priangan Timur dan 200 hingga 300 ton diantaranya berasal dari ataupun dipasok dari petani jagung di wilayah Kabupaten Garut. Ia menambahkan komoditas jagung pipilan SHP ini yang ditampung dari para petani di Kabupaten Garut khususnya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan asosiasi peternak atau untuk pakan ternak baik di Jawa Barat maupun di wilayah Indonesia. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan dari Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki pekan kedua Mei 2026, harga berbagai jenis sayur di pasar tradisional Sanggau hari ini kembali merangkak naik. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, seperti apa harga update terkininya?
9: Pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Dan untuk harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
10: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggodong 100 kilo itu mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggoledo, si agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasaknya itu masukkan ke agen langsung ke MBG gitu.
9: Wida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia juga menilai stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Dari Utan Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, penggunaan pembayaran digital di Kalimantan Utara terus meningkat signifikan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pengguna Kris di Kaltara menembus 131 ribu pengguna pada akhir 2025 dengan volume transaksi naik hingga 4 kali lipat. Laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
11: Baik, pendengar, penggunaan pembayaran digital atau Kris di Kalimantan Utara terus meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatat jumlah pengguna Kris di Kaltara sudah mencapai 131 ribu pengguna pada akhir 2025, tumbuh 8.1% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan 25% dari estimasi penduduk usia produktif Kaltara yang berjumlah 392 ribu jiwa. Artinya, satu dari empat warga produktif di Kaltara sudah menggunakan Kris. Dan berikut keterangan dari Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Asyando Ginsar Manik. Ya, dan lebih lanjut Hasyando menyampaikan juga bahwa peluang untuk menambah jumlah pengguna Kris di Kaltara masih terlalu lebar karena jumlah pengguna Kris masih ada di beberapa kabupaten dan kota di Kaltara. Sementara itu jumlah merchant Kris juga terus menjadi 112.000 merchant pada akhir 2025 atau tumbuh 18% dari tahun 2024. Demikian juga dengan volume transaksi yang melonjak hingga 408% dari tahun 2024 menjadi 21,5 juta transaksi atau maksud kami dengan nilai transaksi mencapai 2,4 triliun rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda berikut.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi. Septiani.
14: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan risiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudibya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih hati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
15: Langkah sangat pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional. Dana transfer daerah dinaikkan, anggaran MBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
14: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panik buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam reduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinalsi melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanwil Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berkomitmen menjaga ketahanan pangan, khususnya beras yang saat ini stoknya mencapai 895 ribu ton. Laporannya disampaikan Iin Nurfah Raini. Iin.
16: Ya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan komitmen mereka dalam menjaga ketahanan pangan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulserbar, Carmila Hasimarunta, menyatakan dalam menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, mereka telah melakukan berbagai langkah, bukan hanya melakukan penyerapan beras dari petani saja, namun memastikan beras sampai ke masyarakat dengan aman dan layak dikonsumsi. Secara data nasional, Carmila menyatakan Bulog telah memiliki stok 5,2 juta ton, di mana kontribusi dari produksi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada di angka 895 ribu ton atau menyumbang kontribusi sekitar 17-20%. Lebih jauh, Carmila menyatakan dalam menjaga ketahanan pangan ini, mereka telah melakukan memastikan juga bahwa beras ini sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Maaf, ia menyebutkan pemerintah juga telah mengeluarkan program bantuan pangan di mana sasarannya sangat jelas dan ini jumlah penerima bantuan pangan ada sekitar 2 juta penerima atau PBP, termasuk juga penyaluran beras SPHP. Ia menyatakan dalam menjaga ketersediaan, pihaknya selalu memastikan produksi memiliki standar dengan menjaga kondisi pemasukan dan pengeluaran stok yang ada di gudang. Berikut laporannya.
17: Itu yang ada juga sekarang yang tadi saya sampaikan, 895.000 ton ini adalah stok yang dicapai terbesar sepanjang berdirinya bulan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, sehingga memang kita harus tetap menjaga kegiatan dari segi pemasukan maupun pengeluaran, sehingga juga tidak terlalu banyak penumpukan stok yang ada di gudang bulog, sehingga beras-beras yang ada di gudang bulog harapannya adalah beras yang fresh, sehingga nanti ketika dikonsumsi oleh masyarakat tetap dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
16: Terkait kesiapan bulog dalam menjaga pangan di saat El Nino, Carmila menambahkan El Nino Godzilla diperkirakan hanya sekitar 3 bulan, tetapi fenomenanya bisa panjang. Ia menyatakan secara data stok bulog itu 895.000 ton bisa bertahan sampai dengan bulan Juni 2027. Artinya sudah hampir setahun sehingga tidak perlu ragu dan khawatir. Bahkan bulog telah mengirim juga beras ke kawasan timur dan ini masih cukup aman. Dari Makassar, Iin Nurfaraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaye Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow blocks, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 오빠, 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그럼 막! 오빠! 오빠, 그럼 막!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
4: Baik, Hana. Pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Beberapa di antaranya adalah, hari ini Kamis 14 Mei 2026, saudara kita umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus, sebuah momentum penting dalam perjalanan iman yang syarat makna spiritual. Peristiwa ini menjadi pengingat akan harapan, kasih, dan panggilan untuk terus hidup dalam kebaikan serta membawa damai bagi sesama. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, nilai-nilai tersebut juga relevan untuk memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan. Lalu bagaimana kita memaknai kenaikan Yesus Kristus sehingga tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Nanti kita akan membicarakan bagaimana mengenai hal ini dengan beberapa tokoh agama. Kemudian Hana dan juga pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus ini juga diikuti oleh libur panjang. Libur panjang kerap menjadi momen yang dinantikan masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kondisi ini biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas dan kunjungan ke berbagai tempat wisata di sejumlah daerah. Karena itu, kesiapan pengelola destinasi wisata menjadi hal yang penting, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga pengaturan arus pengunjung. Seperti apa kesiapan tempat wisata menghadapi lonjakan wisatawan selama libur panjang kali ini? Nanti kita akan berbincang bersama narasumber dari beberapa tempat wisata. Dan juga pendengar, lebih kurang 2 minggu lagi umat muslim akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan umumnya mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, ketersediaan pangan strategis berupa beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging, dan telur ayam, gula konsumsi, dan daging ayam atau kerbau cukup aman dan terkendali. Ia mengatakan produksi daging ayam, telur ayam, dan bawang merah mengalami surplus, bahkan sebagian telah diekspor ke berbagai negara. Meski demikian, pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi gejolak di pasar. Bagaimana strategi pemerintah dan pelaku pasar menjaga pasokan serta harga pangan tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Adha? Nanti kita perbincangkan mengenai hal ini dengan beberapa narasumber terkait. Dan Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan peristiwa terkait lainnya. Kami nantikan tanggapan dan pendapat Anda mengenai topik yang akan kami hadirkan. Anda dapat berkirim pesan ke WhatsApp kami melalui nomor 081399399888. Demikian, Hana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan segmen video potensi daerah. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Namun di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Video potensi daerahnya bersama reporter kami, Galih Prihantoro.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di balik keindahan Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, ternyata masyarakat di desa tersebut masih terus berjuang untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur secara mandiri melalui swadaya dan juga melalui badan usaha milik desa. Dan dari hasil usaha pariwisata, warga bergotong royong untuk membangun seperti infrastruktur jalan demi menopang desa wisata di Pulau Pahawang. Seperti apa ceritanya? Simak liputannya.
6: Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung. Laut biru yang jernih, hamparan pasir, dan pesona bawah laut menjadi daya tarik utama wisatawan untuk datang ke pulau ini. Namun, di balik keindahan wisata tersebut, masyarakat Pulau Pahawang masih terus berjuang membangun infrastruktur desa secara mandiri. Bersama badan usaha milik desa atau BUMDes, masyarakat membangun rabat beton jalan desa dan talut laut untuk menahan abrasi. Direktur BUMDes Pulau Pahawang Nasrudin mengatakan, saat ini pihaknya memiliki sejumlah unit usaha seperti kapal transportasi, villa hingga wisata Sea Walker yang baru berjalan dalam 2 tahun terakhir. Dari berbagai usaha itulah, keuntungan kemudian dikembalikan untuk kepentingan masyarakat desa.
7: Ya, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, ya sangat mendukung dari masyarakat untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang kita laksanakan ya sebelum kegiatan pondasi untuk abrasi itu dan jalan ini sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan di bidang sosial yang lainnya seperti sarana prasarana untuk ibadah, santunan untuk membantu desa untuk santunan di fakir miskin pada bulan Ramadan kemarin. Nah, ya untuk hari ini kita coba kumpulkan dari sektor-sektor usaha itu kita coba laksanakan pembangunan di pondasi untuk abrasi jalan. Yang kedua rabat beton sepanjang 24 meter. Nah, itu dari sumber-sumber pendapatan yang kita kumpulkan dari usaha yang kita lakukan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Pulau Pahawang Ahmad Salim mengatakan, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Dia menjelaskan jalan lingkar desa memiliki panjang sekitar 12 km, ditambah jalan poros desa hingga total mencapai 15 km. Namun, baru sekitar 6 km yang telah dicor atau dirabat beton, sisanya masih dalam kondisi rusak dan membutuhkan perhatian serius.
8: Alhamdulillah, kami bersama Badan Usaha Milik Desa, Desa Pulau Pahawang, didampingi juga Ketua BPD berserta masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan rabat jalan sepanjang 24 meter yang tahap pertama yaitu pembangunan talut laut sepanjang 6 meter yang talut laut terletak di Dusun 3 Jelarangan, yang rabat beton terletak di Dusun 5 Pahawang. Alhamdulillah hari ini proses pengerjaan pembangunan rabat beton sudah kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat bersumber dari usaha badan usaha milik desa.
6: Musik. Selain pembangunan jalan, warga juga terus melakukan perbaikan dermaga dan talut laut demi menunjang aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata. Pemerintah desa berharap potensi besar pariwisata Pulau Pahawang ke depan dapat dikelola lebih maksimal, termasuk melalui regulasi kontribusi wisata yang lebih adil dan dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Dari Pulau Pahawang, gotong royong dan swadaya masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya lahir dari program pemerintah, tetapi juga dari semangat bersama menjaga kampung halaman.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI.net dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Rute 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Di balik modernitas Bukit Tinggi, Pondok Roti Malabar tetap setia pada tradisi sejak tahun 1982. Tanpa bantuan mesin, tangan-tangan terampil di sini terus merawat cita rasa autentik demi menjaga warisan keluarga yang abadi. Bersama reporter Nofri.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng, tepatnya di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana liputannya? Mari ikuti kami.
10: Di tengah menjamurnya roti modern yang diproduksi mesin, Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng di Kelurahan Pari Antang, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, tetap konsisten mempertahankan cara tradisional. UMKM yang berdiri sejak 1982 itu masih bertahan dan memiliki banyak peminat dari Bukit Tinggi hingga luar kota. Salah satu keunikan pondok roti ini adalah pelanggan dapat langsung menyaksikan proses produksinya. Dari pengadonan, pencetakan, hingga pemanggangan atau penggorengan, semua dilakukan secara terbuka di dapur sederhana milik mereka. Pemilik usaha Marwan mengatakan pihaknya tetap mempertahankan ciri khas produksi tradisional sejak tahun 1982 hingga kini. Ia menyebut seluruh proses masih dikerjakan manual dengan tenaga manusia tanpa bantuan mesin. Marwan mengungkapkan setiap hari Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini memproduksi 50 hingga 75 kg adonan. Dalam proses produksi, Marwan dibantu oleh 3 orang kerabat. Hasil produksinya kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Marwan menuturkan cita rasa roti yang dihasilkan masih sama seperti dahulu, sehingga pelanggan setia tetap bertahan. Ia menjelaskan varian yang ditawarkan meliputi coklat, kelapa, pisang, dan original. Dari segi penyajian, konsumen dapat memilih 2 jenis, yakni dibakar dan digoreng. Keunikan lainnya adalah daya tahan roti yang bisa dinikmati hingga 5 hari tanpa mengubah cita rasa. Hal ini menjadi bukti bahwa produksi tersebut tidak menggunakan bahan pengawet.
11: Sudah mulai ramai ya Pak ya, orang yang beli langsung ke sini Pak?
12: Ah, insya Allah lah. Insya Allah lah mulai ramai.
11: Oke, baik Pak. Dalam satu hari untuk adonan berapa kilo mungkin Pak?
12: Kalau untuk perharinya kadang-kadang ada dua karung, kadang lebih. Kamu mau 3.
11: Berarti sekitar berapa kilo Pak?
12: Sekitar 50-75 kilo lah sehari.
11: Harapan untuk usahanya nih Pak?
12: Ya, mudah-mudahan tambah berkembang itu saja permintaannya. Tambah maju lah, bisa untuk anak warisan untuk anak-anak ya, cucu ya, kan.
10: Di tengah proses produksi yang masih serba manual, Marwan berharap usaha yang telah dirintis puluhan tahun itu terus berkembang. Ia juga ingin Pondok Roti Malabar dan Roti Goreng ini dapat diwariskan ke generasi selanjutnya sebagai usaha keluarga yang menjaga warisan rasa.
9: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikianlah liputan kami dari Kota Bukit Tinggi. Kami tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kami nanti akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
2: Anggota Komisi 13 DPR Mafirion menyebut insiden tenggelamnya sebuah kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural di perairan Pulau Bangkor, Malaysia sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Menurutnya peristiwa ini merupakan cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya dari cengkeraman sindikat PMI ilegal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tunrumbaho di Nias Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Video potensi daerahnya bersama reporter Anoverlis Hulu.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada atau menuju salah satu situs megalit tertua yang ada di Kabupaten Nias Selatan, yakni situs megalit yang berada di desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Nah, seperti apa situasi atau kondisi dari situs megalit yang satu ini? Kami hadirkan liputannya untuk Anda dalam potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Selamat mengikuti.
4: Situs megalit Tunrumbaho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu ini memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Januari Telombanua.
5: Yang besar sana itu namanya behu. Yang bulat kube atau ni olare lah di Nisi Sapu. Yang kecil-kecilnya saya tagari. Ada di sini bentuk penjara di sini. Ya. Tempat hukuman yang sudah bersalah.
3: Dipenggal.
5: Iya. Yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
3: Bedanya artinya?
5: Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta owasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan. Di tengah dia. Nah, kalau meja bulat ini, Bu, yang ini, itulah namanya Gowinilare. Tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini, itulah meja hakim tadi. Kalau udah di ini, divonis di sini, baru dimasukkan di penjara.
4: Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum tersebut. Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun ini. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu tersebut. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs megalit Tunrumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tunrumbaho dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 14 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau setiap jemaah haji untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bersama reporter Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, ia memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang sangat melekat untuk ketertiban bersama, sebab tujuan jemaah haji adalah ibadah dan agar fokus dalam ibadahnya. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia. Berikut keterangan Muhammad Effendi yang merupakan salah satu pengusaha kayu asal Jombang tersebut.
2: Imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan misalnya dilarang merokok, di Masjidil Haram dan Nabawi, dilarang berkerumun, dilarang buang sampah, memvideokan suatu dalam durasi lama, ini tanggapannya gimana Pak?
3: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu. Kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin, seperti itu.
2: Artinya memang ini positif ya, anjuran dari Kemenhaj itu ya, pada jamaah haji Indonesia ya.
3: Oh, positif sekali, menurut saya pribadi seneng lah, positif, saya mendukung untuk aturan seperti itu.
1: Pagi ini mendengar dapat kami informasikan bahwasanya di hampir setiap lift di hotel, di misalnya salah satu di sektor 420 ini, di hotel itu ada himbauan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk diperhatikan oleh seluruh jamaah haji Indonesia, yaitu dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yaitu untuk merokok ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid. Anda pasti akan ditegur dan didenda 200 rial atau bahkan diproses hukum. Dan kedua adalah berkerumun. Selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Lalu untuk membuang sampah sembarangan, ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Ada juga petugas khusus yang berkeliling membawa sampah, plastik sampah agar para jemaah bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, mengambil video berdurasi lama. Ini harus diwaspadai oleh setiap jemaah haji Indonesia, karena bila mengambil video berdurasi lama, ataupun mengambil video seseorang tanpa izin, itu bisa dikenakan delik pidana. Dan karena itu, petugas keamanan Arab Saudi banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita atau bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Lalu ada anjuran lainnya, yaitu dilarang membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Otoritas Arab Saudi bahkan melarang jemaah untuk membawa atau membentangkan bendera negaranya. Dan terakhir adalah imbauan dari Kemenhaj, yaitu mengambil barang tercecer. Artinya mengambil barang yang tercecer atau walaupun untuk mengamankannya akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan kepada petugas keamanan terdekat. Dan inilah adalah himbauan daripada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji Indonesia, dan ini harus ditaati aturan ini. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
6: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman Allah berkata di Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, "Aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Sehingga segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Ia menilai akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat. Ia menjelaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Oleh karena itu, Menak mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren. Berita dalam negeri lainnya, GPIB Immanuel Jakarta mengajak jemaat untuk hadir dan berdampak di kehidupan sosial pada peringatan kenaikan Yesus Kristus. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Gambir, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Gereja Immanuel menyelenggarakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun ini, GPIB Immanuel menekankan kepada setiap umat untuk hadir dan berdampak di kehidupan sosial. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang. Ia menjelaskan makna kenaikan Yesus tidak berhenti pada peristiwa iman semata, melainkan menjadi panggilan bagi jemaat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar fenomena adikodrati yang dipandang atau dirayakan. Momen ini menjadi pengingat umat agar mampu memberi dampak konkret dalam kehidupan sosial. Dalam tema pergi dan beritakan yang diangkat oleh Pendeta Abraham dalam ibadah hari ini memiliki makna yang tidak terbatas pada implementasi secara lisan. Tema ini juga diharapkan dapat dilakukan melalui tindakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Berikut pernyataan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang.
2: Pesan khususnya memang ini penting. Sama seperti tadi di renungan awal kan ditanya, apa sih persiapan kita gitu, kalau dibandingkan kalau teman-teman media juga perhatikan ya, kalau Natal pasti kan cebongnya minta ampun gitu ya, model baju lah segala macam itu ada. Untuk acara hari ini tidak ada persiapan apa-apa, itu artinya kita memang masih perlu edukasi iman. Artinya pesan khusus buat jemaat, ya tidak berhenti untuk terus menghayati iman itu. Karena kalau kita sudah menghayati dengan tepat, maka tentunya aplikasinya juga tepat. Tapi kalau menghayatinya kurang tepat atau dangkal, ya kita akan berhenti kepada ritual dan seremonial saja.
1: Benar, untuk pelaksanaan ibadah sendiri, Pendeta Abraham menyebutkan GPIB Immanuel menggelar 4 sesi ibadah dalam sehari, yakni pukul 6 pagi, 9 pagi, 6 sore, dan 4 sore. Ia menambahkan jumlah jemaat dalam setiap sesi berkisar antara 300 hingga 500 jemaat. Sementara itu, kehadiran terbanyak biasanya pada ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 6 nanti. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan delegasi Amerika Serikat berharap dapat meyakinkan Tiongkok untuk berperan lebih aktif terkait aktivitas Iran di Teluk Persia selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil, membuat Iran membalas dengan menyerang di wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mendorong kenaikan harga bahan bakar. Kita ke berita olahraga. Petenis Ukraina unggulan ke-7 Elina Svitolina meraih kemenangan mengejutkan atas petenis Kazakhstan unggulan ke-2. Elena Rybakina dengan skor 2-6, 6-4, 6-4 hari ini. Hasil itu merupakan semifinal ketiga di Internazionale Biennale d'Italia antara mantan juara Roma di era tenis modern atau Open, setelah Martina Hingis versus Venus Williams pada 2006 dan Jelena Jankovic versus Serena Williams pada 2010. Svitolina kini telah mencapai 3 semifinal WTA 1000 dalam satu musim. Untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah 2017, setelah mencapai semifinal di Dubai dan Indian Wells awal musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini, Kamis 14 Mei. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menegaskan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama di Mekah dan Madinah. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan pelayanan optimal di Arab Saudi. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan ancaman malaria monyet khususnya di Aceh, terutama di wilayah dekat hutan dan area alih fungsi lahan. Ini menyusul laporan kematian pasien akibat penyakit tersebut di Malaysia. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Dokter RSUD Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus, karena virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Laporannya disampaikan Vidyawati. Vidya.
2: Baik, mendengar, masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya, spesialis mikrobiologis klinis, dokter penanggung jawab layanan laboratorium mikrobiologi klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus, di mana penyebarannya bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Secara klinis, virus ini dapat memicu dua kondisi serius, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang sistem pernapasan, dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang berdampak pada fungsi ginjal. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, namun tidak perlu berlebihan, karena kewaspadaan lebih penting daripada kepanikan yang berlebihan.
3: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar, mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Asalkan 6 langkahnya benar, jadi mungkin ke PHBS lagi. Yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
2: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktaviani Putri mengatakan hantavirus adalah ancaman kesehatan zoonosis yang serius, namun sangat dapat dikendalikan. Dengan memahami bahwa virus ini memiliki kelemahan struktur yang mudah hancur oleh kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik serta suhu yang panas. Masyarakat diharapkan untuk mengalihkan rasa panik menjadi tindakan preventif melalui budaya hidup bersih dan sanitasi yang sehat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Vidyawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Untuk meminimalkan dampak bencana, Komisi Informasi Daerah DIY berfokus pada informasi kebencanaan di tahun 2026. Laporannya disampaikan Rohmana. Rohmana.
4: Ya, baik, pendengar. Komisi Informasi Daerah atau KIDDIY
2: menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem informasi kebencanaan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026. Ketua KIDDIY, Erniati, mengatakan informasi kebencanaan ini perlu disampaikan hingga tingkat paling bawah di masyarakat, termasuk kelurahan. Karena itu, pihaknya mendorong adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi yang diterima masyarakat tidak tumpang tindih. Informasi tersebut nantinya mencakup seluruh tahapan kebencanaan, mulai dari prabencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mitigasi bencana di Yogyakarta agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.
4: Kami menyampaikan bahwa di tahun ini fokus kami adalah terkait dengan informasi kebencanaan, yang mana informasi kebencanaan ini juga sampai pada tingkat kelurahan. Kami mohon arahan kepada Bapak Gubernur terkait dengan bagaimana koordinasi penyampaian informasi ini baik antara OPD dan juga kewilayahan antar kabupaten kota. Harapan kami nanti untuk informasi kebencanaan khususnya itu bisa tersampaikan dengan satu pintu dan juga tidak ada saling silang dalam penyampaian informasi.
2: Selain fokus pada informasi kebencanaan, KIDDIY juga melaporkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait perkembangan sekitar informasi publik yang ditangani selama beberapa tahun terakhir. Adapun jumlah sengketa informasi tercatat menurun dari tahun 2024 hingga 2026 ini. Di mana tercatat hingga Mei 2026, KIDDIY telah menerima 5 sengketa informasi, yang mana mayoritas sengketa informasi yang ditangani KIDDIY berkaitan dengan persoalan pertanahan. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kesehatan mulai mewaspadai penularan virus hanta, salah satunya mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Laporannya disampaikan Sofi Asegab. Sofi.
5: Ya baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri ini melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta meski hingga kini belum ditemukan kasus khususnya di Jawa Tengah. Langkah antisipasi ini dilakukan dengan memperkuat kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, ini mengatakan kewaspadaan yang dilakukan masih bersifat universal sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan kasus virus hanta yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi

0: Ya, kami mengeluarkan surat edaran kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk waspadaan. Kemudian juga kami menyampaikan terkait dengan pedoman penata laksanaan, karena Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan pedoman penata laksanaannya.
1: Selain itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri juga telah mengirim surat edaran kepada puskesmas, rumah sakit, dan klinik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular. Satyawati juga menjelaskan virus hanta memiliki dua tipe gejala. Untuk tipe pertama menyerupai demam berdarah atau leptospirosis, sedangkan untuk tipe kedua menyerang sistem pernapasan seperti COVID-19 maupun MERS. Karena itu, tenaga kesehatan ini diminta memahami gejala penyakit dan menerapkan penggunaan alat pelindung diri atau APD secara disiplin sebagai langkah antisipasi. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung program ketahanan pangan melalui hilirisasi produk unggulan Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
3: Ya, terima kasih rekan Hana di studio dan pendengar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif, yaitu sekitar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi modal yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk program ketahanan pangan. Dan dalam hal ini, pendengar, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung peningkatan program ketahanan pangan melalui sejumlah langkah strategis. Salah satunya ialah meningkatkan program hilirisasi pada sumber daya unggulan yang dimiliki Kalimantan Tengah.
4: Untuk meningkatkan hilirisasi pada sektor unggulan Kalimantan Tengah, yaitu pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.
3: Dan selain itu, pendengar, Sunarti juga menyampaikan penguatan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan mampu berkembang lebih maju dan berkelanjutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Laporannya disampaikan Ninda Alivia. Ninda.
5: Baik, Hana dan juga pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ini mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin ini menyampaikan progres pembangunan saat ini mencapai 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk dengan sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat, di mana pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses komunikasi konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Berikut pernyataan dari Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin.
2: Ninda, silakan dilanjutkan.
5: Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik ini juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atikah mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori Desa 1 verifikasi dilakukan.

0: dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari Blitar, Ninda Alicia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban jenis limousin dengan bobot lebih dari 1 ton milik peternak asal Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, kembali dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Reni Tania. Reni.
2: Ya, baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan bantuan sapi kurban untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap pada perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Menariknya, sapi pilihan Presiden tahun ini kembali berasal dari peternak yang sama di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, yang sebelumnya juga terpilih pada tahun lalu. Sapi jenis limousin tersebut memiliki bobot mencapai 1.007 kg atau lebih dari 1 ton, dengan postur tubuh besar dan kondisi fisik prima. Sapi ini dinilai memenuhi kriteria sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan jika proses penentuan sapi kurban dilakukan melalui seleksi ketat terhadap sejumlah kandidat sapi yang memiliki bobot minimal 1 ton. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh petugas lapangan, sapi milik peternak asal Adipala ini dianggap paling ideal. Dan untuk nilai transaksi sapi kurban tersebut diperkirakan mencapai sekitar 110 juta rupiah. Slamet menambahkan, jika dalam proses negosiasi harga dilakukan langsung antara peternak dengan pihak Sekretariat Presiden melalui pertemuan daring, dan sedangkan dari Dinas Pertanian hanya bertindak sebagai fasilitator. Saat ini proses administrasi masih berlangsung di tingkat provinsi bersama Sekretariat Presiden, dan rencananya sapi kurban Presiden Prabowo akan diserahkan ke Masjid Al-Munawaroh di Desa Selarang, Kecamatan Kesugian, untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Berikut pernyataan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
3: Dari peternak Bunton Adipala, ya, tahun kemarin juga. Yang dilalui kemarin kami nyari-nyari, dapatnya di situ lagi. Jenisnya kemarin, apa ya, kalau dari metal, limousin. Beratnya kemarin terakhir ditimbang 1.007. Ya, minimal 1 ton itu sudah proses negosiasi antara peternak sama langsung dari setpres lewat Zoom, kita hanya memfasilitasi. Harganya kemarin mintanya 120, tapi kelihatannya kecil di angka 110. Rencananya di Masjid Al-Munawaroh, Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan.
2: Dan untuk memastikan kondisi sapi benar-benar sehat dan layak kurban, tim dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Baturaden juga melakukan pemeriksaan ketat mulai dari pemeriksaan fisik hingga uji laboratorium. Selain itu, Dinas Pertanian Cilacap juga akan melakukan pengawasan langsung sebelum penyembelihan hingga pemeriksaan organ dalam setelah pemotongan, guna memastikan hewan bebas dari penyakit maupun parasit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tahun ini merupakan tahun kedua Presiden Prabowo menyerahkan sapi kurban bagi warga Cilacap. Dan di tahun 2025 lalu, sapi limousin seberat 1,1 ton dibagikan melalui Masjid Agung Darussalam Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Kepala Disdukcapil Cirebon mengimbau masyarakat untuk waspada dalam mengakses penginputan data identitas kependudukan digital IKD. Masyarakat diminta melakukan penginputan di kantor pelayanan. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati. Vivi.
3: Baik, sana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon memastikan keamanan data masyarakat dalam penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat juga dihimbau lebih waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan IKD merupakan kebutuhan penting dalam mendukung sistem pelayanan pemerintah berbasis digital. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengambil keuntungan pribadi.
2: Vivi, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Baik, Hana. Andi Armawan menambahkan koordinasi dengan pemerintah wilayah menjadi penting untuk mendukung pelayanan jemput bola di Disdukcapil Kota Cirebon. Dengan adanya informasi dari masyarakat maupun aparat setempat, pelayanan perekaman data kependudukan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya administrasi kependudukan dan penggunaan IKD di era digital. Melalui moto pelayanannya yaitu gratis, aman, mudah, praktis, ikhlas, dan luar biasa atau GAMPIL, Disdukcapil Kota Cirebon berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Paroki di Gereja Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Eman, berharap kemajuan teknologi tidak membuat para pemuda kehilangan semangat memaknai hari kenaikan Yesus. Laporannya disampaikan Adilan Bil Asmi. Adilan.
4: Baik, terima kasih rekan Hana. Saudara pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, perayaan kenaikan hari kenaikan Yesus Kristus di Kota Mataram berlangsung dengan hikmat. Sejak pagi tadi, sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ratusan umat Katolik memadati Gereja Santa Maria Immaculata Mataram untuk melaksanakan misa hari kenaikan Yesus Kristus. Dalam ceramahnya, Romo Eman yang juga merupakan dekanat NTB menyatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus harus dimaknai dengan mendalam, dengan kenaikan iman serta mengenai kebangkitan Yesus Kristus, terutama bagi kaula muda yang saat ini telah masuk dalam perkembangan zaman yang begitu masif. Berikut pernyataan Romo Eman saat diwawancarai melalui sambungan telepon.
5: Sehingga dalam konteks itu, kenaikan Yesus ke surga bukan sebuah pelarian dari tanggung jawab untuk umatnya. Macam-macam ini, macam merasa kehilangan Tuhan gitu, dan sudah kembali ke teknologi. Tidak. Dengan itu, sehebat apapun kemajuan dan teknologi yang sedang Anda miliki dan sedang Anda pakai, hidup akan berakhir, dan ketika hidup itu berakhir, kita punya tujuan.
4: Romo Eman menegaskan bahwa perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini akan dilaksanakan melalui 4 kali misa yang sudah dilaksanakan pagi tadi sejak pukul 8, pukul 11, dan akan dilaksanakan lagi pada pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gereja Santa Maria Immaculata sendiri merupakan gereja terbesar di NTB dengan yang mampu menampung hingga 700 lebih umat Katolik dalam satu kali misa. Gereja ini juga merupakan satu yang tertua di NTB, yang mana Gereja Santa Maria Immaculata Mataram didirikan sejak tahun 1935. Sementara di lokasi gereja sendiri sudah berstandby sejak tadi pagi, belasan personil keamanan yang terdiri dari kepolisian, TNI hingga Dinas Perhubungan, yang mana akan mengamankan pelaksanaan misa yang akan dilaksanakan 4 kali, kemudian juga akan melakukan pengamanan untuk melancarkan lalu lintas di sekitaran gereja Santa Maria Immaculata agar misa ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini berlangsung dengan aman, lancar, tertib, tanpa ada gangguan. Demikian laporan Adilan Bilasmi dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin menegaskan penguatan perlindungan santri harus dimulai dari seleksi ketat guru ngaji dan lingkungan pesantren yang berkarakter. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti. Sekar.
6: Baik, Hana. Pimpinan Pondok Pesantren Islahul Muta'alimin Al-Jawinangun Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Muklisin Muzari, menegaskan penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren harus dimulai dari peneguhan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter, pengawasan lingkungan yang aman dan ramah bagi santri, serta seleksi ketat terhadap figur pengajar agama yang memenuhi syarat keilmuan dan moral. Berikut pernyataannya.
7: Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia. Dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin. Artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur. Itu tugas utama itu. Sehingga masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan agama Islam serta mempunyai budaya-budaya yang luhur seperti yang diajarkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini.
6: Baik, pendengar, lebih lanjut ia menyoroti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Ia berharap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pengawasan di lingkungan pesantren semakin diperkuat tanpa menghilangkan peran utama pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter bangsa. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Polres Kendal meresmikan jembatan merah putih presisi di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kendal. Laporannya disampaikan Faiz Rosi. Faiz.
8: Ya, selamat siang. Akhirnya masyarakat merasa senang dan gembira karena jembatan yang ditunggu selama 2 tahun lebih sekarang sudah jadi dan bisa dilewati. Jembatan tersebut berada di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Ini lokasinya ada di pegunungan dan menghubungkan antar dusun yang ada di desa tersebut. Dan masyarakat, mulai anak-anak, orang tua, dan juga para remaja semuanya beramai-ramai datang ke desa jembatan tersebut untuk menyaksikan peresmian. Peresmian dilakukan oleh Bupati Kendal dan juga Kapolres karena untuk pembuatan jembatan tersebut ini merupakan sinergitas antara Polres Kendal dengan Pemkab Kendal. Jembatan tersebut terjadi longsor dan ada jembatan yang di dusun tersebut itu mengalami longsor ataupun putus pada tahun 2024, tepatnya pada bulan April. Sehingga antar dusun itu terisolasi, tidak bisa lewat jembatan tersebut. Sebagai darurat, warga secara gotong royong membuat bambu, ya, jadi jembatan darurat dari bambu, namun itu juga menyulitkan karena yang semula ada jembatan bisa dilewati dengan mobil ataupun juga kendaraan karena cuma pakai bambu sehingga tidak bisa dilewati. Nah, kemudian pada tahun 2025 ini Polres Kendal mengajukan permintaan kepada Bupati, akhirnya dibangunlah jembatan merah putih presisi di dusun tersebut dan sekarang sudah jadi. Yang prosesnya diawali pada bulan Februari, sekarang bulan Mei sudah jadi. Dan berikut keterangan dari Kapolres Kendal AKBP Hedri Susanto Sianipar.
9: Jadi peresmian hari ini jembatan merah putih presisi bangun di Malang ini jadi komitmen Polri dalam apa yang menjadi dibangun dan semoga bermanfaat. Harapannya masyarakat bisa menikmati dan juga memelihara supaya ini bisa memiliki usia pakai yang lama.
8: Iya, sebelum jembatan tersebut jadi jembatan Merah Putih, untuk warga sekitar harus memutar yang cukup jauh ya, sekitar 2 km. Terutama ini juga anak-anak sekolah karena lokasinya itu daerah pegunungan, sehingga ketika hujan, menurut keterangan dari warga, anak-anak sekolah lebih memilih tidak masuk sekolah ketika hujan ya, karena kan cukup bahaya jika harus melewati sungai tersebut. Namun sekarang sudah jadi jembatan yang cukup bagus dengan panjang 12 meter, lebar 3 meter. Statusnya ini yang sangat ditunggu-tunggu dan semoga ini bisa awet dan masyarakat terus menjaganya sebagaimana pesan dari Kapolres dan juga Bupati. Demikian dari Kendal, Pak Ibrusi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 4 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
10: Ya, baik Anda dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Polres Metro Jakarta Utara, di mana kebakaran rumah dua lantai di Jalan Agung Perkasa 4, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terjadi kemarin. Ini menyebabkan sebanyak 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Atas hal tersebut, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dan dari hasil pendataan sementara, memang korban meninggal itu terdiri dari pasangan suami istri serta seorang kakek dan juga nenek dalam keluarga tersebut. Sementara seorang anak ini berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Selain memang korban meninggal, ini dua orang asisten rumah tangga mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Tadi pun Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Fendris mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau LabFor untuk memastikan sumber api.
11: Ada dua orang yang selamat, yaitu dari pembantu dari Polda ini atau ART, asisten rumah tangga yang ada di rumah ini. Kemudian ada satu lagi yang keluarga yang selamat. Pada waktu itu si anak ini sedang keluar rumah, kemudian pas dia kembali menemukan bahwa ada kepulan asap sehingga memanggil pemadam kebakaran pada saat itu.
10: Dan diketahui juga bahwa memang Erik juga mengatakan kebakaran tersebut terjadi pada kemarin, di mana setelah menerima laporan warga, petugas pemadam kebakaran ini langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Usai api berhasil dipadamkan, petugas pun menemukan sebanyak 4 orang ini meninggal dunia di dalam kamar rumah yang terbakar. Dan polisi pun juga telah memasang garis polisi untuk lokasi kebakaran untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dan hingga kini, memang petugas gabungan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menyebabkan meninggal dunianya sebanyak 4 orang dalam satu keluarga. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari ruang Gatekeeper.
1: Kilas Berita.
12: Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan dan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat untuk tetap harmonis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Tingginya angka anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan angka tersebut. Laporannya bersama Lukmanul Hakim.
13: Data pada tahun 2025 mencatat jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal di Kalimantan Selatan mencapai kisaran 61 ribu anak. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat pendidikan Reja Pahlevi. Reja mendesak pemerintah daerah agar memperkuat program kesetaraan dan bantuan finansial secara masif. Ia juga menyoroti akses pendidikan anak usia dini atau PAUD yang seharusnya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
14: Pendidikan PAUD itu harus digratiskan sebetulnya. Karena kalau kita berkaca pada data Banjarmasin, tahun lalu itu yang paling banyak anak tidak sekolah itu masuknya ranahnya PAUD. Seharusnya kan dia itu masuk kategori anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Nah, karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke level PAUD ataupun level TK, sehingga ya anak yang seharusnya sekolah di PAUD usianya tapi tidak disekolahkan karena faktor biaya itu.
13: Sementara itu, Kota Banjarmasin sendiri menyumbang sekitar 7.000 anak tidak sekolah berdasarkan data tahun 2025. Meski terdapat perbedaan angka dengan versi BPMP Kalsel yang mencatat sekitar 3.000 anak, pemerintah kota tetap menggunakan basis data tertinggi guna memastikan akurasi kebijakan di lapangan. Langkah ini pun memicu lahirnya program strategis bertajuk Berkat atau Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan pada tahun 2026 ini pihaknya mulai mengintervensi ratusan anak yang masuk dalam kriteria prioritas.
15: Tahun ini kita intervensi sebanyak 500 orang dengan kriteria penyebab yang paling tinggi terlebih dahulu. Ada 3 penyebab paling tinggi, yaitu bekerja di masih di usia sekolah, kemudian menikah, kemudian permasalahan ekonomi. Jadi ada 500 yang kita intervensi tahun ini bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar yang swasta.
13: Langkah intervensi ini menjadi upaya nyata pemerintah kota untuk menekan populasi anak tidak sekolah di Banjarmasin. Melalui program berkelanjutan tersebut, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai persoalan pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Bandar Lampung mengapresiasi bantuan anggaran sebesar 5 miliar rupiah dari Kementerian PUPR untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan drainase di daerah setempat. Laporannya bersama Nuriyah Novasari.
16: Unsur dari pemerintah provinsi, pusat dalam hal ini.
17: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi, menyambut positif keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Menurut Agus, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, hingga Kementerian PUPR. Bantuan penyusunan master plan pengelolaan sungai dan drainase dinilai penting untuk menciptakan sistem penanganan banjir yang lebih terarah dan terintegrasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami penyempitan, sedimentasi, hingga saluran drainase yang belum optimal disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah kota. Agus Jumadi mengatakan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan karena persoalan banjir terjadi hampir merata dan membutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
16: Yang pertama ini kami Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyambut positif karena harapan sejak awal terkait dengan penanganan banjir di Kota Bandar Lampung ini kan kita meminta untuk duduk bersama, ya. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Bandar Lampung, tapi banyak pihak, ya, banyak pihak termasuk unsur dari pemerintah provinsi, pusat dalam hal ini diwakili BBWS dan pada akhirnya Kementerian PU menurunkan anggaran untuk atau pengelolaan banjir melalui master plan pengelolaan drainase.
17: Ia menjelaskan penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase menjadi langkah penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
2: Andi, warga Bandar Lampung berharap penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir.
18: Menurut saya, langkah ini positif karena penanganan banjir emang harus direncanakan secara menyeluruh. Harapannya, setelah adanya roadmap ini, pembangunan drainase dan normalisasi sungai itu lebih terarah dan nggak tambal sulam lagi sih mbak, gitu.
2: Ia menilai penanganan banjir memang perlu dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan drainase dan normalisasi sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
17: Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait sistem dinas PU, Perkim, dan Bapeda untuk menyiapkan langkah teknis lanjutan setelah master plan selesai disusun. DPRD Kota Bandar Lampung berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut dapat membantu menciptakan sistem pengendalian banjir yang lebih baik serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nelayan dan masyarakat Leato Selatan menyambut baik hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih. Laporannya bersama Desrian Syah Mahmud.
19: Sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Leato Selatan Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
20: Dampak KDMP terhadap kesejahteraan masyarakat Leato Selatan, khususnya yang ada di tempat ini, anak-anak olah-olah ya lingkungan, belum ada dampaknya. Karena memang jelas sekali bahwa ya, nelayan yang ada di sini memang asli dari nelayan dari kemarin-kemarin, yang sudah puluhan tahun. Kami berharap hadirnya Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto di Bumi Gorontalo ini, hari ini pengresmian KDMP memang langsung action ke rakyat agar supaya rakyat tahu persis apa fungsi dan manfaat KDMP ini gitu. Sampai hari ini kan mereka bertanya, KDMP ini apa sih? Fungsinya ke masyarakat apa sih? Itu yang mereka tidak tahu. Sehingganya kami bangga bahwa satu ikon Gorontalo KDMP yang ada di Kota Gorontalo yang diresmikan langsung oleh orang nomor satu.
19: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Leato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke kawasan KNMP Leato Selatan.
21: Oh, saya sangat senang, bahagia dan bangga ini atas kedatangan Bapak Prabowo ini ke Leato Selatan, Gorontalo, khususnya Leato Selatan. Dia punya dampak itu sangat bermanfaat bagi kita orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana, langsung ada kampung nelayan yang. Aduh, ucapan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Leato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
19: Masyarakat berharap pembangunan KNMP di Leato Selatan dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desrian Syah Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 14 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan, wartakanlah.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta ajak umat memaknai kenaikan Yesus sebagai panggilan menjaga alam dan mencintai sesama makhluk hidup. Pemerintah melaporkan penambahan penerima makan bergizi gratis, perkuat tata kelola agar penyaluran tetap aman, layak, dan tepat sasaran. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
3: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
3: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
4: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
3: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Di sisi lain, ketersediaan pasokan protein hewani nasional dipastikan mencukupi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
2: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
5: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
5: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
8: Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
8: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
7: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
8: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selesai melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang Heri Setiono alias Heri Black, penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
10: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
12: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT BR itu, apakah ada gitu ya, seperti itu.
11: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai laporan Info Haji 2026 dari Padang. Sebagian besar jemaah haji embarkasi Padang telah berada di kota Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah umroh wajib bagian dari pelaksanaan haji tamatu. Hingga kini, kondisi kesehatan jemaah haji dilaporkan relatif baik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
14: untuk melaksanakan umroh wajib sebagai bagian dari haji tamattu.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, hampir seluruh jemaah haji embarkasi Padang gelombang pertama telah bergerak dari Madinah menuju Makkah. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sebagai bagian dari pelaksanaan haji tamattu. Rifki mengatakan, mayoritas jemaah haji Indonesia menjalankan haji tamattu yakni mendahulukan umroh sebelum memasuki puncak ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, jemaah menggunakan ihram hingga tiba di Makkah dan langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf serta sa'i. Setelah selesai umroh, jemaah melakukan tahalul atau menggunting sebagian rambut. Selanjutnya diperbolehkan kembali memakai pakaian biasa hingga memasuki puncak haji pada 8 Zulhijjah.
14: Untuk melaksanakan umroh itu jam 10. Kalau dia datangnya pagi sampai di Mekah, jam 10 malam dia nanti untuk umroh. Kalau dia datang masuknya malam di hotel, maka dia 10 pagi umroh wajibnya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kondisi jemaah haji embarkasi Padang relatif baik. Hingga saat ini, tidak ada penambahan jemaah yang wafat, masih tercatat 2 orang. Sementara itu, petugas haji daerah dari Kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, melaporkan telah memberikan layanan optimal bagi jemaah lanjut usia dan disabilitas setibanya di Makkah. Sebanyak 24 jemaah pengguna kursi roda diantar menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib.
15: Jemaah kita yang lansia yang menggunakan jasa kursi roda untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh wajib di kloter 7, semuanya bersemangat.
3: Petugas haji daerah dari kloter 7 Embarkasi Padang, Dirmayanto, mengingatkan jemaah haji agar menjaga stamina, salah satunya dengan tidak selalu mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kesehatan harus tetap dijaga untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Embarkasi Padang, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan jemaah haji asal Babel dalam kondisi yang sehat. Selengkapnya disampaikan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Debi Nirwandi.
16: Ya, rekan Hana dan juga pendengar RRI di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan semua jemaah haji asal Bangka Belitung dalam kondisi semuanya sehat dan tidak ada yang sakit apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Penyakit terbanyak yaitu memang sebelumnya ada batuk dan pilek serta demam, namun semuanya sehat dan saat ini sudah berada di Mekah Al-Mukarramah semuanya dan semuanya sudah melaksanakan umroh wajib. Namun yang menjadi catatan, kantor wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung menghimbau para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh. Kepala Kantor Kementerian Haji wilayah Bangka Belitung, Dewi Rosaria Indah, mengatakan cuaca sangat ekstrim di Arab Saudi sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia sehingga ini harus benar-benar dipatuhi oleh para jemaah haji asal Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan rangkaian ibadah haji ini. Namun demikian juga pihaknya melalui petugas haji di sana telah menghimbau kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting dalam rangkaian ibadah tersebut. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Bangka Belitung di Wilayah Indah.
17: Alhamdulillah kalau keadaan jamaah haji kita mayoritas dalam keadaan sehat lah ya, paling batuk, pilek dan memang kemarin kelelahan karena baru sampai. Terus memang ada satu orang jamaah haji kita yang di kloter 8 asal Bangka induk itu didiagnosa penyakit psikosis akut atas nama Saman.
16: Ya, sementara itu pendengar, kantor Kementerian Haji Bangka Belitung berharap rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. di mana Kepala Biro Kesra Pemprov Babel Yasir Mustafa mengatakan para jemaah haji Bangka Belitung diminta untuk menjaga kondisi tubuhnya sehingga diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Lombok, Bandara Lombok sukses melayani keberangkatan 5.000 jemaah haji embarkasi Lombok. Laporannya disampaikan Maya Oktarifa. Maya.
18: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bandara Lombok atau Bandara Internasional Zainul Abdul Majid sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok untuk tahun 2026 yang berlangsung sejak 22 April hingga 10 Mei 2026. Setidaknya Lombok telah memberangkatkan 15 kloter ataupun kelompok terbang dengan total 1.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jemaah terakhir memang diberangkatkan untuk kloter 15 yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga Kabupaten Lombok Timur, Lombok

0: kepercayaan terus ditingkatkan. Meski saat ini juga lancar-lancar saja, aman-aman saja.
1: Baik, terima kasih, Kawan. Dan yang menarik, pada tahun haji 2026 ini di Bandara Lombok, Nizam secara resmi menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir Terminal Cargo bagi para pengantar yang ingin menyaksikan secara langsung ataupun live streaming proses keberangkatan jemaah haji mulai dari asrama haji hingga menuju pesawat, hingga memang keberangkatan ataupun jelang take off pada setiap kelompok terbang yang telah ditentukan oleh Bandara Lombok. Sementara untuk ketepatan waktu penerbangan sendiri tercatat memang sebesar 100% yang menunjukkan upaya keberlanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran dan juga operasional selama angkutan haji berlangsung. Untuk kepulangan mereka pun nanti pada Juni dipastikan Bandara Lombok siap untuk menyambut kembali jemaah haji embarkasi Lombok yang akan kembali ke tanah air, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Maya Sarifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi kepada petugas PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan. Petugas kesehatan dinilai merespon dengan cepat dalam menangani keluhan dan permasalahan kesehatan para jemaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji di Tanah Suci di mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu diungkap salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Sumayyah, pagi ini waktu Arab Saudi, yang mengaku telah diberikan obat ketika suaminya mengeluh sakit di tubuhnya. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan. Bahkan Pak Amin, suami dari Sumayyah, diperiksa atau dilakukan kontrol dua hari sekali oleh dokter, dan ia memberikan apresiasi atas kinerja para dokter dari petugas PPIH tersebut. Berikut keterangan dari Sumayyah, salah satu jemaah haji asal Jombang.
4: Alhamdulillah baik.
5: Seperti apa, Bu?
4: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
5: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat ditangani atau gimana?
4: Langsung cepat ditangani. Iya. Kemungkinan kalau agak lambat kan mungkin ada karena obatnya belum ada atau gitu.
5: Ibu kemarin ada minta obat sama dokter?
4: Iya, ini. Bapak Pak Amin Udunen. Apa itu lo?
3: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji baik dari dokter umum maupun ada dokter spesialis. Bahkan, di sektor khusus di Masjidil Haram, juga standby selama 24 jam dokter umum dan juga dokter spesialis yang bertugas melayani para tamu Allah untuk beribadah umroh dan haji di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji 2026, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia, dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan, sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
7: La realidad es...
2: Beralih ke informasi olahraga, Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga kandang kedua terakhir mereka. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
8: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
9: Real Madrid.

0: akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
1: Como tú dices, penúltimo partido.
0: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu, kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
1: Lo que es y dignificarlo.
0: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
2: Y nos quedan tres partidos y representamos.
0: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
2: Espectacular eso.
0: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tiga makna kenaikan Isa Al-Masih.
1: Tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Firman Allah berkata di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dan penyertaan buat kita semua. Untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Yesus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada amin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan. Karena firman Allah berkata, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, Yesus akan menjemput kita semua untuk bersama-sama dengan Dia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal menegaskan kantor imigrasi di bandara-bandara internasional adalah kunci mencegah terjadinya haji ilegal. Dalam mengantisipasi keberangkatan haji ilegal dari Indonesia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyebut tingginya minat masyarakat terhadap sekolah unggulan Garuda hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 6.738 siswa dari seluruh Indonesia yang telah mendaftar program tersebut. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Ikut Ketut Wirata mengatakan, potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai lebih dari 3,2 juta ekor. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei. Momentum ini menjadi salah satu hari besar keagamaan penting dalam tradisi Kristen dan Katolik, sekaligus ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Peringatan kenaikan Yesus Kristus ini merupakan momentum penting dalam perjalanan iman yang syarat makna spiritual. Peristiwa ini menjadi pengingat akan harapan, kasih, dan panggilan untuk terus hidup dalam kebaikan serta membawa damai bagi sesama. Di tengah kehidupan bangsa yang beragam, nilai-nilai tersebut juga relevan untuk memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan. Lalu bagaimana memaknai kenaikan Yesus Kristus sehingga tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai refleksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama seorang pendeta, lalu juga ada Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram. Nanti kami akan tanyakan bagaimana terkait perayaan kenaikan Yesus Kristus di sana, apalagi dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Jadi memang tidak hanya berfokus pada peristiwa teologis naiknya Yesus ke surga, tetapi juga meresapi pesan-pesan mendalam mengenai kasih, kedamaian, dan persaudaraan yang melintasi batas-batas keyakinan. Di Indonesia, momen ini menjadi momen tepat untuk memperkuat toleransi dan semangat kebangsaan, di mana umat Kristiani merayakan kemenangan dan pengharapan, sementara seluruh komponen bangsa menjaga harmoni dalam keragaman. Nanti kami akan tanyakan hal ini, perbincangkan juga bersama Om Pui Eforus Huria Kristen Batak Protestan HKBP, lalu juga ada Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram. Nanti kami akan tanyakan bagaimana cara pemaknaan dari perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Nanti kami juga akan perbincangkan hal ini, pendengar. Dan juga mungkin untuk Anda pendengar yang hari ini sedang merayakan terkait bagaimana pemaknaan kenaikan Yesus Kristus, Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan tanyakan hal ini, bagaimana terkait pesan utama kenaikan Yesus bagi umat Islam, maksud kami bagi umat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa nilai toleransi ini menjadi penting untuk ditekankan dalam momentum Hari Raya Keagamaan? Lalu terkait juga dalam pandangan gereja, bagaimana ajaran Kristus ini mendorong umat untuk menghargai perbedaan? Dan juga terkait bentuk nyata toleransi yang perlu dibangun umat Kristiani di lingkungan masyarakat majemuk seperti apa? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama seorang pendeta dan juga Pastor Paroki Santa Maria Immaculata. Jadi emang ada makna kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Panggilan untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Ajaran Yesus yang menekankan kasih dan pelayanan menjadi landasan bagi umat Kristiani untuk hidup berdampingan secara damai, menghormati dan mencintai sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku maupun bangsa. Kenaikannya menjadi motivasi untuk terus menjadi berkat bagi orang lain, mewujudkan kasih universal yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu merawat kerukunan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus menjadi ajang memperkokoh toleransi di mana seluruh lapisan masyarakat ini diharapkan saling menghormati dan menjaga suasana kondusif. Sikap ini memperkuat persatuan nasional dan memastikan keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa, bukan alasan perpecahan. Dan saat ini kami telah bersama Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Martinus Emmanuel Ano. Nanti kami akan tanyakan hal ini, bagaimana pemaknaan kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Romo Martinus, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Romo Martinus, bagaimana?
2: RRI Pro 3 ya?
1: Ya, betul, Romo Martinus, Pro 3 RRI di Medan Merdeka Barat.
2: Sama
1: ini, Pak
2: Mbak,
1: Martinus.
2: Sama Mbak Hana ya?
1: Ya, betul, Romo.
2: Oke, terima kasih. Gimana, Mbak Hana?
1: Baik, Romo Martinus, bagaimana ini memaknai perayaan kenaikan Yesus Kristus di tengah kondisi masyarakat Indonesia saat ini?
2: Oke, terima kasih, Mbak. Pertama, saya bicara dalam konteks NTB ya, Nusa Tenggara Barat, persisnya di Kota Mataram, Lombok. Pertama, saya sendiri mengalami bahwa perayaan ini ternyata tidak hanya menjadi perayaan orang-orang Katolik dan Kristiani. Karena apa? Sudah dari sejak 3 hari lalu, hari Selasa, saya didatangin teman-teman dari TVRI NTB. Saya kaget, mereka datang untuk apa? Ternyata mau ke gereja, dan mereka syuting-syuting di gereja untuk membuat ulasan tentang Hari Raya Kenaikan, dan mereka juga minta untuk saya memberikan 1-2 pesan gitu. Nah, sudah. Kemudian kemarinnya, saya ditelepon lagi sama teman-teman dari RRI NTB, Mas Adilan.
1: Yeah.
2: Lalu dia bertanya lagi tentang makna, dan notabene-nya ini kan kita minoritas di sini, dan yang bergulat untuk bertanya ini kan teman-teman yang non-Katolik semua. Kemudian tadi setelah misa juga, misa kenaikan, saya lagi-lagi didatangin oleh orang lain lagi dari TVRI, dan sekarang dari RRI R3 lagi malah. Sehingga dari sini kesan saya bahwa orang-orang yang non-Katolik atau non-Kristiani pun punya perhatian dan apresiasi untuk Hari Raya Kenaikan. Sehingga ketika mereka memberikan respect seperti itu dan bahkan meminta pesan dan kesan untuk hari raya ini, saya kemudian merasa ini baru nama-namanya NKRI ini. Ini baru nama-namanya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Karena justru hari raya seperti yang kita alami, mereka apresiasi, mereka hargai, dan juga mereka ingin maknai bersama. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Romo Eman, terkait juga pandangan gereja, bagaimana ajaran Kristus ini mendorong umat untuk menghargai perbedaan?
2: Pertama, dalam konteks Indonesia ya, kita kan di Katolik ini selalu menganut paham yang diwariskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Jadilah orang Katolik Indonesia yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan kemudian itu yang terus kita canangkan, kita hidupkan di tempat di mana saja kita berada. Apalagi untuk saya ya, saya ini selama jadi imam, konteksnya saya bekerja di tempat yang mayoritas teman-teman Muslim dan Hindu. Jadi 9 tahun saya di Pulau Sumbawa, dan bahkan di Dompu yang memang teman-teman Muslim yang mengelilingi gereja. Kemudian 9 tahun saya di Bali, Bali Barat, juga dikelilingi oleh orang-orang teman-teman Hindu dan teman-teman Muslim. Lalu kemudian sudah mau 2 tahun saya berpindah di Lombok. Jadi Lombok kita tahu kan daerah 1000 masjid. Sehingga ketika kita sudah berada di kondisi di mana kita sebagai kelompok kecil di tengah kelompok yang besar, apa yang harus kita lakukan untuk membawa diri supaya kita diterima? Dari pengalaman saya, ternyata memang satu saja kuncinya, bahwa kita menebarkan kasih dan menghidupkan kasih dan mengasihi siapapun tanpa pilih kasih, apapun perbedaan yang melatar belakangi. Ternyata menghidupkan kasih itu dan mencintai semua orang tanpa pilih kasih apapun perbedaan telah membuat kita mudah diterima, disayangi, dicintai, dan sehingga saya merasa at home juga setiap kali saya bertugas di tempat dimanapun yang kita gereja Katoliknya sebagai kawan yang kecil. Kenapa? Kita membawa diri sebagai orang yang tahu dirilah. Kita tahu bahwa kita bukan kelompok besar, tapi kita punya kasih yang besar untuk mencintai siapapun. Kemudian yang kedua, ketika saya sudah berada di NTB, khususnya di Mataram ini, dan dipercayakan fungsi sebagai deken untuk gereja di NTB mencakup Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang kurang lebih berjumlah hampir 6.000 jiwa umat, saya itu terinspirasi dan terdorong oleh pernyataan disampaikan oleh Pemda, khususnya gubernur zaman sekarang, karena setiap kali dia menjumpai masyarakat, dia selalu berbicara tentang no one is left behind, tidak ada satupun kelompok yang tidak akan diperhatikan. Sehingga dia juga waktu kami ulang tahun gereja, kita undang dia datang jalan kaki ke sini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa siapa saja yang mencintai NTB dengan hati yang tulus dan cinta yang ikhlas, dia adalah putra-putri NTB. Nah, itulah yang membuat kami merasa at home dan kemudian terus menghidupkan cinta itu dan memperlakukan semua orang lain itu dengan cinta yang tulus dan ikhlas tanpa pilih kasih dan tanpa perbedaan. Nah, ternyata sikap seperti ini membuat kita juga diterima, dirasa sebagai bagian dari kehidupan bersama kelompok mayoritas atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik. Romo Eman, nanti kami masih akan perbincangkan hal ini ya, Romo Eman ya. Tapi setelah jeda yang satu ini, Romo Eman.
2: Oke. Terima kasih.
0: Kilas Berita.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus bagi para tahanan beragama Nasrani di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fasilitas tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dasar para tahanan termasuk hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait memaknai kenaikan Yesus Kristus dalam semangat toleransi dan kebangsaan. Kami masih bersama Pastor Paroki Santa Maria Immaculata di Mataram, Romo Martinus Emmanuel Ano. Romo Eman masih bersama kami ya?
2: Oke.
1: Nah Romo Eman, kalau untuk dari gereja sendiri, bagaimana melihat peran generasi muda dalam menjaga kerukunan antar agama ini?
2: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Dan memang bagi kami dan bagi gereja itu generasi muda adalah masa depan dan masa kini gereja. Dan mereka itu tonggak sejarah gereja sebenarnya. Dan dalam konteks hidup kami di NTB, kami betul-betul memakai orang muda sebagai media untuk mempersatukan dan meningkatkan kerukunan dan kekeluargaan. Jadi saya lebih suka memakai istilah kekeluargaan karena kerukunan dengan basic kekeluargaan itu jauh lebih asik. Dan di sini memang kita selalu membuat kegiatan yang melibatkan orang muda lintas agama. Kalau saya tidak salah ingat, baru-baru ini kita buat event pertandingan yang juga melibatkan teman-teman dari agama-agama lain, orang-orang muda dari agama lain, dan ketika setelah Natal kali lalu, kami juga buat kegiatan di gereja yang diakomodir oleh teman-teman dari Hindu Bali dan mengundang semua orang-orang muda dari setiap kelompok orang muda untuk buat kegiatan di gereja. Waktu itu ada penyerapan aspirasi dari salah satu anggota Dewan yang ada di Jakarta, dia itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nah, beliau dari Praia, Lombok Tengah, utusan PKB, tapi dia membuat kegiatan cagar budaya begitu. Bagaimana orang muda mencintai budaya dan buat kegiatan itu di gereja. Saya juga diundang pada waktu itu dan saya kaget karena ternyata yang diundang itu orang-orang muda lintas agama. Nah, kemudian kami juga melalui PMKRI dan OMK berusaha untuk terus menjalin kinerja dan kerjasama dengan orang muda. Macam baru-baru ini juga kan ada orang muda dari Himpunan Mahasiswa Islam datang ketemu saya, ya 2 hari lalu lah. Mereka minta untuk dilibatkan dalam mereka punya perjumpaan dan pertemuan yang melibatkan orang-orang muda. Terus mereka mengundang saya juga untuk sebagai narasumber untuk berbicara. Sebenarnya oke, kalau untuk orang muda, welcome. Kemudian ketika saya tanya, tempat kamu buat di mana? Karena saya mengerti betul mahasiswa ini selalu kesulitan tempat untuk mereka buat kegiatan dan memang kesulitan dana. Lalu mereka bilang, di sini, di situ. Saya bilang, kamu mau pakai ruangan di gereja, saya kasih kamu. Saya tahu kamu punya keadaan, jadi untuk kamu pakai saja, yang penting kamu jaga kebersihan. Nah, ternyata mereka bilang, oke, mau baik kalau begitu. Jadi intinya paling penting untuk saya bagaimana orang muda itu mulai dilatih dan dibina untuk mereka mencintai satu sama lain tanpa pilih kasih dan juga tetap menjaga toleransi dan kerukunan dari ketika mereka masih muda. Jadi sejauh ini dari yang saya alami, untuk kerukunan di kalangan orang muda itu tetap terjaga dengan baik, apalagi ketika mereka mulai dari tingkat mahasiswa begitu. Gitu Mbak.
1: Baik. Nah Romo Eman, kalau terkait mungkin tadi ada perayaan juga di Mataram begitu ya. Yang membedakan dan spesial apa ini Romo Eman dengan perayaan-perayaan di daerah lainnya?
2: Tentu bahwa ketika kita merayakan hari raya di tempat di mana kita merasa yang terkecil, itu kita punya antusiasme itu pasti besar dan tinggi. Dan kemudian ketika lingkungan juga mendukung untuk kita punya perayaan berjalan dengan baik, itu yang bikin kita rasa bangga. Ternyata kita dihargai juga dan kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan dengan cara yang bisa kita lakukan. Apalagi bagi kita di Mataram, merasa beruntung dan bersyukur karena kita kan berada beberapa meter dari rumah jabatan gubernur ini. Juga di sampingnya persis ada Kodim. Ya, katakanlah kita di jalur protokoler. Sehingga ya rasanya memang ada kekhususan dan kenikmatan tersendiri. Saya juga berasal dari daerah mayoritas Katolik. Ternyata memang pesonanya berbeda ketika kita merayakan hari raya di tempat di mana kita sebagai kelompok kecil dengan di tempat di mana kita sebagai kelompok besar. Karena kalau kita menjalankan itu sebagai orang di tengah kelompok besar, biasanya hanya sebagai rutinitas, kurang bisa memaknai dan memberikan rasa nikmat. Justru ketika saya ada di Mataram, saya hampir punya cara memahami dan cara menghayati lebih setiap hari raya. Kenapa? Gelora dari orang-orang di sekitar, baik pejabat setempat, juga teman-teman TVRI dan RRI yang selalu ingin meliput dan mencari pesan dan kesan di kita, untuk saya itu sesuatu banget. Karena di daerah mayoritas itu hampir tidak pernah juga ada seperti begitu. Jadi perayaan dijalani begitu saja. Jadi orang yang memaknainya ya kita sendiri. Kalau memaknai, kalau tidak lebih banyak hanya sebagai sebuah rutinitas. Ini menurut pengamatan dan pengalaman saya.
1: Baik. Romo mungkin juga dapat menyampaikan pesan dan harapannya ini terhadap hubungan antar umat beragama di Indonesia ke depannya seperti apa. Silakan.
2: Kalau saya sih selalu memesan kepada setiap tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat, karena kita ini kan masuk di FKUB dan beberapa kali saya juga diundang untuk berbicara tentang kerukunan dan intoleransi di Polda, juga di event-event tertentu yang ada di sini. Saya selalu menyampaikan bahwa kita harus tidak dipaksa untuk kita memaksa orang lain harus begini dan segitu. Yang paling penting kita punya hati yang tulus untuk mencintai dan mengasihi siapapun persis seperti cinta yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita. Sehingga kembalinya ke hukum yang utama dan pertama. Kalau kita betul orang beragama, pasti kita mencintai Tuhan. Kalau kita betul mencintai Tuhan, kita harus mencintai siapapun orang beragama, apapun agamanya. Karena agama itu cumalah sarana untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi agama itu jalan, bukan tujuan. Tujuan kita sama. Sehingga pesan Gus Dur selalu saya sampaikan kepada mereka. Terus saja berbuat baik dan menaburkan cinta kasih. Karena ketika kita melakukan kebaikan dan cinta kasih, orang tidak bertanya, apa agamamu? Karena yang orang akan nilai yang kamu buat itu baik untuk bonum komune. Dan mencintai kedamaian dan kerukunan. Demikian juga setiap kali kan hampir setiap bulan juga ke TVRI untuk memberikan mimbar Katolik. Dan untuk saya yang paling menarik itu ketika TVRI itu kita buat talent conference 3 provinsi, NTT, NTB, dan Bali berbicara tentang kasih Paskah. Untuk saya ketika orang yang bukan Kristiani dan bukan Katolik meminta untuk bicara kasih Paskah yang mungkin jauh dari jangkauan kita orang Katolik, itu sesuatu banget begitu. Sehingga pesan saya ke depan, ya nilai-nilai kesatuan dan pemersatu seperti ini dan melihat orang lain dalam perbedaannya sebagai gambar dan rupa Allah yang sama, mungkin perlu kita kumandangkan. Intinya bahwa kemanusiaan itu lebih penting dan lebih tinggi dari apapun casing yang kita miliki. Dan di atas kemanusiaan, siapapun manusia yang diciptakan di dunia ini diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu kalau kita betul mencintai Allah pencipta, maka kita juga pasti mencintai siapapun yang diciptakan Tuhan. Bukan hanya manusia, bahkan alam raya ini dan segala isinya. Sehingga saya juga selalu mengajak untuk mengingat pesan Paus Fransiskus dan juga pesan Menteri Agama. Karena Menteri Agama kali ini memang sangat-sangat peka dan peduli untuk selalu menyampaikan pesan setiap ada perayaan-perayaan Katolik, baik Doa Rosario, perayaan Hari Raya apapun. Dan apa yang beliau canangkan? Kurikulum cinta kasih, buktikan cinta kasih kepada Tuhan dengan mencintai siapapun tanpa pilih kasih. Kira-kira begitu harapannya,
1: baik,
2: Mbak.
1: Romo Eman, jadi memang harus selalu menerbarkan cinta kasih dan ini juga menambah rasa NKRI kita begitu ya, Romo Eman ya. Terima kasih di Romo Eman telah memberikan perspektifnya dan juga pesannya untuk masyarakat. Selamat siang, Romo Eman.
2: Ya, silakan Romo Eman. Kan NKRI kita hargai, kita kan NKRI harga mati kan?
1: Ya.
2: Selalu saya bilang, NKRI harga mati dan kita harus hargai sampai mati.
1: Baik, Romo Eman. Terima kasih, Romo Eman. Selamat siang.
2: Terima kasih, Mbak Ana.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kredit macet saat memeriksa dua pemilik perusahaan swasta sebagai saksi pada 13 Mei kemarin. Untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kedua saksi tersebut adalah RK, selaku pemilik PT Apollo Aneka Persada sekaligus PT Trasindo Jaya Perkasa dan PH, selaku pemilik PT Intan Bapurana Finance yang kini berganti nama menjadi PT Intan Baru Prana. Budi mengatakan KPK menduga terdapat sejumlah debitur yang tidak menggunakan anggaran atau kredit yang dikucurkan LPEI sesuai dengan proposal awal.

0: Berita dalam negeri lainnya, Gubernur Pramono Anung menegaskan Jakarta masih ibu kota negara selama keputusan Presiden belum terbit. Laporannya bersama Noviana Gebi.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan status Jakarta hingga saat ini masih sebagai ibu kota negara. Penegasan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Menurut Pramono, status ibu kota negara tetap melekat pada Jakarta selama Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya selama belum ada keputusan Presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta. Maka kenapa sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan bahwa MK menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Penafsiran tersebut merujuk pada keterkaitan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Pasal 73 Undang-Undang DKJ.
3: Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dari dalil pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan.
1: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung MK pada Selasa 12 Mei 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. United Nations Children's Fund, UNICEF, menyatakan 59 anak tewas atau terluka di Lebanon selama sepekan terakhir, meskipun ada perjanjian gencatan senjata. Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Edward Bader, menambahkan, meskipun perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan, anak-anak terus mengalami serangan berulang dan trauma yang dapat menimbulkan dampak seumur hidup. UNICEF juga memperingatkan lebih dari 770 ribu anak di Lebanon mengalami tekanan psikologis yang semakin meningkat akibat paparan berulang terhadap kekerasan, pengungsian, hingga kehilangan. Kita ke berita olahraga, kompetisi balap sepeda gunung paling bergengsi di tanah air, 76 Indonesian Downhill 2026, akan hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan menantang guna meningkatkan kualitas rider Indonesia. Agar makin kompetitif di level internasional, ajang downhill musim ini bergulir dalam 3 seri yang membuka persaingan perdana di Bukit Hijau Bike Park, Bantul, Yogyakarta pada 22 hingga 24 Mei sebelum berlanjut ke Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah pada Agustus dan ditutup di Arjuna Bike Park, Pasuruan, Jawa Timur pada Oktober mendatang. Event Director 76 Indonesian Downhill, Aditya Nugraha, menjelaskan, lintasan musim ini memiliki panjang minimal 1.600 meter, meningkat dibanding tahun lalu yang berada di kisaran 1.250 meter.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for
2: Canada dan Meksiko
1: way
2: masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan rumah untuk jabatan hakim di Indonesia. Hal itu disampaikan kepala negara usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Kejagung RI. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan berbasis data real-time menjelang puncak ibadah haji 2026. Hal ini dilakukan melalui penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
2: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami menghadirkan topik pilihan kesiapan tempat wisata menghadapi libur panjang. Libur panjang adalah momen yang ditunggu banyak orang. Jadi ada waktu untuk bersantai, menjelajahi tempat baru, dan juga menciptakan kenangan bersama orang-orang terkasih. Jadi mungkin dari Anda, pendengar, ada juga yang ingin merekomendasikan tempat asyik di Indonesia ini untuk mengisi libur panjang seperti apa? Lalu juga menyampaikan rekomendasi pariwisata di daerah Anda bagaimana? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan bagaimana terkait kesiapan dari tempat wisata untuk menghadapi libur panjang, kita akan ke Semarang, pendengar, tepatnya di Saloka Theme Park. Kami saat ini telah bersama General Manager Saloka Theme Park Semarang, Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Haryanto, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Pak Haryanto, kalau untuk tingkat kesiapan tempat wisata di Saloka, ini seperti apa menghadapi lonjakan pengunjung? Apalagi 4 hari ini berturut-turut nanti ya, Pak Haryanto ya.
3: Iya. Ya, terima kasih Mbak Ana ya. Saloka sebagai destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita memang sudah punya skema Mbak, pada saat weekdays ataupun weekend atau seperti libur panjang seperti ini ya. Jadi ini menjadi kesempatan kami melayani pengunjung yang akan berwisata di Saloka Theme Park. Tentunya kesiapannya kami memaksimalkan kapasitas dan fasilitas. Jadi ada penambahan tenaga kerja atau kru untuk melayani pengunjung dan juga memaksimalkan kapasitas baik pelayanan dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh pengunjung, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Haryanto, ini juga di ujung telepon lainnya sudah bersama kami ada Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Jakarta, Wahyudi Bambang. Mungkin Pak Haryanto dan Pak Wahyudi ini bisa saling sapa di udara. Silakan, Pak Haryanto.
3: Selamat siang, Pak Wahyudi. Salam sehat.
4: Selamat siang, Pak Haryanto. Apa kabar?
3: Baik, Pak. Saya sehat selalu ya.
1: Baik.
4: Alhamdulillah.
1: Nah, Pak Haryanto, ya. Ini juga tadi saya telah tanyakan, mau saya sapa dulu ini Pak Wahyudi ya, Pak Haryanto ya. Pak Wahyudi, ya, kalau ya. Tingkat kesiapan dari tempat wisata menghadapi lonjakan pengunjung saat libur panjang, seperti apa ini kalau di Ragunan, Pak Wahyudi?
4: Baik, Mbak Hana. Jadi kami Taman Marga Satwa Ragunan selalu mempunyai SOP yang tetap ya, seperti libur Natal, Tahun Baru, ataupun libur long weekend seperti ini. Jadi untuk kesiapan kami adalah tentu saja penambahan lahan parkir, yaitu kami menyiapkan lebih dari 20 titik parkir tambahan. Dan untuk kapasitas muat kendaraan bisa mencapai 5.500 kendaraan roda 4 ya. Demikian, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk Pak Wahyudi, apakah sudah mulai terlihat ini lonjakan pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan atau mungkin ada targetnya kapan begitu puncaknya?
4: Baik, untuk hari ini libur long weekend pertama, pengunjung sampai siang hari ini jam 2 lewat 30 menit, pengunjung sudah lebih dari 40 ribu orang yang masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan ini kami perkirakan masih akan terus bertambah karena jam operasionalnya masih sampai dengan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dan kemungkinan masih akan terus bertambah ya, Mbak.
1: Demikian, baik, Mbak. Pak Wahyudi. Nah, saya juga mau ke Saloka Theme Park ini. Mau ke Pak Haryanto lagi ya, Pak Wahyudi ya. Pak Haryanto, kalau silakan, untuk ya. Pengunjung sendiri ini, hari ini sudah ada lonjakan kah? Atau mungkin ada tanggal tersendiri yang ditentukan dari Saloka, lonjakan pengunjungnya?
3: Iya, Mbak. Untuk long weekend, hari pertama ini, lonjakan sudah mulai nampak. Dari pagi itu sudah kelihatan keramaiannya. Estimasi dari kita kan memang buka jam 10 ya, Mbak ya. Jadi jam operasional kita dari jam 10 pagi sampai untuk weekend atau libur ini sampai jam 19 sampai malam hari. Dan lonjakan pengunjung kalau dilihat dari hari pertama long weekend ini sudah kelihatan dari mulai setengah 10 itu sudah mulai banyak yang antri untuk pembelian tiketnya. Harapannya ini semakin meningkat dan memang kalau pola harinya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kalau kita polanya itu paling tinggi di hari Sabtunya, Mbak. Mungkin di hari ketiga nanti Sabtu itu trennya akan yang paling

0: 4 dan roda 2. Jadi dari mulai parkir, kami juga dari lapangan parkir kita menyediakan shuttle atau kendaraan free untuk para pengunjung dari lapangan parkir sampai ke loket tiket. Setelah itu kami juga untuk weekend ini kita menambahkan show atau event baru, Kending Show, yang memang sesuai SOP itu kita selalu tayangkan di setiap hari weekend dan hari libur. Ini adalah cerita rakyat terbentuknya Rawa Pening yang diproyeksikan dengan water screen, dancing fountain, lighting, laser, dan full audio system. Dan di khusus special long weekend ini kita tambahkan juga stage show dan juga tari pembuka show baru keliling ini, Mbak.
1: Baik, ini nantinya adanya di hari Sabtu begitu ya, Pak Haryanto ya?
0: Kalau untuk show ini tiap hari, untuk weekend ini, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ini skemanya kan atau SOP-nya adalah skema weekend atau hari libur. Itu kita ada, pasti selalu ada baru ending show. Namun untuk long weekend ini kita tambahkan ada street show dan juga ada tari pembuka. Sebelum baru ending show itu ada tambahan anu ya, atraksi. Seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk fasilitas yang lain, saya kira hampir sama ya. Jadi termasuk untuk outlet kuliner segala macam itu juga kita ada beberapa penambahan yang kita buka karena memang ada lonjakan pengunjung sih. Gitu.
1: Baik, Pak Haryanto, saya ke Pak Wahyudi. Kalau dari Taman Marga Satwa Ragunan, apakah juga ada inovasi baru ini yang dihadirkan, Pak Wahyudi?
2: Baik, Mbak Ana. Jadi Ragunan sendiri sekarang sudah mulai ada zoo malam ya. Jadi semenjak November lalu kita adakan kebun binatang ini buka malam. Namun untuk hari biasa, weekday, itu pengunjung hanya diperbolehkan untuk jogging atau berolahraga saja. Untuk weekend atau malam minggu, pengunjung bisa lihat satwa dengan catatan pengunjung harus menggunakan kendaraan operasional, buggy car, dan dikenakan sewa tarif lagi tambahan Rp250.000 untuk 5 orang dan durasi untuk melihat satwa kurang lebih 1 jam. Demikian, itu inovasi terbaru. Dan untuk pusat primata Smuser ya, jadi di sana kita juga udah mulai buka ya untuk beberapa minggu ini ya kita buka. Untuk masuk ke terowongan, jadi ada petualangan atau channel experience ya. Jadi pengunjung bisa masuk ke terowongan itu untuk melihat situasi malam di kandang orang utan, untuk melihat orang utan dari dalam terowongan tersebut. Demikian, Mbak Ana.
1: Oh, baik. Jadi ada inovasi terkait juga Ragunan Zoo yang Night Zoo itu ya, Pak Wahyudi ya. Jadi kalau untuk naik buggy car-nya ada tambahan, itu hanya untuk melihat hewan-hewannya di sana begitu ya?
2: Betul ya. Jadi kalau memang pengunjung tidak melihat satwa boleh, tetap boleh berwisata malam, melihat suasana ataupun berolahraga ataupun sekedar piknik pada malam hari diperbolehkan juga. Tiketnya sama, tiket masuk hanya Rp4.000, dewasa dan anak-anak Rp3.000. Demikian, Mbak Ana.
1: Ada spesial promosi tidak ini, Pak Wahyudi, karena long weekend?
2: Spesial promo tiket gitu maksudnya?
1: Iya, betul, Pak Wahyudi.
2: Halo?
1: Iya, halo Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, halo.
2: Iya, tiket kami sudah sangat murah itu, Mbak.
1: Oh, halo. Baik.
2: Iya, halo, Mbak Ana.
1: Iya, masih dapat mendengar suara kami dengan jelas ya, Pak Wahyudi ya?
2: Masih, Mbak Ana, masih. Ya. Jadi kalau promo, tiket kita sudah sangat murah, Rp4.000. Jadi bingung kalau mau dipromoin
1: berapa ya, Mbak. Atau mungkin dari buggy car-nya begitu, Pak Wahyudi, ada promosinya karena menyambut long weekend ini?
2: Kalau untuk buggy car memang sudah segitu tarifnya, jadi tidak bisa dipromoin lagi ya, karena udah itu sangat murah itu.
1: Oke, kalau mau membeli tiketnya harus bagaimana ini caranya, Pak Wahyudi?
2: Jadi ke tiket kami menggunakan kartu J-Card ya, Mbak ya. Kartu J-Card ini bisa dipakai seterusnya, jadi bukan cuma sekali pakai. Satu kartu bisa dipakai untuk beberapa orang atau banyak orang ya. Dan itu bisa di top up atau diisi ulang, jadi apabila nanti masuk ke Ragunan,

0: dan lagi tidak perlu beli baru lagi. Gunakan kartu yang ada dan tinggal diisi ulang saja, dan itu bisa untuk banyak orang atau multi person ya. Terus sistem pembelian yang kedua bisa menggunakan sistem tiket online. Nah, bisa sudah ada aplikasinya namanya Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store. Dan selanjutnya cara pembelian tiket yang ketiga adalah menggunakan media namanya TVM ya. Jadi bisa membeli secara langsung tanpa dilayani. Kita menggunakan TVM nanti akan muncul tata cara untuk pembelian tiket dan nanti pembayaran secara QR code ya. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, jadi menggunakan mesin saja begitu ya Pak Wahyudi ya.
0: Betul,
1: Mm-mm.
0: betul ya.
1: Baik, saya mau ke Pak Haryanto lagi. Pak Haryanto, tadi sudah dijelaskan kalau memang inovasinya ada banyak ya, seperti tadi ada atraksi water screen menampilkan legenda Rawa Pening. Kalau untuk Saloka sendiri di liburan ini ada promosinya tidak, Pak Haryanto?
2: Ya, di bulan Mei ini kita ada program Best Day on Mei. Jadi ini harga khusus untuk warga Jawa Tengah dengan menunjukkan identitas bisa KTP itu bisa mendapatkan potongan harga Rp20.000 dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 31 Mei. Jadi termasuk weekend ini, long weekend ini bisa dimanfaatkan promo tersebut, Mbak. Ada juga kita bekerja sama dengan beberapa partner ya, yang ini juga bisa memberikan diskon. Contohnya kerjasama dengan Samsat Jawa Tengah itu Pak, bagi yang sudah membayar pajak kendaraan itu dengan menunjukkan bukti pembayaran nanti mendapatkan potongan Rp20.000. Terus ada member Alfamart Indomart itu bisa mendapatkan potongan juga dengan menunjukkan membership Alfamart bisa mendapatkan potongan Rp20.000. Ada beberapa, jadi banyak opsi-opsi untuk mendapatkan special price, Mbak.
1: Baik, Pak Haryanto. Dan
2: informasi mungkin untuk weekend ini kita berlaku di harga Rp150.000. Jadi potongan Rp20.000 tadi dari harga Rp150.000.
1: Rp150.000 belum dipotong Rp20.000, berarti Rp130.000 kalau memang warga Jawa Tengah gitu ya.
2: Iya, dengan menunjukkan KTP. Itu untuk pembelian di loket.
1: Di loket. Kalau online seperti apa ini, Pak?
2: Kalau online kita pengunjung bisa membeli tiket melalui website salokapark.com, itu website resminya Saloka. Nanti tinggal booking saja, ikutin apa, pilih tanggalnya, nanti langsung melakukan payment, terus nanti mendapatkan kode apa reservasi yang itu bisa langsung dicetak mandiri di loket Saloka, jadi tidak perlu ngantri juga, jadi tinggal cetak sendiri itu juga bisa, atau melalui online travel agent seperti traveloka.com, tiket.com, loket dan sebagainya juga available di situ. Dan juga lewat Livin Mandiri itu juga bisa di
1: baik. Pak Haryanto, mungkin juga ini dapat mengajak para masyarakat begitu ya, pendengar, untuk datang ke Saloka Theme Park. Silakan Pak Haryanto, apalagi momen di long weekend ini.
2: Ya, bagi pendengar Radio RRI Pro 3, kesempatan long weekend ini bisa dipakai untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat, teman gitu, hangout bareng, menikmati wahana-wahana yang menarik lengkap di Saloka Theme Park, tepatnya di Tuntang, Jawa Tengah, Kabupaten exit pintu Bawen dan juga exit tol Salatiga. Di sini para para pendengar bisa menikmati wahana dan juga view Rawa Pening dan deretan gunung dari Gunung Merbabu, Telomoyo, Ungaran. Jadi di samping wahana yang menarik, keren, atraksinya juga menarik, view-nya juga enak, view-nya juga bagus ya. Hamparan Danau Rawa Pening dengan deretan gunung yang indah. Jadi
1: baik,
2: kami tunggu di Saloka Theme Park long weekend ini kunjungannya. Begitu Mbak Ana.
1: Baik Pak Haryanto, ini juga tampaknya pendengar juga sudah tidak sabar ini ya, ingin ke Saloka Theme Park. Kalau dari Taman Marga Satwa Ragunan sendiri, silakan Pak Wahyudi untuk masyarakat mungkin supaya mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan.
0: Halo.
1: Ya, halo Pak Wahyudi.
0: Halo.
1: Ya.
0: Oh, ya, mohon maaf.
1: Baik,
0: suaranya agak terputus-putus.
1: Oh, ya. Baik, Pak Wahyudi. Pak Wahyudi mungkin ya. Dapat mengajak masyarakat ini untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan.
0: Baik, bagi para pengunjung atau yang akan berkunjung ke Ragunan, kami persilahkan untuk datang ke Ragunan karena pertama, Ragunan menyuguhkan pesona satwa yang sangat langka yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu juga kita memberikan nuansa flora yang cukup menarik ya. Flora kita ada lebih dari 64.000 pepohonan sehingga membuat Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi kebun yang sangat luas, yang sejuk, sehingga di Jakarta hanya ada Ragunan yang punya taman seluas 127 hektar dan pengunjung bisa piknik, bisa bersama keluarga, kemudian melihat satwa-satwa unik. Dan satu lagi, kita bisa berwisata malam ya di Taman Marga Satwa Ragunan dengan tentu saja suasana yang berbeda. Tiketnya sangat murah, terjangkau dengan berbagai metode cara untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, itu aja ya.
1: Tiketnya Rp4.000 tadi begitu ya, sangat murah. Jadi berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan dan juga ke Saloka Theme Park. Terima kasih nih Pak Wahyudi dan Pak Haryanto atas waktunya begitu ya untuk Pro 3 RRI. Selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang Mbak Ana.
1: Demikian Mbak Ana. Tadi pendengar Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Wahyudi Bambang dan juga ada General Manager Saloka Theme Park Semarang Haryanto. Berbicara terkait kesiapan tempat wisata hadapi libur panjang.
3: Wawancara Pro 3.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudarno, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Kami juga akan menghadirkan informasi dari para reporter kami. GPIB Immanuel Jakarta akan melaksanakan layanan ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga dalam bahasa Inggris pada sesi ibadah sore nanti. Laporannya disampaikan Hanna Syarif. Hanna Syarif.
10: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Gereja Immanuel Gambir, Jakarta Pusat, di mana pada hari ini Gereja Immanuel akan menyelenggarakan ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Dan GPIB Immanuel Jakarta menggelar 4 sesi ibadah dalam sehari, dan salah satu sesi ibadah yang akan digelar jam 4 sore nanti akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang, dalam keterangannya menjelaskan, GPIB Immanuel sejak awal berdiri memang menyediakan ibadah dalam berbagai bahasa untuk menjangkau jemaat internasional. Bahkan bahasa Belanda sempat digunakan, namun dihentikan sejak tahun 2019 karena berkurangnya jumlah penutur dan keterbatasan pelayan. Selain itu, ibadah berbahasa Korea juga pernah tersedia, namun kini tidak lagi diselenggarakan seiring dengan meningkatnya kemandirian komunitas Korea yang telah memiliki tempat ibadah sendiri di Jakarta Selatan. Dan saat ini ibadah berbahasa Inggris tetap rutin dilaksanakan dan justru mengalami peningkatan jumlah jemaat. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah ekspatriat yang beribadah di Gereja Emmanuel. Dan berikut pernyataan dari Ketua Majelis Jemaat GPIB Emmanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Pesang.
11: Sejak berdirinya memang sudah ada beberapa bahasa. Yang pertama tentunya bahasa Belanda. Namun di 2019 itu dihentikan dulu karena memang populasinya berkurang dan juga yang lain juga belum ada lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa Korea. Nah, bahasa Korea dia karena populasinya sudah makin banyak dan mereka juga sudah punya gedung ibadah di Jakarta Selatan. Jadi mereka sudah tidak lagi di sini. Nah, yang ketiga itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris memang kami adakan terus sampai hari ini. Jumlahnya memang sudah makin banyak dan memang sudah lebih banyak ekspatriat.
12: Pendengar, sementara itu dalam khotbah yang disampaikan pendeta Abraham bahwa makna peristiwa kenaikan Tuhan sebagai momentum iman yang tidak terhenti pada seremoni semata.
9: Hana Syarif.
10: Pendengar dan jemaat diingatkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus mengandung pesan agar umat yang masih hidup dapat memberi dampak nyata bagi sesama. Tema pergi dan beritakan yang menjadi inti refleksi ini dimaknai sebagai penerjemahan nilai-nilai kitab suci ke dalam tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini dinilai relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Pendeta Abraham juga mengingatkan pentingnya persiapan batin dalam merayakan hari besar keagamaan. Ia menyoroti bahwa perayaan seperti Natal dan Paskah kerap diiringi persiapan yang meriah, namun esensi spiritual dan kesiapan iman tetap menjadi hal yang utama dan perlu diperhatikan oleh jemaat. Dari GPIB Emmanuel, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita ke informasi berikutnya, perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun ini di Gereja Katedral Jakarta menekankan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang juga mulai diterapkan jemaat melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
13: Ya, pendengar, suasana di Gereja Katedral Jakarta siang ini mulai bersiap menyambut pelaksanaan misa sesi ketiga kenaikan Yesus Kristus pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Perayaan kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 ini membawa pesan khusus mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari wujud iman umat Katolik. Vikaris Episkopal KAJ Yusuf Edi Mulyono mengingatkan umat agar mencintai Tuhan melalui tindakan sederhana dalam menjaga bumi, mulai dari mengurangi sampah hingga menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Romo Edi, pertobatan ekologis menjadi bagian penting dalam membangun kasih yang berkelanjutan terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Pesan tersebut juga mulai diterapkan para jemaat. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva, mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti menggunakan transportasi umum dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Berikut percakapan kami dengan Eva beberapa saat yang lalu.
14: Mungkin menghemat energi, kemudian kalau misalnya jaraknya tidak terlalu jauh, masih bisa jalan kaki, seperti itu. Saya usahakan masih pakai transportasi umum untuk bekerja ataupun ke tempat-tempat yang masih bisa dijangkau lah.
13: Ya, pendengar, selain mengajak menjaga lingkungan, Eva juga mengingatkan generasi muda untuk tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Bagi umat yang akan mengikuti misa berikutnya, misa sesi ketiga akan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan misa penutup dilaksanakan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Hingga siang ini kondisi cuaca di sekitar Gereja Katedral Jakarta terpantau cerah berawan dan petugas keamanan masih bersiaga di sejumlah titik kawasan gereja. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sementara itu, rangkaian perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja HKBP Beringin Indah dan Gereja Baptis Indonesia berjalan dengan hikmat. Laporannya disampaikan Alwis Surya Atmaja. Alwis. Alwis, silakan dengan laporannya. Baik, nanti kami akan kembali menghubungi reporter kami Alwis Surya Atmaja yang berada di Pekanbaru.
15: 14 Mei 2026 disambut hikmat oleh umat Kristiani di Kota Pekanbaru. Sejumlah gereja telah menyiapkan berbagai rangkaian ibadah mulai dari pagi hingga sore hari. Pendeta Gereja HKBP Beringin Indah, Richard Syahaan, mengatakan pihak gereja telah mempersiapkan 5 sesi ibadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Persiapan dilakukan mulai dari pembagian tugas pelayanan hingga penataan ruang ibadah untuk pelaksanaan berjalan lancar dan khusyuk.
16: Untuk perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, persiapan kami tentunya rangkaian di peribadatan kita melaksanakan di sekitar 5 kali ibadah. Dan persiapan kami para pelayannya akan dibagi nanti, termasuk penataan ruangan ini secara khusus dengan gambaran perayaan kenaikan secara langsung itu. Di 5 sesi yang saya maksud tadi, yaitu jam 6, jam 8, jam 10.30 ada 2 di gereja ini, dan di bawah nanti para lansia yang tidak bisa naik ke atas ini. Dan jam 17 KW akan adakan ibadah.
15: Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Gereja Baptis Indonesia Pasir Putih Pekanbaru, Adi Pusaka. Ia berharap perayaan kenaikan Yesus Kristus dapat memperkuat kesetiaan jemaat kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan.
17: Ya, harapan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ini untuk intern ya, untuk intern supaya jemaat semakin kuat di dalam iman, tangguh menghadapi kehidupan semakin sulit, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan harapan bagi secara apa ya, kemasyarakatan supaya jemaat belajar untuk itu menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, baik ekonomi, baik kehidupan kemasyarakatan, keamanan, itu kompleks ya. Tapi tetap jemaat akan didorong supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
15: Momentum perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih, serta membawa damai di tengah kehidupan sosial. Demikian, Alwi Syukat Maja melaporkan.
18: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Nanti kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
19: Kilas Berita.
20: Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta menggelar perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan ini diikuti ribuan jemaat dari berbagai wilayah sekitar Yogyakarta. Wakil Ketua Dewan Paroki Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru Yosef Triwahyudi mengatakan, perayaan ini mengusung tema kenaikannya membawa pengharapan yang menghidupkan. Menurutnya, secara liturgi pelaksanaan misa tidak berbeda dengan misa mingguan biasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
19: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
9: Pimpinan HKBP Palembang menekankan pentingnya refleksi dan toleransi dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini. Laporannya bersama Muhammad Irfan.
21: Sebanyak 700 jemaat HKBP Palembang hari ini mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus yang digelar di gereja HKBP Palembang. Ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah minggu pada umumnya. Ibadah berlangsung pada pukul 7 pagi, 10 pagi, dan 5 sore dengan penuh sukacita. Ibadah pagi dipimpin Pendeta Victor Singal Silalahi, sedangkan pada pukul 10 pagi dipimpin Pendeta Eben Ezer Napitupolu. Hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati umat Kristen menjadi bagian penting dalam rangkaian perayaan Paskah. Pimpinan Gereja HKBP Palembang Eben Ezer Napitupolu mengatakan, perayaan tersebut merupakan kelanjutan sukacita kebangkitan Yesus Kristus yang telah dirayakan selama 40 hari sejak Paskah. Menurut Eben, makna kenaikan Yesus Kristus menjadi penguat iman bagi umat Kristen. Kenaikan Yesus ke surga diyakini sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di kerajaan Allah di surga. Kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi simbol lahirnya manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga umat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut dan penuh pengharapan.
22: Dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalahi, beliau adalah pimpinan HKBP di Distrik Sumatera Bagian Selatan, Pak. Dan pukul 10 saya yang akan memimpinnya, Pendeta Ebenezer Napitupulu, Pak. Pada pagi ibadah pukul 7 itu, jemaat yang datang sekisaran 600 ke 700.
21: Ditambahkan Eben, pesan utama perayaan kenaikan Yesus Kristus tersebut adalah agar umat terus bertumbuh pada iman, menghadirkan nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersembahkan hidup sebagai bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Melalui momentum kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen juga diajak untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Jemaat diharapkan terus mendoakan para pemimpin dan berkontribusi menciptakan kedamaian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Iren, warga Palembang, mengungkapkan bahwa kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman. Peristiwa tersebut juga mengingatkan umat pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan.
0: Dimaknai sebagai simbol pengharapan dan penguatan iman, mengingatkan pada janji keselamatan dan penyertaan Tuhan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbarui semangat spiritual.
21: Iren menambahkan, peringatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperbaiki diri dan memperbarui semangat spiritual. Selain itu, momen ini juga menjadi ajakan untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan di tengah keberagaman, serta menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama agar masyarakat dapat hidup damai dan saling menghargai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita ke informasi berikutnya. Umat Katolik Jambi merayakan misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santa Teresia. Laporannya bersama Yoga Wijanarko.
1: Suasana khidmat menyelimuti Gereja Santa Teresia Jambi saat umat Katolik mengikuti misa perayaan kenaikan Yesus Kristus Kamis pagi. Sejak pagi, ratusan umat tampak memadati gereja untuk mengikuti ibadah yang berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Terlihat juga beberapa aparat kepolisian ikut mengamankan jalannya perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di Gereja Santa Teresia untuk pagi hari ini. Salah satu umat, Tini, mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini tahun ini berlangsung sama seperti perayaan pada tahun sebelum-sebelumnya, dengan umat mengikuti misa secara tertib dengan penuh penghayatan. Menurutnya, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi umat untuk terus memperkuat iman dan menjalankan ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari.
2: Momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi umat untuk terus memperkuat iman dan menjalankan ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari.
1: Perayaan misa juga diisi dengan doa bersama serta refleksi rohani tentang makna kenaikan Yesus ke surga sebagai simbol kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita masih ke informasi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah hari kenaikan Yesus Kristus bagi para tahanan. Fasilitas diberikan bagi tahanan KPK yang beragama Nasrani di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih Jakarta Kamis 14 Mei. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, fasilitas tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dasar para tahanan, termasuk hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Lalu juga dijelaskan, dari total 65 tahanan KPK, terdapat 8 tahanan beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut. Kegiatan ibadah dijadwalkan berlangsung mulai 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di lingkungan rutan KPK Gedung Merah Putih. Menurutnya, KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus proses pembinaan bagi tahanan selama menjalani proses hukum.
23: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 14 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore pada Kamis 14 Mei 2026. Jambu Oviedo, Real Madrid siap mengamankan tempat kedua La Liga. 8 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Thailand Open 2026. Coco Gauff jalani maraton di Roma siap melawan Sorana Cirstea di semifinal.

Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Real Madrid bersiap menjalani laga sisa La Liga saat menjamu Oviedo dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.

0: La realidad es que las matemáticas ya lo dicen, que el equipo el año que viene va a estar en segunda división.
1: Real Madrid akan menjamu Real Oviedo dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan kalah dari perebutan gelar dengan Barcelona. Kendati demikian, laga hadapi Real Oviedo ini bisa menjadi kesempatan bagi klub asuhan Alvaro Arbeloa untuk kembali ke performa terbaik mereka di tengah kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan terbaik di dua laga kandang terakhir mereka musim ini.
2: Como tú dices, penúltimo partido.
1: Pertandingan kandang kedua dari akhir dalam liga yang lepas dari genggaman kami pada minggu lalu. Kami harus memikul tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang harus kami pertahankan, bermain di hadapan para pendukung kami dan menyadari seberapa besar ekspektasi yang ada, apa yang harus kami lakukan, dan di atas segalanya dalam tiga pertandingan ini bahwa kami layak mengenakan lambang ini.
2: Lo que es y dignificarlo.
1: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, menyampaikan sekalipun secara matematis klubnya dipastikan degradasi, ia tetap ingin para pemainnya menampilkan permainan terbaik di lapangan nanti.
3: Y nos quedan tres partidos y representamos.
1: Kami masih memiliki tiga pertandingan tersisa dan kami mewakili kota ini, sebuah klub yang sangat bergengsi, basis penggemar yang sangat setia, serta reputasi para pemain. Jadi kami harus berusaha menang untuk memperbaiki hasil-hasil tersebut dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Para pendukung layak mendapatkan yang terbaik di dunia berkat dukungan tak henti-hentinya yang mereka berikan, terutama kepada para pemain yang menurut saya sungguh luar biasa.
3: Espectacular eso.
1: Laga antara Real Madrid dengan Real Oviedo ini akan berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Inter Milan sukses membawa pulang trofi Coppa Italia dari markas Lazio. Kemenangan ini sekaligus menorehkan tinta emas bagi Nerazzurri dengan raihan gelar ke-10 mereka di ajang ini. Sekaligus menjadi trofi kedua musim ini setelah sebelumnya memastikan diri sebagai juara Serie A. Selengkapnya kita akan bedah dominasi Inter Milan bersama pengamat sepak bola Aji Ridwan dan rekan saya Karisma Rizky berikut ini.
1: Pendengar, Inter Milan akhirnya memastikan diri menjadi juara Coppa Italia musim ini. Bermain di Stadion Olimpico dini hari tadi, Nerazzurri sukses menaklukkan Lazio dengan skor 2-0 di partai final. Hasil ini membuat musim Inter terasa sangat spesial karena mereka berhasil mengamankan dua gelar sekaligus, yakni Scudetto dan Coppa Italia. Ini juga menjadi kali ketiga dalam sejarah Inter Milan meraih double winner di satu musim. Coppa Italia kali ini menjadi trofi ke-10 Inter sepanjang sejarah klub sekaligus gelar kedua mereka musim ini. Dan untuk membahas keberhasilan Inter Milan musim ini, kami sudah bersama dengan pemerhati sepak bola, Aji Ridwan. Baik Bung Aji, kalau kita bicara soal keberhasilan Inter musim ini yang berhasil meraih double winner, sejauh mana sebenarnya Anda melihat perubahan Inter Milan di bawah Christian Sifu? Baik dari sisi taktik maupun mentalitas tim dibandingkan musim-musim sebelumnya.
2: Oke Mas, kalau ditanya terkait kepemimpinan Christian Sifu dibanding sebelum musim-musim sebelumnya, ya, terakhir Inzaghi ya, saya melihat di sini seberapa lama Cipu ada di Inter, Cipu pernah bermain, Christian Cipu pernah bermain untuk Inter Milan. Artinya selama ini dia tahu banget, tahu sama sekali bagaimana klub ini keseriusannya dalam hal mempersiapkan tim untuk ke depan. Saya yakin itu yang ada dalam diri Christian Cipu sewaktu dia masih sebagai pemain. Berjalannya waktu, dia juga terlibat. Masa pensiunnya dilibatkan di manajemen. Sampai dia, saya pernah baca profilnya, dia pernah menangani tim-tim usia muda ya, yang berkesinambungan, football development-nya Inter Milan. Mungkin dari pekerjaan Christian Cipu dianggap oleh manajemen punya potensi untuk menjadi seorang figur pelatih ya. Dari pengalaman Cipu ini kan kalau tidak salah pernah bermain juga di era ya Mourinho, dan Mourinho juga pernah mengatakan dia figur seorang pemain yang punya prospek untuk kedepannya kalau dia akan berkarir sebagai pelatih ya, terbukti. Sekarang dia membuktikan setelah manajemen menunjuk dia sebagai kepala pelatih, head coach. Justru dia bisa memberikan, melantar tim Inter Milan ya, menjuarai Liga Serie A ya, menambah hasil-hasil sebelumnya. Ini kalau tidak salah yang ke-21 ya. Di kompetisi 2025-2026 ini juara yang ke-21 bagi Inter Milan dalam Liga Serie A sepanjang sejarah ya. Terus selesai itu wajarlah seorang pelatih dia punya target ya. Di depan mata ada final Coppa Italia ya, terbukti dia telah membuktikan mengantar tim Inter Milan ini mengalahkan Lazio 2-0. Itu terbukti. Artinya kalau kita berbicara dia punya kapasitas, ya punya ya. Sangat sangat menjanjikan. Nah, ini suatu prestasi juga sebagai pelatih muda. Dia pelatih muda, nah, usianya juga masih muda, sekitar 47-45an lah kalau enggak salah. Nah, dia bisa membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh dia. Dia berikan yang terbaik untuk Inter Milan dan beri motivasi kepada pemain-pemain yang ada di Inter Milan. Dia maksimalkan. Kalau kita melihat kan kualitas pemain Inter Milan nggak terlalu inilah ya. Kalau popularitas sebagai pemain ya dibilang nggak juga terlalu hebat-hebat ya. Justru banyak pemain pindahan dari klub-klub hebat ya, dari Inggris yang sudah bermain di Inggris, di negara-negara lain. Ini pemainnya dia maksimalkan ya. Memang kaptennya ya cukup lama ya. Kalau kapten Lautaro itu sudah cukup berpengalaman ya, saya di eranya siapa namanya, eranya yang pelatih sebelumnya dia sudah bermain ya. Itu yang saya tahu, kira-kira dia apakah mampu untuk kedepannya lagi ya, mudah-mudahan aja, itu yang saya tahu mas.
1: Baik, kemudian kita juga melihat ini lagi-lagi ini ya, Lautaro Martinez tampil sangat menentukan di partai final. Menurut Anda seberapa besar pengaruh Lautaro saat ini, bukan cuma sebagai pencetak gol tapi juga sebagai kapten dan simbol kebangkitan Inter dalam beberapa musim terakhir? Demikian Bung Haji, silakan.
2: Terkait Lautaro, saya melihat ini pemain usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia di Inter Milan dia dituakan ya, bisa dianggap layak menjadi pemimpin sebagai kapten. Kita melihat ke depan sebentar lagi Piala Dunia ya. Artinya dia akan menunjukkan semaksimal mungkin sehingga dia tetap berada di tim nasional Argentina ya, terbukti kan selama ini dia masih terdaftar sebagai pemain Argentina. Di bawah kepemimpinannya membawa teman-teman rekan-rekannya yang ada di tim menjadi semangat ya. Saya rasa dia membangkitkan Inter Milan dalam era kesusahan ya, saat ini. Itu kalau saya lihat terkait dengan Lautaro.
1: Baik, kalau melihat jalannya final tadi, Inter ini terlihat sangat dominan ya dari awal sampai akhir. Laga melawan Lazio ini, menurut Anda ini apakah ini menggambarkan adanya jarak kualitas yang cukup jauh di sepak bola Italia saat ini, atau memang ini Inter punya kedalaman skuad dan konsistensi permainan yang jauh lebih matang dibandingkan tim lain musim ini?
2: Kalau sebagai salah satu tim yang disebut sebagai salah satu dinasti baru di sepak bola Italia sekarang ini, saya setuju, sangat setuju saya. Yang terbukti memang Inter serius sekarang ini, tinggal untuk kedepannya manajemen mungkin menambah pemain-pemain ya, sudah dianggap yang sudah tidak bisa meningkat lagi prestasinya ya. Sekarang kan berbicara dunia ya, ada Piala Champion ya. Kalau memang mau tahun depan di champion ya, Presiden Cipo sudah lebih tahu apa yang harus dia perbaiki ya, dari segi kualitas pemain ya, ini kembali lagi manajemen ya. Kalau memang dia mau lebih solid lagi ya, harus beli pemain-pemain yang kualitasnya jauh lebih dari yang ada di tim sekarang ya. Kita tahulah sekarang ini kan semua tim-tim yang terlibat di Piala Champion, kalau tim yang tanggung-tanggung ya susah untuk menjadi juara ya, sekelas City aja susah. Barca yang tadinya diunggulkan, sekarang Barca tersisih ya dengan adanya tim-tim Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, mereka sekarang ya, Arsenal, mereka sekarang sangat serius ya. Ya memang harusnya tim-tim dari Italia harus ada di antara mereka ya, sebagai juara mewakili negaranya. Mungkin tidak hanya Inter Milan, AC Milan pun juga nanti bisa, Napoli untuk kedepannya. Ya, jadi skuadnya harus dikuatkan. Kembali nanti kepada manajemen ya. Christian Cipu mungkin mengusulkan ada beberapa pemain-pemain potensial yang untuk menopang tim. Ya, kami bicara dengan manajemen. Kalau kita ingin bersaing di Eropa, klub harus punya pemain-pemain yang sangat tidak diragukan lagi, punya kualitas, yang mau berpikirnya untuk juara. Itu menurut pendapat saya.
1: Baik Bang Haji, lalu tantangan terbesar mereka musim depan ini menurut Bang Haji ini seperti apa ini, terutama untuk menjaga dominasi ini tetap bertahan?
2: Kalau tantangan apa ke depannya, itu sih itu pasti ada tantangan ya. Kalau namanya klub itu setiap menghadapi kompetisi, sekarang selesai juara nggak juara ya, nggak juara aja akan berpikir untuk lebih bagus ya, perekrutan pemain lagi yang berkualitas ya. Sekarang targetnya kan kalau lokal sudah, Serie A sudah, Copa sudah ya, kalau nggak salah sekarang sudah 21 kali juara Liga tahun 2025 dan 2026 ini terakhir 21 kali, dibandingkan yang namanya AC Milan hanya 19 gelar, kecuali Juventus ya, kalau tidak salah kan Juventus yang paling banyak juara Serie A itu. Nah, begitu juga Coppa Italia sekarang Inter Milan jauh lebih unggul daripada AC Milan, sudah 9 kali, sementara AC Milan 5 kali ya, ya. Selama ini AC Milan ya, punya gelar sebagai dinasti sepak bola yang ada di Italia ya. Sudah berubah memang ya, Inter Milan sekarang. Inter Milan sudah mendunia ya, dan pendukung yang banyak sekarang di seluruh dunia kan. Artinya dia akan mempersiapkan tim ini sebaik mungkin untuk event-event internasional di luar negara ya, champion lah ya, Piala Champion. Itu yang terjadi dengan klub-klub yang lainnya, ada di negara-negara yang lainnya. Mudah-mudahan aja Inter Milan ke depan akan lebih bagus lagi. Saya sangat setuju kalau pelatihnya masih tetap namanya Christian Cipu ya, pelatih muda bagus ya, dia bisa membawa tim ini ke tangga yang lebih tinggi. Itu aja Mas dari saya. Makasih ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Anji atas waktu dan analisan yang sangat menarik untuk kita semua ya. Kita nantikan apakah Inter Milan mampu melanjutkan dominasinya musim depan sekaligus membuktikan diri sebagai kekuatan baru yang konsisten di sepak bola Italia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris kembali datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak 1966 silam. Berikut kita simak ulasan dari reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola. Kali ini kita akan salah satu
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar.

0: kemenangan comeback dalam satu musim di Roma. Ia belum memenangkan gelar tahun ini, namun tahun lalu menjadi runner-up di Madrid dan Roma, serta juara Roland Garros. Kirsten akan pensiun melanjutkan performa impresif dengan mengalahkan unggulan seperti Ostapenko dan Sabalenka. Ia hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen dan berpeluang mencapai debut di 20 besar pada usia 36 tahun. Gauff unggul 3-0 dalam head-to-head, namun ketiga pertemuan mereka berakhir dengan set penentu, termasuk di Miami dan Madrid awal musim ini. Gauff hanya kalah 3 kali dari 20 pertemuan melawan pemain luar 20 besar musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Setelah terbelit permasalahan finansial, PSBS Biak semakin terperosok dalam persoalan serius akibat gagal memperoleh lisensi Super League. Berita selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Aman. Klub musafir PSBS Biak yang musim ini berkandang di Stadion Maguwo Harjo Sleman dipastikan gagal meraih lisensi Super League. PSBS Biak hanya satu-satunya klub Super League yang tidak lolos dari total 18 kontestan yang ada. Sebelumnya PSBS juga dibelit masalah finansial dengan tunggakan gaji pemain yang belum terselesaikan selama 4 bulan lebih. Yunus Nusi, Sekjen PSSI, menegaskan permasalahan internal klub yang menyebabkan PSBS Biak gagal memperoleh lisensi A akan segera terselesaikan. PSSI telah meminta PT I-League sebagai operator liga untuk mencairkan deposit klub tersebut.
2: Tadi saya sudah minta kepada Dirut LIB dan Dirutnya sudah menyampaikan ke saya bahwa mereka juga setuju apa yang diinginkan oleh PSSI dan itu akan dikompensasi menjadi penyelesaian-penyelesaian hak dan kewajiban antara klub dengan pemain dan pelatih. Dan memang tujuannya untuk itu. PT LIB menahan dana yang subsidi dan depositnya yang ada di LIB dalam rangka bila terjadi hal-hal, contoh hal seperti ini.
1: Ketika disinggung tentang waktu pencairan deposit untuk pembayaran tunggakan gaji pemain dan pelatih PSBS, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan tak mengetahui jadwal pencairan tersebut. Namun langkah itu akan dilakukan sesegera mungkin.
2: Sudah minta kepada LIB agar ini menjadi catatan dan menjadi perhatian kita, karena kita juga tidak mau seperti yang dulu-dulu, kasihan pemain, kasihan pelatih, mereka sudah berjuang, tiba-tiba tidak dibayar oleh klubnya, maka saya sendiri langsung meminta kepada LIB untuk menjadi catatan penting dan diperhatikan. Dan LIB untuk menyanggupinya, ada deposit klub yang ada di LIB akan menyelesaikan hak dan kewajiban ini.
1: Sebelumnya, manajer PSBS Biak Alex Iyarangga menyatakan para pemain sempat mengancam mogok untuk berlatih dan bertanding jika tunggakan gaji 4 bulan tidak diselesaikan.
3: Untuk gaji saja sih, iya.
4: Kalau nggak digaji mereka nggak mau main sama latihan ya?
3: Iya, benar.
4: Jadi, akan segera diurus sama direksi?
3: Kami akan segera menanggapi ini serius agar bisa cepat diselesaikan semua. Ya, kami berharap tetap berkomitmen dari manajemen dan direksi untuk menyelesaikan sisa pertandingan. Untuk itu bagian ini sangat penting untuk segera kami menyingkapi ini dan menyelesaikan agar di sisa pertandingan tidak ada masalah, apalagi sampai pemain mau mogok bertanding, kan ini menjadi soal dan mudah-mudahan ada solusi.
1: PSBS Biak kini telah dipastikan terdegradasi dari Super League. Kekisruhan yang terjadi di manajemen sejak awal musim membuat skuad Badai Pasifik PSBS selalu dibayangi permasalahan kala mengarungi kompetisi Super League. Kegagalan meraih lisensi Super League tersebut membuat PSBS terancam dijatuhi sanksi pengurangan poin pada musim depan.

0: Anwar, RRI melaporkan.
1: Sementara itu, menjelang akhir musim Super League 2025-2026, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen dengan poin yang sama. A-League pun menyiapkan skenario khusus dengan menyiagakan trofi asli dan juga replika di dua stadion berbeda untuk mengantisipasi dimanapun gelar juara akan ditentukan. Asep Saputra, Direktur Kompetisi A-League, menegaskan langkah ini diambil agar seremoni penyerahan piala tetap berjalan maksimal.
2: Karena pialanya ya kita akan siapkan di dua tempat kalau sampai week 33 masih belum ketahuan. Dan memang ini juga bukan hal yang baru ya, saya pikir juga kan tahun 2018 pernah terjadi sampai terakhir LIB waktu itu juga ada tim di Makassar, ada tim di Jakarta. Jadi Premier League juga sama, jadi saya pikir inilah memang sisi lain menarik ya, sebuah kompetisi yang kompetitif.
1: Seluruh pertandingan pekan ke-34 dijadwalkan serentak untuk menjaga sportivitas dengan beberapa laga yang tidak menentukan posisi juara, degradasi dimajukan.

0: Dari arena futsal, Michael Sianipar, Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia AFI, mengonfirmasi Timnas Futsal Indonesia akan diundang ke Brasil untuk ajang Four Nation Cup pada Oktober 2026. Ini menjadi langkah bersejarah meningkatkan reputasi internasional sekaligus direncanakan laga FIFA Matchday melawan Timnas Futsal Brasil peringkat 1 dunia pada April 2027 di Indonesia.
1: Jadi kita kan sudah diundang ke Brazil ya untuk di bulan Oktober, dan Brazil juga akan datang ke Indonesia di awal tahun depan. Dan kalau di negara Brazil itu kita masih belum diupdate sih, negara-negara mana saja nanti yang akan diundang oleh Brazil juga. Kalau rencana kondisi di Indonesia, kan kita juga mau membuat event yang kita jadi tuan rumah di bulan November rencananya. Kami masih berkomunikasi, karena yang paling penting itu kita menunggu jadwal dari Eropa. Soalnya kalau kita mau mengundang negara Eropa, kebetulan di FIFA window itu, di bulan November itu, ada kemungkinan ada event di Eropa, kualifikasi atau semacamnya. Jadi saya masih belum bisa pastikan negara Eropa. Kalau negara Eropa nggak bisa, baru kita jadi pastikan negara-negara. Jadi kalau negara spesifiknya belum bisa kita pastikan.
0: FFI resmi berubah menjadi AFI untuk memperkuat struktur organisasi dengan target Indonesia diakui sebagai penantang serius di tingkat global dan masuk dalam jajaran elit futsal dunia. Langkah strategis ini diharapkan meningkatkan kualitas dan jam terbang timnas sebelum menargetkan partisipasi di ajang internasional yang lebih besar.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu...
1: Indonesia menyapa sore.
2: Persebaya Surabaya memiliki persiapan singkat untuk menghadapi partai tandang melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan beberapa pemain masih dipantau tim medis usai laga melawan Persis Solo pekan lalu. Pemerintah Amerika Serikat berencana melonggarkan aturan jaminan visa bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Kebijakan ini sebelumnya berlaku bagi warga dari 50 negara, termasuk negara peserta seperti Aljazair, Cape Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. PSG sukses menang 2-0 di kandang Lens Stade Pollard Delalis pada lanjutan Ligue 1 pekan 33. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memuji klubnya setelah mengamankan gelar yang memperpanjang rekor dengan kemenangan kelima berturut-turut dan gelar ke-14 dalam sejarah klub. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kembali bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk kali ini kami juga akan membahas bagaimana persiapan Jakarta Boxing League yang akan digelar pada 24 Mei 2026.

0: Ya, pendengar, Jakarta Boxing League akan segera hadir di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus panggung bagi para petinju muda Indonesia. Kehadiran liga ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali gairah olahraga tinju nasional melalui pertandingan yang lebih rutin dan juga kompetitif. Dan untuk membahas terkait dengan persiapan Jakarta Boxing League ini, kita sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati, Hengki Silatang. Selamat sore, Bung Hengki. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore, Mbak Satira.
0: Iya, mana? Kita bahas soal Jakarta Boxing League ya. Ini sebentar lagi mau digelar pada 24 Mei 2026. Kita mulai dari persiapannya dulu. Seperti apa nih, Bung Hengki, untuk Jakarta Boxing League,
1: Iya, Boxing League, betul. Jakarta Boxing League, iya. Memang persiapannya tidak terlampau panjang. Ini adalah ide dari kita para pengurus-pengurus Perbati Indonesia. Di situ ada ketua kami Ray Julhas ya, Ray Julhas. Nah, itu membuat bahwa kalau mau tinjunya tertampung dengan baik, mau amatir maupun profesional, ini mesti ada liga. Karena kalau dengan adanya liga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh misalnya yang lain-lainnya, cabang olahraga yang lain seperti bulu tangkis ataupun ada sepak bola, itu terlihat lebih baik nantinya. Ya kan, nanti kita maunya dengan adanya liga tersebut tersalurkan para petinju, mau petinju pemula sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami pengurus Perbati Indonesia, tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Siap. Nah, kalau dari kesiapan venue-nya, kemudian teknis pertandingan, sampai antusiasme dari para atletnya seperti apa, Bung Hengki?
1: Ya, antusiasnya sangat baik sekali dan antusiasnya ramai sekali. Dan ini juga nanti pertandingannya akan dimulai dari siang, dari jam 2 mungkin sampai malam. Karena antusiasnya sangat banyak sekali. Karena di sini bukan hanya tinju amatir saja, tapi bisa juga untuk membuat unprof, amatir profesional, influencer juga bisa. Jadi influencer, para artis, para DJ, para apa, bisa juga bertanding di area tersebut. Nanti kita akan melihat. Karena kenapa kita ramu seperti itu? Karena kalau kita tidak ramu, nanti antusiasnya tidak terlampau menggema. Ini yang kita ambil. Karena kan sekarang banyak yang para influencer atau misalnya artis itu banyak sekarang bertinju. Dari hal-hal tersebut positifnya kita ambil bahwa nanti kita selingkan. Ada petinju-petinju yang junior sampai yang senior, kita akan pertandingan di area tersebut. Jadi bisa melihat ada keramaian di influencer atau di artis-artis, tapi ada juga petinju yang benar-benar untuk mencari prestasi untuk merah putih. Itu tujuan dari Perbati Indonesia, dan kebetulan yang menangani adalah Perbati DKI Jakarta. Begitu, Mbak Safari. Mbak Safari.
0: Baik. Jadi tidak hanya dengan atlet-atlet saja, ini para masyarakat juga bisa ya, apalagi influencer bisa juga bisa ikut. Oke, mungkin kalau nama-namanya sudah ada, Pak, yang sudah fix ikut seperti itu.
1: Oh, itu kan namanya, nanti nama-namanya sudah ada, tapi kan memang nanti nama-nama tersebut belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan karena kan nanti ada yang namanya timbang badan. Begitu sudah timbang badan, hari biasanya timbang badan itu H-1. Jadi misalnya hari Sabtu timbang badan, baru Minggu bertanding. Itu seperti itu. Dan nanti tercantum nama-nama yang akan bertanding. Tetapi ada juga nanti petinju-petinju yang ingin misalnya petinju-petinju pelatnas yang junior juga mungkin akan juga hadir di area tersebut ya. Jadi untuk apa? Untuk biar mereka ada sparring, ada tempat yang biar ditonton sama orang. Jadi sehingga nuansa pertandingan itu selalu dapat. Itu yang kami fasilitasi dari pengurus Perbati Indonesia, begitu Mbak Sadira.
0: Iya, menarik sekali ya, Bung Hengki ya. Kan biasanya dalam setiap kompetisi ini kan ada kelas ya, atau pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Kalau menurut Bung Hengki sendiri, kira-kira kelas mana yang berpotensi jadi ibaratnya duel paling sengit ya, dan juga layak untuk dinanti?
1: Ya, kalau kelas itu mulai dari kita kan mulai dari yang mini junior, dari yang usia ada yang 10 tahun juga mungkin kita pertandingkan. Okay. Jadi kita lihat bibit-bibit dari yang muda. Tetapi memang nanti kelas-kelas tersebut mungkin ada wanitanya, ada Linda ikut bermain, mungkin juga ada yang lainnya, tim-tim junior yang akan main di kejuaraan Asia. Karena kita nanti setelah ini juga kita ada kejuaraan Asia pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 16. itu ada 35 negara yang akan ikut. Nah, ini juga mata rantainya. Mm-hmm. Mata rantainya ada atlet-atlet misalnya yang junior yang pelatnas ini bisa juga bermain di area itu untuk menambah jam terbang. Nanti juga kita mungkin adanya tryout-tryout ke luar negeri. Ada yang namanya ke Vietnam, ada ke Uzbekistan. Itu adalah program yang kami lakukan dari Perbati Pusat dan ditampung oleh awalnya oleh Perbati DKI Jakarta. Begitu Mbak Sabrina.
0: Oke, ini kan mengusung sportainment, betul ya Bung Hengki ya?
1: Iya,
0: di
1: betul,
0: Jakarta
1: betul,
0: Boxing League ini ya. Apakah konsep ini juga jadi strategi supaya tinju ini tidak lagi dipandang sebagai olahraga yang apa ya, eksklusif ataupun keras gitu ya di mata masyarakat, tapi juga bisa menjadi industri olahraga yang bisa menjadi jalur karir profesional, seperti itu Bung Hengki?
1: Betul sekali, itu yang memang kita lakukan, bahwa tinju itu kalau istilahnya jangan dibilang area yang di bawah, tapi kita mencoba untuk tinju itu seperti yang dilakukan oleh para petinju-petinju misalnya di luar negeri, di Amerika misalnya. Yeah. Tinju itu di Amerika itu adalah olahraga nomor satu termasuk.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada yang karpet merah, itu hanya di tinju. Jadi ya begitu dia juara, dia ada karena jadi ada dua yang diterima di karpet merah di Amerika. Ada satu adalah adanya presiden datang dan tinju dia pakai karpet merah tuh. Ini sangat luar biasa.
0: Okay.
1: Tinju itu di Amerika. Ini yang kita contoh karena sekarang animonya sangat baik, mau artis, mau influencer maupun petinju-petinju amatir dan profesional, ini yang kita tampung.
0: Baik.
1: Kita salurkan. Jadi mereka tertampung dan sekarang sudah banyak yang membuat pertandingan-pertandingan ini sudah banyak dan kita sangat senang sekali animo yang dilakukan oleh para penggila tinju di Jakarta dan Indonesia umumnya.
0: Luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bung Hengki, tapi ditahan dulu, ada informasi sebentar dari rekan saya, jangan diputus ya Bung Hengki.
1: Oke, silakan.
0: Dengar, kita akan jeda kilas berita terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut ini.
2: Kilas berita.
3: Cleveland Cavaliers menjaga peluang lolos ke final wilayah timur NBA usai mencatat kemenangan tandang pertama mereka pada playoff musim 2025-2026. James Harden tampil nyaris sempurna dengan 30 poin, membawa Cleveland meraih kemenangan ketiga beruntun. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Hengki, kita lanjutkan kembali ya informasi seputar Jakarta Boxing League bersama dengan Bung Hengki dari Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati. Bung Hengki, masih bersama kami ya?
1: Iya.
0: Oke, Bung Hengki, kita kan tahu ya saat ini dinamika organisasi tinju dunia juga sedang berkembang, termasuk kehadiran dari World Boxing ya, yang mulai menjadi perhatian banyak negara. Nah, dalam konteks ini bagaimana posisi Jakarta Boxing League untuk membantu atlet-atlet Indonesia ini tetap memiliki jalur pembinaan yang jelas menuju kualifikasi Olimpiade?
1: Iya, ini yang sudah kita lakukan, karena kita ini kebetulan kita adalah pengurus Perbati Indonesia, sudah melakukan tahap-tahap tersebut. Jadi semuanya WB tadi, World Boxing. Jadi kita sudah, dan kita ini sudah diterima oleh WB, World Boxing.
0: Okay.
1: Kemarin kebetulan saya dengan Ketua Umum, Pak Boy Pohan juga, kita ada meeting members di Roma, Itali.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita di sana, seluruh negara hadir di situ, dan di situ ada presiden dari World Boxing, yaitu Gennady Golovkin, orang tinju yang juara dunia juga, hadir di situ. Dan kita diterima dari Indonesia, Perbati Indonesia, diterima secara full member. Jadi tim Indonesia sudah full member, jadi satu-satunya organisasi yang diakui di dunia di World Boxing adalah Perbati Indonesia. Begitu Mbak Sabira.
0: Oke, baik. Bung Hengki, mungkin terakhir ya, boleh memberikan closing statement sekaligus ajakan ya untuk para pendengar yang mungkin penasaran dengan atmosfer Jakarta Boxing League, kenapa mereka wajib datang dan juga menyaksikan langsung pertandingan ini. Silakan Bung Hengki.
1: Iya, ayo rekan-rekan semua, para pencinta tinju di Jakarta umumnya atau di seluruh Indonesia, mari kita majukan tinju Indonesia, bisa membela merah putih dengan kita membuat pertandingan banyak. Kita bikin Jakarta Boxing League ini bisa menciptakan petinju-petinju hebat untuk merah putih. Jadi kesampingkan yang lain, yang paling utama adalah berbuat untuk merah putih. Perbati menciptakan juara dunia, Perbati selalu kami lakukan di hati. Begitu Mbak Sabrina.
0: Baik, terima kasih Bung Hengki atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Sekjen Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati, Hengki Silata.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Wali dari anak korban human trafficking meminta Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak mengembalikan korban kepada walinya untuk dilakukan asesmen terkait kondisi kesehatan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dilaporkan oleh Isnan Suhanda. Suhanda.
2: Ya, Sabira dan Komnas dari manapun Anda berada dapat melaporkan bahwa siang tadi dilakukan pertemuan dan juga konferensi pers antara NU, Law Firm, dan juga oleh wali dari anak yang menjadi korban trafficking di Singapura. Anak tersebut telah berhasil dibawa kembali oleh beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh CHD Budi Hasan Bestari, yang merupakan juga salah seorang mantan dari ketua bidang hukum DPP PBNU, yang juga melakukan hubungan dengan KBRI di Singapura untuk mendatangkan kembali anak tersebut ke Indonesia. Anak ini sekarang sudah ada di Indonesia dan sedang coba untuk mendapatkan assessment agar secara fisik dan mental anak ini juga dapat pulih, karena anak ini telah menjadi korban juga dalam penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, wali anak bisa mengatakan bahwa ia telah menghubungi KPAI dan juga beberapa lembaga yang peduli akan anak seperti Komnas HAM juga untuk mendapatkan dukungan dan asesmen agar anak tersebut juga bisa pulih, karena anak ini merupakan anak yang tadinya mempunyai nilai prestasi yang cukup baik, yaitu sebagai juara atau lomba matematika internasional atau olimpiade matematika internasional. Dan berikut pernyataan Ibu Lisa kepada para wartawan.
3: Sejak perampasan anak itu, saya sudah melapor KPAI. Dan KPAI sudah memberikan perintah untuk asesmen anak, pendampingan secara psikososial. Tetapi ini kan menyangkut kemanusiaan. Setiap anak berhak untuk hidup sehat, sekolah. Dan bahkan pernah membawa harum bangsa Indonesia dalam lomba matematika olimpiade. Kenapa pada masa penganiayaan akibat bangsa, sepertinya tidak bisa menyelamatkan anak ini. Ya, saya berharap anak ini dikembalikan dan diurus, sehat kembali, bisa sekolah kembali. Sekarang.
2: Lisa juga meminta agar tersangka ataupun agar pelaku human trafficking dapat dijerat oleh hukum, karena jika menyangkut nasib anak bangsa, anak memiliki prestasi, tapi akhirnya jatuh dalam kelompok-kelompok human trafficking yang menyebabkan dari Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, Ahmad Hussein Suhanda, RRI, Udara untuk Indonesia.
0: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
1: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama United Nations Environment Programme atau UNEP memperkuat kerjasama di bidang kehutanan, perubahan iklim hingga pengembangan pasar karbon. Dalam pertemuan bilateral antara Kemenhut dengan UNEP tersebut, keduanya juga membahas penguatan REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, pengembangan pasar karbon kehutanan serta skema pembiayaan inovatif untuk Taman Nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi, dan akses pasar hasil tangkapan. Zulhas menilai persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat, karena ikan berisiko rusak apabila tidak segera terserap pasar. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi, dan jalur pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik. Kita beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan mengunjungi Korea Selatan selama 2 hari mulai 19 Mei mendatang untuk bertemu Presiden Lee Jae-myung. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Masanao Ozaki menyampaikan agenda kunjungan tersebut diperkirakan akan membahas kerjasama keamanan energi di tengah gangguan pasokan minyak mentah akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Pertemuan yang kemungkinan digelar di Andong, Korea Selatan itu juga diperkirakan akan membicarakan penguatan rantai pasok mineral kritis. Kita beralih ke berita olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput atau grassroots. Erick menjelaskan turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumpu pada kompetisi grassroots yang berjenjang. Menurutnya, Piala Presiden tidak hanya menjadi sebuah ajang, tetapi juga titik temu bagi klub-klub yang sebelumnya berprestasi di berbagai turnamen daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey.
2: We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
1: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Korlantas Polri menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Personel lalu lintas disiagakan di sejumlah titik rawan kepadatan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Pastor Gereja Katedral Jakarta Romo Yohanes Deodatus SC menyebut Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus mengandung tiga makna penting. Ia mengatakan kenaikan Yesus menjadi momen pengutusan murid serta penguatan hati nurani melalui Roh Kudus. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan umumnya mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan terkendali. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan ketersediaan pangan strategis berupa beras, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daging sapi atau kerbau dalam kondisi cukup atau aman terkendali. Nah, meski demikian, pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi gejolak di pasar. Nah, lalu bagaimana strategi pemerintah dan juga pelaku pasar dalam menjaga pasokan serta harga pangan agar tetap stabil menjelang Idul Adha? Kita akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini masih kami hubungi. Ya, Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari ya di bulan Mei ini. Ini juga menjadi momentum yang selalu identik dengan meningkatnya kebutuhan hewan kurban di tengah masyarakat. Nah, menjelang perayaan ini, masyarakat tentu tidak hanya tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban, tapi juga pada ketersediaan stok hewan, kemudian kondisi kesehatan ternak hingga stabilitas harga di pasaran. Nah, di tengah meningkatnya permintaan tersebut, Badan Pangan Nasional juga memastikan pasokan sapi kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Nah, kita akan membahasnya ya bersama dengan Bapak Nas. Namun masih kami coba hubungi untuk berbincang bersama kami sore ini. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan informasi seputar persiapan Anda yang menjelang Hari Raya Idul Adha. Apakah Anda sudah memilih-milih hewan kurban yang akan nanti disembelih pada Hari Raya Idul Adha? Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar, silakan melalui chat kami 081-399-399-888.

0: Saya sapa sudah ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore, Pak Udin.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak Udin persiapannya jelang Idul Adha ya?
1: Ya siapan sholatnya aja, kurbannya belum.
0: Oke. Tapi di sana sudah banyak yang jual hewan-hewan kurban, Pak, di sekitar rumah Pak Udin.
1: Iya, pasar hewan sih banyak.
0: Oke. Mayoritas apa? Jual. Sapi, kambing, atau kerbau?
1: Ada di sana ada semua.
0: Oh, ada semua. Oke. Okay.
1: Kambing, sapi, kerbau itu ada.
0: Oke. Okay. Tapi biasanya kalau Idul Adha ngapain aja Pak Udin?
1: Saya.
0: Ya.
1: Persiapan ibadah Idul Adha aja, salat Idul Adha. Dan menerima daging kurban yang mentah gitu.
0: Oh, oke. Okay, baik.
1: Karena kan kalau akikah kan matang, kalau kurban kan mentah.
0: Betul.
1: Kan
0: itu kan nanti diolah sendiri ya di rumah seperti apa?
1: Iya.
0: Iya, daging mentah kemudian nanti diolah ya.
1: Nanti diolah sendiri. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin atas waktunya sore ini. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Indonesia menyapa sore.
0: Ya, kami masih nantikan juga ya pendengar untuk Anda yang masih mungkin bisa bergabung melalui sejumlah line telepon kami 0213844545, 0213866712. Sudah ada Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi.
3: Selamat sore Mbak.
0: Iya, gimana Pak Wibi jelang Idul Adha persiapannya?
3: Ya begini Mbak, kalau di Makassar kan mungkin juga daerah lain itu setiap 7 orang itu kongsi 2.200.000.
0: Oke.
3: Okay. Ya nanti kalau sudah terkumpul, kita serahkan ke masjid ya. Dan yang 7 orang ini kan yang pokoknya 7 orang lah paling.
0: Untuk sapi ya?
3: Iya, satu orang 2.300.000.
0: Oke.
3: Okay. 2.200.000. Kemudian juga kalau Idul Adha itu ya sama dengan hari Idul Fitri, orang bersiar dari rumah ke rumah, bersiar ke kubur,
0: saling
3: jabat tangan, ya. Yang jelas Makassar pagi sore ini sejuk Mbak, tidak
0: sejuk
3: panas.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Dan pendengar untuk memperbincangkan terkait bagaimana ya menjaga stabilitas pangan jelang Idul Adha, kami sudah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Ketut, salam sehat.
4: Selamat sore, salam sehat.
0: Kabar baik hari ini Pak Ketut.
4: Ya, baik.
0: Iya.
4: Gimana?
0: Kita jelang Idul Adha nih ya Pak ya. Masyarakat juga sedang mempersiapkan berbagai hal untuk menjelang Idul Adha. Termasuk selain hewan kurban, termasuk dari pangannya ya Pak ya. Seperti apa kesiapan dari Bappanas untuk menghadapi Idul Adha ini Pak Ketut?
4: Baik, secara prinsip kami udah beberapa kali rapat terkait persiapan Idul Adha.
0: Yeah.
4: Nah, di teman-teman Kementan mempersiapkan kurban, hewan kurbannya secara prinsip oke. Nah, tentu dari Badan Pangan Nasional kami memastikan stoknya, artinya stok terkait dengan di luar hewan kurban. Nah, berdasarkan pantauan kami dan analisis kami, tentu semua ketersediaan pangan menjelang bulan suci Idul Adha ini, hari raya Idul Adha ini tentu sangat cukup.
0: Sangat-sangat cukup.
4: Yang ini ya. Kemudian kami juga melihat ke lapangan di beberapa tempat pasar, tentu kami kemarin juga ke Palmera, kemudian di Banten, di Jakarta dan di Bandung, relatif harga masih bagus, artinya beras relatif masih bagus, stabil. Kemudian kalau mungkin di kurban mungkin juga perlu yang lain, misalkan terkait dengan bumbu-bumbu.
0: Yeah.
4: Nah, bumbu-bumbu cabai sudah turun dari 120 ke 80. kemarin kami cek udah 70.000 cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting sekitar 45, artinya relatif sudah bagus. Kemudian kalau mungkin di luar kurban mungkin ada perlu telur, telur relatif juga sudah rendah, yaitu 27 sampai 28 kemarin kami lihat di pasar. Dan kalau ada mungkin walaupun di area kurban mungkin butuh potong ayam atau butuh daging ayam, tentu daging ayamnya pun sudah relatif di harga acuan, yaitu sekitar 39 sampai 40.000.
0: Baik.
4: Jadi secara prinsip bumbu-bumbunya baik bawang merah, bawang putih, cabai itu relatif sangat bagus harganya. Dan di samping ketersediaannya bagus, harganya pun relatif sudah sesuai dengan harga acuan, bahkan di bawah harga acuan.
0: Oke, bahkan untuk dalam ketersediaannya dalam kondisi mencukupi, bahkan lebih ya Pak Ketut tadi disampaikan.
4: Sangat,
0: untuk...
4: ya sangat, karena kan memang sangat kita antisipasi sekali dan kebetulan produksi kita bagus, artinya relatif kita kan memang untuk cabai rawit merah, cabai merah besar, kemudian cabai merah keriting kita kan memang swasembada.
0: Ya.
4: Kemudian bawang merah relatif sudah bagus. Bawang putih pun importasinya sudah berjalan dengan baik. Harga stoknya bagus. Kemudian itu saya bilang tadi, harga yang kami pantau di lapangan juga relatif bagus.
0: Oke. Nah, terkait dengan Idul Adha ya Pak Ketut, ini kan masyarakat banyak yang berburu hewan kurban seperti itu ya. Kalau dari data Bappanas ada berapa kebutuhan hewan kurban Pak di periode kali ini?
4: Kemarin kalau tidak salah sekitar... yang jelas pasti ribuan, karena ini jelas ribuan baik itu kambing maupun ada sapi.
0: Yeah.
4: Tapi secara prinsip, secara stok kemarin kami rapat dengan Kementerian Pertanian dan teman-teman sudah memastikan bahwa kebutuhan hewan kurban tidak ada masalah. Justru nanti yang perlu kita antisipasi adalah selesainya Idul Adha.
0: Yeah.
4: Nah, karena banyak nanti masuk dari NTB, dari NTT sapi hidupnya, tentu kalau yang tidak laku harus kita carikan solusi.
0: Okay.
4: Nah, ini sedang kami antisipasi. Tatkala nanti ada hewan kurban yang tidak laku, tentu harus kita balikkan ke asalnya, atau daripada balik ke asal ke NTT maupun NTB, tentu kita akan kolaborasi dengan BUMN maupun dengan feedlotter untuk menyerap dengan harga yang wajar, sehingga teman-teman yang mengirim dari luar daerah ke Jakarta ke sentra-sentra penduduk yang banyak ini tentu tidak rugi, tentu bisa kita carikan solusi. Justru itu yang sangat penting sebenarnya. Kalau ketersediaan sudah pasti aman, karena itu namanya supply and demand. Nah, tentu yang harus kita antisipasi adalah bagaimana setelah itu, tatkala hewan kurbannya tidak laku, yang harus kita selesaikan dan harus kita bantu.
0: Oke, baik,
4: demikian.
0: Kalau bicara soal distribusi ya Pak Ketut, ini kan tentu tidak mudah ya, karena sapi-sapi ini harus didatangkan ke berbagai daerah, maksud kami dari berbagai daerah ke kota-kota besar. Tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh pemerintah untuk menjaga distribusi hewan ini agar tetap lancar ya menjelang Idul Adha?
4: Sebenarnya kolaborasi dengan Kemenhub sudah berjalan. Tentu distribusi dari sentra di NTT maupun NTB menggunakan kapal kan gitu kan, ini sudah berjalan sebenarnya. Karena kita jauh-jauh hari sudah kolaborasi, persiapan pemerintah dari sisi industri, dari sisi apa namanya distribusi, terutama kapalnya, logistiknya sudah siap. Sehingga distribusi dari kemudahan izin dan lain sebagainya sudah diberikan kepada pelaku usaha. Nah, tinggal ini pergerakannya.

0: sapi di tahun ini, Pak. Apakah mereka cukup terbantu dengan meningkatnya permintaan jelang kurban?
1: Ya, kalau dilihat dari ini kan namanya kurban itu kan ibadah ya.
0: Iya.
1: Tentu teman-teman saudara-saudara muslim tentu akan melaksanakan ibadahnya. Tentu bisa sapi kan begitu, yang saya dengar bisa juga kambing kan begitu.
0: Betul.
1: Daripada umat kan untuk melaksanakan ibadah.
0: Oke.
1: Nah, yang penting tugas pemerintah bagaimana menjamin ketersediaan, itu yang paling penting. Jangan sampai kurang. Nah, kemudian tatkala ada kenaikan-kenaikan sedikit ya tentu kita harus berikan apa namanya kewajaran-kewajaran lah. Karena kapan lagi peternak kita mengambil kelebihan untung untuk memperpanjang daya juang, daya saing mereka. Tentu juga mereka nggak akan berani setinggi-tingginya, karena kan ada ini juga. Kalau mereka tinggi, yang lain rendah, kan yang tinggi juga nggak akan laku. Tentu
0: Menyesuaikan
1: di
0: juga
1: sini,
0: ya.
1: ya apalagi jumlahnya sangat banyak, tentu mereka juga akan ada kewajaran-kewajaran, Mbak, biasanya. Yang
0: Oke.
1: kita amati beberapa tahun yang lalu, kewajaran-kewajaran itu berjalan, kok.
0: Oke. Tadi disampaikan juga ya, ada beberapa bahan pangan seperti cabai, bawang merah, bumbu-bumbu ya, Pak Ketut. Ini kan
1: Ya, betul.
0: sempat naik beberapa waktu lalu. Pak Ketut menyampaikan tadi memang harganya sudah di bawah saat ini. Tapi nanti kalau misalnya ada kenaikan lagi, bagaimana, Pak? Menjelang hari H ya?
1: Ya, begini, sebenarnya kan kita menyambungnya dari petani.
0: Oke.
1: Tatkala petani menyampaikan produksinya tinggi, kemudian perkembangannya, saya kan dua posisi punya informasi.
0: Oke.
1: Pertama, kami punya informasi di tingkat petani dan bulan hari ini mengalami penurunan-penurunan. Tentu pada saat terjadi kenaikan-kenaikan yang wajar, ya kita tolerir dong. Apalagi kalau bicara cabai, tatkala hujan dan lain sebagainya, tentu kita harus memahami bahwa cabai itu nggak bisa tahan lama. Tatkala hujan tidak ada yang berani memetikkan begitu kan. Ya, oleh karena itu kenaikan harga yang wajar tentu kami beri kewajaran juga, tapi begitu berlebih tentu kita akan lihat apa penyebabnya. Artinya petani pedagang itu melihat kewajaran saja sebenarnya kok. Artinya Idul Adha ini kan berbeda dengan Idul Hari Raya Idul Fitri kan. Kalau Idul Fitri menjelang bulan suci Ramadan tuh panjang 30 hari, tentu akan demand-nya menaik. Kalau Idul Adha kan kekhususan, tidak semua kan. Jadi tentu tidak akan serentak, kenaikannya tidak akan tinggi. Begitu prediksi kami, dan itu pun berlaku di dalam beberapa waktu tahun lalu juga begitu. Karena kenaikannya pasti akan tidak banyak. Karena apa? Karena yang melaksanakan kurban kan juga tidak semua masyarakat. Kan begitu kan? Nah, beda
0: Berarti
1: dengan Idul
0: ya,
1: Fitri,
0: Idul
1: beda
0: Fitri ya.
1: dengan bulan suci Ramadan. Semua umat muslim melakukan ibadah yang serentak, kemudian dengan pola yang dilakukan dari tahun ke tahun, tentu kita bisa prediksi polanya. Ada kenaikan di bulan di awal-awal, kemudian mulai mengalami sedikit penurunan menjelang minggu kedua, minggu ketiga, termasuk setelah bulan suci Ramadan begitu.
0: Berarti memang ada potensi ya memang untuk lonjakan harga menjelang hari-hari raya besar itu memang apa ya bisa dikatakan
1: Ada, pasti
0: pasti
1: bukan
0: ada ya.
1: lonjakan ya, kenaikan saja.
0: Kenaikan.
1: Karena kan sekarang harganya misalkan cabai dari 60 nggak mungkin dia langsung 100 kan. Apalagi produksi mereka tinggi. Paling dia naik dari 60 ke 70, nanti besok turun lagi ke 60. Kalau udah selesai kan begitu, jadi nggak, karena produksi kita bagus, bawang pun begitu. Tadi kami lihat, teman-teman melihat ke pasar, kalau saya kebetulan di Bali tadi di pasar Badung, bagus semua harganya. Bagus tadi. Nah, kalau di teman-teman di Jakarta, kami lihat juga, kami kirim juga tenaga teman-teman turun ke lapangan, harganya relatif sudah bagus. Karena dari kemarin cabai rawit merah yang sudah 80-70, tadi informasinya 65. Karena begitu kami sandingkan dengan informasi di petani, memang sedang menurun di posisi tingkat petani. Begitu.
0: Baik, mungkin Pak Ketut apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak khawatir dengan adanya gejolak harga di pasar menjelang Idul Adha.
1: Tentu kami melihat saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian, pada saat melakukan pembelian di pasar tradisional itu kan banyak pilihan. Lakukan pemilihan, lakukan pembelian dengan wajar. Kalau pembeliannya dengan wajar, tentu harga pun akan wajar. Karena jangan sampai panik buying. Kalau panik buying, karena seolah ini hari raya, buru-buru, tentu harganya naik. Oleh karena itu, belilah dengan harga yang wajar, jumlah yang wajar, sesuai dengan kebutuhan. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ketut atas waktunya sore
1: kasih,
0: ini di
1: Mbak,
0: RRI
1: ya.
0: Pro
1: 3. Mohon
0: Maaf,
1: bisa lupa tadi ya.
0: Gimana,
1: Kasih ya.
0: Terima kasih Pak Ketut, selamat sore.
1: Ya.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketutas.

0: wartawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, selain membahas tentang bagaimana persiapan Idul Adha, kita juga akan menyoroti ya bagaimana judi online ini ternyata masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kalau selama ini judi online identik dengan orang dewasa, kini fenomenanya semakin mengkhawatirkan karena turut menyasar pada anak-anak. Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Bahkan puluhan ribu diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Nah, kondisi ini menjadi sinyal darurat bahwa akses digital yang semakin mudah ternyata juga membawa ancaman besar bagi generasi muda. Judi online kini hadir dalam berbagai bentuk yang dekat dengan kehidupan anak dan juga remaja, mulai dari iklan di media sosial, kemudian tautan di platform digital, hingga fitur-fitur permainan yang menyerupai taruhan ya, ataupun judi. Nah, anak-anak yang awalnya hanya bermain game atau berselancar di internet ini bisa perlahan terpapar pola perjudian tanpa benar-benar memahami dari resikonya. Padahal di usia yang masih sangat muda, kontrol emosi ini dan juga kemampuan mengambil keputusan belum berkembang secara sempurna. Nah, kita akan menyoroti hal ini ya, bagaimana tentang anak yang terpapar judi online terkait dengan dampak psikologisnya. Saat ini sudah tersambung bersama kami, psikolog klinis Ibu Riza Wahyuni.
5: Wawancara Pro 3.
6: Selamat sore Bu Riza, salam sehat.
7: Selamat sore Mbak Safira, salam iya, sehat juga.
6: Salam sehat Ibu Riza. Kita prihatin ya, lagi-lagi judi online. Tapi kali ini menyasar di anak-anak, data Komdigi ada 200 ribu anak Indonesia ini terpapar judi online, bahkan puluhan ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini?
7: Ya, sebenarnya
6: lagi-lagi ya.
7: Ya, tapi ini sebenarnya bukan kasus baru ya. Kita sebenarnya nyorotin ini sudah sekitar 3 tahun terakhir ya, sebenarnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu ya. Ketika kita bicara anak di bawah 18 tahun, di mana mereka tanpa memahami, tanpa menyadari, kemudian mereka masuk di dalam perjudian online yang kita tahu sebenarnya aplikasi-aplikasi yang untuk saat ini itu kan mengarahkan mereka untuk melakukan tanpa mereka tahu apa itu.
6: Iya.
7: Nah, karena kita tahu ya iklan-iklan kayak dapat reward kalau nonton A, B, C, D gitu kan. Okay. Nah, itu yang terjadi. Jadi artinya bahwa ketika anak-anak ini masuk, sebenarnya mereka tidak paham apa itu judi online. Mereka hanya tahu ngikutin perintah-perintah yang ada. Kemudian mereka terjebak dalam hal itu. Muncul namanya, kita tahu anak sekitar 10 tahun ke atas, di mana mereka masuk kepada usia remaja, dari pra-remaja gitu ya. Di mana di situ ada penasaran, keingintahuan dan lain sebagainya. Okay. Dan kemudian merasa tertantang dan lain sebagainya. Itu yang mereka dapatin dari apa yang mereka tidak pahami dari awal gitu kan.
6: Yeah.
7: Nah, kemudian setelah itu mereka terjebak dengan kondisi itu dan akhirnya mereka melakukan itu terus-menerus, jadi penasaran, dan dampaknya secara psikologi adalah emosional mereka menjadi sangat luar biasa fluktuatifnya. naik turun dan bahkan sangat tinggi gitu ya. Okay. Ketika mereka emosi itu sangat tinggi sekali, dan ketika kemudian mereka minta uang kepada orang-orang yang terdekat di sekitar dia, misalnya orang tua, bahkan kami ada yang kasusnya neneknya gitu ya. Nah itu mereka ketika nggak mendapatkan itu emosinya sangat luar biasa, dan dampaknya apa? Mereka melakukan tindakan-tindakan yang bukan lagi emosi sesaat, dan bukan lagi yang emosi yang sifatnya emosi pada dasar umumnya usia remaja, tapi emosi yang sifatnya ekstrim dan mengarah kepada perilaku yang sifatnya juga sangat ekstrim, misalnya memukul, kemudian ngancam bunuh diri, kemudian atau kemudian mengancam untuk membunuh atau melakukan perilaku membunuh seperti itu. Itu yang terjadi seperti itu.
6: Berarti balik lagi ya, rasa penasaran, kemudian ada pengaruh juga dari media sosial atau mungkin dari lingkungan pertemanan juga ya, Bu Riza ya?
7: Kalau dibilangin lingkungan pertemanan, mereka di judi online kadang-kadang mereka nggak saling kenal, Mbak.
6: Jadi, karena rasa penasaran itu tadi ya, dengan media sosial.
7: Sendirian, bukan bareng-bareng. Bukan kayak kalau kita judi-judi yang dulu kan, kalau judi itu kan kelihatan nih si
6: secara terang-terangan ya.
7: Terang-terangan. Kalau sekarang kan masalahnya ada di tangan. Di tangan itu saya berada di kamar atau saya berada di mana, yang lawan main saya di antara dunia berantah. Kan gitu. Nah, itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi pengaruh media sosialnya yang cukup tinggi sekali gitu, Mbak.
6: Baik, kita juga undang mendengar ya, Bu Riza ya, untuk mungkin bisa menyampaikan cerita terkait dengan mungkin mereka juga punya anak yang terlibat dengan judi online ataupun tetangga ataupun kerabat. Silakan bisa hubungi kami 0213844545, 0213862375, 0213866712, ataupun melalui WhatsApp 0813993998888. Dan Bu Riza, kalau anak sudah mulai terpapar judi online, perubahan perilaku apa yang biasanya paling awal nih terlihat?
7: Mereka menyendiri. Jadi gini, perubahan perilaku itu tidak bisa langsung apa yang saya sampaikan ini kemudian menganggap anak kita terpapar, bukan? Ya. Tetapi yang kita lihat biasanya mereka cenderung berada di sendirian. Yang kedua, dia sudah mulai perubahan perilakunya lebih agresif, gitu kan? Lebih agresif. Misalnya kalau dulu kalem, sekarang udah yang minta sesuatu nggak dipenuhi, marah misalnya gitu ya. Kalau dulu ya dia masih biasa aja, tapi kalau sekarang minta uang nggak dikasih, ngamuk, minta tiba-tiba aku mau kumpulin uang 100.000 sekarang, blak gitu kan. Nah itu berarti sudah mengarah kepada, kita curigai hal-hal seperti itu adalah sudah mengarah kepada perilaku, kepada taruhan-taruhan tersebut seperti itu. Atau kadang-kadang minta dikirimin uang tiba-tiba ke uang-uang digital misalnya. Atau kemudian melakukan perilaku mencuri yang sifatnya bukan satu kali tapi sudah berkali-kali. Nah, ini kan perlu kita pertanyakan, apakah betul itu dia mencuri hanya untuk kemudian dia beli makanan atau ada hal lain gitu. Karena beberapa hal yang kami pernah lakukan pemeriksaan, kami temukan ternyata dia beli slot gitu loh. Nah, itu dia jadi berusaha lagi. Kalau sekarang slotnya 15.000, dia menang 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu membuat dia semakin tertantang, semakin menambah seperti itu. Itu yang terjadi.
6: Baik. Nah, kalau dalam praktiknya apakah ada tipe anak tertentu, Bu Riza, yang bisa dikatakan lebih rentan terjerat dari judi online ini? Misalnya dari yang kesepian, kurang perhatian di rumah, seperti itu, Bu Riza?
7: Yang pasti kalau dibilangin ada anak tertentu, ya, mereka bisa menganggap bahwa dia hidup sendiri, nggak ada teman untuk bercerita. Sehingga yang awalnya dia main game online, dia kemudian ketemu dengan seseorang gitu ya, yang menurut dia itu adalah tantangan, itu adalah teman baru. Seperti itu satu. Yang kedua, mereka yang memiliki kemampuan yang lebih rendah, gitu kan. Artinya aktivitasnya secara sosial, aktivitas fisiknya itu sangat sangat kurang seperti itu. Nah, itu kemudian yang lain lagi adalah kemampuan intelektualnya. Kemampuan intelektual kita nggak bisa ngatakan anak lebih bodoh, anak yang di bawah rata-rata itu akan rentan, iya. gitu kan. Tapi bukan berarti anak-anak yang memiliki kemampuan rata-rata ke atas tidak ini, cuma mereka lebih mudah dipengaruhi pada yang kapasitas kemampuannya di bawah rata-rata, karena dalam pikirannya dia adalah ini kayaknya peluang. Kalau anak yang di rata-rata ke atas kan masih berpikir, walaupun menutup kemungkinan mereka juga bisa kena terpapar ketika misalnya mereka kesepian, putus asa, dan lain sebagainya, seperti itu.
6: Baik, nah kalau orang tua sudah mulai curiga nih Bu Riza, anaknya terpapar judi online, langkah apa yang harus dilakukan?
7: Kami mengimbau kepada para orang tua untuk mulai, sebenarnya dari dulu saya katakan, tolong aktif melihat HP-nya anak-anak kita. Itu penting. Dan tidak boleh untuk di password gitu ya. Apalagi kita tahu di Kemendikbud dengan program tuntasnya
6: PP Tunas. PP Tunas itu
7: bahwa anak-anak kita harus terhubung kepada akun kita sebagai orang tua. Ya, kemudian tidak mudah percaya memberikan uang-uang digital kepada anak kita. Itu penting, dan kita harus melihat kalau kita memberikan uang digital, kemana uang digital itu mengalirnya, untuk kepentingan apa. Kita harus ngecek itu. Kemudian tidak mudah mengkasihani anak ketika kemudian dia minta uang saknya tak ceti, silenong jowo gitu ya. Minta segera, dan kemudian kita, oh dia nangis, dia ini, dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu kalau ngeliat dia nangis, kita nggak bisa untuk bicara seperti itu. Kita harus bertanya, untuk apa uangnya digunakan? Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk manajemen keuangan, tanggung jawab, kemudian tentang kemandirian, itu perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Seperti itu.
6: Baik, Priza. Tapi bisa tidak anak yang terpapar judi online ini bisa dipulihkan seperti semula, seperti itu?
7: Pengalaman kami bisa. Ya, karena kami juga ada beberapa anak yang sudah terpapar, yang sudah dilakukan intervensi psikologi, gitu ya. Nah, makanya kemudian kepada para orang tua, ketika anak kita sudah terpapar, nggak usah malu, nggak usah takut untuk membawa anak kita ke profesional. Sama halnya ketika kemudian kalau anak kita sakit secara fisik, ada berdarah, pendarahan, ada kemudian luka yang cukup serius, ya kan? Kita bawa ke rumah sakit dan kemudian diobatin. Sama, bahwa ketika anak kita sudah terpapar judi online, itu berarti ada masalah perilaku yang mengarah kepada perilaku yang bermasalah. Maka saran kami adalah datang ke psikolog, tunjungi psikolog-psikolog terdekat. Nggak usah malu, nggak usah merasa, oh anakku kalau ke psikolog itu gila. Enggak, sekarang nggak zamannya lagi bicara seperti itu. Ke psikolog sama halnya kita ingin ada tempat untuk bercerita, untuk berbagi gitu kan. Dan negara sudah mempersiapkan itu semua. Di beberapa wilayah ada psikolog di rumah sakit, ada psikolog-psikolog yang berpraktek mandiri, ya kan? Dan kemudian ya semuanya bersifat profesional, mau tidak mau gitu ya. Itu yang kita ingin sampaikan.
6: Oke. Baik, terima kasih Ibu Riza Wahyuni atas waktunya sore ini di RRI Pro3. Kita doakan anak kita semakin apa ya, semakin maju ke depan, semakin sehat, mentalnya tidak terpapar lagi dengan judi online. Terima kasih Bu Riza, selamat sore.
7: Selamat sore.
6: Iya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis Riza Wahyuni.
5: Wawancara Pro3. Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Pengungkapan markas operasi judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat oleh Polri baru-baru ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Kasus ini bukan sekedar berita kriminal biasa, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah berada dalam cengkraman ekosistem kejahatan digital global yang terorganisir dan profesional. Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia menilai fenomena ini sebagai transformasi besar wajah baru kejahatan siber. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi telah bergeser menjadi lokasi operasional bagi sindikat kriminal lintas negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
6: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 1 dan Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan pembinaan warga binaan. Selengkapnya dilaporkan oleh Raihan Putri dari RRI Medan.
9: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Medan dan Rumah Tahanan Rutan Kelas 1 Medan pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Maruli meninjau sejumlah fasilitas di dalam lapas, mulai dari ruang pembinaan, klinik kesehatan, hingga dapur. Ia juga menyoroti kondisi lapas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Menurut Maruli, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar kapasitas lapas dapat kembali normal. Ia mendorong agar warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Maruli juga mengapresiasi berbagai program pembinaan yang telah dijalankan oleh pihak Lapas Kelas 1 Medan terhadap para warga binaan.
10: Melaksanakan pengawasan dan juga melihat bagaimana kesiapan petugas, termasuk juga soal pelayanan terhadap warga binaan dan berapa ya jumlah warga binaan sekarang ini memang kalau kita lihat over capacity, tapi ini nanti yang kita harus kita dorong. Khususnya ke lapas di sini, bagaimana yang sudah mendapat mungkin remisi atau pengurangan, ya mungkin nanti ini bisa kita dorong supaya kapasitas ini bisa normal kembali. Kemudian secara umum kebersihan, luar biasa. Tadi kita ke klinik, juga para dokternya siap siaga semua.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Medan Fonika Avandi menyampaikan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pengawasan di lingkungan lapas, khususnya dalam menindaklanjuti kunjungan kerja serta fungsi pengawasan dari DPR RI.
11: Kami tegaskan bahwa dalam rangka kunjungan kerja dan pengawasan bahwa ini di Lapas Kelas 1 Medan, tentunya ini salah satu langkah menyikapi langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Fungsi pengawasannya dilaksanakan sekarang. Kemudian di lapangan juga kita sudah melaksanakan ikrar petugas pemasyarakatan dalam proaksi perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
9: Lebih lanjut, Fonika berharap penguatan pengawasan serta berbagai program pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, sekaligus menciptakan lingkungan lapas yang lebih tertib, aman, dan kondusif. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyampaikan sebanyak 51 siswa SMA dan SMK di Provinsi Lampung dinyatakan tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026. Selengkapnya bersama dengan Ikhwan Wijaya.
12: Ada 0, sekian itu tidak lulus. Ternyata memang ada faktor-faktor ya penyebabnya. Salah satunya adalah pernikahan dini.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pihaknya mencatat tingkat kelulusan siswa SMA dan SMK pada tahun ajaran 2025-2026 hampir mencapai angka sempurna. Menurut Thomas, tingkat kelulusan siswa SMA di Lampung mencapai 99,96% dan tingkat kelulusan siswa SMK mencapai 99,94%. Thomas menjelaskan pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan 51 siswa jenjang SMA dan SMK tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak lulus ujian.
12: Angka kelulusan kita itu kan 99,96%. Ada 0, sekian itu tidak lulus. Ternyata memang ada penyebabnya. Salah satunya adalah pernikahan dini. Nah, mereka itu udah kita bujuk untuk ujian, tapi mereka nggak mau. Kami dorong mereka itu ujian sendiri nanti di PKBM supaya mereka bisa tetap melanjutkan sekolah. Ini yang kita dorong supaya mereka tetap bisa sekolah.
13: Praktisi pendidikan dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung Sri Wahyuni M.Sos menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena 51 siswa SMA dan SMK yang tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 karena menikah. Sri Wahyuni mengatakan persoalan tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi para orang tua siswa sebab pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik namun juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. pendidik agar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat.
14: Saya sebagai praktisi pendidikan tentu prihatin. Ini juga jadi pembelajaran berharga untuk orang tua, untuk anak-anakku semua agar serius dan bersungguh-sungguh saat mengikuti proses pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan dan pengajaran itu tidak hanya menilai hasil, tapi jauh yang lebih penting adalah proses. Bagaimana seorang siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, berakhlak dan berbudi yang baik, dan bisa mengamalkan apa yang diperoleh di sekolah itu dengan baik di masyarakat. Kedepan, kita berharap semua siswa yang mengikuti proses pembelajaran bisa lulus dengan baik.
13: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga keberlanjutan pendidikan bagi seluruh siswa. Pemerintah terus menyiapkan berbagai jalur alternatif agar siswa yang belum lulus tetap memiliki kesempatan mendapatkan ijazah. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Lampung dengan tingkat kelulusan yang hampir menyentuh angka sempurna pada kedua jenjang pendidikan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, kembali kami akan hadirkan laporan Info Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatan. Syariful Alam menyampaikan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan diri dalam kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, PPIH atau Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Mekah, Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembapan rendah, tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan umroh. Karena ujarnya menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji Arafah, Musdalifah dan Mina. Berikut keterangan daripada Kasih Bimbat Dakar Mekah RT Herlina.
17: Pembongan. Nanti maghrib itu ini penuh, ini semuanya penuh. Dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
16: Pendengar dapat sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Segab mengatakan bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kelompok terbang atau kloter dengan total 152.724 jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap industri padat karya, khususnya industri rokok melalui regulasi yang memberikan kesempatan bagi sektor tersebut untuk bertahan. Ia mengatakan sektor itu telah terbukti menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas. Menurutnya, satu pabrik rokok bisa melibatkan hingga sekitar 1.000 karyawan dari tenaga kerja lokal. Selain penyerapan tenaga kerja, Herman menilai industri rokok juga berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan cukai, sehingga memperkuat instrumen konsumsi publik yang menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berita dalam negeri lainnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai valuasi saham di pasar modal Indonesia masih menarik setelah indeks harga saham gabungan IHSG mengalami tekanan akibat sentimen global dan domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan, kondisi tersebut dapat menjadi peluang investasi karena investor dapat memanfaatkan koreksi pasar secara selektif. Menurutnya, rata-rata price earning ratio atau saham Indonesia kini berada di level rendah. Kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan saat IHSG mencetak rekor tertinggi Januari 2026 lalu. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan negaranya dan Amerika Serikat sepakat membangun hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil sebagai bagian dari upaya baru kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ia menambahkan Tiongkok dan Amerika Serikat harus memanfaatkan saluran interaksi antara angkatan bersenjata kedua negara secara lebih efektif. Presiden juga menegaskan kedua negara harus memperluas kerjasama di bidang perdagangan, perawatan kesehatan, pertanian, pariwisata, hingga penegakan hukum. Berita olahraga, ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meidra Rinjani Kwinara Nastin mengukir pencapaian penting dengan menembus perempat final Thailand Open 2026 setelah menyingkirkan pasangan Tiongkok Luo Yi Wang Tingge pada babak 16 besar yang diselenggarakan di Bangkok hari ini. Pasangan Buddha yang akrab disapa Hira dan Jani itu menang 2 game langsung dengan skor 25-23, 21-13 dalam laga ketat sekaligus memastikan langkah ke 8 besar turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski sukses mencatat pencapaian baru dengan menembus perempat final Super 500, Hira Jani menilai masih ada sejumlah aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi laga berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Pemerintah resmi menaikkan biaya tambahan tiket pesawat domestik menyusul lonjakan harga aftur yang mencapai Rp29.116 per liter per 1 Mei 2026. Kebijakan ini mulai berlaku 13 Mei dan memungkinkan maskapai mengenakan fuel surcharge maksimal 50% dari tarif batas atas. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menyebut penyesuaian ini untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional. Kebijakan itu dilakukan pemerintah menyusul kenaikan harga aftur yang membebani operasional maskapai penerbangan domestik nasional. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 3 RRI. Kini kami ajak Anda untuk menyimak berbagai informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali informasi Warta Nusantara. Smart Learning and Character Center atau SLCC PGRI Kalimantan Barat membekali para guru untuk meningkatkan kemampuan public speaking guna memperkuat komunikasi di ruang digital. Selengkapnya bersama dengan William Van Heren dari Pontianak. William.
2: Baik, terima kasih pendengar Pro 3 di mana saja berada. PGRI Smart Learning Character and Center Provinsi Kalimantan Barat, PGRI SLCC, menggelar pelatihan public speaking bagi guru di era digital melalui kegiatan bertajuk Speak to Inspire. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang inspiratif di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Ketua PGRI SLCC Provinsi Kalbar Dede Yeti Suminar mengatakan pelatihan tersebut diikuti guru-guru SMA dan dari Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Dalam kegiatan yang berlangsung ini, Dede menyebut tantangan pendidikan di era digital membuat guru dituntut untuk tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Menurutnya, keterampilan public speaking penting agar siswa dapat lebih percaya dan tertarik terhadap materi yang disampaikan di kelas. Dede sendiri menegaskan guru saat ini harus mampu menjadi komunikator sekaligus fasilitator pembelajaran yang dapat menginspirasi peserta didik. Berikut penuturan dari Ketua PGRI SLCC, Dede Yeti Suminar.
3: Dan ini tujuannya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan kemampuan public speaking guru-guru di era digital. Seperti yang kita tahu bahwa gempuran teknologi, gempuran AI sudah merambah ya di berbagai sisi. Namun guru-guru tetap menjadi garda terdepan. Bagaimana anak-anak bisa percaya akan apa yang disampaikan di kelas dan sebagainya, itu memerlukan keterampilan public speaking yang mungkin itu latar belakang dari kegiatan.
2: Ya, sementara itu juga Dede mengatakan kegiatan ini melibatkan guru-guru SMA yang tergabung dalam MGMP SMA Kota dan Kuburaya. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi antara PGRI SLCC Kalbar dengan Kibernesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Pontianak, Kalimantan Barat. William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
0: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Gereja Kota Baru menyelenggarakan ibadah misa pada hari ini dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus. Informasi ini disampaikan oleh Vika Azalea. Vika?
3: Iya, baik pendengar. Ribuan umat menghadiri misa hari raya kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, Yogyakarta. Perayaan Ekaristi hari raya kenaikan Tuhan ini telah dimulai sejak kemarin dengan 2 kali misa, yakni pukul 5:30 dan 7:30 malam. Sementara pada hari ini, misa dilaksanakan dalam 4 sesi, yaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, dan juga misa sore ini tengah berlangsung pukul 5:30, serta misa terakhir pada pukul 7:30 nanti. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Paroki Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, Yosef Triwahyudi, dan menyampaikan bahwa perayaan tahun ini mengusung tema kenaikannya membawa pengharapan yang menghidupkan. Dan ia memperkirakan jumlah umat pada misa sore hingga malam hari ini lebih banyak dibandingkan misa tadi pagi karena cuaca yang lebih teduh, sehingga umat lebih nyaman untuk mengikuti ibadah. Dan berikut kutipan wawancaranya.
4: Kalau ini tadi yang jam 9 itu kurang lebih ya 1.500. Tapi karena mungkin pagi ya masih ini panas, mungkin sore ya.
3: Biasanya puncaknya malah sore ya?
4: Sore, atau biasanya malam? Yang terakhir, yang 6:30, itu kalau pas penuh bisa sampai 3.500, 4.000 tergantung ininya sih. Karena nggak bisa dipastikan ya, tapi biasanya sih lebih banyak dari misa-misa yang jam-jam sebelumnya. Karena mungkin sudah agak teduh, jadi nggak terlalu panas.
3: Ya, baik pendengar, dari sisi keamanan, pihak gereja telah menyiapkan tim keamanan internal yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dari Polsek Gondokusuman guna memastikan perayaan ibadat ini berlangsung dengan aman dan tertib. Dan dari pantauan RRI di lokasi, umat telah memadati area gereja sejak pukul 3:30 sore tadi, dan area parkir juga sudah mulai dipenuhi oleh kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi. Dan umat yang hadir tidak hanya dari Yogyakarta saja, tetapi juga dari berbagai daerah luar kota yang tengah berkunjung ke Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Wakil Gubernur Lampung menargetkan Jalan Patimura di Kota Metro yang merupakan jalur utama menuju Kota Gajah segera memasuki tahap perbaikan. Pemerintah menargetkan proyek perbaikan jalan akan rampung pada Desember 2026. Selengkapnya bersama dengan Palasta Sitepu.
1: Upaya membangun komunikasi yang baik dengan provinsi, ya alhamdulillah kita syukuri bahwasanya hari ini warga
2: masyarakat. Struktur jalan di Kota Metro, khususnya Jalan Patimura, yang merupakan jalur utama menuju Kota Gajah, segera memasuki tahap perbaikan. Pemerintah menargetkan proyek perbaikan jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akan rampung pada Desember 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella menegaskan bahwa penanganan jalan merupakan prioritas meskipun status kewenangan terbagi antara pemerintah daerah dan provinsi. Menurutnya, proses pembangunan atau penyesuaian klasifikasi teknis pembangunan dilakukan agar pengerjaan lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan beban kendaraan yang melintas.
3: Kita groundbreaking bangunan jalan Jalan Patimura sepanjang 1,1 km ya. 1,1 km dengan spek rigid beton. Insya Allah pelaksanaan pembangunan jalan ini akan selesai diperkirakan September, walaupun dikontrak di Desember, tapi September kita minta percepatan kepada para pelaksana.
2: Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan perbaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, Jalan Patimura merupakan akses vital bagi mobilitas warga dan distribusi barang. Ia menambahkan, pemerintah Kota Metro akan terus aktif melakukan koordinasi. Dirinya mengungkapkan perbaikan tidak hanya sekedar menambah lubang, tetapi juga mencakup penguatan struktur jalan agar lebih tahan lama terhadap cuaca dan beban kendaraan berat.
1: Kalau saya sampaikan bahwasanya kondisi Jalan Patimura ini kan memang sudah lama ya, rusak, nah terus rusak terus, sempat viral dan sebagainya. Tapi yang jelas kami dari pemerintah kota senantiasa berusaha, berupaya membangun komunikasi yang baik dengan provinsi. Ya alhamdulillah kita syukuri bahwasanya hari ini warga masyarakat Metro diperhatikan dari provinsi, Jalan Patimura diperbaiki.
2: Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusakan di ruas Metro Kota Gajah selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena menghambat akses menuju Kabupaten Lampung Tengah. Perbaikan akan mencakup drainase di sisi jalan guna mencegah genangan air yang menjadi penyebab utama pengelupasan aspal.
4: Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang membantu iuran pada jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek bagi para pekerja rentan seperti petani dan nelayan. Selengkapnya bersama dengan Alvin Nuari dari RRI Sumenep. Alvin.
5: Ya, pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan iuran untuk program Jamsostek kepada para pekerja rentan di wilayah itu. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sampang, Asroni mengatakan, bantuan iuran program Jamsostek bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCAT yang diterima oleh Pemkab Sampang pada tahun 2026. Asroni menuturkan pada tahun 2026 ini, Pemkab setempat menerima dana bagi hasil cukai dari mana dari hasil tembakau sebesar 25,4 M. Dari jumlah itu sebesar 900 juta rupiah, diantaranya dialokasikan melalui disnaker Pemkab Sampang.
6: Ya, artinya para tenaga kerja Mas Alvin yang ada bekerja atau tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sampang itu ada perhatian dari pemerintah daerah itu aja yang pertama. Ya, kita memang juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sampang pun juga kita sudah monitor terus, so, sudah melibatkan sudah ikut BPJS tenaga kerja atau belum, sudah. Nah, artinya hak dulu para pekerja itu artinya memang dilindungi oleh pemerintah.
5: Dan program bantuan iuran Jamsostek ini, sambung Asroni, menyasar para pekerja di sektor informal atau segmen bukan penerima upah atau BPU seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga penjahit. Dan Pemkab Sampang mengalokasikan bantuan iuran selama 4 bulan untuk memastikan para pekerja ini terlindungi dari resiko kerja. Dan jumlah sasaran penerima bantuan ini sama dengan tahun sebelumnya, yakni 6.900 orang. Alvin Nari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua pekan menjelang Idul Adha, harga hewan kurban di Pasar Prambanan Klaten khusus untuk sapi mulai merangkak naik. Dinas Peternakan juga intensif melakukan pengawasan mobilitas hewan kurban. Informasi ini disampaikan oleh Adam Sutanto. Adam?
1: Baik, kami sampaikan bahwa kegiatan menjelang Idul Adha ini saya sedikit terus dilakukan baik jajaran

0: kepolisian Polres Klaten yang dipimpin Kapolres Klaten ini juga melihat secara langsung aktivitas masyarakat di sana, termasuk untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap peredaran uang palsu. Karena ini menjelang Idul Adha ini, pembelian hewan kurban ini tentu akan transaksi hewan kurban juga akan semakin banyak. Dan ini potensi untuk peredaran uang palsu ini juga terus digalakkan untuk dilakukan pencegahan. Tadi juga didampingi pula dalam tinjauan tersebut adalah dari petugas kesehatan hewan Kecamatan Jatinom. Kepada RRI, Diana atau petugas dari kesehatan hewan Kecamatan menyebutkan upaya yang dilakukan adalah pencegahan penyakit agar masyarakat lebih tenang saat membelian hewan kurban.
1: Tambah siang, tambah banyak lagi. Kemudian untuk ini tadi, sapi-sapi yang sudah kami periksa, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Tapi ada 1-2 yang mengalami luka karena pengangkutan dan juga ada yang tadi cedera waktu turun dari mobilnya. Tapi untuk penyakit PMK, indikasi untuk penyakit PMK saat ini tidak ada di pasar hewan Jatinom. Dari ciri-ciri fisik, kemudian perabaan untuk mulut dan hidung. Untuk dari penampakan fisik tidak ada yang pincang, kemudian tidak ada demam, tidak ada air liur yang berlebihan untuk sapi-sapi yang masuk ke pasar hewan Jatinom.
0: Kami sampaikan dari harga hewan kurban pada saat ini memang yang cukup ramai pada di kisaran antara 25 juta rupiah per ekor. Ini kondisi ini naik pada kisaran 1 sampai 1,5 juta per ekornya, baik itu di pasar Prambanan maupun pasar Jatinom Klaten. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut baik kehadiran Harbor Energy dalam pengembangan dan eksplorasi Blok Tuna. Informasi ini disampaikan oleh Afrizal dari Ranai. Afrizal.
1: Ya. Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi cadangan energi yang cukup besar, sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal demi mendukung ketahanan energi nasional. Terkait dengan kehadiran Harbor Energy dalam pengembangan dan eksplorasi Blok Tuna, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan eksplorasi yang akan dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Censwilan saat menghadiri sosialisasi kegiatan geofisikal dan geoteknikal survei wilayah kerja migas Tuna yang digelar Harbor Energy di Natuna belum lama ini. Bupati Censwilan menilai dengan berjalannya eksplorasi nantinya akan dapat membuka peluang ekonomi dan manfaat bagi masyarakat Natuna di masa mendatang.
0: Afrizal, boleh dilanjutkan saja laporannya?
1: Sementara itu, mewakili manajemen Harbor Energy dalam sambutannya, Community Investment Manager Harbor Energy Andri Kristianto menyampaikan bahwa tujuan kehadiran tim Harbor Energy untuk bersilaturahmi, selain itu juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat khususnya agar proses pengembangan wilayah kerja migas Tuna dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah berharap kegiatan pengembangan sektor migas di Natuna tidak hanya berdampak terhadap sektor energi nasional, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dari Ranai Natuna, RRI, Afrizal, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basnas DKI Jakarta meluncurkan program kurban tahun 2026. Informasi ini disampaikan oleh Rizky Basuki. Rizky.
2: Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program kurban berkah Basnas tahun 2026. Program itu hadir dengan pendekatan yang lebih

0: terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan ketahanan pangan rendah. Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abu Bakar, menyatakan, kurban bukan sekadar ritual tahunan, tapi juga bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Ahmad Abu Bakar di Jakarta hari ini.
1: Kurban yang kita laksanakan khususnya di DKI Jakarta itu pada 20 titik RW Kumis. Kumis ini bukan kumis seperti kumis saya, tapi kumuh dan miskin. Kumuh dan miskin. Itu yang menjadi prioritasnya dan tersebar di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ditambah 1, ya, Kepulauan Seribu.
0: Sebagai bagian dari pemerataan distribusi, lanjut Ahmad, Basnas Basis DKI Jakarta juga menginisiasi program Kurban Fest di Kampung Tanpa Matahari di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pelaksanaannya, Kurban Berkah Basnas 2026 menghadirkan berbagai pilihan program. Di antaranya, Kurban Berkah Jakarta untuk distribusi di wilayah DKI Jakarta dan Kurban Berkah Pelosok Desa yang menyasar daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya penyakit mulut dan kuku atau PMK langsung ke kandang peternak. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan guna memastikan ternak di wilayah tersebut tetap aman dan sehat. Selengkapnya dilaporkan oleh Rio Tanjung.
5: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
3: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke, yang pertama kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
5: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Holid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
6: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi, datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat, kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik, sapi susah makan tuh, suntik gitu.
5: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak.
7: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Koperasi Merah Putih memanfaatkan potensi unggulan desa, diharapkan mampu menampung dan memasarkan produk desa. Armen Ramli dari Padang menyampaikan informasinya.
8: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang kemarin. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
9: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
10: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggota.
8: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa, atau kelurahan. Dari Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, salah satu penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora. Ia mengatakan sudah mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring pada Rabu lalu. Dalam presentasi itu, M. Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB itu, didampingi oleh Sekretaris Bapeda NTB, baik Yunita Puji Widiani dan juga General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Magdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Park, Global Geopark Kwadru P. Wicaksono. Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem atau permata yang terlupakan dan selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia. Padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin, Sekupang, sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir 2027. Faik Iqbar Muzaki dari Batam menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin, Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
2: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
4: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
3: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam.
5: Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Ban Muzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RSUD Datu Berota Kengon tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun masih ada polemik tentang jaminan kesehatan Aceh. Fitra Jayadi menyampaikan informasinya.
6: RSUD Datu Berota Kengon memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
7: Rumah sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima prosedur datang berobat ke rumah sakit Datu Beru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu prosedur saudara dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit guru. Kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai pelayanan di rumah sakit terbesar di wilayah tengah Provinsi Aceh tersebut hingga saat ini masih berjalan dengan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah melalui pihak rumah sakit terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima tanpa terkendala pemberlakuan pergub penyesuaian JKA.
8: Tetap melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bapak Bupati bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, untuk sementara kami menginstruksikan nama pemerintah daerah kepada manajemen rumah sakit Datu Beru untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
6: RSUD Datu Beruh akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan jaminan kesehatan Aceh atau JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Dari Takengon Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menegaskan program Sekolah Garuda disiapkan sebagai investasi pendidikan jangka panjang bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menjamin keberlanjutan operasional sekolah tersebut melalui dukungan dana abadi negara. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allah.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop Sumatera Utara mencatat 532 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Asahan. Berdasarkan laporan Pusdalop Sumatera Utara disebutkan, bencana banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Hianga pada Rabu 13 Mei lalu. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak. Berita lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan personel ke Desa Tungkop Kecamatan Sungai Mas setelah sebuah rumah warga di kawasan pedalaman tertimpa pohon akibat bencana alam angin kencang. Ia mengatakan cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon besar yang berada di dekat pemukiman warga tersebut roboh dan langsung menimpa bangunan rumah milik seorang petani warga Desa Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Pihaknya bersama masyarakat juga turut melakukan proses pembersihan pohon secara gotong royong dan turut dibantu oleh unsur gabungan. Presiden China Xi Jinping meminta agar Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menyikapi masalah Taiwan. Jika ditangani dengan benar, Xi menyebut hubungan bilateral akan menikmati stabilitas secara keseluruhan. Xi mengungkapkan menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah kesamaan terbesar antara China dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Presiden Trump mengatakan ia merasa mendapat kehormatan besar untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke China. Berita olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026 setelah mengalahkan wakil Cina Hu Keyuan Lin Xiangye pada babak 16 besar di Bangkok. Leo Daniel menang 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-13 untuk menjaga peluang meraih hasil terbaik pada turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Pasangan Indonesia tampil menekan sejak awal laga dan mampu mengontrol tempo permainan lewat pola serangan cepat.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Komando Armada Republik Indonesia menggagalkan berbagai kasus penyelundupan selama 17 bulan terakhir. Operasi laut itu menyelamatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, menyebut bahwa operasi dilakukan sepanjang 2025 hingga Mei 2026. Penegakan hukum difokuskan pada penyelundupan sumber daya alam dan narkotika. Sepanjang 2025, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,75 triliun rupiah. Sementara 5 bulan pertama di 2026 mencapai sekitar 112,9 miliar rupiah. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Ya, mendengar kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di mana kasus campak pada anak menjadi perhatian serius pemerintah kota Lok Semawe. Selengkapnya bersama dengan Anita Diana dari RRI Lok Semawe.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di kota Lok Semawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Semawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
3: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
1: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller. Indonesia menyapa sore.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Dari reporter kami, BPBD Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan pasca erupsi Gunung Semeru. Informasinya disampaikan oleh Karyantoni. Karyantoni.
5: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada hari Selasa 13 Mei 2026 pukul 5.53 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu teramati setinggi kurang lebih 900 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.576 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM, Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Lumajang, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang. Arah hembusan condong ke barat daya, aktivitas erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 5 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat. Sementara itu, menurut warga di kawasan Pronojiwo Lumajang, dan di depan kami sudah ada warga di kawasan Pronojiwo Lumajang dan pihaknya mengetahui terkait adanya erupsi tersebut. Selamat siang.
6: Selamat siang.
5: Ini terjadi erupsi seringnya?
6: Iya, memang benar.
5: Sering terjadi erupsi ya, Bu?
6: Cukup sering.
5: Cukup sering beberapa tahun terakhir ini ya?
6: Iya, beberapa tahun. Ini sudah beberapa kali.
5: Himbauan dari pemerintah sudah sering dilakukan?
6: Alhamdulillah sudah. Jadi kita tinggal waspada selalu.
5: Oke, terima kasih telah bersama kami RRI dan pendengar demikian hasil wawancara kami dengan warga setempat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho, status Gunung Semeru tetap siaga atau level 3. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dan PVMBG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk keselamatan warga dan para pendaki. Selain itu, masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besukobok hingga 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut dilarang beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Dan tidak ada beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan lontaran batu pijar. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Dalam upaya menangani permasalahan sampah yang menumpuk pada 4 titik di Kota Tasikmalaya, pemerintah tengah melakukan penanganan khusus dengan menurunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan sampah. Informasi ini disampaikan oleh Nova Nugraha.
1: Volume sampah di 4 titik di Kota Tasikmalaya mendapatkan penanganan khusus Dinas Lingkungan Hidup setempat. 4 titik tersebut adalah Depo Pasar Lama, Depo Pasar Cikurubuk, Depo Dedaha, dan Jalan SL Tobing. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Badan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Peri Arif Maulana mengatakan, dengan tingginya volume sampah di titik tersebut, pihaknya melakukan penanganan secara khusus. Pihaknya menerjunkan seluruh armada untuk menangani sampah yang ada, termasuk memaksimalkan personil yang ada untuk menangani sampah tersebut. Sehingga diharapkan volume sampah yang ada dapat terus ditekan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Kita optimalkan keberadaan armada truk kami berbentuk dengan personilnya. Kita melakukan beberapa pekerjaan khusus yaitu dengan melembur dan juga menggunakan alat berat yaitu untuk mempercepat proses penanganan sampah terutama yang di TPS-TPS yang memang secara volume itu sangat tinggi.
1: Sementara itu Hendra warga Dedaha menyesalkan penanganan sampah yang tidak maksimal. Ia mengatakan hampir di setiap sudut jalan banyak tumpukan sampah yang menggunung dan tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalaupun pemerintah saat ini memang minim armada, Hendra berharap ada solusi dalam penanganan sampah yang ada, termasuk penanganan dengan menambah armada ataupun penanganan lainnya.
3: Terkait masalah sampah di Kota Tasik, memang saya lihat masih banyaknya daerah-daerah yang numpuk di tempat jenian sampah tuh. Ya walaupun di sekitar rumah, di perum saya sih tidak ada masalah. Cuma ya di sepanjang jalur kota, di Cikurubuk, di sepanjang jalur masih banyak juga sampah.
1: Sedangkan akibat tidak diangkut, tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya tampak menggunung. Kondisi ini mengganggu kenyamanan warga yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia atau INJIR nih, kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten menyebutkan sebanyak 131.324 penumpang menggunakan bandara itu selama libur kenaikan Isa Al-Masih 2026. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan, berdasarkan data harian dari angka total pergerakan penumpang pada 14 Mei 2026, terinci sebanyak 71.000 penumpang keberangkatan dan 59.000 penumpang kedatangan. Ia menyebutkan pada periode libur itu, pergerakan penumpang didominasi penerbangan domestik, di mana untuk rencana penerbangan di Terminal 2 Bandara Suta, tercatat 30.916 orang penumpang dengan rute internasional 10.200 orang penumpang. Kemudian untuk rencana penerbangan di Terminal 3, terdapat 32.000 penumpang rute domestik dengan 26.200 penumpang internasional. Sementara untuk pergerakan pesawat, turut mengalami peningkatan secara total sebanyak 922 dengan rincian 460 keberangkatan dan 462 kedatangan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang

0: Pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air dalam program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius di tengah mulai berubahnya cuaca menuju musim kemarau, terutama di sejumlah wilayah gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran. Dan kami akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana strategi pencegahan, kemudian edukasi masyarakat agar karhutla tidak semakin meluas, bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, selamat sore maksud kami, Mas Firman.
3: Halo. Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
3: Halo.
0: Ya, Mas Firman bisa mendengar suara kami ya?
3: Bisa.
0: Oke. Mas, kita bahas soal karhutla di Kalimantan Tengah ya 2026. Prediksi WALHI ini meningkat di tahun ini. Apa indikatornya, Mas Firman?

0: salah satu indikator yang kemudian menguatkan kami meyakini ya bahwa prediksi karhutla bisa saja akan semakin meningkat di tahun 2026 ini. Yang pertama memang ada prediksi bahwa akan terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu yang dimakan dengan Godzilla El Nino. Nah ini kalau di tahun 2015, 2019, dan 2023 dulu kan hanya El Nino saja. Nah artinya ini juga sudah diumumkan oleh BMKG bahwa BNPB juga bahwa akan terjadi Godzilla El Nino, artinya ekskalasi kemarau akan semakin meningkat dan panas juga akan semakin meningkat. Ini yang kemudian menjadi faktor pertama ya, bahwa akan terjadi indikasi kebakaran hutan yang cukup luas di Caltech di tahun ini ya. Kemudian di lain sisi, beberapa waktu yang lalu kan teman-teman dari Auriga juga sudah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi peringkat pertama deforestasi di Indonesia, dan berdasarkan identifikasi yang WALHI lakukan juga bahwa kebanyakan memang terjadi di area proyek strategis nasional, khususnya di wilayah proyek Pusetet yang kemudian dibuka untuk sawah, dan ini berada di lahan gambut. Nah, jadi kerusakan lahan gambut ini merupakan salah satu faktor yang terjadi kebakaran tanda lahan itu sejak tahun 1998, bahkan di 2015 yang terparah ya. Dan kami melihat itu menjadi indikator yang cukup kuat kenapa selain Godzilla El Nino, deforestasi terjadi masih cukup tinggi di Kalimantan Tengah, dan juga kerusakan lahan gambut juga semakin meningkat di tahun 2025 sebelumnya hingga di tahun 2026 ini. Yeah. Itu sih Mbak.
1: Okay. Seberapa besar keparahan dari dampak kerusakan gambut di tahun 2025 lalu, Mas Firman, mungkin bisa diceritakan juga ya?
0: Ya, kerusakan ini kan untuk mencapai target pemerintah ya, mencapai 30.000 hektar ya untuk pembukaan lahan potensi. Nah ini yang kemudian memperparah karena potensi juga dibuka sejak tahun 2020 ya, sampai di tahun 2025. Karena dulu kita masih mengenal programnya intensifikasi, kemudian yang pembukaan lahan baru itu ekstensifikasi dan terjadi di area gambut gitu. Nah, ditambah lagi ini baru-baru saja kita dengarkan bahwa akan ada pembukaan lahan baru lagi di area tersebut, namun dengan nama yang berbeda, bukan lagi PTST tapi malah cetak sawah rakyat, dan ini identifikasi kami juga terjadi tetap di lahan-lahan yang merupakan area gambut.
1: Oke. Ada juga kan restorasi gambut ya Mas di wilayah Kalimantan Tengah. Sejauh ini berjalan efektif tidak ya?
0: Iya, restorasi gambut sebenarnya sudah lama berjalan ya. Tapi semenjak adanya Badan Restorasi Gambut yang kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tapi kan sebelumnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan sudah lembaga itu sudah dibubarkan. Dan sebenarnya komitmen itu sebenarnya komitmen yang setengah-setengah menurut kami dari komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi gambut. Okay. Karena 2020 malah mereka membuka lahan gambut yang merupakan sebagian juga bagian dari wilayah-wilayah yang selama ini juga dijadikan sebagai area restorasi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Kemudian dibuka untuk food estate. Nah ini yang kemudian memperparah identifikasi yang kami yakini bahwa akan terjadi kebakaran hutan lahan. Okay. Bahkan sebelumnya berdasarkan pemantauan kami di salah satu lokasi yang ada di Kalteng, yaitu area food estate-nya yang terbakar juga gitu. Karena berada di lahan gambut.
1: Okay. Baik, nah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dari sisi personel, kemudian sarana juga kan, ini dikatakan sudah semakin diperkuat. Apakah ini cukup, Mas Firman? Apa yang perlu ditambah lagi untuk mencegah luasan kebakaran hutan ini di Kalimantan Tengah?
0: Ya, kalau kami sih melihat bahwa infrastruktur untuk pemadaman kebakaran hutan lahan tidak cukup.
1: Okay.
0: Selama ini kita sudah mendorong adanya terbentuk misalkan masyarakat peduli api di beberapa desa untuk menyikapi ketika kejadian kebakaran hutan lahan. Tetapi kalau kita hanya memadamkan api tanpa kemudian melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab atau akar masalah dari sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga percuma saja menurut kami. Dan penguatan di regulasi juga harus semestinya dilakukan. Dan ini tidak hanya mendekati detik-detik yang seperti ini. Pemerintah juga harus melakukan mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana di Kalimantan Tengah dan melakukan identifikasi faktor penyebab. Di sisi lain, pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur untuk pemadaman, tapi di lain sisi program untuk ya itu masih membuka di beberapa area gambut. Dan sebelumnya Putextek malah membuka besar-besar di area gambut. Nah, ini harusnya memang itu kemudian dilakukan pemberhentian terhadap program itu dan kemudian dilakukan restorasi, bukan kemudian malah menambah lagi dengan adanya cetak suara rakyat ini. Dan kami sangat ya untuk
1: Mas Firman agak terputus-putus, mungkin bisa bergeser sedikit ya agar jaringannya lebih stabil karena suara yang kami terima agak terputus-putus. Mas Firman, halo. Iya, halo Mas Firman. Iya, masih terputus-putus. Kami coba hubungi kembali ya, Mas Firman. Ya, mohon maaf mendengar informasi ataupun jaringan telekomunikasi kami bersama dengan Mas Firman ini masih kami coba hubungi kembali ya untuk mendapatkan jaringan yang lebih baik sehingga informasi yang Anda dengar bisa terdengar lebih jelas. Bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI ya, kita coba hubungi untuk membahas bagaimana karhutla di Kalimantan Tengah. Ini WALHI memprediksi adanya perluasan lahan ataupun meningkat di tahun 2026 ini. Ya, kami sudah tersambung kembali, Mas Firman. Selamat sore, halo.
0: Selamat sore, halo.
1: Ya, silakan dilanjutkan kembali, jelas. Mas Firman. Ya, lebih jelas, Mas Firman. Silakan.
0: Oke. Baik, saya lanjutkan tadi bahwa menurut kami, pemerintah juga tidak kemudian hanya menyiapkan infrastruktur. Kita apresiasi sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur untuk pemadaman. Tetapi kami rasa pemerintah juga harus mengevaluasi terkait dengan daya dukung lingkungan yang ada di Kalteng. Terutama kasus di area-area yang rawan kebakaran, terutama di lahan gambut.
1: Yeah.
0: Apakah aktivitas di sana sudah benar-benar akan safety terhadap ancaman kebakaran atau tidak? Kalaupun memang ada aktivitas yang kemudian merusak gambut, sebaiknya itu dievaluasi program tersebut dan dihentikan.
1: Oke, okay. Artinya bisa dikatakan lebih fokus ke pencegahan daripada pemadamannya, seperti itu ya, Mas Firman ya?
0: Betul, okay. Pemadaman menjadi suatu kewajiban, tetapi melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap faktor penyebab dan mengevaluasi kebijakan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting karena biar tidak berulang ini terjadi.
1: Iya. Kalau kita lihat dari karhutla ini, dampak yang paling serius dari kebakaran gambut bagi lingkungan dan juga masyarakat seperti apa kalau WALHI menilainya?
0: Kalau WALHI menilainya ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau dari faktor sosialnya, ancamannya kemudian hari ini kemudian dan sebelum-sebelumnya ya, terjadi kriminalisasi terhadap peladang Dayak ya, yang kemudian banyak dipidanakan gitu oleh aparat kepolisian gitu. Itu dampak sosialnya. Dampak lingkungannya kemudian banyak lahan gambut kita jadi rusak, lahan kita kebakaran dan sebagainya. Bahkan terjadi kabut asap. Dan kemudian untuk faktor kesehatan, nah ini ancaman terhadap dampak ISPA kemudian atau gangguan pernapasan dan lain-lain, termasuk ke arah dampak sosial lainnya ke arah pendidikan. Banyak aktivitas pendidikan juga akan terhalang dengan adanya kabut asap ini.
1: Ya.
0: Itu sih yang paling signifikan kami lihat.
1: Ya. Kalau melihat dari masyarakatnya, bagaimana kondisi mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla saat musim kemarau?
0: Ya, kalau berbicara pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita lakukan pendampingan juga, ya memang ancaman terbesarnya adalah mereka sering sesak napas sebenarnya karena
1: gangguan kesehatan,
0: keterbatasan.
1: Iya.
0: Betul. Fasilitas kesehatannya juga sangat kurang gitu. Dan harusnya memang pemerintah itu salah satu juga harusnya yang diperhatikan oleh pemerintah terhadap fasilitas kesehatan di area-area yang rawan kebakaran. WALHI kan pernah menggugat negara kan untuk menyediakan khusus rumah sakit khusus paru di Kalteng gitu untuk mengantisipasi hal ini, tapi ya sampai saat ini tidak dipatuhi putusan pengadilan itu, karena WALHI menang.
1: Selain penanganan dari pemerintah daerah, seberapa penting sih Mas Firman keterlibatan dari masyarakat adat dan juga komunitas lokal ya untuk pencegahan karhutla ini?
0: Kalau seberapa penting banget itu, karena sebagai bagian dari peran aktif paling terdepan ya ketika terjadi karhutlah ya masyarakat adat. Mm-hmm. Artinya mereka yang paling di depan gitu. Ketika terjadi kebakaran mereka yang akan mestinya mereka juga diberikan kapasitas untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan gitu, di area-area yang memang rentan terjadi kebakaran. Mm-hmm. Mengaktifkan juga sumber-sumber ekonomi juga mereka gitu. Karena selain mereka dilatih untuk itu juga alternatif ekonomi juga menjadi penting karena itu bagian dari ancaman juga terhadap mereka.
1: Ya, oke, baik. Kemudian apa rekomendasi dari Walhi ya kepada pemerintah daerah dan juga pusat mungkin untuk menghadapi potensi karhutlah di 2026 ini?
0: Konkretnya kita mengharapkan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian melakukan audit lingkungan terhadap daerah-daerah yang memang rawan karhutla, mengidentifikasi faktor penyebab utamanya sebenarnya karena apa gitu. Mm. Misalkan karena kerusakan lahan gambut, yaitu siapa yang faktor penyebabnya itu, dan kalaupun memang itu dari proyek pemerintah, yaitu harusnya dihentikan. Kalaupun dari korporasi, evaluasi perizinannya. Dan kalaupun karena kami tidak apa ya, kalau memang ada aktor-aktor yang lain segera untuk tindakan hukum, evaluasi terhadap perketat dan keluarkan kebijakan sebenarnya yang untuk memperketat evaluasi ini sendiri gitu. Sehingga selain juga membangun infrastruktur atau penyediaan infrastruktur yang seperti dilakukan sekarang gitu. Itu lebih konkret kalau kami katakan bahwa sehingga kita tidak hanya latah dengan kebakarannya tapi juga untuk mengidentifikasi sebenarnya faktor penyebab dan kita harus sembuhkan itu gitu.
1: Oke, jadi yang paling mendesak apa nih menurut Mas Firman?
0: Yang paling mendesak adalah segera lakukan audit lingkungan.
1: Audit ya?
0: Di area-area ya audit lingkungan terhadap area-area yang rentan kebakaran. Sehingga di sini kita bisa melihat daya tampung daya dukung lingkungan yang kemudian menjadi faktor penyebab karhutlah ini kenapa gitu? Hmm. Apakah itu karena ada makanya saya katakan tadi apakah itu karena faktor adanya program pemerintah atau karena ada aktivitas korporasi atau ada aktivitas lainnya?
1: Okay.
0: Sehingga gambut itu rusak gitu. Dan sehingga area-area itu jadi rentan kebakaran. Nah kalau itu tidak dilakukan secara cepat, saya rasa ya oke lah kita tahun ini kita coba untuk padamkan. Tapi kalau faktor penyebab itu tidak juga dilakukan evaluasi ya, kita rasa ya ini tahun depan walaupun ada El Nino lagi ya kita akan kebakaran lagi gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya di Radio Pro 3 sore ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ya, pendengar, memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat lahan seluas 379,76 hektar di Kalimantan Tengah dilanda kebakaran sejak Januari 2026. Jumlah luas lahan yang terbakar ini kembali bertambah akibat terjadinya peristiwa kebakaran di Kabupaten Sukamahara pada April lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Cabang Barat Sukamahara itu terjadi pada lahan seluas 2,90 hektar. Abdul mengatakan BPBD Sukamahara bergerak cepat untuk melakukan operasi pemadaman saat si jago merah mengamuk. Ia memastikan kebakaran itu juga telah dipadamkan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih tinggi, serta berada pada status level 2 atau waspada. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan Gunung Dukono mengalami erupsi pada Kamis pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, dengan ketinggi kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada 15 hingga 16 Mei 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai hingga longsor. Dalam peringatan dini hari ini, BMKG menetapkan status waspada untuk beberapa wilayah, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Dan kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Intensitas hujan tinggi air sungai Batang Merau meluap sebagian wilayah kota sungai penuh untuk waspada. Informasinya disampaikan oleh Muhammad Desmond. Desmond?
3: Ya, intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah kota sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci beberapa pekan terakhir ini. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya bencana hidrometeorologi mengingat topografi wilayah yang dikelilingi perbukitan dan juga dilalui oleh aliran sungai yang besar. Berdasarkan pantauan di lapangan, curah hujan dengan durasi panjang sering terjadi mulai siang hari hingga malam hari di wilayah kota sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Peningkatan debit air mulai terlihat secara signifikan pada aliran sungai Batang Merau yang menjadi urat nadi pengalihan air di kawasan sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Nah, untuk itu, menurut Kepala BMKG Departemen Parbu Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan yang cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor. Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah kota sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk bisa waspada dan siap siaga, terutama warga yang berada di bantaran sungai yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Berikut pernyataan dari Kepala BMKG Departemen Parbu Kerinci, Kurnia Ningsih.
4: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang nanti akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir bandang dadakan. Ada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan alat berat di titik awal longsor untuk memastikan jalur distribusi logistik tetap berjalan dengan lancar. Nah, terutama bagi masyarakat yang menemukan kondisi darurat ataupun membutuhkan bantuan evakuasi, pemerintah sendiri telah menyiapkan perahu karet di wilayah-wilayah yang memang rentan terjadinya banjir. Mengingat cuaca yang sulit diprediksi, warga juga diminta untuk terus memantau informasi perkiraan cuaca terkini agar dapat mengambil langkah antisipatif lebih dini. Muhammad Isman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami mengundang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan Anda bisa menyampaikan informasi seputar dengan cuaca ataupun informasi lainnya. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Saya sapa Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam di Makassar. Ya, bagaimana cuaca di Makassar saat ini?
1: Cuaca di Makassar ini panas, Mbak. Cerah ini saya ini.
0: Oh, sudah berapa lama tidak ada hujan?
1: Biasanya sih kalau sore hujan, tapi hujan ringan.
0: Terakhir hujan kapan?
1: Ya?
0: Terakhir hujannya kapan, Pak Wibi?
1: Kemarin tuh hujan, tapi sebentar kok.
0: Okay.
1: Iya.
0: Air ini terasa lebih panas ya, karena sudah masuk kemarau juga ini, ya.
1: Sampai saya keluar rumah ya, nggak pakai baju ini, keras ya, keras sekali.
0: Okay. Makasih, Mbak. Okay, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kami nantikan informasi dari wilayah lain juga ya, silakan hubungi kami 021 384 4545 386 6712.

Ya, sambil menunggu informasi dari Anda, kami sampaikan informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ini mengerahkan personel untuk membantu membersihkan rumah warga yang masih terdampak lumpur pasca banjir, khususnya di sejumlah wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan darurat pasca banjir. Dan ini dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari. Menurut Cornelius, meski kondisi cuaca mulai membaik dalam beberapa hari terakhir, endapan lumpur masih menjadi kendala utama di sejumlah lokasi terdampak. BPBD Kota Kendari menurunkan 59 personel yang bergerak secara mobile untuk membantu membersihkan sisa genangan dan lumpur di pemukiman warga.

0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga merilis pembaruan perakiraan pertumbuhan awan cumulonimbus untuk periode 15 hingga 21 Mei 2026. Data terbaru menunjukkan adanya penambahan titik resiko atau resiko tinggi atau kategori frekuen di sejumlah jalur perairan vital Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrim. Awan cumulonimbus sendiri merupakan musuh utama dalam keselamatan transportasi karena kemampuannya memicu hujan badai, petir, hingga turbulensi hebat bagi pesawat yang melintas di ketinggian jelajah. Dan berdasarkan analisis model cuaca numerik, BMKG juga menetapkan sebanyak 9 wilayah dalam kategori frekuen, di mana cakupan spasial awan diprediksi melebihi 75%. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam program Kentongan hari ini, edisi hari Kamis ya, 14 Mei 2026.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Kita jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10.000 puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapanya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhat Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda

0: Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11

0: Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Kami perjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081399399888. Bersama tim dini hari, tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping menyambut baik posisi baru dalam hubungan bilateral antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Xi menyusul pertemuan tingkat tinggi antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Hubungan baru ini membayangkan adanya kerjasama yang berjalan beriringan dengan kompetisi yang terukur menyusul pertemuan puncak KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apa pengaruh hubungan baru ini terhadap isu-isu global selama ini? Apakah hubungan stabil ini bisa mengurangi ketegangan geopolitik di dunia atau di Timur Tengah? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Yon, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, ya.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
2: Fajar, ya.
0: Iya,
2: okay,
0: ya. Kabar baik ya, Pak Yon, ya.
2: Alhamdulillah, ya, baik. Ya.
0: Prof, ini pertemuan Amerika Serikat dengan Tiongkok ini mengejutkan tidak di tengah rivalitas dalam tanda kutip ya, yang ketika bicara soal ketegangan di Timur Tengah saja dari statement kedua belah negara ini sangat berbeda, sikapnya juga berbeda, tapi kemudian sekarang ada pertemuan ini. Bagaimana pandangannya Profesor Yon?
2: Ya, selama ini kan hubungan Amerika dan Cina itu apa ya, dalam tataran dingin ya.
0: Iya.
2: Ada rivalitas tetapi tidak muncul secara
0: terbuka.
2: Terbuka begitu ya, masih di bawah permukaan, tetapi tanda-tanda ke arah situ ketegangan itu sudah ada. Nah, tentu kan bayangannya hubungan itu tidak ada ya komunikasi yang baik. Tapi kan realitasnya saat ini dengan kedatangan Trump ya ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping ya, walaupun sebagai kedatangan balasan ya,
0: yeah,
2: yang dilakukan oleh Trump, tapi memang kemudian ini membuka sebuah spekulasi baru bahwa bisa saja hubungan kedua belah pihak itu akan baik-baik saja ya ke depannya pasca pertemuan antara Trump dan Xi Jinping, dan tentu akan ada negosiasi, pembicaraan begitu ya, ke arah hubungan yang lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Dalam satu sisi mengejutkan, dalam sisi lain kan dalam hubungan internasional kan tidak ada yang tidak mungkin ya, selama dua kepentingan itu bisa ditemukan ya.
0: Yeah.
2: Sah-sah saja mereka ketemu ya.
0: Oke. Sah-sah saja memang dalam hubungan internasional. Nah itu yang menjadi pertanyaan mungkin ya, menggelitik bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh kedua negara ini dalam pertemuan ini. Mungkin ini hanya sekedar formalitas pertemuan atau kunjungan balasan dari kepada Presiden Xi Jinping ya, dari Donald Trump. Tapi kan selama ini Presiden Trump dan Amerika Serikatnya juga fokusnya itu sama sekali tidak pernah ke Asia Timur. Bahkan akhirnya ini kan fokusnya di Timur Tengah, di Iran. Lalu juga tentang tarif resiprokal. Bahkan ada ancaman dan lain sebagainya kepada Tiongkok ketika itu. Bahkan tarifnya lebih besar begitu ya, Prof. Tapi kemudian sekarang apa yang sebenarnya yang ingin tiba-tiba saja datang ke Tiongkok ini? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Trump kalau begitu? Atau kedua belah negara inilah, Prof.
2: Ya, kalau kita pertama dulu ya mencoba untuk membaca apa yang di kepala Trump ya, berkaitan dengan rencana kunjungan, walaupun pasti ada agenda yang langsung berkaitan antara Amerika dengan China, tetapi di balik itu juga kan ada agenda berkaitan dengan ketegangan di Selat Hormuz ya, yang saat ini masih mengalami jalan buntu, walaupun perundingan negosiasi ya sudah dilakukan dan kencatan senjata sedang berlangsung, tapi ada ketidak kesepakatan ya antara Amerika dan dengan Iran. Nah, Trump sendiri melihat bahwa pengaruh China di kawasan, terutama di Iran, itu kan cukup besar.
0: Yeah.
2: Maka dia berharap bisa melakukan ya tekanan kepada China agar tidak ya membantu secara militer kepada Iran, karena kekuatan militer Iran juga disinyalir itu datang dari China begitu. Tapi intinya adalah bagaimana China kemudian bisa melakukan tekanan lah kepada Iran agar mau menyepakati tawaran yang dilakukan oleh Amerika. Nah, kalau dari Xi Jinping sendiri kan tentu dia menginginkan kan hubungannya itu menjadi normal ya, China dan Amerika, kemudian juga menjadikan ya kebangkitan ekonomi China itu sebagai ancaman ya bagi Amerika, tetapi bisa justru memperkuat ya hubungan baik itu kaitan hubungan dagang maupun juga hubungan ekonomi yang lain. Nah, China kan selalu pendekatannya dialog ya dari sisi ini. Nah, saya kira ya Trump berharap dengan memberikan negosiasi tertentu kepada China, China kemudian bisa membantu ya untuk melunakkan posisi Iran ya agar mau mengikuti keinginan Amerika gitu.
0: Jadi sebagai mediator juga seperti Pakistan gitu, Prof.
2: Ya, akan seperti itu ya, karena pasti Amerika Trump membaca ya posisi China sangat kuat ya kepada Iran. Iran tidak bisa dikalahkan, itu kan juga tidak lepas ya dari dukungan baik dukungan teknologi, dukungan moral sebagai sekutu utama ya, termasuk juga bantuan dalam kaitan juga persenjataan ya yang dari China. Nah, disinilah kemudian China dianggap ya sebagai negara ketiga yang sama seperti Pakistan ya, untuk kemudian dapat memberikan ya tekanan kepada sekutunya Iran ya agar mau berunding dan menyepakati apa-apa yang diinginkan oleh Trump. Pastikan, tapi kan pasti nanti akan ada take and give ya, tidak bisa sepenuhnya apa yang diinginkan Trump itu kemudian akan dipenuhi Iran. Tapi paling tidak Iran akan melunak dan mau ya bernegosiasi untuk mengakhiri perang ini.
0: Oke, jadi kunjungan Presiden Trump ke bertemu dengan Presiden Xi Jinping ini sebenarnya sinyal bahwa eskalasi akan sedikit mereda nantinya. Ada estimasi ke sana begitu, Prof.
2: Iya, karena kan selalu kebijakannya China itu mengedepankan dialog ya dan negosiasi, tidak memilih jalan perang. Nah, itu kan juga bisa ditukar ya dengan komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan dukungan terhadap Taiwan gitu ya, ketika ingin memisahkan diri atau menjadi negara yang independen. Nah, kalau itu ya, komitmen Trump juga bisa disampaikan ya, maka akan sejalan juga dengan apa yang diyakini ya oleh Beijing ya, bahwa ya segala sesuatu itu harus dinegosiasikan, harus melalui jalur perundingan. Maka ini akan semakin membuat ya kondisi ya semakin kondusif ya nantinya kepada perundingan antara Amerika dan Iran. Tapi tentu Xi Jinping juga tidak polos-polos amat begitu ya mengikuti Trump gitu ya.
0: Yeah.
2: Karena kepentingannya juga banyak begitu ya. Nah, disinilah saya kira ya percakapan tingkat tinggi antara dua pemimpin besar begitu ya.
0: Yeah.
2: Untuk kemudian bisa menelurkan kesepakatan yang bisa diimplementasikan dalam perundingan ya ke depannya, negosiasi antara Amerika dan Iran.
0: Iya, banyak hal yang terjadi semenjak peperangan atau konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat Israel kepada Iran. Termasuk diantaranya keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC, kemudian ada tawaran bagi negara-negara Arab begitu ya di Timur Tengah ini secara regional untuk menggunakan yuan. Itu membuat bargaining power dari Amerika Serikat ini sedikit melemah, meskipun kabar terakhir itu yuan juga sempat melemah terhadap dolar Amerika Serikat kemarin begitu, Prof. Apakah ini salah satu di antara kekhawatiran Trump juga sehingga akan ada agenda juga menuju ke sana begitu, Prof?
2: Ya, memang disadari kan posisi Amerika saat ini kan tidak sekuat dulu ya. Dalam perang ini justru profil Iran yang menguat di dunia internasional, sementara posisi Amerika ya mengalami penurunan itu ya. Ketika Trump mengajak teman-teman dekatnya termasuk sekutunya di Teluk ya, Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan sebagainya untuk bersama-sama, tapi kan mereka menolak ya dalam perang melawan Iran. Eropa juga akan menolak ya untuk pembebasan, membebaskan Selat Hormuz. Ya, mereka mau bersama mengamankan Selat Hormuz ketika perang sudah selesai begitu. Artinya kan mereka tidak mau berperang melawan Amerika. Nah, posisi Amerika ini kan menjadi sendiri. Secara ekonomi tadi ancaman Cina penggunaan yuan kan juga besar. Nah, sekarang ini kan di sela-sela itu ada pertemuan BRIC juga kan, konsolidasi mereka yang bersama-sama dengan Cina begitu ya. Dan salah satu agendanya juga membicarakan masalah Selat Hormuz. Sementara organisasi yang di dalamnya ada Amerika itu kan tidak ada pertemuan ya. Bahkan Amerika cenderung untuk keluar ya dari NATO.
0: Dari NATO.
2: Organisasi lain juga seperti itu. Jadi nampaknya Trump sendirian begitu ya. Nah, sekarang coba untuk
0: merangkul,
2: pergi merangkul Cina, tapi kan posisi dunia nampaknya banyak yang berseberangan dengan ide gagasan dari Trump selama ini yang dianggap kemudian banyak merugikan mereka gitu.
0: Oke, meskipun ya di tentu di depan publik, di depan media, di depan wartawan, kedua belah pihak baik Presiden Trump maupun Presiden Xi menyampaikan bahwa formalitas bahwa mereka menjalin hubungan baik dari sektor perdagangan, energi dan bahkan menyinggung sedikit soal ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan. Apakah ini salah satu kepentingan juga dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berkunjungan ke sana? Ini berkaitan dengan ketegangan di Laut Cina Selatan ini, Prof.
2: Ya, saya kira seperti itu ya. Trump kan selalu mengatakan Xi Jinping adalah orang yang baik, China great dan aja kan selalu dipuji ya, begitu ya.
0: Itu di depan media, uang tapi kita nggak tahu nih.
2: Baik-baik saja gitu ya. Tapi di balik layar,
0: kita nggak tahu ya.
2: Kan tidak tahu baranya sudah seperti apa begitu ya. Tapi kan Trump selalu mengatakan ya bahwa semua under control, baik-baik. Tapi kan realitasnya juga nggak seperti itu. Nah, saya kira dengan datangnya Trump yang membawa agenda, membawa proposal, itu kan menunjukkan bahwa hegemoni Amerika ya, baik dalam aspek ekonomi, politik, keamanan itu kan sudah mulai tergoyahkan gitu ya. Maka tentu dia juga ya tidak bisa semena-mena sendiri ya dalam tataran dunia baru saat ini. Maka dia juga harus merangkul Cina juga gitu ya, memastikan bahwa semua itu under control ya, tidak terjadi clash atau chaos ya di dunia itu, dan ini kan tidak diinginkan. Maka jalan negosiasi ya selalu ditawarkan, dikedepankan, walaupun kan Amerika selalu punya agenda yang dia ingin dapatkan ya yang sebanyak-banyaknya begitu.
0: Ya, karena kabar dari beberapa media seperti Washington Post, lalu juga dari CNN dan lain sebagainya ya, AFP, bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kebutuhan pokok, BBM ya dan lain sebagainya itu naik sangat signifikan. Bahkan kemarin itu menyentuh kenaikannya itu 4 sampai hampir $5 untuk gasolin, untuk BBM. Termasuk juga untuk kebutuhan pokok lainnya. Termasuk juga untuk barang-barang yang datang dari luar Amerika Serikat, dari barang-barang dari Tiongkok misalkan, Profesor. Nah, ini juga kaitannya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat kah untuk menekan suasana publik di Amerika Serikat, terlebih di Amerika Serikat sendiri sedang akan menjelang pemilu SLA. Di mana itu sangat sangat menentukan juga nih, karena kabarnya santer banget bahwa akan ada melakukan impeachment dan lain sebagainya untuk Presiden Trump, Prof.
2: Ya, saya kira kan kondisi yang saat ini tadi yang disebutkan ya, masalah ekonomi yang semakin turun ya, harga pokok juga naik, bahkan juga gasolin ya, minyak itu ya, walaupun mereka menghasilkan minyak sendiri kan juga hampir mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
0: Apalagi mau perhelatan Piala Dunia nih, Prof, di sana.
2: Nah, ya semacam itu juga kan. Kemudian maskapai penerbangan yang apa low cost itu kan tutup gitu ya. Sementara itu menjadi andalan masyarakat gitu ya, kan mereka semakin tidak bisa menikmati begitu ya. Masa-masa tadi itu ya, mau perjalanan untuk melakukan Piala Dunia, liburan dan lain sebagainya itu pasti terganggu dengan tidak adanya apa penerbangan yang murah ya bagi mereka. Ini kan menjadi panik juga ya bagi bagi Trump yang awalnya kan dia sangat percaya diri bahwa dengan kebijakannya ada tarif yang sangat tinggi, dia berperang. Itu dianggapnya bahwa nanti negara-negara itu akan datang ke Amerika menyembah-nyembah begitu ya.
0: Bahkan sampai mengancam soal tarif resiprokal ke semua negara. Tarifnya luar biasa, termasuk Indonesia juga kena. Tapi nampaknya tidak terlalu signifikan sekarang kalau bicara soal ketegangan di Timur Tengah ini ya, Prof.
2: Iya, betul-betul ya. Bahkan kan dalam Selat Hormuz itu kan negara yang terkena imbas bukan datang kepada Trump, tapi kan negosiasinya ke Iran. Ini kan menunjukkan bahwa ya posisi Iran, Amerika tidak penting lagi. Yang penting mereka bisa dapatkan pasokan, kemudian setelah itu negosiasi dengan Iran agar kemudian diberikan jalan keluar. Ya, walaupun akhirnya untuk mengatasi itu ya udah diblok ada gitu ya sama Amerika sekalian. Ini kan semakin membuat orang marah begitu ya kepada strateginya Trump saat ini.
0: Iya, ini kondisinya pendengar bahwa Selat Hormuz itu awalnya kan terbuka ketika ada konflik atau invasi peperangan terjadi antara Amerika Serikat bersama Israel menuju ke Iran, akhirnya Selat Hormuznya tertutup. Kemudian negosiasi negara-negara dunia kepada Iran agar kapalnya bisa lewat. Nah, akhirnya Iran memutuskan hanya Amerika Serikat dan kapal Israel yang tidak bisa lewat. Tapi kemudian Amerika Serikat memblok semuanya. Akhirnya makin rumit juga, betul. Semakin ruwet juga gitu ya, Prof.
2: Padahal nah, sebelum perang terbuka.
0: Terbuka. Gitu ya. Nah, ini wah, ini tapi gini, tentu saja harap-harap cemas juga akan ditunggu oleh semua dunia. Hubungan sinyal positif harusnya bisa terlihat ketika kedatangan Presiden Trump ke Tiongkok ini, Prof. Apa nih harapan ini kalau Profesor dari hasil pertemuan ini yang dihasilkan ini nantinya?
2: Tentunya kan kita berharap ya setelah pertemuan antara Trump dan Xi Jinping ada kesepakatan begitu ya, terutama di dalam mengatasi masalah Selat Hormuz dan mengakhiri peperangan. Nah, Trump harus banyak mendengar gitu ya apa yang disampaikan oleh Xi Jinping. Yang selama ini kan Trump selalu mendikte begitu ya, keinginannya A, B, C, D, dan negara harus mengikuti. Tapi dengan maunya Trump datang ke Beijing, ini kan menunjukkan bahwa Trump juga perlu ya untuk menegosiasikan, mendengar nih apa dari saran dari Xi Jinping.
0: Dari tuan rumah ya, karena Trump kan tamu ya, ini tuan rumah ngomongnya apa nih, maunya apa gitu ya.
2: Tamu kan nggak bisa nekan-nekan gitu, sampai kejadian ketika di Inggris ya.
0: Oh iya.
2: Ratu mau salaman dia duluin gitu ya, itu kan sebuah pelanggaran dalam hal apa penjamuan dunia. Nah, dia harus tahu apa namanya protokoler di suatu negara kan gitu, jangan merasa paling hebat gitu ya, padahal kondisi sekarang kan sedang tidak baik-baik. Nah, harapannya sih ada negosiasi yang kemudian mengarah kepada apa konsensi ya dalam pembukaan Selat Hormuz itu.
0: Iya, Prof. Sebenarnya kan awal-awal ketika terjadi konflik di Timur Tengah, ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran itu, terjadi ada polarisasi semu kalau dilihat dari kekuatan militer dan apa namanya selain militer dan juga ekonomi, yaitu Amerika Serikat dengan aliansinya, dengan Israel, dengan Arab Saudi, dengan semuanya itu, dengan Eropa, dengan beberapa negara Eropa. Kemudian ada Tiongkok dan Rusia. Tapi kemudian apakah polarisasi semua ini itu akhirnya bisa luntur ketika Presiden Trump itu berkunjung ke Tiongkok ini, atau justru masih ada rivalitas terselubung yang publik sebenarnya tidak tahu begitu, Prof?
2: Ya, pasti kan nanti akan terjadi pencairannya antara rivalitas utama itu kan sebenarnya rivalitas antara Amerika dan Cina, antara yang lain kan bagian dari imbas itu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau yang atasnya itu sudah mencair, sudah mulai melentur ya, maka lingkaran-lingkaran berikutnya, pinggiran-pinggiran juga pasti akan melakukan relaksasi ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, kondisi saat ini kan sebenarnya aliansi Amerika Trump sendiri kan juga mulai melemah ya, tidak sepenuhnya didukung ya, negara sekutu utama di Teluk juga kan tidak mendukung ya. Bayangin saja pangkalan militer yang dibangun Amerika di negara-negara Teluk gitu, ketika perang tidak boleh digunakan ya, pasti kan kelimpungan ya mereka. Ini teman kok mau perang nggak boleh dipakai, sementara hanya ada di bibir Selat Hormuz itu. Ini kan menjadi target yang membahayakan kalau mereka tidak ada di daratan.
0: Oke,
2: baik. Akan berada di mana gitu. Nah, ini kan persoalan. Eropa kan juga mulai menjauh. Nah, ini saya kira polarisasinya ya akan terjadi, tidak lagi hanya unipolarnya Amerika tapi akan multipolar ya.
0: Multipolar.
2: Banyak akan tumbuh ya kelompok-kelompok negara-negara lain yang besar yang itu juga tidak akan hanya menggantungkan kepada Amerika.
0: Oke, kita juga akan menunggu hasil dari hasil dari pertemuan dari BRICS ya, karena BRICS juga merupakan salah satu kumpulan negara-negara yang kuat, termasuk juga BRICS Plus, termasuk Indonesia nantinya mungkin akan diundang juga dalam perbincangan itu membahas soal apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pro3 RRI. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Yohan Mahmudi dari Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
1: Wawancara Pro3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Oskaria, mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui himpunan bank milik negara atau Himbara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Oleh karena itu, Doni menggelar rapat koordinasi bersama Himbara untuk membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Jajaran TNI ikut serta mendukung program peningkatan produksi pangan nasional termasuk kedelai, sehingga Indonesia bisa menekan impor kedelai dan bisa menjadi negara dengan swasembada kedelai. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, peningkatan produksi pangan terutama produksi kedelai harus mendapat dukungan banyak pihak karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai. Ia menambahkan, hingga kini Indonesia masih sebagai negara dengan impor terbanyak sebesar 2,21 juta ton dengan persentase 86,55% dari total volume impor dan nilai impor sebesar 21,2 triliun rupiah. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar mengatakan negara-negara berkembang berharap BRICS dapat memainkan peran konstruktif dan menstabilkan Timur Tengah dengan berbagai tantangan global. Hal itu disampaikan pada pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi pada Kamis hari ini. Ia juga mengatakan konflik berkepanjangan, ketidakpastian ekonomi, serta tantangan di bidang perdagangan, teknologi, dan iklim terus membentuk landscape secara global. Menurut Jaishankar, pertemuan itu juga menjadi kesempatan untuk membahas perkembangan global dan regional serta mempertimbangkan langkah-langkah praktis untuk memperkuat kerjasama di dalam organisasi. Pertemuan tersebut akan berlangsung hingga 15 Mei 2026. Dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput. Erick Thohir menjelaskan turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumbuh pada kompetisi grassroots yang berjenjang. Drawing yang berlangsung pada Rabu kemarin telah membagi 64 klub ke dalam 16 grup, yaitu grup A hingga grup P. Di pertandingan akan berlangsung serentak di 16 kota pada 30 Mei hingga 11 Juni 2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makna kenaikan Isa Almasih.
1: Pernahkah kita merasa sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup kita rasanya masih di titik yang sama? Iman tidak bertumbuh, emosi masih mudah meledak, dan keputusan sering masih dikuasai oleh perasaan. Disinilah kita perlu jujur. Lama ikut Tuhan tidak selalu berarti kita sudah dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani bukan diukur dari berapa lama kita ke gereja, seberapa banyak ayat yang kita hafal, atau seberapa aktif kita melayani. Kedewasaan rohani terlihat dari bagaimana kita merespons hidup, terutama saat tidak sesuai harapan. Efesus 4:14a berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Artinya, Tuhan tidak mau kita terus menjadi anak-anak rohani yang mudah goyah, mudah tersinggung, dan mudah menyerah. Semoga kita tidak hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kini kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Dari jumlah itu, 80 ribu diantaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Mutia Hafidz atau Menteri Komunikasi dan Digital menyebut kondisi ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Judi online bukan termasuk hiburan digital. Judi online ancaman yang dapat merusak ekonomi keluarga hingga menghancurkan masa depan anak-anak. Kita akan membahas hal ini terkait banyaknya anak yang terpapar judi online, bahkan dari 200 ribu anak, 80 ribu diantaranya berusia 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kami pada malam hari ini. Anda juga bisa memberikan tanggapan Anda terlebih dahulu sebelum hubungan kami dengan narasumber kami malam hari ini terhubung. Di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712. Atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemblokiran situs dan penegakan hukum. Upaya itu harus dibarengi dengan penguatan pemahaman tentang dunia digital atau literasi digital serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahayanya judi online atau judi daring ini. 200 ribuan anak terpapar judi online, 80 ribu diantaranya berusia 10 tahun, di bawah 10 tahun. Itu data yang disampaikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Plan Indonesia, Dini Widyastuti.
1: Wawancara Pro
0: 3. Ibu Dini, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 hari, Ibu Dini. Kabar baik ya?
2: Kabar baik, Mas Fajar.
0: Ya. Ini kabarnya tapi beritanya tidak baik nih. Saya dan Bu Dini baik-baik aja, tapi kabarnya gak baik. 200 ribu anak terpapar judi online, 80 ribu diantaranya menurut data Menkomdigi Mutia Hafidz, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu, Bu Dini.
2: Iya, tentu saja ini ya betul tadi yang dikatakan Mas Fajar, ini sebuah berita yang sangat buruk ya, tidak baik. Ini krisis, setuju dengan Ibu Menteri yang sangat concern dan mengatakan bahwa memang ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Karena kalau kita bicara tadinya judi online, kita pikir ini persoalan orang dewasa saja. Tetapi data yang ada ini betul-betul mengejutkan, 80 ribu anak di bawah 10 tahun. Nah, ini padahal kita tahu anak-anak ini sangat rentan ya. Di ruang digital mereka rentan dan masuk lagi ke judi online. Nah, ini pengaruhnya banyak sekali, Mas Fajar. Tentu saja dari kesehatan mental, mengganggu pendidikan mereka, bahkan relasi sosial di keluarga dengan teman-temannya. Ini kami dari organisasi hak anak sangat khawatir mengenai tantangan atau dampak ini terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut.
0: Oke, okay. Bu Dini, kita undang pendengar boleh ya di malam hari ini?
2: Oh, silakan.
0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami atau menanggapi topik kita. 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, itu data dari Kementerian atau Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz. 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, silakan.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, anak-anak tuh bagus di tahun 2004 sebelumnya kan, sebelum adanya HP kan.
0: Sebelum adanya nah, HP.
1: Sebelum adanya HP itu kecil saya tuh main bete gitu
0: kan. Main benteng.
1: Bidet, gitu kan tidak main HP.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi, kalau anak-anak zaman teknologi sekarang pada main HP. Udah omongannya udah ini aja, udah Roblox enggak boleh
0: HP. Roblox. Iya, oke. Wah, tahu Roblox juga nih Pak Udin. Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Pak Udin. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Udin di Boyolali ini men-trigger saya, Bu Dini.
2: Iya.
0: Kepemilikan handphone untuk anak, ya. Kalau bisa soal anak, ya. Kan nggak mungkin bisa beli dari duitnya sendiri, dibeliin orang tuanya. Akses internet kuotanya dari orang tuanya.
2: Iya.
0: Jadi akses sampai dengan akses internet digunakan untuk apa saja, yaitu dari semua dari orang tuanya, pengawasan orang tua dan lain sebagainya. Ini pandangannya gimana nih dari kondisi ini, Bu Dini?
2: Iya, betul. Tantangan ini kan memang tadi saya jadi bernostalgia. Pak Dun tadi mengatakan main benteng.
0: Main benteng. Ya. Bu Dini juga main benteng
2: itu,
0: emang ya?
2: Itu zaman saya. Ya, ya. Tapi kan ini kita tidak bisa apa ya menafikan bahwa zaman berubah gitu.
0: Okay.
2: Oleh karena itu juga pengasuhan orang tua harus berubah juga. Karena memang terpapar online ya, mereka di sosial media, mereka di gadgetnya itu. Mungkin 24/7 ya, tapi iya berjam-jam bahkan lebih daripada waktu mereka gunakan untuk belajar dan bermain dan berkoneksi secara real dengan teman-temannya, dengan keluarga dan sebagainya. Ini memang menumbuhkan apa ya, stress, mental health, lalu kemudian emosi yang tidak stabil, bahkan juga depresi di sebagian anak. Nah ini sangat mengancam sekali. Nah ini, tapi kalau kita bicara anak, tadi betul Mas Fajar katakan, di mana peranan orang tua. Jadi orang tuanya sekarang nggak bisa cuma bilang, oh nggak boleh dilarang,
0: iya.
2: Gitu ya.
0: Terus itu, menyalahkan juga, bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah gagal memblokir situs judi online. Tapi sementara akses betul. Handphone yang dimiliki oleh anak dari orang tuanya, untuk kuota internet dari orang tuanya, pulsanya. Lalu pengawasannya harusnya kan ada dari orang tua ketika ia bermain begitu, Bu Dini.
2: Betul. Ya memang ini tanggung jawab semua ya, tentu saja dari pengambil keputusan, dari pemerintah, lalu kemudian providernya itu harus punya juga tanggung jawab untuk secara apa lebih sosial memastikan hak-hak anak terlindungi. Tapi juga hak konsumen juga ya secara general, tapi juga tanggung jawab orang tua karena mereka adalah first pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak, terhadap kesehatan anak, termasuk mental health-nya, terhadap perlindungan anak-anak. Oleh karena itu juga orang tua harus juga mengikuti zaman juga, harus ngerti juga, harus paham digital juga. Jadi kalau Mas Fajar, kalau kita bicara literasi digital, ini sesuatu yang memang harus dilengkapi anak-anak kita, tapi juga orang tua juga.
0: Kayaknya kalau anak-anak sekarang Gen Z, Gen Alpha justru malah lebih pintar main internet ya.
2: Iya betul pasti ya, tapi paling tidak tahu gitu ya minimumnya. Dan kan nggak semuanya harus terus online. Bagaimana orang tua juga bisa? Jangan kemudian teknologi dijadikan alat untuk udah deh nggak usah gangguin ini saya kasih aja gitu ya biar ibu bapak
0: biar nggak tantrum ya, biar nggak tantrum, biar nggak rewel
2: padahal kan perlu parentingnya di situ
0: ajak okay, okay,
2: anaknya main gitu ya.
0: Oke, Bu Dini sebentar ditahan, ada Ibu Haryanti di Ibu Haryanti di Toli-Toli. Ibu Haryanti
3: ya. Ya, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, selamat malam. Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sehat tangguh untuk kita semua ya.
0: Amin.
3: Semoga kita tetap tangguh.
0: Amin.
3: saya setuju literasi digital harus diperkuat, tapi selain itu apalagi untuk orang-orang di daerah ya Ibu Dini ya. Itu bukan hanya literasi secara digital yang harus diperkuat, tapi literasi dari pemerintah ke masyarakat itu benar-benar harus diperkuat. Edukasinya itu benar-benar harus ke masyarakat. Misalkan kerjasama sama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, itu ke RT/RW. Karena di daerah itu, Bu Dini, jangankan judol ya, judi online, itu judi offline tuh masih banyak.
0: Judi
3: ya,
0: offline gitu, di toli-toli masih banyak.
3: Masih ada, bahkan enak-enak aja orang.
0: Itu bisa terlihat nggak ngumpet-ngumpet, maksudnya terang-terangan gitu, Bu Haryanti.
3: Ngumpet-ngumpet.
0: Oh, tetap ngumpet-ngumpet.
3: Udah sempat ini, tapi muncul lagi di
0: tempat lagi.
3: Yang lain
0: seperti itu. Okay, baik.
3: Jadi masih ada nih Ibu Dini. Bahkan pernah teman ya, saya ngasih tahu itu anaknya tuh ya wasi itu main judol itu ya, itu dari SMP sekarang sudah lulus SMA itu masih main judol. Orang tuanya nggak percaya, malah anaknya dapat, malah orang tuanya ikut menikmati.
0: Jadi
3: literasi masyarakat harus, edukasinya harus diperkuat.
0: Oke, baik, makasih. Aduh, ini dia. Nah, silakan direspon nih Bu Dini.
2: Iya Ibu Haryanti, iya. Jadi seperti kekerasan ya, masih ada di wilayah yang fisik, tapi juga di digital, judi juga yang secara fisik dan juga secara online gitu ya. Nah memang ini tadi saya setuju sih Bu, memang pendidikan atau awareness itu harus dilakukan oleh semua pihak sebenarnya. Pemerintah ini kita nggak bisa semuanya nungguin pemerintah, tetapi organisasi masyarakat sipil di sekolah ya. Dan misalnya kalau di plan kita juga sebagai organisasi masyarakat sipil, kita memang ada beberapa program nih Mas Fajar.
0: Apa tuh?
2: Seperti challenge dan tim digital well-being.
0: Nah, tim digital. Apa itu? Well-being tim ini. Digital well-being.
2: Nah, tim sih kan anak
0: remaja. Teens, oke.
2: Okay. Masa-masa ini yang paling rentan gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena ini kita ngomong bukan cuma bicara ini mempengaruhi well-being ya, atau ke misalnya ke kesehatan dan kesejahteraan mereka secara umum gitu. Nah, ini memerlukan peran serta semua pihak, dari sekolah, dari anaknya juga diperkuat sehingga mereka tahu dampaknya seperti apa kalau mereka judol ya, atau bahkan terlalu banyak screen time-nya di untuk hal-hal yang tidak berfaedah gitu ya.
0: Okay.
2: Dari di sekolah, orang tua juga itu semua harus diperkuat. Tokoh agama saya setuju dengan Ibu tadi, mungkin juga tokoh masyarakat semua harus turun tangan supaya anak-anak kita tidak terjerumus jauh lebih dalam lagi ke dalam situasi mereka kecanduan ya, judol atau kecanduan hal-hal yang tidak baik yang dari didapat dari online engagement seperti itu.
0: Oke, saya tertarik dengan tadi Yayasan Plan Indonesia punya program teen digital well-being ya. Oke, okay. Jadi itu di dunia digital, di internet untuk teen, untuk remaja agar bisa lebih sehat ya, baik fisik maupun mental, gitulah Bu Dini.
2: Lebih aman
0: ya. Kalau begitu saya ingin lebih tahu lebih jauh, kalau Yayasan Plan Indonesia itu fokusnya apa nih sebenarnya?
2: Kita kan organisasi anak dan anak muda, jadi kita
0: anak dan anak muda, oke.
2: Okay. Jadi ingin berkontribusi memastikan bahwa anak Indonesia itu yang pertama sehat. Sehat ini secara jasmani, sehat secara juga sekarang lagi kesehatan mental ya. Kemudian anak-anak kita itu terdidik. Nah kalau kita bicara terdidik bukan hanya secara akademis, tetapi juga tadi punya digital literacy. Terus dan connect dengan judul tadi sebenarnya juga financial literacy ya. Makin

0: itu jemput bola, artinya ke komunitas, ke masyarakat, ke
1: Betul,
0: anak-anak gitu ya.
1: betul, betul.
0: Nah, selama
1: Tapi
0: sebarannya
1: kami
0: di mana
1: ada
0: aja?
1: 30
0: Sebaran
1: juga.
0: di mana aja di Indonesia ini?
1: Saat ini kami bekerja di 13 provinsi,
0: Oke.
1: dan terutama di NTT itu kita ada 30 ribu anak dampingan.
0: Nah,
1: Nah, ini yang jemput bola itu.
0: Karena topik kita soal judi online, dari jemput bola datang ketemu anak-anak, komunitas remaja dan lain sebagainya, pernah nggak nanya mereka tahu judi online nggak? Pernah main nggak gitu? Dari data yang diterima oleh teman-teman dari Yayasan Pan Indonesia.
1: Iya, pernah, dan juga apa namanya, bukan cuma judi online tapi juga
0: Pornografi.
1: paparan terhadap isi ini barusan saya mau bilang pornografi. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Anak-anak juga di beberapa tempat di mana kami bekerja itu, mereka karena sekolahnya jauh harus mondok, Mas Fajar. Jadi di kota lain kan. Nah, ini jadi lebih
0: Lebih
1: menantang karena kan tidak ada
0: tidak
1: orang
0: pengawasan
1: tua
0: ya,
1: ya.
0: nggak ada pengawasan.
1: Betul, betul. Nah, ini ya, bisa terjebak di dalam hal-hal yang lain yang sangat merugikan.
0: Sebenarnya saya ingin lebih mendalami soal data 200 ribu anak ini, sebarannya itu sebenarnya terbanyak tuh di mana saja, apakah di perkotaan atau di pedesaan atau sama saja, karena data ini akan sangat berpengaruh juga atas kebijakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah dari Komdigi sendiri sudah memblokir berjuta-juta situs judi online, lalu ada PP Tunas, lalu ada Permen Komdigi dan lain sebagainya, Bu Dini, tapi sepertinya itu belum cukup, Bu.
1: Iya, betul. Ya, seperti itulah. Sebenarnya peraturan pemerintah, himbauan pemerintah, program pemerintah itu adalah pintu pembuka. Ya, menurut kami pintu pembuka. Tetapi kan mereka melakukan judi online ini di rumah ya, di kamar gitu kan? Kan nggak bisa dong, menteri atau apa pemerintah masuk ke ranah-ranah seperti itu. Jadi betul-betul pengawasan dimulai dari rumah.
0: Iya juga ya.
1: Itu yang kita mau katakan, iya. Jadi semua berawal dari rumah dan peran serta orang tua dalam hal ini, atau pengasuh ya, kalau tidak tinggal dengan orang tuanya, itu sangat penting sekali. Jadi memang penting orang tua dan pengasuh itu juga punya literasi dan mengikuti zaman juga, dan menjadi sahabat dari anak terutama remaja.
0: Nah, lalu ketika ada temuan itu dari teman-teman di Yayasan Plan Indonesia, apa yang dilakukan ketika mereka sudah tahu soal judi online, pernah main atau bahkan masih bermain judi online, dan paparan konten-konten negatif lainnya di internet, lalu apa yang dilakukan begitu, Bu
1: Iya,
0: Dini?
1: iya. Biasanya ya tadi yang seperti saya katakan, kita nggak bisa cuma bilang tidak bisa hanya melarang, tetapi memberi pengertian kepada anak-anak dan memberikan alternatif. Nah, ini kalau kami mengobservasi anak-anak ini kan butuh sesuatu ya, butuh eksis, butuh kegiatan. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai orang dewasa, apakah pemerintah, sekolah, komunitas, orang tua sudah memberikan alternatif untuk anak-anak kita, sehingga mereka kemudian bisa berinteraksi, berkegiatan lain, tidak hanya di online ya, tetapi juga secara apa, secara langsung terkoneksi dengan anak-anak. Ini kalau balik zaman dulu nih, nostalgia boleh sedikit ya, tadi kan itu mengatakan main benteng gitu
0: main benteng,
1: tapi
0: main galasin, tak umpet, tak jongkok,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Semuanya lah.
1: Nah, itu juga melalui permainan, melalui apa namanya, perlombaan-perlombaan antar sekolah, antar komunitas, segala aktivitas, apakah itu olahraga, aktivitas berkesenian, ya untuk yang kreatif itu saya pikir harus digalakkan lagi. Jadi antidot dari online ya offline.
0: Tapi yang menyenangkan
1: ya, betul,
0: juga
1: ya.
0: Sama-sama menyenangkan ya.
1: Betul. Saya mau bilang juga, tapi ya ada tren sedikit nih ya, ada perubahan di mana sebagian anak-anak muda sekarang sudah mulai jenuh dan mencari koneksi yang online offline itu, atau connecting antara offline dengan online. Kita lihat interest mereka untuk baca buku dia sebagian anak muda itu mulai meningkat loh.
0: Atau komunitas mainan anak-anak di Senayan itu, anak-anak muda itu yang ngumpul main-main karet, main tak jongkok, tak umpet gitu ya. Itu
1: iya,
0: luar biasa
1: bisa,
0: itu.
1: Gitu, kan? Iya. Iya, Jadi ada kerinduan itu untuk bisa punya koneksi yang beda, untuk eksis di tempat yang lain ya,
0: ya.
1: Bukan cuma di online.
0: Jadi anak

0: Anak itu butuh eksistensi gitu lah, intinya gitu ya.
1: Iya, betul, betul. Iya.
0: Oke, baik.
1: Tapi intinya mungkin sebelum kita hari ini, yang paling penting juga adalah kita memastikan bahwa bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, kita memberikan ruang untuk mereka bisa tumbuh kembang yang aman di dunia offline ataupun online gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini tugas kita bersama semuanya.
0: Oke.
1: Bukan hanya pemerintah, tapi dimulai dari rumah.
0: Baik, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Dini atas waktunya bersama Pertikari Hari. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Yayasan Pelayan Indonesia, Dini Widyastuti.
2: Wawancara Pro 3. Catatan Peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Indonesia menyapa malam.
0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam segmen To The Point, dan kita masih bahas soal 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun, itu data dari Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz, dan kita akan berbincang bersama malam hari ini Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jasra Putra, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Jasra, kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah, baik, Mas Fajar.
0: Iya, kita bicara soal anak yang terpapar judi online, 200 ribu angkanya, kalau dari 200 ribuan lah, kalau menurut dari Menteri Komdigi, dan juga 80 ribuan diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Mungkin dari KPAI sendiri punya data sendiri, dan juga bagaimana merespon hal itu, data itu, Pak Jasra?
4: Ya, jadi maraknya paparan judi online terhadap anak dan remaja Indonesia tentu ini menjadi ancaman serius ya bagi masa depan generasi bangsa. Apa yang dirilis oleh Komisi dan juga tahun 2024 sebetulnya ada 80 ribu juga gitu ya.
0: Ya.
4: Anak-anak usia rentang 8 sampai 9 sampai 10 tahun maksud saya juga terlibat terpapar dengan judi online, terutama melalui top up game ya. Di angka 10.000, 15.000 gitu ya.
0: Yeah.
4: Yang ini sebetulnya bukan soal isu teknologi digital, melainkan juga soal krisis sosial yang menyentuh ruang keluarga, ruang pendidikan kita, dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat judi online ini tentu berkembangnya sangat cepat ya, terutama melalui media sosial, game digital, aplikasi gitu ya, hingga berbagai macam platform internet yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau kita lihat modusnya dibuat menyerupai permainan biasa gitu ya.
0: Nah.
4: Menawarkan hadiah instan dan memanfaatkan rasa ingin tahu anak ya, serta lemahnya pengawasan digital. Nah, tentu kita berharap paparan yang sangat luar biasa ini, di mana anak-anak usia dini ya, yang usia 8 tahun ya, akan membentuk ya perilaku adiktif ya, dan bahkan dampaknya bisa menurunkan konsentrasi belajar. Dan bahkan beberapa kasus kita lihat juga anak-anak yang kita lihat memicu sudah mulai berbohong kepada orang tua, kemudian juga terdorong untuk melakukan pencurian, untuk penyalahgunaan uang ya. Nah, hingga merusak mental kesehatan mereka, karena memang judi ini tentu ada situasi krisis sosial yang di mana anak-anak kita menjadi korban jangka panjang ya, yang tentu suatu saat itu anak-anak kita akan kehilangan arah pendidikan masa depannya.
0: Iya.
4: Nah, oleh itu saya kira tentu satu, bagaimana penanganan judi online ini harus dilakukan secara masif ya. Ada upaya yang sudah dilakukan misalnya soal penegakan hukum ya, kemudian upaya pencegahan secara kolektif ya, melalui penguatan peran keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat ya. Nah, saya kira di samping soal takedown ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Komdigi dan tim, dapat dampak dari PP Tunas dan aturan turunnya, tentu kita berharap ini semakin efektif ya untuk membongkar, dan bahkan kita melihat ini adalah seperti fenomena gunung es ya, yang tentu kita harus memastikan bagaimana peran-peran keluarga, peran-peran dunia pendidikan, teman-teman media yang terus mengedukasi, dan termasuk juga penegakan hukum yang masif ya, sehingga tidak ada celah bagi penjahat anak, termasuk juga bandar judi online, okay, gitu ya, menyasar anak-anak kita, Mas Fajar.
0: Baik, Pak Jastra, data dari Komdigi atau dulu Kominfo sudah jutaan situs diblokir. Lalu beberapa hari kemarin itu penggerebekan sindikat judi online yang terdiri dari beberapa warga negara asing, Pak Jasra, dari sisi perindakan hukum. Lalu datanya sudah terkumpul dari tahun 2024, menurut Pak Jasra sudah ada data soal paparan anak terhadap judi online. Tapi dari berbagai banyak tindakan, baik itu pemblokiran, baik itu tindakan hukum dan lain sebagainya, toh angkanya tidak beranjak, justru malah bertambah. Dari tahun 2024 menurut Pak Jasa sudah ada, dan sekarang ini justru jadi 200 ribu anak terpapar judi online. Apa permasalahan mendasarnya ini, Pak Jasra?
4: Ya, ini kan kejahatan cyber yang dikelola melalui algoritma anak gitu ya. Nah, dan ini akan terungkap apa yang disampaikan oleh Bu Menteri itu sebetulnya dampak dari penerapan PP ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu terungkap pada akhirnya. Ya, anak-anak ya.
0: PP Tunas maksudnya, Pak Jasra.
4: Kenapa?
0: PP Tunas atau apa?
4: Iya, PP Tunas.
0: Okay.
4: Ya, PP Tunas. Dan PP Tunas itu menyebutkan melarang anak usia 16 tahun di media sosial berisiko tinggi. Termasuk juga yang ilegal ini sebetulnya itu secara otomatis ter-takedown gitu ya. Nah, walaupun ada upaya-upaya lain ya, penjahat anak ini mengambil konten atau media platform yang ilegal. Nah, ini dugaan saya ini akan terungkap lebih banyak lagi gitu ya. Karena memang keterpaparan itu sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Misalnya dari 2004 ya, yang diungkap oleh PPATK ya, lebih dari 50 miliar ya anak-anak, uang anak-anak kita melayang.
0: Aduh, saja gitu. Iya, banyak banget.
4: Nah, jadi ini akan terungkap. Nah, namun PR-nya begini, Mas Fajar, PR-nya adalah ketika data terungkap, mappingnya sudah diketahui RT RW-nya, bagaimana rehabilitasinya dengan ratusan ribu anak ini? Nah, ini tantangannya, karena kalau tidak direhab, karena kita juga menjumpai misalnya ini judi online juga diajak oleh orang tuanya juga.
0: Aduh.
4: Di lingkungan terdekatnya.
0: Wah.
4: Diajak oleh orang tuanya juga.
0: Oh.
4: Menerima, menampung uang judinya dan seterusnya.
0: Oh gitu ya. Oke.
4: Nah, ini temuan 2024 ya, kita coba berdiskusi dengan PPATK juga waktu itu gitu ya. Nah, kalau lingkungan terdekatnya saja tidak aman, atau lingkungan terdekatnya membujuk, merayu anak juga terlibat bagian dari itu, nah ini tentu harus ada peran negara gitu ya, pemerintah, ya pemerintah daerah, dan masyarakat ya untuk memutus akses. Karena kan jangka pendek ya pemutusan akses. Dan tugas berikutnya adalah rehabilitasi.
0: Yeah.
4: Dan sehingga rehabilitasinya betul-betul tuntas ya, baik dari pendekatan hukum, penjelasan tentang bagaimana judi online ini dilarang di Indonesia, dan kemudian termasuk juga pendekatan-pendekatan agama, ya budaya dan seterusnya. Jadi memang ini PR yang tidak mudah terkait rehabilitasi gitu Mas Fajar.
0: Baik, Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan take down jutaan situs penegakan hukum itu tidak cukup. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta ini agar tumbuh kesadaran dari dalam keluarga dan komunitas. Jadi intinya tuh pihak keluarga. Karena saya bertanya-tanya tadi itu Pak Jasra, anak usia 10 tahun kok bisa ya untuk mengakses judi online? Saya aja nggak tahu gitu ya. Maksud saya itu gimana cara mereka taunya, dapat informasi dari mana? Pertama itu mereka punya handphone, otomatis mereka nggak punya uang untuk beli handphone dari orang tuanya, kuotanya, internetnya dari orang tuanya. Lalu untuk judi online, kalau dulu kan offline tuh saya lihat di layar tancap itu ada judi dadu misalkan, harus ada modal dulu keluar. Nah modal dari mana tuh si anak sampai angkanya 2024 itu sampai 50 triliun Pak Jasra? Ini kan menjadi pertanyaan, atau ada missing link juga nih Pak Jasra?
4: 2004 itu di Kongres saya terkaya sama dengan pasar gitu. Tapi setelah kita kalah dengan PP, ternyata melalui game.
0: Oh game.
4: Game 10.000 up 15.000 jadi negarain model. Jadi anak kita ini sadar gitu bahwa dia
0: akses
4: situs atau aplikasi judi online gitu ya.
0: Oh harganya nah, itu untuk modalnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya cuma 5.000 pun bisa, 10.000 bisa, 15.000 bisa ya. Gitu ya, seperti uang tapi jajan mereka sekolah gitu.
4: Ya. Kalau jumlah 80.000 anak mas atau ratusan
0: ribu, ya juga ya.
4: Ibu menteri ya, dikaliin aja.
0: Iya benar.
4: Jadi itu jadi. Ini makanya upaya apa kolaboratif ya untuk mencegah penting gitu ya. Dan saya kira pelibatan sekolah, tokoh agama ini harus di apa di harus lakukan gerakan masif gitu ya, karena judi online ini kan sangat luar biasa, apalagi yang diungkap oleh Mabes Polri ya, bahkan para bandarnya itu kan sudah berpindah berkantor di Indonesia.
0: Iya gitu kan? Kemarin itu sempat terungkap nah, tuh.
4: Ya ini yang tentu yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu di samping juga anak-anak tentu harus diedukasi gitu ya. Kadangkala dia tidak mengetahui itu adalah situs judi. Kemudian yang kedua memastikan anak-anak usia 16 tahun apa tidak mengakses ya konten-konten yang berbahaya atau
0: betul
4: ilegal.
0: Bu Menteri Muti Hafiz mengatakan ya itu benteng atau filter utama pertamanya itu filter utamanya dan pertamanya adalah keluarga. Tapi ketemuan dari apa Pak KPAI Pak Jasa tadi mengatakan ada temuan bahkan anaknya itu justru tahu dari judi online itu dari orang tuanya, diajak gitu loh Pak Jasa. Ini gimana nih cara untuk membreakdown masalah ini agar sampai tuntas gitu loh Pak Jasa, untuk ke depan tidak bertambah banyak lagi anak-anak yang terpapar judi online.
4: Ya, jadi memang ketika data ditemukan ya langkah berikutnya adalah untuk melakukan asesmen ya, seperti apa keterpaparan anak-anak ini gitu ya. Nah dari asesmen itu nanti akan diurai untuk penyelesaiannya, apakah bisa melakukan rehab di tingkat keluarga. Namun kalau juga keluarga menjadi pelaku ya tentu harus dilihat keluarga besar gitu ya. Kakek, nenek gitu, apakah bagaimana atau situasi pengasuhan. Tapi kalau tidak ketemu juga ya, maka anak ini harus ditarik ke rumah perlindungan anak gitu ya. Rumah aman gitu ya, sampai mereka itu direhab. Kalau di SOP-nya kan 6 bulan ya. Dengan tetap menempuh pendidikan gitu ya, tapi mungkin dengan daring atau mungkin guru datang ke tempat layanan. Namun pertanyaan ini gini Mas Fajar, kalau 80.000 siap nggak lembaga layanan kita untuk menampung anak-anak kita
0: iya, itu? Gitu. 200.000, jangankan 200.000 lah, 80.000 dulu deh, 80.000 ya, ada nggak tempatnya nih gitu ya?
4: Ya, itu ya. Jadi ini Nah, makanya ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan, terutama pembangunan lingkungan terdekat anak ini dilihat secara utuh. Kemudian kalau memang isunya adalah soal pengasuhan, ya maka pendekatan pengasuhan. Tapi kalau orang tuanya juga mengalami tindak pidana dengan kasus yang sama, gitu, tentu harus dilihat keluarga besarnya itu seperti apa. Agar anak ini kan bisa diasuh oleh orang yang bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian termasuk juga memastikan jangan sampai terstigma juga ya anak-anak ini. Ini adalah penjudi, anak penjudi pelaku judi dan seterusnya. Nah tentu ini kita tentu harus hati-hati kita, karena bagaimanapun juga anak-anak tentu punya masih masa depan gitu ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri mereka.
0: Baik, data 200 ribu anak ini bukan statistik tapi masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka, sehingga perlu adanya penanganan serius kepada 200 ribuan anak ini. Apakah direhabilitasi, penyediaan tempatnya gimana, kesiapan dari untuk para konselornya ya, psikolog dan lain sebagainya, begitu Pak Jasra?
4: Ya, saya kira semuanya bergerak, lembaga-lembaga layanan, baik pendidikan atau lembaga rehab ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, saya kira dengan jumlah yang begitu besar ya, 200 lebih. Dan saya kira tentu pemerintah sudah punya data ya, dan kami tentu melakukan koordinasi terus-menerus agar memastikan anak yang 200 ribu ini terdampingi secara baik, dipulihkan ya, terkait nilai-nilai yang selama ini mungkin mereka sadar atau tidak sadar ya, tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan dan memastikan mereka berada pada nilai-nilai yang mendukung ya, terkait tumbuh kembang mereka.
0: Maksudnya. Baik, kalau gitu Pak Jasra terima kasih banyak. Maaf nih ganggu, ini lagi akhir pekan Pak, libur panjang Pak Jasra ya, lagi liburan.
4: Iya, kemarin ada pengawasan ke Padang.
0: Oh gitu. Barat, iya, selamat berakhir pekan Pak Jasra, terima kasih banyak. Selamat malam. Demikian mendengar To The Point kita malam hari ini bersama Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut ini kami hadirkan program feature menuju Baitullah, kisah Manang, porter haji yang bekerja dalam senyap di Embarkasi Makassar. Produksi RRI Makassar bersama reporter Kristianto.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk pengangkut koper bersahutan di halaman asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, pekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju tanah suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
6: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Ya, per pemberangkatan dan pemulangan.
5: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar asrama haji Sudiang Makassar.
7: Alhamdulillah sejak kami berada di ditugaskan di asrama haji mulai 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar asrama haji. Itu kenapa agar masyarakat sekitar asrama haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama. Mereka bisa membantu jemaah sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
5: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman. Menko Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20% sejak tahun lalu. Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dakoni Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Jawa Timur cukup tinggi dan hingga kini telah mencapai hampir 50% dari total alokasi sekitar 2 juta ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam evaluasi aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara periode 16 hingga 30 April menunjukkan 21 kejadian gempa vulkanik dangkal per hari. Pada periode evaluasi tersebut terekam sebanyak 314 kali gempa vulkanik dangkal, 15 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 333 kali gempa tektonik jauh. Energi gempa-gempa vulkanik secara keseluruhan yang berdasarkan nilai perataan amplitudo rekaman gempa menunjukkan nilai fluktuatif. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman. Dalam konferensi pers, Presiden Eneos Holdings Tomihide Miyata mengatakan bahwa kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan penyulingan minyak tersebut telah keluar dari selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada biaya tol yang dibayarkan kepada pihak Iran agar kapal dapat melintas, yang diketahui bahwa 4 awak kapal berkebangsaan Jepang. Dari dunia olahraga, sejumlah pebasket terbaik dunia dipastikan unjuk gigi pada FIBA 3x3 World Tour Zadar 2026 di Kroasia tanggal 15 hingga 16 Mei dengan membawa ambisi besar merebut gelar dalam salah satu seri bola basket 3x3 paling bergengsi tersebut. Laman FIFA 3x3 atau 3 lawan 3 hari ini mengatakan kota Zadar kembali menjadi panggung bagi para bintang bola basket 3-on-3 dunia yang datang dari berbagai negara dengan status unggulan maupun kuda hitam. World Tour Zadar 2026 diprediksi para pecinta bola basket 3-on-3 berlangsung ketat dan menghadirkan persaingan sengit hingga ke partai final.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

Pendengar, suasana libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 mulai terasa di berbagai perjalanan moda transportasi publik ya. Hingga Selasa 12 Mei 2026, PT KAI mencatat sebanyak lebih dari 500 ribu tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 13 hingga 17 Mei 2026. Yogyakarta kembali menjadi kota tujuan untuk yang paling diminati selama libur panjang minggu ini. Sejumlah tempat wisata juga menjadi tempat-tempat primadona atau yang biasanya dihabiskan bersama oleh masyarakat ya, bersama keluarga dan juga kerabat untuk mengisi libur panjang untuk minggu ini. Dan kita akan mencari tahu bagaimana situasi di Yogyakarta ya.

0: Iya, pendengar, dari penggunaan moda transportasi kereta api untuk libur panjang kali ini, dari catatan KAI melalui apa yang disampaikan Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba, perjalanan libur panjang kali ini didominasi kota wisata yang mudah dijangkau dengan kereta api. Terlihat pergerakan jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api sudah mulai ada kenaikan sejak tanggal 13 kemarin. Lalu untuk kepulangan, untuk arus baliknya tanggal hari Minggu, tanggal 17, sudah tercatat ada kenaikan yang cukup signifikan. Dari data yang berhasil dihimpun oleh PT KAI, kota Yogyakarta kembali menjadi posisi teratas sebagai destinasi favorit. Hingga 12 Mei 2020 kemarin, relasi Yogyakarta-Gambir tercatat ada 9.000 hingga hampir 10.000 pelanggan, sementara Gambir-Yogyakarta mencapai 8.612 pelanggan. Daya tarik kawasan di Yogyakarta itu masih menjadi magnet bagi para oleh masyarakat yang ingin menghabiskan libur panjang ini. Jadi dari Jakarta, kebanyakan dari Gambir ya, relasi Yogyakarta-Gambir maupun Gambir-Yogyakarta. Sementara relasi atau daerah-daerah lainnya seperti relasi Lempuyang, Pasar Senen Lempuyang juga masuk ke dalam jumlah penjualan tiket terbesar juga. Ada 15.000 pelanggan. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk menghabiskan waktu di Yogyakarta. Untuk di kota lainnya di Jawa Tengah, yang kedua adalah Semarang. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat, yaitu di Bandung. Jadi perjalanan di Bandung itu tetap juga menjadi tujuan favorit. Banyak yang menggunakan moda transportasi kereta api. Itu kalau di luar kota Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri, banyak juga tempat-tempat wisata yang biasanya menjadi tujuan menghabiskan libur panjang bagi untuk masyarakat Jakarta maupun masyarakat daerah lainnya yang berkunjung ke Jakarta. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol. Kita akan berbincang bersama Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syah Mudrian Lubis.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Ian, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Biasanya libur panjang ini kabarnya tambah baik lagi nih, Pak Ian. Lagi sibuk-sibuknya kah? Libur panjang? Ya,
2: sibuk banget. Alhamdulillah.
0: Kita bersyukur. Ini data tingkat okupansi atau pengunjung ke Ancol gimana nih, Pak, sejauh ini, Pak? Sampai tanggal 14 ini, Pak.
2: Ini menarik. Kalau kita lihat dari Januari ya, yeah, sampai dengan April ini, itu ternyata visitor itu tumbuh terus loh.
0: Oh ya.
2: Yeah. Saya itu jadi bingung gitu kadang-kadang. kurs dolar itu kan dari bulan Januari kemarin kan sekitar 16.000 tuh.
0: Betul.
2: Sekarang
0: 17.000 sekian.
2: April udah 17.000 lebih.
0: Mm-hmm.
2: Nah, visitor itu meningkat, Bos. Itu sekitar 20% lebih seperti gitu dibandingkan dengan Januari.
0: Ini data yang mengejutkan bagi Pak Ian sendiri. Kok bisa terus meningkat ya?
2: Iya. Sebenarnya gini, saya pernah beberapa kali diskusi dengan teman-teman dari Mandiri Sekuritas.
0: Okay.
2: The moment pada saat Hormuz kemarin tutup, kita ada diskusi. Possibility, kemungkinan si Ancol ini bagaimana? Apakah dia punya trafiknya akan bertambah atau malah turun? Karena spending masyarakat ini harus hati-hati kan, seperti itu. Yang menarik adalah ternyata Ancol ini meningkat jumlah visitornya. Tapi ada hal menarik lagi, Mas Fajar.
0: Apa tuh?
2: Bahwa spending visitornya itu menurun. Memang visitornya itu meningkat.
0: Bedanya apa nih? Visitor dan standing visitor?
2: Dia spending belanja di dalam Ancol.
0: Oh, spending. Oke.
2: Okay. Iya. Jadi rata-rata
0: belanja-belanja ya, makanan, minuman.
2: Iya. Jadi turun itu dia punya spendingnya sekitar 14%. kalau saya melihat itu mungkin gara-gara si visitornya ini agak berhati-hati, walaupun dia tetap enjoy rekreasi di Ancol, yeah. Tapi the way dia spending, dia akan manage juga di situ.
0: Oke, okay. Mungkin dengan tekanan global, termasuk juga akhirnya menekan ekonomi masyarakat dan juga daya beli masyarakat, ada beberapa hal yang krusial di masyarakat, khususnya di Jakarta, di kota metropolitan lah ya, yang hektik sekali, membutuhkan relaksasi, hiburan dan lain sebagainya. Mungkin opsi Ancol lebih masuk akal dengan tiket masuknya yang tidak pernah beranjak ini, Pak Ian. Atau sekarang ada penyesuaian juga nih gara-gara di Selat Hormuz nih, Pak Ian.
2: Gini. Kita sekarang kan mencoba untuk lebih mengerti bagaimana sih visitor experience ketimbang hanya sekedar menjual tiket sebenarnya. Nah, kita mencoba mereka itu sejak awal dia memutuskan untuk ke Ancol, sama setelah dia masuk ke dalam Ancol mau ngapain, itu sekarang ini benar-benar kita desain. Hmm. Jadi orang datang ke Ancol itu nggak sekedar beli tiket, masuk terus bingung.
0: Iya kan? Iya, iya.
2: Nah, kita mencoba mendesain di situ. Jadi alhamdulillah setelah saya, apa namanya, mengambil amanat ini dan saya berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Ancol, ya alhamdulillah kita mendapatkan support yang luar biasa daripada Pemprov dan juga dari stakeholder yang lainnya. Mm-hmm. Nah, insya Allah nih kita dalam waktu dekat ini Ancol bisa beranjak terus. Ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang mungkin menjadi salah satu hadiah di hari ulang tahun DKI ya.
0: Oh. Mudah-mudahan nih. Ya. Ini kejutan. Ini bisa dibocorin atau kejutan, Pak Ian?
2: Gak usah dulu deh.
0: Berarti kejutan ya.
2: Tapi yang intinya adalah gini. Intinya kita sekarang mencoba untuk menarik visitor datang untuk spending lebih lama lagi di Ancol.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu aja yang penting modelnya. Yang kedua adalah kita sekarang lagi belajar banget untuk mengaktifkan kembali naik ekonomi.
0: Apa tuh?
2: Nah, umpamanya naik ekonomi itu seperti katakanlah mau musik-musik, apakah disko 80 dan lain-lain.
0: Oke.
2: Ini sebenarnya penting, Mas Fajar, buat Ancol, karena begini, kalau kita bertanding dengan tim park yang lainnya di siang hari, Ancol ini kan sekarang di depannya itu ada pembangunan Harbor Road Tol 2, yang mana pembangunan itu menyebabkan traffic di sana. Iya kan?
0: Iya. Jadi apalagi apalagi ya, berpanjang nih. Aduh, udah malas lagi nih.
2: Jadi orang-orang bilang, "Oh, gua kalau ke Ancol nih nanti
0: lama-lama di jalan belum masuk udah capek gitu ya."
2: Nah, jadi kita sekarang game-nya kita ubah ke malam.
0: Oh.
2: Jadi kalau kita ubah ke malam, umpamanya kita dia masuknya jam 9, itu traffic udah mulai slow.
0: Iya.
2: Dan waktu dia pulang jam 1, jam 12, jam 1, traffic-nya udah nyaman banget gitu loh. Jadi kita pengen memberikan suatu experience baru. Ya kan saya kebetulan termasuk baby boomer ya.
0: Tapi baby boomer yang kekinian nih kayaknya nih, Pak Ian, nih tahu aja nih. Oke. Koreksi saya jika saya salah, saya pernah masuk Ancol, ada beberapa tiket ya untuk perorangan, untuk mobil, untuk motor, untuk bus.
2: Betul.
0: Dari traffic yang ada sekarang ini, saya penasaran, lebih banyak yang mana nih, pakai bus? Kalau bus itu artinya dari banyak kan dari luar kota atau dari study tour anak-anak sekolah, ada kampus SMA dan lain sebagainya, atau dari luar kota atau dari mobil pribadi. Kalau begitu kan biasanya tuh dari kawasan Jakarta dan sekitarnya gitu, Pak Ian. Itu gimana tuh datanya tuh?
2: Gini. Ini menarik pertanyaan daripada Mas Fajar ini. Memang kalau kita bilang Januari katakanlah ya, 20% dari visitor yang datang itu adalah rombongan.
0: Oh, bus berarti.
2: Rombongan,
0: okay.
2: Kan? Nah, di bulan Februari itu kan banyak cuaca jelek tuh.
0: Yeah.
2: Jadi ada ya orang bilang Ancol banjir ini segala macam. Iya kan?
0: Yeah.
2: Nah, visitor individualnya itu menurun.
0: Oh.
2: Tetapi rombongannya justru naik di situ.
0: Oh, gitu.
2: Ya, rombongannya
0: ini
2: itu
0: kok,
2: dari
0: ini kok anomali berarti ya? Kalau gitu ya.
2: Anomali. Nah, the rest Maret masuk di situ ada bulan Ramadan kan?
0: Iya.
2: Ramadan terus Lebaran. Itu spike lagi naik dia.
0: Iya, liburan Lebaran tuh ya, Idul Fitri.
2: Nah, kita berpikir bulan April nih bakal lebih rendah daripada bulan Maret.
0: Iya.
2: Ternyata lebih tinggi daripada bulan Maret.
0: Dan sekarang ini ya, libur panjang weekend ini naik lagi angkanya. Ini
2: naik lagi.
0: Wah.
2: Naik. Jadi makanya saya bilang waktu pertama kali saya apa kabar mas? Saya bilangnya cuma alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena tentu saja di tengah ketidakpastian global lalu juga tekanan BBM dan lain sebagainya ada orang berpikir untuk pesawat ya aftur naik ya mungkin yeah. libur biasanya yeah. tuh melancong ke luar kota ke Bali sebagai destinasi favorit yeah. dunia atau ke mana yeah. ke Danau Toba ya udahlah yeah. kita yang murah meriah tapi bisa menghibur juga kita ke Ancol aja tapi gini Pak Betul. Ian tentu saja sebuah amusement park terutama tentang ekosistem pantai bisa diolah sedemikian rupa untuk menawarkan hal-hal yang baru experience yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Kalau tadi kan ya. Pak Ian mengatakan kita coba ubah di posisinya di malam dengan menampilkan live music dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya juga ada tidak hanya hiburan tapi juga ada pendidik eco park lalu juga ada olahraga ya sport ya kalau nggak salah ya, di sana ya. Kuliner jangan ditanya banyak banget tinggal milih. Tapi apalagi nih terobosan untuk bisa men-trigger masyarakat untuk tidak berhenti mencoba untuk berkunjung ke Ancol ini, Pak Ian.
2: Salah satunya adalah kita sekarang kan lagi merevamp kita punya tempat orang pejalan kaki untuk jogging track dan lain-lain.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi yang membedakan antara jogging track yang ada di Ancol dengan yang ada di Jakarta tempat lainnya adalah teman-teman di tempat lainnya itu nggak merasakan jogging di pinggir laut.
0: Kalau ini nah, coba di pinggir laut dirasakan.
2: Ya, ini ada jogging di pinggir laut.
0: Oh.
2: Di sepanjang promenade, nanti akan kalian akan mendapatkan suatu pengalaman baru deh di situ.
0: Oke. Okay. Nah, ini sudah jadi belum nah, atau sedang pembangunan?
2: Ini lagi revamp. Kita lagi revamp aspalnya dibenerin, terus dikasih colorful dan lain-lain seperti itu. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat lah ini kita bisa dinikmati oleh teman-teman dari seluruh Jakarta dan Indonesia.
0: Oh gitu, oke. Nah, ini berkaitan dengan persiapan ulang tahun Jakarta, apa saja persiapannya ini Pak Ian?
2: Kita sebenarnya lakukan terbaik ya. Yang terpenting adalah kita ingin sekali pada saat ini supaya visitor yang datang ke Ancol ini dimulai dari dia punya gate utama itu nggak ada traffic jam lah di sana. Nah artinya,
0: yeah.
2: artinya sekarang kita udah mulai memilah nih siapa yang sudah punya tiket, siapa yang akan beli tiket, dan kira-kira orang yang mau beli tiketnya itu katakanlah per mobil gitu loh. Jadi okay. per mobil ini let's say katakanlah 120.000, tapi dia udah nggak dihitung lagi dalam berapa orang.
0: Oke. Okay. Paket ya, ada paket yang ditawarkan gitu ya.
2: Ada paket yang ditawarkan. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah supaya pengalaman orang masuk ke dalam Ancol itu lebih seamless seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, walaupun saat ini masih tetap kita evaluasi, kita terus-menerus bertanya kepada teman-teman netizen yang ada di kita punya sosial media.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Kira-kira dia pengennya ngapain sih gitu. Jadi kita coba mengakomodate yang mereka inginkan seperti itu Mas Fajar.
0: Oke, okay. Nah pantai itu kan identik dengan panoramanya, sunset,
2: betul.
0: Lalu juga apa ya? Ya mungkin sembari kuliner di pinggir pantai dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Nah, ini pengalaman-pengalaman ini mungkin kalau untuk di kawasan Jakarta tidak

0: Terus terang kita pengen melakukan yang kebersihan harus oke, keamanan harus bagus, visitor datang terus nyaman, sehingga pada saat dia duduk ataupun bersendagurau dengan keluarganya di pantai itu mereka bisa menikmati. Walaupun kita nggak bisa menafikan bahwa ada beberapa orang yang memang membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada journey kita sebenarnya.
1: Dan itu juga seharusnya sih mengedukasi juga ya kepada masyarakat supaya jaga sama-sama lah gitu ya. Pak Ian, gini yang menarik juga adalah kalau bicara soal wisata, yang dilihat adalah lamanya mereka tinggal di suatu tempat wisata dan juga spendingnya, berapa banyak pengeluarannya. Nah, ini untuk menyiasati ini di tengah ketidakpastian global dan lain sebagainya, itu gimana nih Pak untuk stay-nya di sana? Kan ada banyak hotel yang penginapan yang dekat-dekat dengan Ancol juga nih Pak Ian.
0: Betul. Di dalam Ancol sendiri kita tuh ada 3 tempat stay.
1: Yang Petir Duyung itu ya?
0: Iya. Kita ada Petir Duyung, ada Percure, ada Discovery.
1: Iya,
0: tiga-tiganya itu betul-betul kita punya Ancol dan partner punya hotel. Dan kita udah all together, kita bersama-sama bagaimana membuat Ancol ini bisa lebih nyaman buat kita punya visitor gitu loh.
1: Baik. Kita menunggu saja kabar baiknya lagi, karena di weekend ini ternyata Ancol mendapatkan rezeki ya, kunjungannya bertambah justru ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ian. Sukses selalu Pak Ian.
0: Terima kasih Mas Fajar.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Demikian Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syah Mudrian Lubis, atau yang akrab disapa dengan Pak Ian.
2: Wawancara Pro3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Baik, pendengar kita, setelah mencari tahu bagaimana suasana di tempat wisata di Jakarta, di Ancol, kali ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho. Pak Agus, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Dari data PT KAI, ternyata yang terfavorit masih banyak tiket terjual ludes ke Yogyakarta sejak tanggal 12-13 yang lalu. Sekarang sudah tanggal 14. Suasana di Jogja gimana, Pak Agus? Sudah mulai terasa ramai gitu ya?
1: Wah, bukan ramai lagi. Sejak kemarin sore terjadi peningkatan eskalasi cukup meningkat ya. Jadi hampir kalau dibanding rata-rata apa namanya harian itu sudah meningkat hampir 27%.
0: 27%, oke.
1: Iya.
0: Ini sesuai ekspektasi atau di lebih dari ekspektasi, Pak? Target untuk kunjungan ke Yogyakarta untuk libur panjang kali ini, tengah ketidakpastian global, harga BBM, aftur dan lain sebagainya, dan juga daya beli masyarakat, gitu, Pak Agus.
1: Baik. Jadi inilah memang apa namanya, kita melihat kalau dari proyeksi yang kami lakukan itu memang kami masih optimis bahwa pergerakan apa nasional lah, lokal apalagi di sekitar Yogyakarta ini, tetap Yogyakarta menjadi tujuan. Kita juga nggak tahu nih di tengah situasi seperti ini, tapi animo masyarakat ke Yogyakarta tadi dengan kereta, dengan bis pariwisata luar biasa.
0: Nah. Oh iya, kebanyakan tuh kalau dari bus pariwisata itu dari asal kota itu mana aja tuh, Pak?
1: Jadi rata-rata dari arah Jawa Timur, Wonogiri, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lumayan komplit ini.
0: Oh, jadi Jawa Timur dan Jawa Tengah ya didominasi untuk bus-bus pariwisata ya, Pak Agus ya?
1: Iya, jadi cukup banyak. Dari kemarin saja itu dari pagi sampai dengan malam kurang lebih hampir 230 bis pariwisata. Jadi hampir 10 ribuan orang.
0: Destinasi wisata di Jogja itu nggak jauh-jauh dari Kraton, Malioboro dan sebagainya. Simpul-simpul kemacetan dari Dinas Perhubungan nih, gimana nih Pak Agus untuk apa namanya memitigasi itu, Pak?
1: Oke, baik. Jadi memang dominasi wisata kota itu tetap di kawasan Malioboro ya, Tugu, Malioboro sampai dengan Kraton. Jadi kami dengan jajaran Satlantas berusaha memberikan informasi-informasi tambahan, signing-signing tambahan di beberapa titik untuk masyarakat agar tidak harus muter-muter, termasuk kantong-kantong parkir dan lain-lain. Itu yang kami lakukan.
0: Oke, selain kereta dan juga bus ya, lalu kalau dari jalur udara, dari mungkin Dinas Perhubungan Udara ada kabar soal itu, kedatangan ke Yogyakarta itu gimana tuh, Pak Agus?
1: Ya, mohon maaf karena sekarang bandara itu kan ada di Kulon Progo, jadi juga juga dan ya kereta bandara ya, jadi
0: jadi langsung kereta ya,
1: betul, jadi lebih meningkat perjalanannya, lebih cepat dengan kereta bandara itu kan hanya kurang lebih 30 menit.
0: Oh gitu, oke. Pak Agus, kalau Dinas Perhubungan itu setiap menghadapi libur panjang di Jogja ya, itu apa sih persiapannya tuh, Pak?
1: Ya tentu kami terus berkoordinasi. Sebenarnya tidak hanya libur panjang, Sabtu Minggu itu Yogyakarta sudah menjadi destinasi favorit.
0: Iya juga ya.
1: Iya, apalagi sekarang tol Trans Jawa sudah sampai di Prambanan.
0: Prambanan. Iya, iya.
1: Betul, salah satu kemudian akses menuju Yogyakarta, sehingga untuk mobil-mobil roda 4 ini mengalami peningkatan juga yang masuk ke Yogyakarta. Kira-kira demikian.
0: Iya. Sebenarnya untuk tata kota Yogyakarta itu kan memang agak sulit untuk bisa untuk berubah total begitu ya, dengan penjadian kantong-kantong parkir itu gimana sih, Pak, ketika Jogja itu masih menjadi magnetnya destinasi wisata di libur di event-event tertentu, bahkan di Sabtu Minggu tadi, Pak Agus.
1: Ya baik, jadi memang kami khususnya ada dua tipologi yang kami lakukan. Yang pertama untuk penyediaan kantong parkir bus pariwisata, yang kedua untuk mobil-mobil pribadi. Ini memang tidak kami mix use. Jadi untuk kantong mobil pribadi itu yang berdekatan di 0 km yang dulunya untuk parkir bis kami rubah menjadi parkir mobil pribadi dan mobil bus. Tidak menyentuh di 0 km atau pusat kota Jogja, hanya kurang lebih 700-800 meter dari titik itu kami sentralkan, sehingga paling tidak kondisi lalu lintas tidak mix antara kendaraan besar dengan kendaraan pribadi. Ini salah satu upaya.
0: Oh iya, jadi mengharuskan masyarakat yang mau datang ke Yogyakarta ya sehat ya, bisa jalan kaki gitu ya, agar lebih sehat lagi, Pak Agus ya.
1: Ya, kalau untuk bis pariwisata ya itu, meskipun ada juga layanan shuttle bus.
0: Andong, beca. Oh iya, juga. masih ada ya kalau di sana ya, beca gitu ya, Andong.
1: Betul, karena itu juga menjadi salah satu moda transportasi wisata yang ada di Yogyakarta. Karena kan Yogyakarta itu menjadi wisata minat khusus. Orang ingin memorabilia masa lalu ada, yang modernisasi juga ada. Ini menjadi salah satu kekuatannya Jogja, kira-kira demikian.
0: Sekarang tanggal 14 dan masih ada sisa libur panjang, itu masih banyak. Untuk peak season-nya untuk minggu ini kapan prediksinya, Pak Agus?
1: Kalau untuk wisata keluarga privat ya, itu mungkin sampai dengan hari Minggu besok. Akan tetapi ini sudah liburan sekolah, Mas.
0: Oh iya.
1: Liburan sekolah itu justru nanti setelah hari Minggu itu terjadi eskalasi peningkatan untuk arus wisata sekolah. Biasanya yang liburan ke Yogyakarta, studi. Sekarang bahkan beberapa kampus ternama di Jogja itu menjadi tujuan studi bagi anak-anak SMA. Ya,
0: okay.
1: UNY, UPM itu menjadi jadi bukan hanya main-main ke Jogja, tapi juga kunjungan ke kampus.
0: Oh iya, persiapan untuk ituan ya, tes ya atau gimana tuh, belajar gitu ya.
1: Ya salah satunya itu, tapi juga yang masih anak kelas 2 SMA misalnya, mereka berkunjung ke kampus-kampus, itu ada kunjungan-kunjungan ke kampus.
0: Oke, baik. Jadi ini Taruna Nusantara ya, Pak Agus ya. Iya, jadi ini belum selesai untuk weekend untuk keluarga, mungkin sampai hari Minggu, tapi ketika sudah masuk libur sekolah itu akan ada kesiapan kedatangan bagi wisatawan baik domestik. Kalau mancanegara gimana, Pak Agus?
1: Kalau mancanegara relatif memang minat khusus ya di Yogyakarta itu memang belum tinggi dibanding misalnya Bali misalnya, karena memang lokal turismenya yang masih kuat di Yogyakarta ini.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam, Pak Agus. Sehat selalu, Pak.
1: Baik. Selamat malam.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3.
0: Kita ikuti informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam sedang memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin, Sekupang, sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Targetnya itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pada akhir tahun 2027.
3: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin, Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
2: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa gedung beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
4: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi gedung beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
3: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakibar Muzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal memutuskan untuk menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Ia mengungkapkan bahwa wacana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani bukan isu baru karena telah bergulir selama belasan tahun. Menurutnya, keputusan pemerintah didasarkan pada kajian mendalam terhadap dampak jangka panjang proyek tersebut bagi Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI dan pendengar. Kita ikuti informasi lainnya, pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Karat atau Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
5: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todot Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
4: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
5: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
6: Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
5: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Tetap bersama Pro3 RRI.
1: Catatan peristiwa.
7: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

22 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional mencetak level 5,61% pada triwulan 1 2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga. Bendahara negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap produk domestik bruto. Konsumen rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94%. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momentum libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yassin Maimun menjenguk siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen yang dirawat di RSUD Dr. Suhadi Prionegoro akibat atap kelasnya roboh. Kedatangan sosok yang akrab disapa dengan Gus Yassin itu memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang baik sekaligus memberi dukungan moral agar tetap semangat kembali bersekolah. Di ruang perawatan ia menyapa para siswa satu persatu dan mengajak mereka untuk berbincang santai. Upaya yang dilakukan oleh Gus Yassin tidak lain adalah untuk membantu memulihkan trauma anak-anak setelah kejadian tersebut. Dari Banjarnegara, Lebanon mengajukan pengaduan resmi terhadap Iran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tuduhan mencampuri urusan dalam negeri Lebanon dan menyeret negara itu ke perang yang berdampak sangat rusak dengan Israel. Menurut laporan stasiun televisi Lebanon, MTV Lebanon, pengaduan itu diajukan oleh perwakilan tetap Lebanon untuk PBB, Ahmad Arafa, yang mengatakan Lebanon memiliki hak menuntut pertanggungjawaban Iran. Dalam dokumen itu, Lebanon menuntut pertanggungjawaban internasional Iran atas pelanggaran berulang terhadap kewajiban internasional serta keterlibatan menyeret Lebanon ke dalam perang yang merusak. Laporan tersebut mengatakan pengaduan ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada 21 April lalu. Dari dunia olahraga, pelatih asal Belanda Arne Slot optimis tetap melatih Liverpool pada musim depan meski timnya menjalani musim 2025-2026 yang mengecewakan. Slot menegaskan dirinya masih mendapat kepercayaan dari klub dan tidak melihat alasan untuk meninggalkan Anfield dalam waktu dekat. Liverpool tampil jauh di bawah ekspektasi musim ini. Mereka tertinggal cukup jauh dari Arsenal di klasemen Liga Inggris dan kini sedang bersaing untuk finish di zona Liga Champions dengan dua laga tersisa.

weekend warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
2: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Anda masih bersama Pro 3 RRI. Menteri Agama Nasruddin Umar mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus 2026 kepada umat Kristiani di seluruh tanah air. Momentum itu diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Memaknai hari kenaikan Yesus Kristus ini, kita akan berbincang bersama Dewan Penasihat Majelis Umat Kristen Indonesia

0: Disampaikan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, peringatan kenaikan Yesus Kristus juga diharapkan dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persaudaraan dan memperluas kontribusi umat beragama dalam kehidupan sosial. Menteri Agama berharap umat Kristiani terus mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguatan solidaritas. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama Dewan Penasihat Majelis Ulama Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI, Theo Francis Litayat atau Pak Theo. Pak Theo, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Ojer.
0: Iya. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus, Pak Theo.
1: Makasih, Mas, ya.
0: Ini kita bicara soal memaknai hari tersebut, ya. Kenaikan itu. Mungkin bisa disampaikan, Pak Theo.
1: Ya, jadi hari ini merupakan peringatan kenaikan Yesus Kristus. Satu hari yang diperingati oleh umat Kristiani sebagai hari yang penting karena dia merupakan ujung dari rangkaian perayaan Paskah yang dimulai sejak April lalu, Mas Fajar.
0: Ya. Itu rangkaian dari Paskah, kemudian ya. Hari ini apa nih? Filosofi atau maknanya apa untuk ya. Hari ini?
1: Jadi mulai dari Paskah itu, mulai dari peristiwa sebelum Paskah itu adalah peringatan penyaliban Yesus. Kemudian dalam proses selanjutnya, pada hari ini dia bangkit, terangkat ke surga. Dan ini merupakan satu hari di mana Yesus berpesan agar umatnya itu berpegang pada iman mereka dan teguh dalam beriman serta hadir menjadi pembawa pesan damai sejahtera Allah dalam kehidupan bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi.
0: Iya. Demikian. Pak Theo, kalau untuk umat Kristiani sendiri untuk memaknai momentum kenaikan Yesus Kristus itu gimana, Pak?
1: Jadi dalam momentum ini, khusus untuk hari kenaikan ini, dilakukan ibadah syukur di gereja-gereja di Indonesia maupun di seluruh dunia, Pak.
0: Ibadah syukur itu apa maksudnya? Gimana, Pak Theo? Bisa digambarkan, Pak?
1: Ya, jadi ada misa di gereja atau kebaktian di gereja di mana pada hari ini peristiwa itu diperingati dan umat diminta untuk memperkuat apa yang menjadi iman percaya mereka, kemudian memperkuat kehadiran dalam relasi dengan orang lain di dalam kehidupan manusia. Hal itu yang diperingati dan dimaknai hari ini, Pak.
0: Oke, makna hari ini sebenarnya untuk memperkuat spiritualitas dari umat Kristiani ya, untuk meyakinkan lagi, ya. Menguatkan lagi iman, gitu ya, Pak Theo ya.
1: Iya. Ya. Tapi dia tidak hanya untuk iman umat Kristiani saja, tapi juga untuk memperkuat relasi kemanusiaan bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi.
0: Berarti itu senada dengan apa yang disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk kepedulian terhadap sesama, kerjasama lintas elemen masyarakat. Mungkin bisa menyinggung tentang apa yang disampaikan Menteri Agama, ucapan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dengan tidak hanya meningkatkan spiritualitas, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini gimana nih, Pak Theo?
1: Ya. Kita ketahui bahwa pada saat ini sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang dilihat baik dari segi geopolitik, ada konflik, kemudian di beberapa bagian di dunia, kemudian secara ekonomi terjadi adanya gambaran krisis ekonomi di berbagai bagian di dunia, dan oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi dalam upaya untuk memperkuat kegiatan pembangunan di masyarakat, mengingat bahwa partisipasi kita dalam pembangunan merupakan bagian dari wujud iman Kristen, Pak. Jadi beriman itu tidak hanya dari segi spiritualitas keagamaan, tetapi juga sosiabilitasnya dan aktualitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang menjadi satu hal yang penting untuk kita perkuat bersama.
0: Iya.
1: Nah, saya lihat bahwa pada waktu Pak Menteri Agama menyampaikan pesan Bapak K.H.J. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, itu menekankan pada beberapa hal yang penting, yaitu bahwa peringatan kenaikan Yesus Kristus 40 hari sesudah Paskah itu tidak dimaknai sebagai satu perpisahan, tetapi merupakan hari kemenangan untuk memperkuat kemenangan untuk memperkuat keyakinan akan keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Di dalam pesan ini ada peneguhan iman dan harapan agar keselamatan bagi masyarakat yang percaya, dan kemudian diharapkan bahwa peringatan pada tahun 2026 ini meneguhkan misi gereja untuk menjadi saksi, pembawa suara kebenaran dan keadilan, jembatan perdamaian, agar bersama-sama dengan seluruh anak bangsa bisa berjuang dan bekerja sama di dalam memajukan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu merupakan pesan dari Bapak Menteri Agama.
0: Oke, okay. Itu secara Indonesia sebuah yeah. sebagai sebuah entitas negara, tapi dalam misa, kalau bicara soal kenaikan Yesus Kristus ataupun umat Kristiani, itu kan ada nilai-nilai keagamaan tuh selalu mengedepankan nilai kasih dan juga perdamaian.
1: Betul.
0: Secara pribadi saya nanya Pak Teo tentang kondisi geopolitik yang tidak damai dan tidak ada cinta kasihnya karena perang ya masih terjadi, walaupun sekarang sedang gencatan senjata, tapi dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari, Pak Teo.
1: Ya, itu memang merupakan satu pokok doa di dalam ibadah-ibadah di gereja, Pak, saat ini, untuk mendoakan agar hadirnya perdamaian. Mengingat bahwa kami semua menyaksikan atau menjadi bagian dari kehidupan ini yang menjadi terganggu ataupun mengalami persoalan dengan adanya kondisi konflik secara geopolitik ini. Sehingga memang diharapkan bahwa bagi umat Kristen diminta untuk bisa menghadirkan pesan-pesan perdamaian dan menyuarakan atau mendorong melalui berbagai upaya yang ada agar tercipta satu proses perdamaian di wilayah-wilayah yang saat ini sedang terjadi konflik geopolitik. Mengingat bahwa dampaknya itu dirasakan bukan hanya bagi warga di negara yang bersangkutan, di mana kami juga turut prihatin ya, karena negara-negara itu banyak penduduk yang tidak bersalah, tetapi mereka harus ikut menjadi korban dari
0: merasakan peperangan. Dampaknya ya.
1: Ya, kemudian dampak secara luas terjadi secara global yang mempengaruhi kondisi ekonomi lokal di masing-masing negara di dunia, dan itu mempengaruhi kehidupan bagi banyak warga masyarakat, termasuk warga masyarakat miskin yang terdampak ekonominya tanpa dia pernah memilih untuk berada dalam situasi ini. Jadi dia hidup di Indonesia, dia dalam situasi yang menyulitkan, kemudian dia terdampak oleh satu peristiwa yang terjadinya jauh dari kehidupannya, jauh dari negaranya. Namun karena globalisasi ekonomi, maka sekarang itulah sebabnya ini merupakan bagian dari solidaritas bersama umat manusia, di mana gereja ikut di dalamnya untuk menyuarakan bagi berakhirnya perangan dan hadirnya perdamaian di muka bumi di antara negara-negara yang bertikai.
0: Ya, Pak Teo. Pak Teo sekarang berada di daerah mana nih, Pak Teo?
1: Di Semarang.
0: Di Semarang ya. Pak Teo bisa menggambarkan bagaimana suasana sukacita dalam setiap perayaan keagamaan, apapun itu agamanya, biasa itu ada sukacita, ada selebrasi, ada kemeriahan. Tapi dengan kondisi sekarang ini, bagaimana suasana peringatan hari kenaikan Yesus Kristus di Semarang, Pak Teo?
1: Dirayakan secara sangat sederhana, Pak. Jadi sama sekali nggak ada acara yang besar, yang berlebihan. Bahkan pada waktu perayaan Paskah pun demikian. Karena kita semua berada dalam situasi yang prihatinkan ya, Pak ya. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk solidar dengan masyarakat yang juga mengalami kesulitan, dan kita sedang diharapkan untuk lebih memberikan perhatian pada doa dan kemudian harapan bagi terciptanya perdamaian dunia. Jadi memang sangat sangat berbeda suasananya, karena moodnya, karena saat ini lebih banyak dipusatkan pada acara-acara doa untuk bagi pemulihan kehidupan secara damai.
0: Pak Teo, untuk rangkaian ibadahnya itu sudah selesai hari ini atau besok ada apa gitu, bisa disampaikan?
1: Rangkaian ibadah ini udah hari ke-40 sudah Paskah, Pak.
0: Oh, sudah.
1: Jadi ini merupakan ujung dari sejarah penyaliban Yesus, kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga pada hari ini.
0: Berarti dalam suasana libur panjang, Pak Teo nih. Pak Teo, apa kegiatannya besok nih, Pak Teo? Sampai weekendnya panjang nih sekali ya. Kalau di Jogja katanya rame.
1: Weekend panjang.
0: Jogja rame banget. Tadi sempat saya berbincang bersama Dinas Perhubungan di Jogja. Kalau Semarang gimana, Pak Teo?
1: Rame juga, Pak. Banyak kendaraan dari luar kota yang masuk ke Jawa Tengah dan juga ke daerah-daerah di sekitar ya, ke Solo, Boyolali, Salatiga, Ambarawa.
0: Ada rencana
1: ke arah Jogja juga banyak.
0: Ada rencana ke Jogja juga nih, Pak Teo? Atau jalan-jalan kemana gitu weekend?
1: Di sekitar sini aja, Pak.
0: Di Semarang aja. Oke, baik. Selamat menikmati libur panjang ya, Pak Teo, dan juga selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam, Pak Teo.
1: Selamat malam, salam sehat bagi semua pendengar.
0: Ya, Dewan Penasihat Majelis Ulama Umat Kristen Indonesia atau MUKI, Teo Francis Lita atau Teo, sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
0: Pada hari ini kami hadirkan konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah terkait update tentang pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu MBK, lalu update soal pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah tanah air khususnya di Pulau Sumatera, dan juga kesiapan jelang perayaan Idul Adha 2026.
4: Terima kasih. Mengenai makan bergizi gratis, satu, latar belakang dan urgensi program. Teman-teman media, program MBG adalah program prioritas nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan dijalankan dalam skala besar. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

progres dan capaian terkini. Berikut status terkini pelaksanaan program MBG berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8% dari total target 82,9 juta penerima. Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.735 SPPG atau 55,42% diantaranya telah memiliki sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. 3. Penguatan tata kelola. Rekan-rekan media, pemerintah ingin menyampaikan secara terbuka bahwa pengelolaan program dengan target 82,9 juta penerima manfaat memang tidak sederhana. Pemerintah ini bahwa program sebesar MBG membutuhkan penyempurnaan secara terus-menerus. Karena itu, setiap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG melalui 1. Identifikasi sejumlah tata kelola yang memerlukan penguatan sistemik dan 2. Pengelolaan program secara serius, akuntabel dan berorientasi kepada perbaikan yang berkelanjutan. Dalam penguatan tata kelola ini, pemerintah memegang 3 prinsip yang sederhana namun tegas, yaitu akurasi sasaran, mutu layanan, akuntabilitas. Artinya penerima manfaat harus tepat, menu harus memenuhi standar gizi, dan setiap SPPG harus bisa diawasi dan dievaluasi secara terbuka. Berikut adalah langkah-langkah penguatan tata kelola yang sedang dijalankan. Penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat. Berdasarkan keputusan Kepala BGN nomor 401.1 tahun 2025, pendataan penerima manfaat bersumber dari data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikbudsman dan Kemenag untuk peserta didik serta data BKKBN untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh masing-masing SPPG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Posyandu, kader PKK dan bidan desa. B. Standar kualitas dan nilai gizi menu. Seluruh SPPG wajib mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG harian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yakni 20-25% AKG untuk makan pagi atau 30-35% AKG untuk makan siang, yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk dan buah. Setiap SPPG juga wajib melakukan cek mutu secara fisik, warna, rasa, aroma, tekstur atau uji organoleptik sebelum MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat. C. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG. BGN melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi MBG. Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar. D. Selain itu, BGN juga mengoperasikan call center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan. Pemerintah berkomitmen melaporkan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara. 3. Dampak program MBG. Rekan-rekan media, MBG bukan sekedar program makan siang, ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat. Pada Januari 2026, BPS telah menerbitkan laporan hasil survei monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis. Berikut beberapa temuannya. 1. Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9% pada Juli 2025 menjadi 69,8% pada November 2025. Mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala. Selama periode Januari sampai Oktober 2025, 85,6% supplier MBG mencatatkan kenaikan

0: menaikkan nilai penjualan. 3. Mayoritas rumah tangga penerima MBG menyatakan setuju atas manfaat program dengan tingkat persetujuan yang meningkat dari Juli ke November 2025 pada seluruh aspek yang disurvei, seperti A. meningkatkan kemudahan memperoleh makanan bergizi, naik dari 81,4% menjadi 84,1%. B. memperbaiki perilaku makan bergizi, dari 80,3% menjadi 84,1%. C. meringankan beban waktu menyiapkan makan siang, dari 75,4% menjadi 78,3%. Dan D. meringankan pengeluaran sehari-hari, dari 73,6% menjadi 75,9%. Rekan-rekan media, sebelum kita lanjutkan pada topik berikutnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kita lanjutkan update penanganan pasca bencana banjir di Sumatera. 1. Latar belakang dan isu strategis. Teman-teman media, banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir tahun 2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatera, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR, pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di 3 provinsi. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, ratusan ruas jalan dan jembatan terputus, serta infrastruktur layanan dasar mengalami kerusakan yang signifikan. Pemerintah merespon dengan pendekatan terpadu yang mencakup 6 isu strategis. 1. Percepatan pembangunan huntara dan huntap. 2. Penyaluran dana tunggu hunian. 3. Pemulihan konektivitas. 4. Rehabilitasi layanan dasar. 5. Pemulihan sektor pertanian dan perikanan. Serta 6. Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Jadi sangat banyak aspeknya, Bapak Ibu sekalian. Semua dikoordinasikan oleh Satgas Rehabrekon secara lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah terus bergerak mempercepat pemulihan pasca bencana banjir. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau Satgas PRR, pemulihan difokuskan pada dua hal yang paling dirasakan masyarakat, yaitu pemulihan fisik dan pemulihan ekonomi. 2. Progres hunian sementara dan hunian tetap. Rekan-rekan media, hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit, sebanyak 19.312 telah selesai dibangun. B. Hunian tetap atau huntap. Pembangunan huntap di 3 provinsi mencakup total komitmen 39.335 unit, yang sumbernya dari berbagai pihak, BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Basnas, Yayasan Buddha Suci, Kemenko Polkam, dan Danantara. Per 12 Mei 2026, sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses. 2. Dukungan keuangan kepada warga terdampak. Rekan-rekan media, pemerintah menyalurkan 3 instrumen dukungan keuangan secara bersamaan untuk memastikan warga terdampak tidak sendirian dalam memulihkan kehidupan dan kehidupan ekonominya. 1. Dana tunggu hunian. Data Satgas PRR pada 12 Mei 2026 sebesar 600.000 per bulan per kakak dan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan sebesar 1,8 juta rupiah per kakak. Penyaluran DTH atau dana tunggu hunian telah mencapai 100% kepada 20.767 kakak, 20.767 kakak, terdiri dari 13.547 kakak di Aceh, 4.288 kakak di Sumatera Utara, dan 2.932 kakak di Sumatera Barat. 2. Dukungan perbaikan rumah rusak. Sebanyak 31.007 unit rumah telah menerima dukungan. Terdiri 18.335 unit rumah rusak ringan dengan dukungan sebesar 15 juta rupiah per unit dan 12.672 unit rumah rusak sedang dengan dukungan sebesar 30 juta rupiah per unit. Total nilai dukungan sebesar 655 miliar. Tiga, dukungan isi hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi. Realisasi dukungan mencapai 192 miliar untuk isi hunian, 347 miliar untuk jaminan hidup atau JADUP, dan 320 miliar untuk stimulan ekonomi. Total realisasi ketiga dukungan tersebut mencapai 860 miliar lebih. Empat, tentang pemulihan layanan dasar dan konektivitas. Rekan-rekan media, pemulihan infrastruktur dan layanan dasar terus berjalan secara konsisten. Berdasarkan data Satgas PRR, berikut capaian pemulihan lintas sektor. A. Kelistrikan, seluruh desa di tiga provinsi 100% menyala. Tidak ada desa yang masih mengalami pemadaman akibat bencana. B. Fasilitas kesehatan, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang terdampak telah beroperasi 100%. Sementara itu, dari 2.952 puskesmas pembantu terdampak, masih terdapat 6 unit yang belum beroperasi, yaitu di Kota Sibolga, tepatnya Kecamatan Sibolga Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Kecamatan Sarudik, Sangun, Pasaribu Tobing, dan Tuka sebanyak 21. C. Fasilitas pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi telah kembali melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Secara paralel, pemerintah juga tengah melakukan revitalisasi terhadap 3.002 sekolah dengan total anggaran 2,86 triliun rupiah. D. Jaringan komunikasi, seluruh BTS yang terdampak di tiga provinsi pulih 100% dengan rincian 3.815 BTS di Aceh, 5.845 di Sumatera Utara, dan 1.483 di Sumatera Barat. E. Jalan dan jembatan nasional, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak di tiga provinsi kini telah kembali fungsional, sehingga konektivitas antar kabupaten dapat kembali tersambung sejak akhir Desember 2025. F. Jalan dan jembatan daerah. Jalan dan jembatan daerah per 12 Mei 2026 kondisinya sebagai berikut. Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah fungsional. Sumatera Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan fungsional. Sumatera Barat, 149 dari 167 ruas jalan dan 97 dari 163 jembatan fungsional. 5. Pemulihan ekonomi dan dampaknya. Teman-teman media, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur. A. Pasar rakyat, 196 dari 210 pasar telah kembali beroperasi. Aceh, 114 dari 127 pasar, Sumatera Utara 56 dari 57 pasar, dan Sumatera Barat 26 dari 26 pasar. Masih terdapat 13 pasar di Aceh dan 1 pasar di Sumatera Utara yang belum beroperasi. B. UMKM, total transaksi e-commerce UMKM di 3 provinsi dalam periode 22 Januari hingga 23 April 2026 mencapai 13,2 triliun, mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi digital. C. KUR, 193.703 debitur KUR terdampak dengan outstanding 11,2 triliun telah teridentifikasi per 10 Maret 2026 sebagai dasar kebijakan restrukturisasi dan pendampingan pemulihan usaha. D. Rumah ibadah 1.558 dari 1.593 rumah ibadah telah kembali beroperasi. Kementerian Agama menyalurkan bantuan rehab masjid dan musola sebesar 5 miliar rupiah untuk 132 unit. Di Sumatera Utara 2 unit belum tersalurkan karena masih dalam proses relokasi ke lokasi yang lebih aman. Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan ada 4 capaian mendasar yang sudah dirasakan masyarakat terdampak. Pertama, kepastian ekonomi keluarga terjaga melalui 3 instrumen bantuan keuangan senilai total lebih dari 1,42 triliun. Kedua, layanan dasar pulih hampir sepenuhnya. Rumah sakit, puskesmas, sekolah, listrik, dan BTS. Tiga, konektivitas tersambung kembali secara nasional. Empat, ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM 13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan apa hewan ternak buat kurban udah bisa ya. Penutup, teman-teman media, teman-teman sekalian, hari ini sekali lagi menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah menyampaikan dua hal penting kepada publik, yaitu penguatan tata kelola MBG yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat, serta perkembangan rehab dan rekon di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kedua agenda tersebut, Bapak-Ibu sekalian, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat menyambut Idul Adha dengan rasa aman, tenang, dan penuh harapan, baik melalui pemenuhan gizi masyarakat maupun percepatan pemulihan kehidupan warga terdampak bencana. Pemerintah terus berupaya dengan prinsip transparan, terukur, dan berpihak kepada keselamatan serta kebutuhan rakyat. Kami mengundang teman-teman media untuk terus memonitor dan memberitakan perkembangan ini. Bersama-sama kita jaga agar komitmen tetap berada pada jalurnya. Bersama-sama komitmen ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Sumatera Barat, Laut Natuna, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya hingga Teluk Cendrawasih, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Yogyakarta, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Dan potensi berawan tebal di Banda Aceh. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Gorontalo, Mamuju, dan Sorong, potensi hujan sedang di Palu, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Denpasar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan Kampung Nelayan Merah Putih penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Trenggono menyampaikan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar. Tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan. Dari mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas krisis Ukraina selama pertemuan mereka di Beijing. Kedua pemimpin negara itu juga bertukar pandangan terkait isu internasional dan regional seperti situasi di Timur Tengah dan situasi di Semenanjung Korea. Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat membangun hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil sebagai bagian dari upaya baru kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku kecewa gagal membuat timnya mencapai 100 poin di laga sepanjang musim ini setelah takluk 0-1 dari Deportivo Alaves di Estadio de Mendizorroza. Meski demikian, pelatih asal Jerman itu tetap puas melihat penampilan para pemain muda Blaugrana dalam laga tersebut. Barcelona datang ke markas Alaves dengan modal gelar juara Liga Spanyol yang sudah dipastikan usai kemenangan atas Real Madrid di El Clasico pekan lalu. Namun Blaugrana gagal melanjutkan tren positif setelah gol Ibrahim Diabate pada masa injury time babak pertama menjadi penentu kemenangan tuan rumah.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kini kita tiba di segmen terakhir kebersamaan Tim Indonesia Malam dalam musik dan informasi. Mendengar Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan saat ini mengalami perlambatan. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. 1,6 miliar penduduk dunia mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau hanya 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tinggi. Direktur Jenderal World Health Organization atau WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada di belahan di bumi ini. Pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran, data ini menceritakan soal kemajuan sekaligus ketidaksetaraan yang terus-menerus berkelanjutan. Banyak orang, terutama perempuan dan anak-anak, dan mereka yang berada di komunitas yang kurang terlayani masih ditolak kondisi dasar hidup untuk kesehatan. Sehingga berinvestasi dalam sistem kesehatan yang lebih kuat dan lebih adil, termasuk sistem data kesehatan yang tangguh, sangat penting untuk menargetkan tindakan selanjutnya untuk menutup kesenjangan dan memastikan akuntabilitas. Kemajuan mencakup kesehatan semesta untuk universal health coverage menunjukkan stagnasi atau tidak ada pertumbuhan sama sekali. Selama kurun waktu 8 tahun, tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target untuk capaian di tahun 2030 mendatang. Kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular juga gagal menunjukkan perbaikan sejak program aksi dimulai secara global, karena polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian sekitar 6,6 juta penduduk dunia dalam kurun waktu sejak tahun 2021 yang lalu. Mendengar, beralih ke informasi dari tanah air, sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat menilai pencoretan masyarakat tidak mampu sebagai penerima bansos karena terlibat judi online atau judi daring merupakan bentuk disiplin sosial. Pencoretan tidak akan menyelesaikan akar persoalan judi online atau judi daring di kalangan masyarakat yang tidak mampu. Jika dicoret, kehidupan akan semakin miskin, dan secara sosiologis pencoretan bansos tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Ia memahami pencabutan penerimaan bansos terkait judi online agar bantuan dari pemerintah tidak disalahgunakan. Namun itu tidak bisa menyelesaikan masalah tingginya masyarakat dalam mengakses judi online. Ia menegaskan orang yang tidak mampu bermain judi online bukan hanya sekedar sebagai pelaku pelanggaran, tetapi kelompok rentan yang terkena karena ekonomi, karena juga kondisi sosial. Ada beberapa faktor pelaku judi online di kalangan masyarakat tidak mampu. Faktor kemiskinan yang membuat hidup serba kekurangan, kemudian judi online dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa modal yang besar. Ketimpangan sosial juga menjadi salah satu penyebab. Dan minimnya akses mobilitas sosial seperti pendidikan, lapangan kerja terbatas, dan penghasilan yang minim. Harapan untuk naik kelas menjadi sempit, sehingga judi daring atau judi online menjadi fantasi mobilitas secara instan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.
1: Volume sampah di 4 titik.
0: Ya, mendengar, kita simak informasi. Dalam upaya menangani permasalahan sampah yang menumpuk pada 4 titik di Kota Tasikmalaya, pemerintah melakukan penanganan khusus dengan menurunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan sampah.
1: Volume sampah di 4 titik di Kota Tasikmalaya mendapatkan penanganan khusus Dinas Lingkungan Hidup setempat. 4 titik tersebut adalah Depo Pasar Lama, Depo Pasar Cikurubuk, Depo Dadaha, dan Jalan SL Tobing. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, Peri Arif Maulana, mengatakan dengan tingginya volume sampah di titik tersebut, pihaknya melakukan penanganan secara khusus. Pihaknya menerjunkan seluruh armada untuk menangani sampah yang ada. termasuk memaksimalkan personil yang ada untuk menangani sampah tersebut. Sehingga diharapkan volume sampah yang ada dapat terus ditekan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Kita optimalkan keberadaan armada truk kami berikut dengan personilnya. Kita melakukan beberapa pekerjaan khusus yaitu dengan melembur dan juga menggunakan alat berat yaitu untuk mempercepat proses penanganan sampah terutama di yang di TPS-TPS yang memang secara volume itu sangat tinggi.
1: Sementara itu Hendra warga Dadaha menyesalkan penanganan sampah yang tidak maksimal. Ia mengatakan hampir di setiap sudut jalan banyak tumpukan sampah yang menggunung dan tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalaupun pemerintah saat ini memang minim armada, Hendra berharap ada solusi dalam penanganan sampah yang ada, termasuk penanganan dengan menambah armada ataupun penanganan lainnya.
3: Terkait masalah sampah di Kota Tasik, memang saya lihat masih banyaknya daerah-daerah yang numpuk di tempat jenian sampah tuh. Ya walaupun di sekitar rumah di perum saya sih tidak ada masalah, cuma ya di sepanjang jalur kota di Cikurubuk, di sepanjang jalur masih banyak juga sampah.
1: Sedangkan akibat tidak diangkut, tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya tampak menggunung. Kondisi ini mengganggu kenyamanan warga yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, kasus campak pada anak menjadi perhatian serius pemerintah Kota Lok Sumawe.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
3: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
1: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dalam segmen musik dan informasi pendengar, nama Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Indri merupakan salah satu juri pada lomba tersebut yang viral. Insiden bermula ketika jawaban tim SMA Negeri 1 Pontianak dinilai salah oleh Dewan Juri. Namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar oleh Dewan Juri. Akhirnya, Indri menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagram miliknya yang bertulis, "Saya pribadi memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat." Indri juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan

0: melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan untuk memastikan hewan ternak di wilayah tersebut aman dan sehat, terutama jelang perayaan Hari Raya Idul Adha.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
2: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke yang pertama, kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
1: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Holid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
3: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi, datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat, kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik, sapi susah makan tuh suntik gitu.
1: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak.
4: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
5: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.
9: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
10: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.

0: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas eksikon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda, dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, usai sudah kebersamaan kita dalam kebersamaan Indonesia menyapa malam Pro 3. Tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu dan juga Bung Irfan, Bung Lukmantara, Bung Fahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di mana pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan aman, layak, dan tepat sasaran. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini, penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima, atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari pada Rabu mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
5: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
4: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
6: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
4: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini Kopi Pro 3 spesial yang bersama Pusaka Indonesia. Menjalani hari dengan semangat Pancasila menjadi tema Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kali ini nanti Anda bisa bergabung ya bersama kami, dan tentunya ada narasumber kami akan berbincang by phone. Ada Pak Satyo Hajar Dewantoro yang merupakan Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda. Ada Fatur untuk selamanya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hajar Dewantoro. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Lukman, Pak Setio. Kabar sehat ya, Pak Setio?
1: Iya, sangat sehat. Salam kenal, Pak Lukman.
0: Iya, luar biasa nih ya, kalau di setiap pekannya kita membahas terkait dengan Pancasila. Tapi kali ini kita mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Nah, kalau saya pribadi nih, Pak Setio, udah nih.
1: Iya.
0: Menjalani hari tentunya dengan berdoa ya, salah satunya ya, kalau tidak salah ya. Pak Setio ya, untuk menjalani hari dengan semangat Pancasila ini, pertama mengawali harinya dengan berdoa. Tapi ada apa lagi, Pak Setio, mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya, kan sederhananya ada 5 prinsip yang luhur ya, yang terkandung di dalam Pancasila. Kan mulai dari prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya. Tentu saja semangat Pancasila terejawantahkan dari menyelami 5 prinsip itu. Nah, kalau berkaitan dengan prinsip ketuhanan, ya kalau saya pribadi, Pak, yang paling nyata adalah bagaimana di setiap tarikan dan hembusan nafas itu mau bersyukur karena kita sungguh-sungguh merasakan anugerah yang nyata dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu yang paling nyata kan. Nah, yang kedua, karena salah satu bentuk dari anugerah itu adalah akal sehat. Ya, tentu saja semaksimal mungkin harus hidup melangkah dengan akal sehat itu. Harus hidup dengan akal sehat berarti ya segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang ya. Dan tidak hidup mengikuti ego kita. Ya, tentu saja yang lain-lain banyak ya, Pak. Bagaimana kalau prinsip kemanusiaan itu ya kita ejawantahkan dengan menghormati sesama, mengasihi siapapun tanpa diskriminasi. Ya, itu prinsip-prinsip yang bisa kita praktekkan kan, Pak?
0: Iya, tapi yang paling mendasar itu ya terkait dengan doa, minimal dengan doa gitu ya, Pak Setio ya.
1: Ya, doa juga tergantung, Pak. Doanya apa? Doanya lakain orang kan ada.
0: Waduh. Waduh, waduh, agak serem itu ya.
1: Doa supaya pokoknya semua hasrat egoisti kita dipenuhi, ya. Itu juga enggak pas lah, Pak.
0: Enggak pas ya.
1: Kita doakan kebaikan bangsa, doa agar yang terjadi di kehidupan kita yang terbaik gitu ya. Itu okay lah.
0: Kita undang pendengar ya, Pak Setio ya, untuk bisa bergabung. Pendengar silakan kami buka ya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kalau saya coba buka nih ya, di mana menjalani hari dengan semangat Pancasila, ini kan tentunya juga kan mengamalkan nilai-nilai yang tadi ya, Pak Setio katakan, ada 5 prinsip gitu ya. Dan yang agak mungkin terkait dengan

0: prinsip keadilan sosial itu ya saya betul-betul jalankan dengan berlaku adil ketika saya berusaha. Ketika saya misalnya sedang menjalankan kegiatan ekonomi ya, membangun bisnis, saya harus berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja bersama saya. Nah, kalau soal kemudian hemat ya, ya semua kembali kepada takaran mas.
1: Iya, karena beda-beda ya ukurannya.
0: Ini juga hal yang perlu kita cermati mas. Kalau kita terlalu hemat itu nanti ekonomi bisa mati.
1: Oh iya, nggak berputar ya.
0: Kalau kita nggak belanja ya, siapa nanti yang beli barang-barang dari rakyat yang lain kan gitu.
1: Iya, baik. Kita sapa pendengar dulu ya. Ini menarik sekali sebenarnya, ada beberapa poin yang banyak harus kita bahas. Tapi kita udah tersambung dengan pendengar ya. Pak Setio. Ada Pak Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Kalau malam Jumat bahas Pancasila merinding gitu. menurut Bapak arti Pancasila itu yang mudah dipahami oleh masyarakat apa? Apakah yang punya Pancasila hanya sesuatu yang seperti hanya Pancasila hanya Indonesia saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Kita ke Pandeglang, Pak Cipto. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Salam tangguh dari Pandeglang.
1: Salam tangguh, silakan.
3: Selamat malam ya. Ini topiknya apalagi lupa tadi saya.
1: Menjalani hari dengan semangat Pancasila, Pak Cipto.
3: Iya, Pancasila benar-benar. Iya. Itu harus itu, tapi kadang-kadang ya gimana ya? Pancasila hanya dibaca doang kadang-kadang. Iya. Terutama ya istilah kemanusiaannya. Iya, keberadabannya, keadilannya kadang-kadang yang itu nggak pas. Iya, hanya untuk rakyat kecil aja keadilannya. Iya, kalau yang rakyat besar-besar itu, ya pilih kasih lah. Iya, baru ya seperti kayak ini nih, kayak kasihan itu kayak Nadiem Makarim yang tuntutannya berat sekali itu, kasihan ya. Saya itu.
1: Baik. Ada yang ditanyakan Pak Cipto?
3: Kayaknya harus di ini lagi itu apa? Dikasih pelajaran di sekolahan, diperdalam lagi lah.
1: Pemahaman ini Pancasila ya.
3: Iya, pemahaman Pancasilanya.
1: Ya. Yaudah, terima kasih ya. Karena ini kami hadirkan juga Pusaka Indonesia yang luar biasa gitu ya. Bagaimana kita membahas poin-poin ataupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pak Setia silakan.
0: Iya.
1: Ada ya, Pak Udin di Boyolali tadi ya.
0: Menyadarikan bahwa Pancasila ini salah satu dari 4 konsensus dasar ya ketika Republik kita didirikan. Ya. Pancasila adalah dasar negara, Pancasila juga sering disebut sebagai ideologi bangsa, Pancasila sering dinyatakan sebagai way of life atau jalan hidup dari bangsa Indonesia. Nah, ya kita sekarang bicara bagaimana Pancasila itu menjadi way of life atau jalan hidup kan. Bagaimana Pancasila menyemangati kita dalam keseharian. Nah, tentu problem yang kita hadapi adalah banyak orang itu ya hanya menghafal sila-sila Pancasila tapi abai atau lalai di dalam sungguh-sungguh menjalankannya. Ya tentu saja kritik terbesar adalah kepada mereka yang ada di pemerintahan kan, karena dianggap mestinya Pancasila pertama-tama dihayati, dipraktikkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Nanti baru rakyat akan mengikuti. Gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita saling menuntut seperti itu nggak ada selesainya. Nah, makanya ya sudahlah kita mulai berangkat dari apa yang kita bisa. Karena posisi kita sebagai rakyat sekarang ya jalankan Pancasila dalam kapasitas kita sebagai rakyat. Seperti yang ya kami lakukan ya, saya juga betul-betul mengajak teman-teman di Pusaka Indonesia ataupun siapapun yang bergerak gitu ya. Kalau memang mau membuat Indonesia ini sebagai sebuah negara

0: cara bangsa kembali bangkit, ya harus kembali kepada jati dirinya, kita harus kembali kepada penghayatan atas nilai luhur yang sudah kita sepakati bersama, yang tadi sudah kita mulai bahas rinciannya kan Pak, gitu. Yeah. Tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya.
1: Artinya jangan menunggu gitu ya, tapi mulai dari diri sendiri gitu ya, Pak Setio ya.
0: Iya dong, iya. Karena kita tidak bisa mengendalikan siapapun.
1: Iya.
0: Baik. Kita hanya bisa mengubah keadaan bermula dari diri kita sendiri kan.
1: Kita sapa pendengar lagi, Pak Setio. Ada iya. Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bung Lukmantoro.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Yes. Selamat dini hari juga untuk Bang Hajar Nugroho Siwantoro, Bang Setio. Terima kasih. Kami itu sebetulnya senang sekali dengan bahasan mengenai Pancasila ini. Ya, kalau kami apa ya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang sebetulnya sudah mencakup semuanya ya. Iya, dan setiap kata per kata itu yang disampaikan Bung Setio itu indah gitu, indah. Dan kita resapi dengan, sebetulnya kalau kita jalani dengan baik ya sebetulnya senang begitu. Karena sehari-hari itu kita sebetulnya menjalani sudah lengkap ya, yaitu tadi dengan mungkin diawali dengan bangun pagi itu sudah doa, ya terus kita kalau di dalam kita ini doa syafaat, jadi mendoakan banyak hal begitu, dari mulai keluarga, teman, sahabat, negara, para pimpinan begitu. Jadi rasanya kalau sudah menjalankan itu lega di dalam hati. Ya, cuman yang kami perlu tanyakan, kenapa anak-anak sekarang ini mungkin karena perbedaan dengan kita dulu ya,
1: seperti
2: ilmu pengetahuan umum, itu kita membahasnya itu dengan guru itu apa ya, enak begitu. Tetapi kalau anak-anak sekarang karena banyak gangguan dari gadget, sehingga mereka kadang-kadang kurang memahami dan agak tidak suka begitu. Karena anak-anak sekarang ini kalau diajak bicara banyak atau tentang sejarah-sejarah atau apa itu agak berat daya ingatnya begitu.
1: Baik. Ya, terima kasih Bu Marwati ya.
2: Iya, terima kasih Bung Lukmantoro. Selamat
1: dini hari ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Setio, memang kalau kita lihat ya untuk apa yang disampaikan Bu Marwati itu juga mungkin juga bisa kita lihat dari cerminan di mana komentar di medsos, di mana anak muda ataupun tadi anak sekarang memang ya buat kita menghela napas sih sebenarnya. Gimana Pak Setio lihatnya ini?
0: Ya. Memang ini menjadi keprihatinan kita bersama ya Pak Lukman. Karena karakter kita sebagai sebuah bangsa ini kan cenderung mengalami degradasi ya. Itu tidak hanya yang muda, tapi pasti mulai juga dari yang tua. Nah, sebetulnya kan Pancasila ini bicara tentang relasi yang utuh ya. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi dengan sama manusia, relasi dengan lingkungan, yang mestinya semuanya dijalankan dengan prinsip yang penuh dengan kebajikan kan. Nah, misalnya kaitannya dengan relasi dengan sesama manusia, entah dengan yang tua, entah dengan yang lebih muda, dengan yang sepantaran kan, sebetulnya kita sebagai sebuah bangsa yang tua ya, bangsa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, itu punya yang disebut sebagai sopan santun, kita ada standarnya ya. Angga ungguh gitu ya, ada tepos liro, ada tenggang rasa. Nah memang nilai-nilai ini pudar lah, pudar digerus oleh gerak zaman ya. Karena semakin kesini orang semakin dituntut yang harus menonjol adalah kecerdasan intelektualnya. Nah orang ditantang untuk bisa semakin kompetitif supaya tidak tergilas oleh kehidupan. Nah, memang tugas kita ya yang masih sadar, yang masih waras untuk mengembalikan keseimbangan.
1: Yeah.
0: Dalam istilah yang lebih modern kan, ya harus ada keseimbangan antara kecerdasan nalar atau kecerdasan intelektual dengan kecerdasan hati, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Nah, Pancasila itu kan bagian dari situ, bagaimana orang hidup dengan kecerdasan yang holistik, yang utuh dan setimbang.
1: Yeah.
0: Ya ini tanggung jawab kita bersama. Nah, makanya salah satu yang kita lakukan ya lewat RRI ini membuat orang kembali peduli, mau diskusi, dari situ muncul pemahaman, dari pemahaman nanti membuat kita bergerak, membuat perilaku yang baru dan seterusnya.
1: Iya. Kita kembali ke pendengar ya, Pak Setio. Ini ya, sudah ya. Menunggu dari Solo, Pak Supardi, selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
1: Iya. Silakan. Ya,
0: selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak Setio.
0: Ya, Pak Padut.
3: Iya, ini ikut malam Jumatan.
1: Oh, gitu.
3: Pancasila. Pancasila kan sakral bagi kita, tapi sangat bermakna gitu dan berarti untuk kebangsaan kita gitu.
1: Iya.
3: Ini untuk apa namanya? Masukan atau sumbang saran untuk semangat Pancasila pada dini hari ini, bahwa Pancasila juga termasuk sumber dari segala sumber hukum bangsa kita, sehingga aspek-aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sangat mendasar terhadap kehidupan kita setiap harinya.
1: Yeah.
3: Maka dengan topik Pancasila pada malam hari ini, dengan semangat Pancasila, kita bisa mengimplementasikan di setiap kehidupan sehari-hari, baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam, dengan segala sesuatunya bisa kita ijawantahkan di setiap kehidupan kita ya. Dan kita juga sangat mendambakan seorang pemimpin yang seperti Pak Setio ini, yang begitu mendalami, memahami Pancasila dan mengimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya. Kita sangat rindu lah pemimpin seperti ini. Semoga bisa apa namanya itu nantinya bisa mengejawantahkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semangat kepancasilaan yang ada di dalam diri Pak Setio. Dan pertama itu, kedua untuk dari beberapa pembicara yang saya dengarkan itu sangat merindukan dimunculkannya kembali pelajaran-pelajaran tentang Pancasila. Kalau kita kembali flashback tahun-tahun dulu, setiap habis acara berita, acara jam 19 itu selalu ada slide Pancasila. Di sana dislidkan sila pertama sampai kelima. Sehingga minimal lah anak-anak kita paham dan lagu Pancasila itu merasuk ke dalam hati. Sedangkan sekarang lagu-lagu kepahlawanan, lagu-lagu nasional saja sudah jarang diperdengarkan.
1: Yeah.
3: Itu kan juga akan melunturkan jiwa-jiwa kenasionalan kita. Itu sumbang saran masukan dari saya. Semoga nanti pemimpin-pemimpin kita benar-benar yang mempunyai jiwa Pancasila yang benar-benar murni. Sehingga kita membawa Indonesia kembali jaya seperti tahun-tahun yang lalu, dan kita bisa mengembalikan warisan-warisan leluhur kita ini benar-benar mengimplementasikan kepada Pancasila yang sesungguhnya. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Supardi di Solo. Ditahan dulu Pak Setio ya, kita gabung nanti penjelasannya dengan ada Ibu Ria nih di Tebet yang sudah masuk belum? Wisnu? Ya, Bu Ria di Tebet. Oke, masuk ya. Bu Ria, selamat dini hari. Halo Bu Ria.
4: Halo, aku Ria.
1: Iya Ibu Ria, emang siapa?
4: Kok saya dengar Bu Rita sih? Bang Lukman, maaf dikatakan.
1: Iya.
4: Aduh Bang Lukman, tadi Bapak Lukman ya,
1: ya.
4: Tugas lainnya Jiran Irfan Bang Wisnu. Salam kenal dulu dengan Bapak kita, Bapak siapa narasumber?
1: Pak Setio Hajar Dewantoro.
4: Oh ya, Pak Setio salam kenal. Iya, ini malam-malam dini hari diundang apa lewat telepon nih? Gak apa-apa, yang penting hadir. Menjalani hari dengan semangatnya Pancasila, ini perlu banget ini. Jangan sampai, ini harus jangan dicuekan ya Bapak Prasetyo ya. Memang apalagi dengan di era apa nih Pancasila ini nanti kan 1 Juni sebagai hari libur atau 1 Oktober sebagai hari kesaktian ya kan, adalah momentum krusial untuk melakukan refleksi, introspeksi dan penguatan komitmen kebangsaan, bukan sekadar seremonial belaka, begitu Bapak Satrio. Nah, seperti apa sih Pak nih? Kan ada tuh dengan relevansi di era modern, Pancasila tuh tetap sangat relevan dah gitu. Kan pasti ada tuh. Seperti apa dengan menjunjung perdamaian, menerapkan toleransi, mengutamakan gotong royong, tantangan dan refleksi atau generasi muda, pasti ada itu. Nah, momen-momen segitu ya, dengan kritik dan evaluasi masih adanya akses negatif ke reformasi lah dan perilaku. Nah, itu saja. Semoga kesimpulan di Hari Pancasila adalah pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan warga negara yang bersatu. Semangat Pancasila adalah semangat persatuan dalam keberagaman untuk menciptakan keadilan sosial. Itu saja. Semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan.
3: Terima kasih.
1: Ya, silakan ditanggapi Pak Setio.
0: Oh ya. Ya, kembali saya mau mulai ya dari yang menjadi kekhawatirannya Bu Marwati ya. Saya balik dulu ya. Nah, ada contoh-contoh yang bagus ya. Bagaimana beberapa sekolah itu di masa istirahat meminta para murid itu melepaskan HP-nya.
1: Oke.
0: Ya, jadi HP-nya disimpan sehingga anak-anak ini bisa bermain tanpa HP.
1: Oke.
0: Karena tidak megang HP, mereka bisa saling ngobrol, mereka sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih fisikal gitu ya. Menjalankan beberapa jenis permainan anak-anak atau remaja yang membuat mereka bisa melatih koordinasi, kolaborasi ya. Nah, itu contoh-contoh nyata ya. Ya, hal yang lain, bagaimana nilai-nilai kepedulian pada lingkungan juga bisa diterapkan ya. Misalnya kami Pusaka Indonesia beberapa hari yang lalu masuk ke SMA untuk mengajarkan cara membuat kompos, ya, bagaimana sampah rumah tangga itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna buat kehidupan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu mesti diterapkan dengan cara-cara yang kreatif dan praktis seperti itu, Pak Lukman. Nah, memang sekali lagi kita nggak bisa menunggu siapapun untuk menjalankan Pancasila, ya. Kita berharap pada orang lain mesti begini begitu. Susah lah ya, makanya ya sudah kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari beberapa orang, ya kalau kita konsisten nanti lama-lama juga banyak orang akan mengikuti. Iya kan Pak?
1: Gitu. Menariknya bagaimana Pak Setio ini bisa menebar nilai-nilai Pancasila dan menjadikan kita agen perubahan ya, untuk lebih baik ya, untuk dengan nilai-nilai Pancasila ini ya Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Harapannya kan kalau tadi kekhawatirannya yang disinggung oleh Bu Marwati mungkin juga jadi keresahan banyak orang tua ataupun banyak pihak kalau kita lihat sopan santun anak muda walaupun tidak semua gitu tapi mayoritas. Iya. Kalau saya coba untuk lihat di berbagai platform media sosial memang luar biasa ini Pak Setio. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kurikulum yang berbeda ketika zaman dulu kan ini cukup banyak ya, ada yang namanya PMP kalau nggak ada salah ya, pendidikan moral Pancasila dan lain-lain gitu. Gimana Pak Setio melihat kurikulum saat ini dengan nilai-nilai Pancasila yang memang harus ditekankan pada generasi bangsa ini, Pak?
0: Memang gini Pak Lukmantoro ya, kalau kita melakukan analitis yang kritik ya kepada sistem pendidikan kita. Kita bisa katakan memang ada semacam penyusupan nilai-nilai kapitalisme yang terlalu barbar gitu ya. Bagaimana pendidikan itu coba ditundukkan hanya demi kepentingan industri. Tidak didedikasikan untuk membangun manusia yang seutuhnya, manusia yang punya kecerdasan yang holistik secara spiritual, secara emosional, tidak hanya secara intelektual saja. Nah, memang ini yang harus kemudian dibongkar. Belum lagi kemudian kita tahu sama-sama sekarang, ya pendidikan semakin komersil, tidak hanya di sekolah swasta, sekolah negeri juga sudah berkembang ke arah komersialisme. Nah, ini hal-hal yang memang kalau tidak diatasi akan membuat kita hanyut dua arus yang lagi-lagi hanya mengedepankan uang, mengedepankan profit, mengedepankan kemajuan secara finansial, lupa atau abai kepada jiwa, abai kepada kesadaran yang lebih murni. Ya, kita memang butuh kerja keras luar biasa, Pak Lukman.
1: Iya. Nah, untuk menutupi kekurangan dari pendidikan secara formal di sekolah gitu ya, apa yang perlu dilakukan di tingkat lingkungan ataupun keluarga ini, Pak Setia? Silakan.
0: Ya, memang gini, Pak. Orang tua jelas punya tanggung jawab. Nah, tetapi juga jelas tidak mudah karena banyak orang tua sekarang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Kadang-kadang harus pulang larut malam, tidak punya waktu untuk bersama dengan anaknya, gitu ya. Dan ya lagi-lagi masalahnya menjadi sangat kompleks ya. Tapi saya mau kasih contoh ya, bahwa bagaimana orang tua itu tetap punya peran strategis kepada anaknya. Seperti saya misalnya, itu mengajarkan pada anak-anak cara bersopan santun ketika ketemu dengan orang lain. Mereka harus menghormati orang yang lebih tua, gitu ya. Ya jelas mereka kalau kepada orang tuanya harus sungkem, nanti mereka ketemu dengan teman-teman saya yang lebih senior juga harus sungkem. Nah, hal seperti itu tetap harus kita jaga. Di luar itu, tentu saja kita harus berkolaborasi, Pak. Ya, siapapun yang memang punya kelebihan waktu, punya ide, harus menyasar anak-anak muda, diajak untuk lebih kreatif ya, lebih mau mengeksplorasi berbagai kegiatan yang itu membangun karakter, membangun kepedulian kepada bangsanya, membangun semangat untuk harmoni dengan alam ya. Ya sebetulnya zaman dulu itu diwadahi sama kegiatan kayak pramuka.
1: Iya kan?
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus dibangunkan, dibangkitkan. Tanpa ada inovasi dalam pendidikan kita, ya kita hanya akan menuai hasil yang buruk di masa depan, Pak.
1: Nah, ini menarik, ada WhatsApp dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Setio izin bertanya, saya juga tadi kalau disinggung masalah media sosial juga kadang melihat komentar yang tidak sopan ataupun yang luar biasa tidak pantas, saya langsung masuk ke profil dan mayoritas 95% ini katanya memang anak-anak remaja gitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pengguna sosial ini bisa menjadi agen perubahan, bisa menebarkan semangat-semangat Pancasila minimal untuk mengajarkan mereka sopan santun dalam bermedia sosial. Silakan, Pak.
0: Iya, lagi-lagi anak-anak muda itu butuh contoh, Pak. Butuh contoh baik di platform medsosnya itu sendiri maupun contoh di dalam kehidupan keseharian mereka. Ya kita bisa mulai dengan gerakan gitu ya. Bagaimana lewat medsos itu kita membangkitkan semangat kebangsaan. Kita menebarkan hal-hal yang indah ya. Daripada kita menebarkan caci maki gitu ya, lebih baik misalnya mengunggah secara kolektif, secara bersama-sama dan masif itu foto bunga ya yang penuh dengan keindahan gitu ya, atau foto pohon yang hijau royo-royo atau kita pokoknya sebetulnya bisa tuh di berbagai tempat motoin tempat yang indah-indah, orang yang sedang berlaku penuh kedermawanan kepada orang lain di capture kemudian diunggah sebagai sebuah inspirasi buat banyak orang. Dan itu yang kemudian memang ya karena saya statusnya Ketua Umum Pusaka Indonesia. Semangat itu yang saya terapkan kepada teman-teman saya, kepada para kader di Pusaka Indonesia. Jadi saya minta mereka gak usah kebanyakan bicara yang buruk lah ya. Negara kita ini udah cukup buruk. Jangan ditambah-tambahin dengan omongan buruk gitu ya. Jadi saya minta kalau mereka tidak bisa mengunggah hal yang konstruktif, gak usah enggak. Kalau mereka gak bisa komentar yang benar, gak usah komentar. Mendingan diem, banyak doa aja.
1: Menarik ya, ketika kita posting sesuatu hal yang positif atau yang indah, ini juga menarik komentar yang tentunya akan feedback itu positif dan tentunya pasti akan santun. Gak mungkin dong kalau yang jelek-jelek itu ya. Ini menarik sekali, tapi Nanti kita lanjutkan ya Pak Setio ya. Untuk pendengar nanti Mas jangan khawatir, masih ada Pak Setio di sesi kedua. Nanti Anda bisa bergabung di sesi kedua melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp. Nanti kita kembali lanjutkan di sesi kedua Pak Setio.
0: Iya, terima,
1: ya, terima kasih. Pendengar jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ibu Pertiwi dari One False dan juga Once dan juga kawan-kawannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pastor di Gereja Katedral Jakarta, Yohanes Deodatius, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam, ciptaan, dan mencintai seluruh makhluk hidup. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
2: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SC menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
1: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
2: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva, mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
3: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
2: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Selengkapnya dilaporkan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah, tetapi seolah-olah hanya perintah semata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak, karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan dini hari ini kita masih bersama nanti dengan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia mengangkat tema menjalani hari dengan semangat Pancasila.

Berbicara dengan Pancasila, memang ada tantangan terbesar, yaitu bukan hanya menghafal sila-sila, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam tindakan nyata. Menghormati perbedaan, menjaga persatuan, bersikap adil, dan peduli terhadap sesama. Semangat Pancasila bukan hanya slogan, tapi cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tenang, adil, peduli, dan juga tetap saling menghormati antar sesama. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, bagaimana menjalani hari dengan semangat Pancasila dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Jaya, ada Liodra, Tiara, Ziva, dan kawan-kawan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
0: Tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dan melanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema menjalani hari dengan semangat Pancasila. Dengan narasumber Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dan tentunya ada narasumber tadi ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung kembali bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Ya.
0: Kita lanjutkan Pak Setio ya. Ini udah banyak juga.
1: Baik. Ya, silakan.
0: Pak, kalau kita bicara tadi ya, menjalani hari dengan semangat Pancasila dan tentunya juga ada tantangan dari Pancasila itu sendiri gitu ya. Ada beberapa poin terkait dengan yang disoroti pendengar ini terkait pengaruh budaya luar. Ini bagaimana Pak Setio?
1: Budaya luar?
0: Iya.
1: Begini, sebetulnya kan bangsa Indonesia,
0: ya,
1: kalau kita merujuk ke masa yang silam ya, itu bisa kita katakan sebagai bangsa yang sangat terbuka, bukan sebagai bangsa yang tertutup.
0: Iya.
1: Negeri kita sejak zaman dulu adalah melting pot kebudayaan. Kita tidak pernah asing kepada, kita tidak pernah antipati atau tidak pernah bersikap tertutup kepada budaya luar sebetulnya.
0: Yeah.
1: Yeah. Hanya tentu saja kita harus sama-sama memahami
0: batasannya.
1: Apa yang harus kita sortir? Apa yang harus kita loloskan dari budaya luar ini? Karena kan tidak semua budaya luar itu jelek, ada juga budaya luar yang baik kan, Pak.
0: Iya. Kita sebelum kita lanjutkan, kita ke pendengar lu nih, sudah menunggu nih. Ada fansnya Pak Setio katanya nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda.
2: Selamat hari gini Bu Lukman.
0: Bu Dinda tahu ya, aja.
1: Selamat hari.
2: Selamat hari gini Pak Setio.
1: Iya.
2: Jumpa lagi di Pusaka Indonesia Pak Setio ya, Lukman. Satu episode ketinggalan yang lalu tuh minggu lalu saya tidur.
1: Oh, ya?
2: Jadi hari ini ditunggu-tunggu gitu Pak Setio.
0: Pusaka
2: Indonesia ya. Sila dengan butir-butir kata-kata dalam butir-butir Pancasila itu semuanya indah begitu ya.
0: Gimana Bu Dinda nih menjalani hari dengan semangat Pancasila versi Bu Dinda di Bogor tuh seperti apa?
2: Menjalani hari-hari dengan butir-butir Pancasila gitu ya, Bung Rumah.
0: Ya, dengan semangat Pancasila gimana? Versi Bu Dinda aja nih, gimana?
2: Melihat ini Pak Setio ya, melihat, mendengar, menonton dan sebagainya. Untuk saat ini ya, yang relate itu banyak sekali Pak Setio. Karena teladannya di negeri ini sepertinya sudah berangsur hilang begitu ya. Teladan dari orang tua, dari penyelenggara negeri ini, dari berbagai kalangan begitu, generasi muda ini susah mencari keteladanan untuk saat ini. Jadi saya nggak sepenuhnya selalu menyalahkan generasi muda.
0: Okay.
2: Karena mungkin medsos dan sebagainya itu saya nggak sepenuhnya. Karena banyak sekali generasi muda yang berprestasi dalam bidang apapun. Cuma karena banyak yang kurang baik, jadinya yang baik itu tertutup begitu.
0: Okay.
2: Jadi saya melihatnya keteladanan yang sudah berangsur hilang di negeri ini. Karena ya itu. Bagaimanapun generasi muda itu melihat contoh, melihat teladan. Dan untuk anak muda sekarang itu berani speak up.
0: Iya, betul.
2: Berani speak up, dan itu satu kemajuan kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Setia, Bung Lukman dengan tim? Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Dinda di Bogor, ditahan dulu ya Pak Setia ya. Kita ke Pontianak ini, ada Pak Susanto. Selamat dini hari Pak Susanto.
3: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Prasetyo, saya sangat-sangat berterima kasih masih ada Pustaka Indonesia. Kalau tanpa Pustaka Indonesia ini, mungkin Pancasila ini masih ada, cuma tinggal sebagai formal.

0: sampai dibagi sekecil mungkin ada kartu saku, apa buku saku ya. Dari Pancasila itu. Kemana benda itu? Apa masih ada di kantornya Pak Prasetyo itu? Nah ini yang saya, apa nih, saya sangat sayangkan. Nah, kemudian ini di tahun berikutnya setelah reformasi, ini hancur-hancuran tentang apa nih pedoman dan pengayatan Pancasila ini. Nggak ada lalu. Jadi makanya Pak Gus Dur kan pernah ngomong di sini kehilangan moral. Jadi moral itu dari mana awalnya? Itu dari Pancasila itu. Anak-anak masuk rumah, tidak ada lagi salam, selamat siang, assalamualaikum. Sudah tambah hancur. Apalagi yang baru lahir tahun 2000-an. Itu sudah hancur. Saya ketemu, ada yang magang di tempat kami. Saya tanya tentang Pancasila. Oh, kami tidak pernah dapat, Pak. Oh, kan hebat kan calon sarjana. Ditambah lagi itu dengan partai namanya itu mereka mendidik kader-kader mereka itu sudah jauh karena yang mendidik pun sudah nggak dapat Pancasila, Bang. Jadi disitulah jadi kira-kira ini masih mampu kita membangunkan kembali itu apa nih
1: Pancasila. Baik.
0: Jadi itulah kita sama-sama apalagi Pak Pras itu dengan jaringan-jaringannya itu mudah-mudahan sampai ke tingkat kabupaten lah.
1: Amin.
0: Jangan sampai terlepas lagi itu apa nih ikan sudah bagus di tangan kita dilepas di masa orang lain. Afghanistan datang mau belajar ke tempat kita ini.
1: Baik.
0: Kemarin itu dia datang mempelajari tentang Pancasila ini.
1: Ya.
0: Afghanistan yang baru merdeka negara Islam. Oh. Gimana kita tidak bangga dengan Pancasila kita?
1: Ya.
0: Oke, makasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Dan Bung Lukman.
1: Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susanto di Pontianak, Pusaka Indonesia ya. Nah, ini terima kasih katanya Pak Setio ini masih konsen dengan Pancasila gitu ya. Silakan Pak Setio ditanggapi.
2: Terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Dinda, saya sangat setuju ya bahwa kita memang membutuhkan semakin banyak orang yang bisa menjadi teladan. Ya. Memang tidak akan ada perubahan ke arah kebajikan di sebuah masyarakat, di sebuah negara, kalau tidak ada yang siap menjadi teladan. Nah, tepat pada titik inilah memang ya kami di Pusaka Indonesia mengedepankan prinsip keteladanan. Kami tidak bisa ya hanya bicara, hanya mengungkapkan hal-hal yang idealistik tanpa kita sungguh-sungguh menunjukkan itu di dalam kenyataan keseharian. Saya bicara kepada teman-teman di Pusaka Indonesia, apakah Anda semua sebagai kader akan suka kalau saya sebagai pemimpin Anda ini hanya bisa bicara, hanya pandai mengungkapkan hal-hal yang bagus, tapi kenyataan hidup saya kebalikannya. Ya mereka tentu akan menjawab, ya tidak suka, tidak mau dong. Gitu. Jadi memang, gimanapun ini common sense ya, akal sehat manusia itu, orang akan menerima pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa menjadi ladan. Nah, dalam lingkup strategi kebudayaan, ya jelas, pengaruh dari orang yang bisa dipercaya, orang yang memang layak menjadi teladan, itu akan sangat luar biasa. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbanyak orang yang bisa menjadi teladan. Dan karena itulah maka kita berjuang untuk membuat acara ini tetap terlaksana ya. Dengan tantangan terbesar adalah rasa kantuk kan. Jadi ini kader-kader saya di berbagai daerah ini, ini sekarang terlatih setiap malam Jumat itu
1: mantau ya,
2: kantuk ya, mantengin gitu ya. Ya, bilang itu bagian dari perjuangan untuk bangsa kita yang tercinta. Nah, ini semangat-semangat itu yang memang harus kita bangkitkan. Nah, ya saya juga setuju dengan pendapat Bu Dinda agar kita semakin banyak mengekspos prestasi dari anak-anak muda. Jelas tidak semua prestasi mereka itu jelek ya. Banyak yang inspiratif, banyak anak-anak muda yang luar biasa lah mereka concern dalam soal inovasi teknologi, concern dalam soal lingkungan. Nah, kita hanya membutuhkan ruang untuk semakin banyak mengunggah berita baik dari Indonesia. Karena berita baik itu akan menginspirasi. Ya. Nah, ya mari kita lakukan. Jadi teman-teman yang

0: bergerak di bidang apapun yang sering-sering mengunggah kebajikan yang telah bisa dicapai kan gitu. Nah, kemudian kepada Pak Susanto, kami ini kan memang sebuah perkumpulan yang basisnya adalah gotong royong ya. Kami tidak dibiayai oleh pemerintah atau oleh siapapun sampai detik ini ya. Kami betul-betul semeran untuk menggelar segala kegiatan yang kami punya, termasuk misalnya besok tanggal 20 Mei kami punya acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kita menggelar dialog tentang Pancasila. Nah, ya kami akan lakukan apa yang kami bisa. Memang di sini teman-teman dididik untuk punya patriotisme, punya semangat kebangsaan, punya rasa peduli kepada segala tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, dan kita berjuang untuk memberikan solusi yang kami bisa. Nah, doa, dukungan, dan juga tentu saja partisipasi dari Bapak Ibu semua di semua daerah menjadi sangat penting, karena memang membangun Indonesia ini kan nggak bisa sendirian, nggak bisa sedikit orang, harus bareng-bareng. Nah, realisasi dari semangat Pancasila ya gotong royong, ayo apa yang kita bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini tanpa kemudian kita berpikir apa yang kita dapatkan. Itu semangat yang betul-betul kami hidupkan ya di lingkungan kita, supaya ya kita memberi inspirasi buat banyak orang.
1: Begitu Pak Lukman. Baik, kita akan mendengar lagi Pak Setio. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Silakan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Setio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya begini Pak Setio, saya itu kan pernah itu nonton TV itu di LSI itu Pak Setio, yang dipimpin oleh PN Kalias kah? Apa? Saya lupa itu.
1: Karni Ilyas.
2: Ini Ilyas.
1: Ya.
2: Ini salah satu anak buahnya Pak Jokowi waktu zaman itu kan, itu dia ada mengatakan begini. Pancasila adalah, ya, saya ulangi, musuh besar Pancasila adalah agama, katanya begitu. Nah, kalau pandangan saya, Pancasila dan agama itu kan ada hubungannya, ada kaitannya gitu. Gitu. Jadi musuhnya Pancasila itu bukan agama gitu kan. Nah, salah satunya mungkin, ya kan ada yang bilang itu anggota yang nasumnya itu kan. Itu katanya PKI, setan, dan sebagainya gitu kan. Kalau kata saya juga, musuh Pancasila itu adalah manusia itu juga pasti ya. Mengapa saya katakan begitu? Ya masalahnya manusia itu kan tempatnya salah gitu. Tempatnya dia melakukan kesalahan dan dosa gitu pasti ya. Yang pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat Pak Setio? Kata-kata saya tidak paham. Yang dikatakan oleh Bapak BPIP.
1: Terima kasih. Silakan Pak Setio.
0: Iya, itu memang sempat viral ya di masa lalu. Beliau yang mengucapkan itu adalah Pak Yudi Widian ya, yang menjadi kepala BPIP. Nah, memang kita harus paham konteks dari ucapan beliau. Memang beliau itu kan mengkhawatirkan bagaimana pasca reformasi itu konflik antar agama ini menjadi semakin menguat. Ada penguatan politik identitas. Ada fanatisme yang semakin menguat yang diiringi dengan semakin berkurangnya toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Pada konteks itulah kemudian Pak Yudi Widian mengatakan, tanda kutip ya, agama bisa menjadi musuh dari Pancasila. Sebetulnya yang dimaksud adalah cara penafsiran agama yang egoistik, sektarian, yang menciptakan fanatisme buta. Nah memang Pancasila ini kan sebetulnya satu titik temu dari berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya ini namanya kalimatun sawa. Ya. Nah, idealnya kan kita orang dengan agama apapun, dengan kepercayaan apapun, bisa sungguh-sungguh hidup di dalam harmoni, di dalam bingkai negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tidak boleh ada pihak yang merasa mayoritas, yang mengintimidasi pihak yang lain. Tidak boleh ada diskriminasi kepada satu pihak pun. Semua orang harus punya hak yang sama di dalam beragama, memilih kepercayaan yang betul-betul cocok buat dirinya, dan termasuk di dalam menjalankan perintah agamanya. Nah, memang di titik ini tidak mudah karena kadang-kadang perintah agama bisa saling berbeda dengan satu yang lainnya, kan gitu. Bagaimana kita bisa tenggang rasa, bisa tepos liro, sehingga kita bisa saja berbeda, tetapi kita sering menghargai perbedaan itu. Itu yang memang butuh kedewasaan, Pak. Begitu Pak Leman. Jadi sebetulnya yang betul-betul menjadi musuh Pancasila itu adalah watak jahat manusia. Yang menjadi musuh Pancasila itu adalah egoisme, fanatisme, tidak mau peduli kepada pilihan orang lain yang sebetulnya memang cocok buat mereka, meskipun belum tentu cocok buat kita. Ya, begitu itu sementara yang bisa saya tanggapi buat Pak Leman. Terima kasih.
1: Kita ke pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya, tanggapan pendengar di 081399399888. Kita menuju ke siapa? Rekan Irfan yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Irfan, silakan.
3: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Rina di Bandung. Menurut saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila itu dimulai dari hal kecil. Misalnya saling menghargai di lingkungan kerja, tidak membeda-bedakan teman, dan tetap mau membantu orang lain. Kalau itu dilakukan setiap hari, suasana jadi lebih nyaman dan damai. Selanjutnya dari Pak Deddy di Palembang. Semangat Pancasila juga penting diterapkan di media sosial. Sekarang banyak orang gampang marah dan saling menghina. Padahal kalau kita pegang nilai Pancasila, kita bisa lebih bijak saat berpendapat dan tetap menghormati orang lain meski berbeda pandangan. Selanjutnya dari Bu Maya di Yogyakarta. Buat saya, menjalani hari dengan semangat Pancasila berarti tetap jujur, disiplin, dan peduli dengan sesama. Nilai-nilai itu sebenarnya sederhana, tapi kalau diterapkan bersama-sama bisa membuat kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
1: Ya, baik. Terima kasih ya, Irfan. Silakan, Pak Setio.
0: Ya, saya sangat setuju dengan pendapat dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya. Dan jelas kita harus mengapresiasi beliau-beliau berkenan untuk memberikan pendapatnya di tengah malam seperti ini ya. Masih melek untuk
1: ini. Wow, si semangat mereka ini. Ya. Gitu
0: ya. Jadi saya mau menyampaikan lebih lanjut ya beberapa gagasan tentang semangat Pancasila di dalam keseharian. Nah, kita sama-sama tahu bahwa merujuk kepada Pancasila yang disepakati di 18 Agustus 1945, ya, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi landasan untuk sila-sila yang lainnya adalah sila pertama ini, kesadaran ketuhanan. Ya, kalau orang betul-betul menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, menyadari kasih sayangnya, kuasanya di setiap tarikan dan hembusan nafas. Menyadari segala anugerahnya yang turun dan terlimpah bagi kita dalam segala bentuknya. Sikap pertama kita adalah tentu rasa bersyukur ya. Kemudian ya hidup kita tidak akan kemudian diisi dengan hal-hal yang sifatnya egoistik. Karena kita sadar bahwa sebagai tanda terima kasih kita kepada segala anugerah Tuhan ya kita harus bersikap dengan penuh kebajikan. Nah, ini sebetulnya kan landasan untuk prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menghargai sama manusia karena kita sadar semua orang sebetulnya dikasihi dengan adil oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan memberikan anugerahnya berupa udara, air, tanah. Itu kan juga tanpa diskriminasi. Kalau Tuhan saja berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa sukunya, agamanya, ya rasnya, kelompok sosialnya, kenapa kita mesti memilah dan memilih? Kenapa kita tidak juga bersikap yang apa namanya anti diskriminasi? Nah, jadi banyak prinsip penting dalam Pancasila yang kalau kita hayati kemudian kita praktekkan itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi harmoni, menjadi indah. Nah, masuk ke sila ketiga kan persatuan Indonesia. Nah, persatuan di sini tentu saja konteksnya adalah karena kita mengerti betul kita ini hidup dalam perbedaan. Ya, kita berbeda secara suku. Indonesia ini sukunya banyak banget, Pak. Berbeda secara bahasa, berbeda secara agama dan kepercayaan. Nah, bagaimana semua berbeda itu diikat di dalam sebuah rasa kebersamaan sehingga kita bisa bersatu, tidak gontok-gontokan. Nah, ini kembali kepada tadi semangat ketuhanan. Yang memang dikhawatirkan adalah orang atas nama Tuhan itu kemudian memilih untuk berkonflik dengan orang yang berbeda. Ya, ini yang kemudian harus kita sama-sama sikapi bagaimana kita bertuhan yang buahnya adalah sikap humanis, bukan justru sikap yang anti humanis. Ya, karena Pancasila itu mengarahkan kita untuk punya sifat dan sikap yang humanis atas dasar ketuhanan. Ya, ya apa yang disampaikan teman-teman tadi soal keseharian, bersikap disiplin, jujur, mengasihi teman-teman di kantor tanpa diskriminasi, ya, berbuat baik juga tanpa diskriminasi, ya, itu memang hal-hal yang layak untuk dilanjutkan. Karena itu manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.
1: Iya. Kalau saya coba buka pusaka indonesia.id, ya. Ini saya agak tersentuh dengan satu kalimat, ini bergerak bersama memulihkan tanah surga. Ini luar biasa, Pak Setio. Gimana semangatnya kita harus merangkul semuanya, bergerak bersama memulihkan tanah air ini.
0: Itu kalimat yang bukan sekedar slogan kosong ya, tapi berangkat dari kesadaran akan kenyataan dari tanah air kita. Coba Mas, kita resapi bersama ya, bagaimana tanah air kita ini begitu indah ya. Gunungnya, hutannya, sungainya, danaunya, lautannya, tumbuh karangnya, mangrovenya. Ya. Ini kita memang tanah surgawi. Kita tuh punya segalanya. Kita punya lautan, kita punya lahan pertanian, kita punya hutan, punya semuanya. Tapi dirusak oleh keserakahan. Ya. Tanah kita ini terluka. Negeri surgawi yang mestinya kita bisa nikmati bersama ini sedang betul-betul rusak karena keserakahan segelintir orang. Nah, lalu tanggung jawab siapa untuk memulihkannya? Ya, tanggung jawab kita. Makanya kita menyampaikan di halaman pertama di web kita itu, mari kita bekerja bersama memulihkan tanah surga kita. Begitu, Mas. Jangan sampai dia nanti berubah menjadi padang pasir. Jangan sampai dia nanti berubah menjadi tanah yang tandus, tanah yang tidak memberikan kehidupan buat kita.
1: Iya, padahal sudah disinggung ya oleh Kus Plus ya, Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Tongkat dan batu aja jadi tanaman gitu ya.
0: Betul, tanah itu surga. Kan fakta. Meskipun praktek di lapangan sekarang, itu belum tentu terjadi, Mas. Karena misalnya di sektor pertanian, kita sudah cukup lama itu melakukan model-model pertanian yang tidak menghargai tanah. Jadi kita terlalu banyak menggunakan pupuk sintetik, kita nggak peduli kepada pertimbangan unsur hara di tanah. Jadi makin lama tanah itu makin keras. Nggak semudah dulu untuk menanam apapun. Nah, makanya kenapa di Pusaka Indonesia salah satu gerakan kita gerakan memulihkan tanah. Iya, memang
1: sampai kita ke detail itu ya, Pak ya.
0: Menjadi subur, menjadi gembur gitu ya. Itu fakta di lapangan. Gitu, makanya beberapa lahan sawah itu nggak bisa tanamin lagi, akhirnya cuma bisa menjadi tempat ngambil tanah liat untuk bikin batu bata. Karena salah dalam penanganan.
1: Nah, untuk giat dari saya makin penasaran ya Pak Setio, bagaimana ini Pusaka Indonesia konsen gitu ya untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila ini dengan berbagai kegiatan itu seperti apa saja Pak Setio?
0: Iya, kita kan slogannya itu hening dan beraksi ya. Hening ini tentang bagaimana kita betul-betul menyadari kasih dan kuasa Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas, di setiap momen hidup yang kita jalani. Kesadaran akan rasa syukur kita kepada Tuhan itu betul-betul kita tumbuhkan ya. Nah, kemudian manifestasinya adalah dengan beraksi, dengan melakukan hal-hal terbaik buat bangsa dan negara kita, melampaui kepentingan egoistik kita. Makanya kader-kader Pusaka Indonesia ini kan belum banyak jumlahnya, tapi satu hal, mereka yang tadinya apatis sama Indonesia, mereka yang tadinya tidak peduli karena hanya mikirin karir pribadinya, itu mulai pada tumbuh ya semangat berbaktinya. Nah, makanya ini yang kita wadahi, ini yang kemudian kita arahkan. Ada gerakan pertanian yang ramah lingkungan ya, ada kemudian gerakan untuk membuat hutan kembali ya. Banyak sekali yang kita kerjakan, bergerakan untuk membuat kita sadar kembali betapa tradisi wasta kita sangat luhur. Wasta itu busana, kain. Kain Nusantara itu sangat luhur, mulai dari tenun, batik, macam-macam. Kita juga ada program untuk mengangkat kembali soal herbal, soal rempah, soal jamu ya. Kita ini banyak kekayaan yang selama ini nggak terlalu diangkat gitu ya. Nah, ya prinsip kita adalah kita nggak bisa mengutuk keadaan.
1: Iya.
0: Kita harus bekerja untuk memberikan solusi, memberi inspirasi dengan karya yang nyata yang berguna buat semua pihak. Itu sih, iya. Mas Lukman Toro.
1: Ini iya. Luar biasa ya. Kalau saya lihat memang semangatnya tadi yang bergerak ini juga secara sukarela gitu ya, dan
0: ya, sukarela,
1: sampai betul. Detik ini juga belum dibantu dari mana-mana ya. Iya, artinya kan butuh orang-orang yang memang benar-benar tulus untuk menjalankan ini ya, Pak ya. Setio ya.
0: Nah, betul. Kalau mata duitan nggak jadi, Pak.
1: Nggak jadi. Tapi ini dari strukturnya itu sudah komplit gitu ya, dan juga untuk ya. Yang lainnya. Nah, ini juga kalau kita lihat tadi banyak disinggung oleh pendengar terkait dengan anak muda, mungkin dengan kaitannya dengan kurikulum. Nah, ada ini tidak, Pak Setio, dari Pusaka Indonesia ini melakukan audiensi atau mendorong Kemendikdasmen untuk bisa meningkatkan kurikulum ataupun pendidikan Pancasila di tingkat SD ataupun SMP gitu, Pak Setio?
0: Kita belum banyak persentuhan dengan instansi pemerintah, Pak. Belum banyak persentuhan dengan kementerian. Kita lebih banyak langsung aksi di lapangan. Jadi selama ini kita langsung untuk persentuhan dengan para siswa. Ya, kita mengajak para siswa seperti yang tadi saya sampaikan untuk punya kesadaran akan lingkungan, ngajari mereka bikin kompos, ngajari mereka bikin ekoenzim, ngajari mereka cara membatik. Ya, hal begitu aja yang kita kerjakan. Ya. Suatu saat mungkin kalau kita punya kesempatan beraudiensi ya kita akan lakukan. Yeah. Tapi itu belum menjadi prioritas sekarang, belum kepikiran ataupun belum kebuka jalannya. Ya, karena ini kita betul-betul gerakan di rakyat jelata ya, rakyat yang betul-betul ada di bawah lah, yang nggak punya akses ke atas.
1: Ya, tapi kan karena kalau lihat respon dari pendengar ini luar biasa mendukung Pusaka Indonesia nih, Pak, untuk bisa bergerak jauh lebih luas lagi gitu untuk.
0: Ya, kita berharap bisa begitu, Pak, karena memang ya kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita merujuk ke masa lalu ya, tidak mungkin kita bisa menjadi bangsa yang merdeka seperti saat ini kalau tidak ada para pejuang bangsa yang mengorbankan hampir segalanya lah untuk membuat negara kita ini lepas dari penjajahan. Kan?
1: Iya.
0: Tidak mungkin kita bisa menikmati Indonesia merdeka kalau tidak ada Pak Dirman yang bergerilya, tidak ada Bung Karno, tidak ada Bung Hatta, ya, tidak ada orang-orang yang betul-betul punya dedikasi untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Ya, tugas kita akan melanjutkan perjuangan itu, Pak.
1: Iya. Nah, ini ada satu WhatsApp saya bacakan, ini menarik juga nih sebenarnya. Ada Ibu Anita di Tangerang. Saya akui dan tidak menampik kalau memang untuk sopan santun generasi saat ini memang jauh berkurang gitu, jauh menurun dibandingkan generasi kita. Tapi yang kita lupa bahwa generasi yang dianggap santun itu kan saat ini udah jadi orang tua. Dan itu bagaimana relasinya kalau mereka menganggap dirinya jauh lebih baik dari generasi sekarang, kan itu tanggung jawab dia untuk ke anak-anaknya saat ini. Ya, silakan.
0: Ya, itu Bu Anita. Kan kita ini generasi tua ya. Saya kelahiran tahun 74 ya. Ya, saya ingat waktu saya SMP itu rasa hormat dari teman-teman pada para guru itu masih sangat tinggi.
1: Luar biasa.
0: Ya. Gitu. Ya, saat itu kita betul-betul menghargai para guru kita. Nah, sekarang berpuluh-puluh tahun kemudian tentu saja situasi tidak lagi sama ya. Tetapi pertanyaannya kan, yang melahirkan anak-anak muda itu siapa? Ya kan kita. Yang mendidik mereka siapa? Ya kita. Nah, problemnya adalah sebagian dari kita yang sopan santun itu yang sekarang menjadi pelaku korupsi, menjadi pelaku penggalakan hutan. Nah, sopan santunnya kemana? Dulu kita dididik dengan benar loh, kenapa kita jadi kayak begini?
1: Iya, rasanya kurang tepat ya. Iya.
0: Kan, yang merusak hutan, yang merusak macam-macam kan bukan usia 17-an, usia 50-an ke atas. Minimal 40 lah.
1: Iya. Baik, Pak Setio, mungkin closing statement perbincangan kita di kesempatan ini menjalani hari dengan semangat Pancasila, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Lukman Toro. Jadi kembali lagi, kita ini tinggal memilih apakah mau berkontribusi dengan semangat pahlawanan kita untuk membuat bangsa dan negara yang lebih baik, atau sebaliknya cuma sibuk mengutuk gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah tentu saja kalau kita punya akal sehat, kita harus memilih, ya sudah. Kita akui bahwa negara kita banyak kekurangan, pemerintah juga banyak kekurangan, kita nggak usah menutup-nutupi itu, tapi kita bisa berbuat sesuatu.
1: Yeah.
0: Kita lakukan sebaik yang kita bisa, berkontribusi dengan apa yang kita bisa, lingkungan yang terkecil, lingkungan yang terdekat, ya dengan jiwa Pancasila seperti yang sudah kita bahas.
1: Yeah.
0: Karena dengan menyalakan api itu, perubahan pasti akan terjadi. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Pak Setia Hajar Dewantara, terima kasih banyak. Ya. Waktunya, edukasinya, ya. Tebar kebaikannya, semangat Pancasilanya ya. Untuk dini hari. Nanti kita akan jumpa ya. Untuk pekan depan lagi ya. Boleh?
0: Ya, terima kasih.
1: Sehat selalu, Pak Setia.
0: Sama-sama, ya, sama-sama. Selamat malam.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro ya, dan untuk terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan komentar ataupun opininya melalui line telepon dan juga WhatsApp.

0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari laporan Jakarta, di mana terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa hukuman tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pelaku tindak pidana terorisme atau pembunuhan. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor, lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
2: Ya, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
2: Sementara itu Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
1: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
2: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas The Bottlenecking. Laporan Magdalena Krisnawati.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
5: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas The Bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
4: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya itu. Jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta rubah.
5: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
6: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
5: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan juga portal resmi kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle,
3: yeah,
1: to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada,
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan gaslighting di lomba cerdas cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban. Jadi insiden dugaan gaslighting yang melibatkan MC dan juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini telah viral dan memicu perdebatan mengenai dampak serius manipulasi psikologis terhadap peserta didik. Jadi menurut salah seorang psikolog, memang tindakan memutarbalikan fakta dan membuat korban meragukan realitas mereka sendiri ini dapat berdampak fatal bagi mental remaja. Lantas seperti apa pengertian dari gaslighting dan apa saja dampaknya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama psikolog Universitas Indonesia, Maria Fiona Kalista.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Maria, apa ini sebenarnya yang dimaksud dengan gaslighting dalam konteks psikologi?
2: Gaslighting itu sebenarnya sebuah sebutan ya, di mana itu adalah perilaku manipulasi, di mana seseorang itu dibuat seperti mereka jadi meragukan persepsi mereka, perasaan mereka, atau bahkan ingatan mereka sendiri. Padahal mungkin faktanya sebenarnya itu adalah perilaku atau tindakan yang benar gitu. Tapi memang dari beberapa pihak yang menyudutkan mereka dan memutarbalikkan faktanya gitu.
1: Baik, lebih ke memutarbalikan fakta begitu ya, Bu Maria ya. Baik, nah Bu Maria, dalam lingkungan kompetitif ini seperti lomba cerdas cermat ya, apakah tekanan sosial ini dapat memicu perilaku manipulatif seperti gaslighting, Bu Maria?
2: Betul-betul, seperti yang kita kan sudah lihat ya yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, terkait dengan video-videonya itu. Mungkin karena ini semakin viral juga, dan ini kan sebenarnya kompetisi yang berskala nasional nih, jadi banyak pressure-nya. Nah biasanya kan orang juga pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak dia tunjukkan ketika dia lagi dalam tekanan yang besar. Jadi apakah kemungkinan gaslighting ini akan muncul? Pasti bisa muncul, apalagi kalau dia merasa, aduh harus menampilkan perilaku-perilaku yang bagus, yang benar nih, harus memperlihatkan situasi yang profesional seperti itu.
1: Tadi disebutkan oleh Bu Maria ya, kalau memang ini memutarbalikan fakta. Tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri ya Bu Maria ya. Tapi apakah korban gaslighting ini dapat mengalami trauma jangka panjang?
2: Kalau dibilang apakah memungkinkan, itu sangat memungkinkan sih. Karena memang akibat dari suatu perilaku mau itu kecil atau besar, itu dari dampaknya di setiap orang pasti berbeda-beda gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk mengatasinya harus seperti apa ini Bu Maria?
2: Yang pastinya pemulihan itu kan membutuhkan waktu ya. Apalagi kalau perilaku gaslighting ini kan tadi sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Sehingga kita perlu membantu nih korbannya itu untuk menumbuhkan lagi keraguannya yang kemarin muncul ketika dia mungkin disalahkan. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi seperti mengingatkan kembali fakta-faktanya, memutar kembali nih videonya, dan melihat ini loh sebenarnya jawabannya memang sudah benar, dan mencari bukti-bukti lain, itu bisa membantu untuk menegaskan juga sih, dan mengingatkan kembali nih pencapaian mereka seperti apa. Jadi mereka sendiri bisa secara perlahan memvalidasi diri mereka sendiri dan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga keraguan itu perlahan-lahan nanti bisa berkurang.
1: Baik, namun kan juga anak muda ini sering dianggap baper begitu ya Bu Maria ya, saat mengeluhkan manipulasi emosional. Bagaimana pandangan psikolog soal stigma ini?
2: Memang belakangan ini mungkin karena pengaruh sosial media juga, jadi istilah-istilah seperti itu jadi lebih mudah ya untuk kita keluarkan. Tapi memang kita harus lebih sadar lagi bahwa penggunaan kata-kata itu perlu lebih berhati-hati digunakan, dan balik lagi kita harus coba untuk membedakan gitu ya, mana yang sebenarnya memang ada faktanya nih bahwa itu adalah sesuatu ya tindakan yang mempengaruhi dia, atau memang tidak ada buktinya sehingga hal-hal tersebut bisa kita kategorikan ya ini seperti berlebihan gitu ya. Tapi kan kalau di situasi seperti ini sudah kita lihat nih bukti nyatanya juga seperti apa, dan kita juga lihat bahwa ada beberapa pihak yang juga jadi lebih merasa terserang gitu ya. Jadi kan kita lebih tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau bisa sih mungkin istilah-istilah tadi gitu ya, itu lebih hati-hati aja sih untuk digunakan gitu.
1: Baik. Tapi kalau terkait lingkungan juga pendidikan dan juga kompetisi akademik, ini apakah memang cukup rentan terhadap praktik seperti ini, Bu?
2: Bisa dibilang rentan karena biasanya kan dari dulu ya, mungkin kita melihat image seorang juri atau misalnya orang yang memang mengadakan suatu lomba itu kan menjadi satu sosok yang berpengaruh gitu. Jadi di mana keputusan mereka itu cenderung tidak dapat diganggu gugat. Kemudian kita melihat itu sebagai posisi yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada kesalahan seperti ini cenderung ada perilaku defensif. Jadi merasa bahwa mungkin akan malu ya kalau misalnya mengakui kesalahan, walaupun sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat manusiawi gitu untuk dilakukan gitu. Jadi ketika ada pressure di posisi tersebut, mungkin perilaku itu jadi lebih mungkin untuk muncul karena mungkin ada pressure untuk menjaga image-nya juga, menjaga image dari juri juga atau dari beberapa pihak yang memang tergantung pada title tersebut.
1: Baik. Nah, Bu Maria tadi disebutkan memang tidak semerta-merta harus baper begitu ya. Tapi cara membedakan kritik biasa dengan bentuk manipulasi psikologis ini seperti apa?
2: Kalau kritik biasa itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu atau perkataan gitu ya yang sifatnya menjatuhkan tapi tidak ada action atau mungkin masukan yang membangun gitu. Kita bedakan dengan misalnya seseorang yang memang memberikan suatu masukan dan memberikan solusi, ini ke depannya lebih baik mungkin seperti ini nih gitu. Jadi kita tahu perilaku spesifik apa sih yang bisa kita ubah dari situasi tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya memang hanya bentuknya menyalahkan saja tanpa ada bukti, nah itu biasanya kita bisa sebutnya sebagai suatu perilaku yang jatuhnya justru menyedutkan gitu ya. Tadi mungkin memanipulasi juga gitu sih.
1: Baik. Lalu kalau tadi terkait ini harus divalidasi juga dari kepercayaan dirinya begitu ya, supaya memang korbannya ini lebih menjadi pede lagi begitu ya Bu Maria ya. Tapi kalau terkait validasi emosional sendiri, ini harus dilakukan psikolog kah, bantuan psikolog, atau memang dari orang tuanya mungkin sudah bisa begitu Bu?
2: Sebenarnya dari lingkungan terdekatnya pun itu sudah bisa dilakukan sih. Karena validasi, kita harus bedakan dulu validasi perasaan dan validasi perilaku gitu ya. Dimana kalau perasaan itu kan kita tidak apa-apa untuk merasakan hal tersebut. Tapi mungkin kadang-kadang perilakunya yang kita tidak setujui. Misalnya orang boleh sedih kok, tapi apakah orang itu boleh menyakiti orang lain? Tidak boleh gitu. Jadi kan kita harus bedakan itu. Dan apakah ini harus spesifik dilakukan psikolog, seorang psikolog? Sebenarnya semua orang bisa selama memang dia mempelajari dulu gitu ya. Bahwa oh kita bedakan nih mana perasaan, mana perilaku. Kalau misalnya orang itu sedih, berikan ruang juga untuk mereka. Itu gak apa-apa kok kalau merasa kamu diperlakukan tidak adil. Perasaan kamu itu masuk akal. It's okay. Dan semua orang saya rasa bisa. Dan ketika mereka melakukan itu, sebenarnya itu sudah menjadi suatu contoh bahwa mereka itu sudah bisa berempati gitu ya ke orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, baik itu mungkin orang terdekat ya, teman-temannya, atau bahkan di lingkungan sekolahnya.
1: Berarti hanya dengan berstatement begitu ya, itu sebenarnya juga sudah cukup untuk pemulihan korban ya Bu Maria ya?
2: Tuh, kadang-kadang memang walaupun kalimatnya terdengar sederhana, tapi ketika kita menyampaikannya dengan sepenuh hati, kita juga bisa melihat nih orangnya tersebut situasinya seperti apa dan memposisikan diri, itu sudah bisa membuat orang tersebut merasa nyaman sih.
1: Baik. Istilah gaslighting ini juga mungkin sering ada di media sosial seperti yang kita lihat ya Bu Maria ya. Ada tidak resikonya kalau memang istilah ini digunakan sembarangan begitu Bu Maria di media sosial?
2: Betul, memang penggunaan media sosial ini semakin membuat banyak sekali istilah-istilah psikologi yang semakin jadi overuse gitu ya, semakin jadi banyak banget digunakan, bahkan mungkin ketika konteksnya tidak sesuai gitu. Jadi kadang-kadang resikonya seperti misalnya, sebenarnya itu bukan perilaku yang sebenarnya, misalnya bukan perilaku menyebutkan orang lain dan memutarbalikkan fakta, tapi karena mungkin kebanyakan orang menggunakan kata itu, jadi mungkin perilaku-perilaku yang tidak sesuai tapi di label seperti itu jadi lebih mudah dan akhirnya orang-orang jadi menjadikan itu sebuah alasan gitu. Jadi merasa selalu menjadi korban misalnya karena sangat mudah untuk menggunakan kata-kata itu. Jadi memang harus berhati-hati banget karena makin kesini definisinya bisa berubah, semakin dikecilkan gitu ya. Jadi arti sesungguhnya bisa hilang gitu.
1: Baik. Nah, Bu Maria, ini mungkin dapat menyampaikan pesannya bagi anak muda yang mungkin sedang mengalami gaslighting tetapi takut bicara begitu, Bu.
2: laki-laki. Jadi memang perilaku ini kan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol ya, apakah itu datang dari orang lain atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya selama kita itu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu sebenarnya kita boleh kok untuk mencoba untuk memperjuangkan kebenaran itu. Sehingga akhirnya kepercayaan diri kita pun perlahan-lahan juga pasti akan naik dan akhirnya akan stabil. Gitu. Jadi, dan yang pastinya gitu ya, kenapa perilaku gaslighting ini juga ada, itu kan pasti karena mungkin lingkungan sosial kita merasa bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang harus dihindarkan gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kan kesalahan itu hal yang manusiawi gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita mungkin meminta maaf gitu, karena ketika kita mengetahui bahwa kita salah, sehingga perilaku ini bukannya berimbas ke orang lain, tapi justru menjadi evaluasi buat diri kita sendiri.
1: Baik Bu Maria. Lalu kalau untuk yang perlu dipahami publik supaya memang lebih empati dan juga tidak sembarang main begitu saja begitu ya Bu Maria menyalahkan, harus seperti apa ini Bu?

0: Jadi ketika kita sadar bahwa kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kita akan lebih mudah kok untuk memaklumi juga ketika orang lain itu melakukan hal tersebut tanpa menyudutkan.
1: Baik, berarti memang sebaiknya dicari saja langsung solusinya begitu ya Bu Maria ya, tanpa menyudutkan tadi. Semoga memang tidak ada lagi hal seperti ini terjadi kembali ya Bu Maria ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bu Maria, ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI dan juga cara-cara agar korban dari gaslighting ini dapat sembuh kembali, kondisi kesehatan mentalnya terjaga. Demikian tadi pendengar, psikolog Universitas Indonesia Maria Fiona Kalista berbicara terkait gaslighting di lomba cerdas cermat MPR. Psikolog ungkap dampaknya ke korban.
2: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara dan kegiatan sosial di Maluku. Patimura dan rakyat Maluku berjuang untuk membebaskan diri dari monopoli perdagangan dan pajak tinggi yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1817. Petrus Albertus van der Para lahir di Colombo, Sri Lanka, 29 September 1714. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 yang memimpin selama periode 1761 hingga 1765. Awalnya 15 Mei 1761, Dewan Hindia Belanda mengangkat van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kita masih bahas soal 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Itu data dari Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz. Dan kita akan berbincang bersama malam hari ini Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
2: Wawancara Pro3.
5: Pak Jasra Putra, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Iya, iya, dengan Fajar di Pro3 RRI, Pak Jasra, kabar baik, Pak?
6: Alhamdulillah, baik, Pak Fajar.
5: Iya, kita bicara soal anak yang terpapar judi online, 200 ribu angkanya kalau dari 200 ribuan lah. Kalau menurut dari Menteri Komdigi dan juga 80 ribuan diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Mungkin dari KPAI sendiri punya data sendiri dan juga bagaimana merespon hal itu, data itu, Pak Jasra?
6: Iya, jadi maraknya paparan judi online terhadap anak dan remaja Indonesia tentu ini menjadi ancaman serius ya bagi masa depan generasi bangsa. Apa yang dirilis oleh Komisi dan juga tahun 2004 sebetulnya ada 80 ribu juga gitu ya. Anak-anak usia rentang 8 sampai

0: sampai 10 tahun maksud saya, juga terlibat atau terpapar dengan judi online, terutama melalui top up game ya, di angka 10.000, 15.000 gitu ya.
1: Iya.
0: Yang ini sebetulnya bukan soal isu teknologi digital, melainkan juga soal krisis sosial yang menyentuh ruang keluarga, ruang pendidikan kita, dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat judi online ini tentu berkembangnya sangat cepat ya, terutama melalui media sosial, game digital, aplikasi gitu ya, hingga berbagai macam platform internet yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau kita lihat modusnya dibuat menyerupai permainan biasa gitu ya, menawarkan hadiah instan dan memanfaatkan rasa ingin tahu anak ya, serta lemahnya pengawasan digital. Nah, tentu kita berharap paparan yang sangat luar biasa ini, di mana anak-anak usia dini ya, yang usia 8 tahun, ya akan membentuk ya perilaku adiktif ya, dan bahkan dampaknya bisa menurunkan konsentrasi belajar. Dan bahkan beberapa kasus kita lihat juga anak-anak yang kita lihat memicu sudah mulai berbohong kepada orang tua, kemudian juga terdorong untuk melakukan pencurian, untuk penyalahgunaan uang ya. Nah, hingga merusak mental kesehatan mereka, karena memang judi ini tentu ada situasi krisis sosial yang di mana anak-anak kita menjadi korban jangka panjang ya, yang tentu suatu saat tentu anak-anak kita akan kehilangan arah pendidikan masa depannya.
1: Iya.
0: Nah, oleh itu saya kira tentu satu, bagaimana penanganan judi online ini harus dilakukan secara masif ya. Ada upaya yang sudah dilakukan misalnya soal penegakan hukum ya, kemudian upaya pencegahan secara kolektif ya, melalui penguatan peran keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat ya. Nah, saya kira di samping soal take down ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Komdigi dan tim, dapat dampak dari PP Tunas dan aturan turunnya, tentu kita berharap ini semakin efektif ya untuk membongkar, dan bahkan kita melihat ini adalah seperti fenomena gunung es ya, yang tentu kita harus memastikan bagaimana peran-peran keluarga, peran-peran dunia pendidikan, teman-teman media yang terus mengedukasi, dan termasuk juga penegakan hukum yang masif ya, sehingga tidak ada celah bagi penjahat anak, termasuk juga bandar judi online gitu ya, menyasar anak-anak kita, Mas Fajar.
1: Baik, Pak Jastra, data dari Komdigi atau dulu Kominfo sudah jutaan situs diblokir. Lalu beberapa hari kemarin itu penggerebekan sindikat judi online yang terdiri dari beberapa warga negara asing, Pak Jasra, dari sisi perindakan hukum. Lalu datanya sudah terkumpul dari tahun 2024, menurut Pak Jasra sudah ada data soal paparan anak terhadap judi online. Tapi dari berbagai banyak tindakan, baik itu pemblokiran, baik itu tindakan hukum, dan lain sebagainya, toh angkanya tidak beranjak, justru malah bertambah. Dari tahun 2024, menurut Pak Jasa sudah ada, dan sekarang ini justru jadi 200.000 anak terpapar judi online. Apa permasalahan mendasarnya ini, Pak Jasra?
0: Ya, ini kan kejahatan cyber yang dikelola melalui algoritma anak, gitu ya. Nah, dan ini akan terungkap apa yang sampaikan oleh Bu Menteri itu sebetulnya dampak dari penerapan PP ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu terungkap pada akhirnya. Ya, anak-anak ya.
1: PP Tunas maksudnya, Pak Jasra.
0: Kenapa?
1: PP Tunas atau apa?
0: Iya, PP Tunas.
1: Okay.
0: Ya, PP Tunas. Dan PP Tunas itu menyebutkan melarang anak usia 16 tahun di media sosial berisiko tinggi. Termasuk juga yang ilegal ini sebetulnya itu secara otomatis ter-take down gitu ya. Nah, walaupun ada upaya-upaya lain ya, penjahat anak ini mengambil konten atau media platform yang ilegal. Nah, ini dugaan saya ini akan terungkap lebih banyak lagi gitu ya. Karena memang keterpaparan itu sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Misalnya dari 2024 ya, yang diungkap oleh PPATK ya, lebih dari 50 miliar ya anak-anak, uang anak-anak kita melayang.
1: Aduh, itu saja gitu. Iya, banyak banget.
0: Nah, jadi ini akan terungkap. Nah, namun PR-nya begini Mas Fajar, PR-nya adalah ketika data terungkap, mappingnya sudah diketahui RT RW-nya, bagaimana rehabilitasinya dengan ratusan ribu anak ini? Nah, ini tantangannya, karena kalau tidak direhab, karena kita juga menjumpai misalnya anak ini judi online juga diajak oleh orang tuanya juga.
1: Aduh.
0: Lingkungan terdekatnya.
1: Wah.
0: Diajak oleh orang tuanya juga.
1: Oh.
0: Menerima, menampung uang judinya dan seterusnya.
1: Oh gitu. Ya. Oke.
0: Okay. Nah, ini temuan 2024 ya, kita coba diskusi dengan PPATK juga waktu itu gitu ya. Nah, kalau lingkungan terdekatnya saja tidak aman atau lingkungan terdekatnya membujuk, merayu anak juga terlibat bagian dari itu. Nah, ini tentu harus ada peran negara gitu ya, pemerintah, ya pemerintah daerah dan masyarakat ya untuk memutus akses. Karena kan jangka pendek ya pemutusan akses. Dan tugas berikutnya adalah rehabilitasi.
1: Yeah.
0: Dan sehingga rehabilitasinya betul-betul tuntas ya, baik dari pendekatan hukum, penjelasan tentang bagaimana judi online ini dilarang di Indonesia, dan kemudian termasuk juga pendekatan-pendekatan agama, ya budaya dan seterusnya. Jadi memang ini PR yang tidak mudah terkait rehabilitasi gitu Mas Fajar.
1: Baik, Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan take down jutaan situs penegakan hukum itu tidak cukup. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta ini agar tumbuh kesadaran dari dalam keluarga dan komunitas. Jadi intinya tuh pihak keluarga. Karena saya bertanya-tanya tadi itu Pak Jasra, anak usia 10 tahun kok bisa ya untuk mengakses judi online? Saya aja nggak tahu gitu ya. Maksud saya itu gimana cara mereka taunya, dapat informasi dari mana? Pertama itu mereka punya handphone, otomatis mereka nggak punya uang untuk beli handphone dari orang tuanya, kuotanya, internetnya dari orang tuanya. Lalu untuk judi online, kalau dulu kan offline tuh saya lihat di layar tancap itu ada judi dadu misalkan, harus ada modal dulu keluar. Nah, modal dari mana tuh si anak sampai angkanya 2024 itu sampai 50 triliun Pak Jasra? Ini kan menjadi pertanyaan atau ada missing link juga ini Pak Jasra?
0: 2004 itu di US saya kayak sama dengan Mas Fajar gitu. Tapi setelah kita ngalamin dengan ternyata melalui game.
1: Oh game.
0: Jadi up 10.000, up 15.000 jadi negara yang model. Jadi anak kita ini sadar gitu bahwa dia
1: akses
0: situs atau aplikasi judi online gitu ya.
1: Oh, harganya nah, itu untuk modalnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya cuma 5.000 pun bisa, 10.000 bisa, 15.000 bisa ya. Gitu ya, seperti uang jajan mereka sekolah gitu.
0: Ya. Kalau jumlah 80.000 anak mas atau ratusan ribu,
1: iya juga ya.
0: Ibu menteri ya, dikaliin aja.
1: Iya benar.
0: Nah, jadi itu jadi. Ini makanya upaya apa kolaboratif ya untuk mencegah penting gitu ya. Dan saya kira pelibatan sekolah, tokoh agama ini harus harus lakukan gerakan masif gitu ya, karena judi online ini kan sangat luar biasa, apalagi yang diungkap oleh Mabes Polri ya, bahkan para bandarnya itu kan sudah berpindah berkantor di Indonesia.
1: Iya gitu kan? Kemarin tuh sempat terungkap. Nah, tuh.
0: Ya, ini yang tentu yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu, di samping juga anak-anak tentu harus diedukasi gitu ya. Kadangkala dia tidak mengetahui itu adalah situs judi. Kemudian yang kedua, memastikan anak-anak usia 16 tahun tidak mengakses ya konten-konten yang berbahaya atau
1: betul
0: ilegal.
1: Bu Menteri Muti Hafiz mengatakan ya itu benteng atau filter pertamanya itu utamanya dan pertamanya adalah keluarga. Tapi ketemuan dari KPAI Pak Jasa tadi mengatakan ada temuan bahkan anaknya itu justru tahu dari judi online itu dari orang tuanya, diajak gitu loh Pak Jasra. Ini gimana nih cara untuk membreakdown masalah ini agar sampai tuntas gitu loh Pak Jasra, untuk ke depan tidak bertambah banyak lagi anak-anak yang terpapar judi online.
0: Ya, jadi memang ketika data ditemukan ya langkah berikutnya adalah untuk melakukan asesmen ya, seperti apa keterpaparan anak-anak ini gitu ya. Nah, dari asesmen itu nanti akan diurai untuk penyelesaiannya, apakah bisa melakukan rehab di tingkat keluarga Namun kalau juga keluarga menjadi pelaku, ya tentu harus dilihat keluarga besar gitu ya. Kakek, nenek gitu, apakah bagaimana harus pelatih pengasuhan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau tidak ketemu juga, ya maka anak ini harus ditarik ke rumah perlindungan anak gitu ya.
1: Oh.
0: Rumah aman gitu ya, sampai mereka itu direhab. Kalau di SOP-nya kan 6 bulan ya.
1: Yeah.
0: Dengan tetap menempuh pendidikan gitu ya, tapi mungkin dengan daring atau mungkin guru datang ke tempat layanan. Namun pertanyaannya gini Mas Fajar, kalau 80 ribu siap nggak lembaga layanan kita untuk menampung anak-anak
1: kita itu? Gitu. 200 ribu, 200 ribu lah, 80 ribu dulu deh, 80 ribu ya, ada nggak tempatnya itu. Nih gitu ya?
0: Ya itu, ya. Jadi makanya ini tidak mudah tapi bisa kita lakukan, terutama bagaimana lingkungan terdekat anak ini dilihat secara utuh. Kemudian kalau memang isunya adalah soal pengasuhan, ya maka pendekatan pengasuhan. Tapi kalau orang tuanya juga mengalami tindak pidana dengan kasus yang sama gitu ya, tentu harus dilihat keluarga besarnya itu seperti apa, agar anak ini kan bisa diasuh oleh orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian termasuk juga memastikan jangan sampai terstigma juga ya anak-anak ini. Ini adalah anak penjudi pelaku judi dan seterusnya. Nah tentu ini kita tentu harus hati-hati kita, karena bagaimanapun juga anak-anak tentu punya masih masa depan gitu ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri mereka.
1: Baik, data 200 ribu anak ini bukan statistik tapi masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka, sehingga perlu adanya penanganan serius kepada 200 ribuan anak ini. Apakah direhabilitasi, penyediaan tempatnya gimana, kesiapan dari untuk para konselornya ya, psikolog dan lain sebagainya begitu Pak Jasra?
0: Ya, saya kira semuanya bergerak, lembaga-lembaga layanan, baik pendidikan atau lembaga rehab ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, saya kira dengan jumlah yang begitu besar ya, 200 lebih. Dan saya kira tentu pemerintah sudah punya data ya, dan kami tentu melakukan koordinasi terus-menerus agar memastikan anak yang 200 ribu ini terdampingi secara baik, dipulihkan ya, terkait nilai-nilai yang selama ini mungkin mereka sadar atau tidak sadar ya, tentu
1: okay.
0: Kita berkewajiban untuk menyampaikan dan memastikan mereka berada pada nilai-nilai yang mendukung terkait tumbuh kembang mereka.
1: Mas. Baik, kalau gitu Pak Jasra terima kasih banyak. Maaf nih ganggu, ini lagi akhir pekan Pak, libur panjang Pak Jasra ya, lagi liburan.
0: Iya, kemarin ada pengawasan ke Padang.
1: Oh, gitu. Di
0: Barat, ya, Pak
1: Jasra. Iya, selamat berakhir pekan Pak Jasra, ya. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Ya. Demikian pendengar To The Point kita malam hari ini bersama Wakil Ketua KPAI Jasra.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami juga akan melanjutkan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi.
2: Iya,
1: kalau
2: ya,
1: baik. Ya. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri gimana nih, Pak, untuk menyisir ribuan lapak pedagang yang sudah mulai muncul saat ini, Pak?
2: Betul, Pak. Ini sudah cukup banyak para pedagang yang kami sebut pedagang musiman, yang hewan-hewannya berasal dari luar daerah Kabupaten Tangerang yang cukup banyak. Ini mengindikasikan kenaikan jumlah yang kayaknya cukup signifikan begitu dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi kami sudah mengantisipasinya, dan kami akan mulai bergerak setelah pelepasan oleh pimpinan kami, Pak Bupati, di hari Senin tanggal 18. Jadi kami saat ini baru mulai melakukan pelatihan terhadap TKM Masjid, kemudian ke kecamatan yang itu sudah rutin. Tapi untuk pelaksanaan pemeriksaan secara resmi baru akan kami mulai tanggal 18 Mei.
1: Oke. Biasanya untuk kebutuhan di Kabupaten Tangerang berapa banyak sih, Pak? Dan kelihatannya kan tahun ini surplus. Apakah ini juga yang seperti Bapak sampaikan tadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam permintaan dari masyarakat di sana?
2: Saya melihat hal ini masyarakat di sekitar kami, kemudian di beberapa lapak yang sudah dibuka, memang ada peningkatan juga. Ini menunjukkan bahwa ternyata kesadaran masyarakat berubah cukup tinggi. Ini perlu kita antisipasi. Dan data tahun kemarin memang kebutuhan kami cukup signifikan, kurang lebih di angka 7.000. Ini pun sebenarnya data ini belum begitu
1: akurat,
2: belum begitu valid. Makanya tahun ini kami menurunkan teman-teman dari kecamatan untuk mendata, karena disparitasnya cukup tinggi. Hewan yang tersedia tahun kemarin 32.900 sampai 33.000. Tetapi kenapa pemotongnya cuma sekitar 3.200? Yang ditanya.
1: Tapi semua lapak yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang harus lapor, Pak, ya? Lapor ke dinas dulu sebelum
2: kalau
1: mereka.
2: Kalau lapor tidak, Pak. Jadi ini yang mungkin kesadaran masyarakatnya belum, karena sebenarnya kan mereka harus melakukan perizinan untuk pemasukan hewan dari daerah asal. Dan persyaratannya adalah surat keterangan kesehatan dari daerah asal yang memang di sana sudah dinyatakan sehat, kemudian status vaksinasi daerah asal. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada 10%, Pak, yang mengenai izin ke kami.
1: Nah, paling tidak gini, Pak. Misalnya ada masyarakat pengen beli nih, dan itu mereka mungkin di pinggir-pinggir jalan. Tanda apa yang harus ditemukan oleh calon pembeli sebagai bukti bahwa hewan itu, Pak, sudah diperiksa?
2: Ya, betul. Jadi kami tahun ini menerjunkan lebih 100 orang petugas, itu terdiri petugas dinas dan perhimpunan dokter Indonesia Cabang Banten 2. Kemudian ketika nanti datang ke lapak atau tempat penjualan ataupun kandang, hewan yang sudah diperiksa diberi tanda, Pak, diberi peneng. Atau tanda bahwa tanda sehat, kemudian tempatnya itu sudah dikasih stiker bahwa tempat tersebut sudah diperiksa oleh petugas dinas ketahanan pangan.
1: Jadi lapaknya dikasih stiker, hewannya pun di peneng itu sebagai penanda dikasih begitu, Pak, ya? Itu ya, penanda,
2: betul.
1: Betul.
2: Dan masyarakat sudah cukup paham, Pak, bahwa ketika mereka membeli hewan untuk korban, mereka sudah tahu kalau tidak ada penengnya dan di tempatnya tidak ada stiker dari dinas, mereka tidak
1: jangan dibeli. Tapi kalau tiba-tiba ada pedagang yang mungkin nakal menjual hewan sakit di wilayah Tangerang, tindakan apa yang akan diambil, Pak?
2: Kita tidak bisa menindak secara langsung untuk petugas pedagang musiman, Pak. Kami hanya menyarankan untuk disingkirkan dari karantina, kalau bahkan dikeluarkan dari tempat perpenjualan tersebut. Karena memang betul, Pak, ada beberapa pedagang yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal begitu.
1: Bahkan
2: tidak hanya yang sakit, Pak. Kadang yang umurnya belum masuk pun mereka bawa dengan dalih. Induknya dibawa, anaknya masa nggak dibawa, Pak. Tapi nanti kalau oleh
1: jual,
2: Pak.
1: Untuk stok obat-obatan dan vaksin hewan di wilayah Bapak aman juga atau cukup, Pak, ini? Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit.
2: Memang, kami efektif vaksin itu kan sebenarnya 3 minggu setelah melakukan vaksinasi baru itu titernya naik, Pak. Jadi kita akhiri untuk vaksin PMK dan LSD itu di akhir bulan atau pertengahan bulan April kemarin. Itu kita sudah tidak lakukan, Pak. Tapi kalau pengobatan masih, Pak. Jadi
1: masih,
2: mereka yang hewannya baru masuk, kemudian ada indikasi sakit, mereka lapor kita datangin, Pak.
1: Ada imbauan mungkin untuk warga?
2: Obatnya cukup, ya.
1: Ya, imbauan untuk warga, motong di RPH atau boleh menyembelih di lingkungan?
2: Saran kami, kalau pemotongan harus dilakukan di RPH. Tetapi mengingat RPH kita juga cukup terbatas, dan juga kesadaran masyarakat untuk memotong hewan di RPH itu cukup kecil, Pak, karena mereka agak kesulitan. Mereka lebih enak motong di tempat yang dekat dengan masyarakat atau komunitas yang akan dibagi.
1: Pak Joko, terakhir, Pak, pesan untuk warga Tangerang agar nggak perlu khawatir karena stok ataupun kesehatan hewan kurban saat ini sudah terpantau dengan baik, tertangani dengan baik.
2: Saya sampaikan masyarakat di Tangerang bahwa stok hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba, dan kambing cukup banyak. Kemudian kita sudah fasilitasi pemeriksaan kesehatan hewan semua. Pastikan hewan yang akan dibeli untuk kurban, hewannya dalam kondisi sakit, cukup umur, dan tidak cacat. Dan ini sudah kita buktikan, itu sudah kita antisipasi dengan tempat-tempat penjualan sudah ada stiker, sudah diperiksa oleh petugas dinas, dan hewan-hewannya dikasih tanda sehat atau penang.
1: Oke, Pak Joko, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah sama-sama berbincang sama, bersama Pak. Kami Pro 3 RRI. Sehat selalu Pak.
0: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
1: Hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
1: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
2: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, Heri Setiono alias Harry Black. Penyidik KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Harry Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum bea cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu apakah ada gitu ya seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blue Ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
0: Wawancara Pro3.
1: Iya, Pak Timbul, kenapa isu penyesuaian iuran BPJS ini mencuat kembali, Pak? Atau mencuat kuat bahkan di tahun 2026?
2: Ya, jadi memang tanpa standar ini menjadi polemik apa isu yang terus berlanjut ya, karena pemerintah memang diamanatkan dalam pasal 234 ada kelas standar, ada Perpres 64 2020 diberikan waktu setahun dan sebagainya tidak terjadi, terus muncul lagi sampai Perpres 59 2024 dengan 12 kriteria, salah satunya yang menjadi pokok persoalan adalah satu ruang perawatan itu satu ruang atau masih tiga atau dua. Nah, perdebatan di kalangan kementerian itu pun terjadi. Yang menginginkan kelas satu kelas ruang perawatan itu Kemenkes. Yang lainnya masih menginginkan tiga. Kemenkeu, DGSM, Kementerian Menko PM, BPJS, dan sebagainya. Karena memang kalau satu kelas, itu dia tidak ada prinsip gotong royong yang masih diamanatkan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS dari 9 prinsip, salah satunya gotong royong. Nah, kalau satu kan nanti iurannya tunggal. Nah, kemudian juga ada banyak masalah-masalah lainnya yang akhirnya memang saya mendengar sebenarnya ini sudah jadi 3 kelas. Jadi katanya enggak jadi satu kelas, satu ruang perawatan, tetapi tetap 3 ruang perawatan, kelas 1, 2, dan 3. Nah, cuma memang ini agak mencuat lagi karena memang kondisi keuangan DGS, BPJS Kesehatan, Dana Jaminan Sosial Kesehatannya, itu kan semakin menurun. Diperkirakan di Mei ini, kesehatan itu di bawah 1,5. Nah, waktu 2025 akhir, tingkat kesehatan keuangan itu 1,88. Masih sehat, kalau menurut
1: 2025 akhir itu ya, Pak Timbul ya?
2: 2025 akhir.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi aset bersih terus turun di bulan Mei ini sudah di bawah 1,5.
1: Artinya apakah kondisi itu sudah mengkhawatirkan?
2: Ya, karena kemampuan membayar nanti ke paskes tingkat 1 maupun ke paskes lanjutan rumah sakit itu akan terkendala.
1: Baik.
2: Seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, itu kan punya hutang kepada rumah sakit dan sebagainya sehingga mempengaruhi pelayanan rumah sakit kepada pasien DKM.
1: Kalau memang itu menjadi faktor atau keuangan BPJS saat ini sudah sangat menurun, seberapa mendesak iuran BPJS harus naik di tahun ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kan mengacu pada yuridisnya ya, itu kan paling lama 2 tahun ya. Jadi kalau kenaikan terakhir itu kan tahun 2020. Nah, sampai sekarang sudah 6 tahun. Tidak ada kenaikan. Waktu 2025, waktu zaman Menteri Keuangannya masih Bu Sri Mulyani, sudah dianggarkan tuh 20 triliun untuk kenaikan PBI ya, penerima bantuan iuran yang sekarang 42.000. Nah, ganti ke Pak Purbaya, 20 triliun itu dijadikan cadangan yang tidak dikonversi jadi iuran, kenaikan iuran. Nah, tetapi 20 triliun yang jadi cadangan itu menurut Undang-Undang BPJS bisa digunakan kalau terjadi defisit dulu.
1: Nah,
2: kita kan juga berharap defisit dulu supaya proses pembayaran klaim itu bisa berkelanjutan, bisa tetap baik gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, dibutuhkan dengan aset bersihnya tuh harus di atas 1,5.
1: Iya.
2: Nah, kalau di bawah 1,5 itu nggak sehat namanya.
1: Tapi kalau begitu pemikirannya, Pak Timbul, itu kan artinya hanya menambal defisit, bukan untuk memperbaiki pelayanan dong.
2: Betul, justru yang kami sampaikan adalah bagaimana iuran itu ditinjau untuk bisa memperbaiki ya aset bersih ini, DJS, Dana Jaminan Sosial ini lebih baik lagi tanpa menunggu terjadinya defisit. Kan kalau kita terjadi defisit, jadi ada aturan juga, kalau kita defisit, kita telat membayar 1 bulan, BPJS telat membayar 1 bulan ke rumah sakit, maka dia kena denda 1%. Misalnya klaimnya 100 miliar kepada rumah sakit tertunda, maka dia akan nambah 1%, yaitu 1 miliar.
1: 1 miliar.
2: Kan menambah beban. Nah, ini yang kita harapkan, jangan nunggu defisit, harusnya kenaikan itu harus dijalankan. Nah, tentunya kondisi sekarang yang memang tepat untuk dinaikkan ya PBI dulu, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar pemerintah.
1: Yeah.
2: Ada segmen namanya segmen PBPU, peserta mandiri. Nah, ini juga kan punya masalah kemampuan untuk membayar iuran. Kalaupun sekarang nggak naik, kan banyak, mayoritas masih menunggak. Menunggak itu menyatakan bahwa mereka tidak aktif. Mereka mau bayar bulanan, tersandra oleh tunggakan. Nah, oleh sebab itu, sebelum adanya proses ke depan, sebaiknya memang pemerintah, kami usulkan terus, menjalankan saja apa yang dijanjikan Pak Muhaimin Iskandar, Menko PM, di Oktober 2025 untuk menghapus tunggakan. Nah, penghapus tunggakan itu kan nanti menolkan kembali kewajiban peserta.
1: Yeah.
2: Sehingga mereka kalau udah mau, bisa membayar bulanan normal.
1: Yeah. Nah, tidak terbebani dengan akumulasi beban yang sebelumnya.
2: Tunggakan.
1: Tunggakan. Baik.
2: Nah, artinya ketika nanti mereka bisa membayar bulanan, kondisi ekonomi sudah membaik, baru bisa dipikirkan bagaimana kenaikan untuk peserta mandiri.
1: Okay.
2: Itu pun jangan sampai tinggi. Di 2020, Perpres 64, kenaikannya sangat tinggi, hampir 100%. Nah, di tengah COVID, dinaikkan 100%. Nah, ujungnya adalah tunggakan-tunggakan yang besar.
1: Baik.
2: Nah, ini kan pemerintah harus bijak, kalaupun terjadi perbaikan ekonomi, kenaikannya juga tidak terlalu besar untuk peserta mandiri ini.
1: Baik, Pak Timbul. Silakan Pak Timbul menyoroti kualitas obat sehingga menimbulkan antrian cukup panjang saat ini. Gimana?
2: Ya, terima kasih. Yang saya mau tekankan lagi, yang naik itu adalah, kita mendorong yang naik itu iuran PBI JKN. Yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta mandiri yang masyarakat tidak naik dulu. Tadi kan saya bilang syaratnya hapus dulu tunggakan, lihat ekonomi kita sudah membaik atau tidak.
1: Yeah.
2: Jadi yang didorong oleh kami untuk naik adalah iuran PBI JKN yang total iurannya semua 42.000 yang hari ini dibayar oleh pemerintah. Walaupun dinaikkan, itu ya uang pemerintah juga, tidak ada dari masyarakat. Sehingga bisa memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan, aset BJS. Nah itu ya, jadi masyarakat juga harus bisa memilah bahwa saat bahwa di BPJS Kesehatan ada tiga jenis kepesertaan. Peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan PBI JKN. Yang seluruh total biaya iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang kalaupun naik, pemerintah yang menanggung, bukan masyarakatnya. Yang kedua peserta mandiri, yaitu yang membayar sendiri kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah ini yang kita sebut dengan peserta yang jangan dinaikkan dulu. Karena ada tunggakan yang menyandra, naik satu perak pun tidak akan selesai. Karena apa? Tunggakannya masih ada. Ekonomi kita belum membaik. Oleh sebab itu, hapus dulu tunggakan yang dijanjikan oleh Menko PM. Dan yang ketiga kepesertaan adalah peserta penerima upah yang bayar 5%. Nah kalau ini mah, pengusaha bayar 4%, pekerja formalnya bayar 1% yang tiap tahun itu juga naik karena upah minimum naik. Nah, jadi tentunya jangan kita menyamaratakan semua peserta yang harus menaik iuran, tidak.
1: Ya.
2: Penerima bantuan
1: PBI JKN iuran, yang ditanggung oleh pemerintah.
2: PBI JKN
1: gitu ya.
2: Yang ditanggung oleh pemerintah.
1: Nah, baik.
2: Tentang obat, memang tentunya ini bisa menjadi keluhan kita kepada pasien, kepada rumah sakit ataupun ke dokter, yang kita bisa sampaikan juga kepada BPJS 1 di setiap rumah sakit itu ada. Jadi tentunya kita punya kanal pengaduan untuk pelayanan. Kenapa dikasih obat ini-ini aja? Itu pun boleh kita laporkan. Dan banyak kasus yang kami terima dari pasien yang memang merasa kok tidak sembuh. Ya akhirnya kita bilang, kita minta bantuan BPJS melalui BPJS 1, dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik, sehingga dikasih obat-obat yang memang bisa menyembuhkan. Jadi pasien peserta JKN itu harus juga punya kemauan untuk mengadukan. Jangan dibiarkan terus, itu-itu terus gitu, kalau memang dia tidak bisa menyembuhkan.
1: Ya, ya silakan Pak Timbul bisa membantu untuk menanggapi juga ini.
2: Ya, artinya memang melalui radio kita ini, kita juga sosialisasi bahwa kalau memang di tingkat rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, dia minta dirujuk ke tingkat yang lebih atas. Nah, saya nggak tahu rumah sakit tipe apa di sana yang didatangi oleh para ahli untuk merawat.
1: Okay.
2: Tidak ada ketentuan harus 2 hari, 3 hari dirawat pulang. Nggak ada. Itu menjadi pelaksanaan yang tidak tepat, yang tidak benar, karena tidak ada aturan yang mengatakan 3 hari dirawat pulang. Selagi belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau memang rumah sakit itu pun terus tidak bisa menyembuhkan masuk keluar, dia harus merujuk ke rumah sakit tipe di atasnya, tipe A yang paling tinggi. Saya nggak tahu Pak Ramli di rumah sakit mana, harusnya dapor kepada BPJS untuk dirawat, untuk dirujuk. Karena apa? Kalau di situ terus, ya tidak akan sembuh-sembuh, ya itu yang dialami tadi oleh Pak Ramli. Oleh sebab itu, minta ke BPJS 1 yang di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk meminta supaya bisa dirujuk ke rumah sakit yang okay. subspesialis, yang memiliki subspesialis yang bisa artinya menyelesaikan, menyembuhkan Bapak seperti itu.
1: Baik, Pak Timbul, kalau usulan dari BPJS Watch adalah yang dinaikkan justru PBI-JKN, bukan peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti potensi untuk justru akan membebani anggaran negara atau APBN kita nih Pak?
2: Kalau melihat dari jumlahnya, menurut saya tidak terlalu membebani. Kenaikan yang disebutkan APBN 2026 itu kan yang sedang dicadangkan sekarang kan 20 triliun. 20 triliun hanya dibutuhkan dari 3.800 triliun
1: okay.
2: anggaran negara kita 2026. 0,00 sekian persen. Artinya kita juga kan sebenarnya mau mengatakan gini, pemerintah menjanjikan 6 pilar transformasi layanan kesehatan di Undang-Undang 17-2023. Salah satu dari 6 itu adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan itu melalui BPJS Kesehatan. Artinya, komitmen pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 17 harus dijalankan. Kalaupun hanya nambah 20 triliun, menurut saya tidak terlalu membebani APBN. Dibandingkan dengan makan bergizi gratis 335 triliun. Operasi Merah Putih ratusan triliun. Ini hanya membutuhkan sekedar 20 triliun. Yang memang sudah dicadangkan, yang sudah disahkan. Yang harusnya dikonversi saja sebagai kenaikan iuran, bukan dicadangkan.
1: Okay.
2: Kalau menurut saya tidak membebani ya. Karena tadi bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan yang harus di penuhi oleh pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu jadi janjinya pun sudah ada, tinggal merealisasikan ya. Menurut saya tidak baik. Membebani APBN. Ya.
1: Kembali ke peserta mandiri. Kalau memang usulan BPJS Watch yang dinaikkan adalah PBJKN, apakah BPJS Watch melihat peserta mandiri ini dengan tunggakan-tunggakan sebelumnya itu sudah berada pada titik maksimal kemampuan untuk membayar, Pak?
2: Faktanya hari ini kan semakin banyak ya. Sempat waktu itu orang yang menunggak itu 63 jutaan, sekarang 57 di akhir Desember, okay. 63-an. Nah, artinya semakin banyak orang yang tidak mampu. Selain PBPU yang mandiri, memang ada juga yang PBI yang dinonaktifkan karena dia sudah mampu. Nah, artinya kalau kita, itu pun dihitung.

0: dihapuskan saja tunggakan sesuai janji yang disampaikan Pak Menko PM
1: ya.
0: Di Oktober 2025.
1: Ya. Sebagai penutup Pak, singkat saja, apa ya. Yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan terkait dengan prioritas iuran mana yang harus didahulukan?
0: Ya, kami tetap meminta supaya pemerintah pusat APBN membayarkan kenaikan iuran PBI-JKN itu dulu. Karena memang pendapatan utama itu dari iuran. Kalau meminta dari Mandiri itu akan sangat sulit. Makanya yang kita terus dorong kenaikan iuran PBI-JKN yang dibiayai full oleh pemerintah kenaikannya. Dan sudah ada 20 triliun yang dicadangkan, tinggal dikonversi saja sebagai kenaikan iuran PBI-JKN, bukan iuran yang lainnya.
1: Baik.
0: Demikian Mas.
1: Baik. Pak Timbul Siregar, terima kasih banyak Pak. Sudah
0: kasih,
1: berbincang
0: Mas,
1: bersama Pro 3 RRI. Sehat ya. Selalu Pak.
0: Sehat selalu, terima kasih Mas.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Siap-siap BPJS Kesehatan sesuaikan tarif iuran kelas 1 dan 3 atau kelas mandiri, 1 sampai 3 maksud kami, dan nanti kami akan mencoba untuk memperdalam hal ini bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Ya, kami telah tersambung bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, kabar baik juga Pak ya, pagi ini ya.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat, Pak Sudi.
2: Iya, Pak Rizky, bisa dibantu untuk mengklarifikasi. Sudah ada hitungan, Pak, atau angka resmi untuk penyesuaian tarif BPJS 2026 ini, Pak?
3: Ya, jadi memang ada beberapa berita ya, dan juga kabar yang menyampaikan bahwa ada penyesuaian atau kenaikan iuran ya, kalau di kami itu iuran, ya. Pak Sudi. Jadi memang perlu kami sampaikan di sini, sampai dengan saat ini memang kita dari BPJS Kesehatan ini masih mengacu kepada aturan yang lama ya. Jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian iuran gitu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dan juga iuran untuk bagi PBI juga gitu. Belum ada untuk kenaikan iuran. Jadi masih mengacu kepada aturan yang lama sampai dengan saat ini.

0: Jadi kalaupun misalnya ada apa namanya itu ada isu kenaikan iuran sampai dengan saat ini masih dibahas gitu ya antar kementerian. Sebetulnya untuk yang leading gitu ya untuk kenaikan iuran ini adalah dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional gitu Mas Rudi. Jadi nanti yang leading nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes gitu ya, dengan Kemenkeu gitu, dan juga dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Seperti itu Mas Rudi.
1: Kalau begitu gimana BPJS meluruskan kabar di masyarakat yang menyebutkan iuran akan naik drastis ini Pak? Gimana nih?
0: Ya, jadi memang seperti ini Mas Rudi ya. Jadi kalau penyesuaian itu kan sebetulnya keniscayaan ya, karena kita lihat sekarang di di Indonesia untuk tarif rumah sakit juga ini sudah mengalami kenaikan ya Mas Rudi dari tahun 2023. Kemudian juga adanya inflasi, dan juga perlu kami sampaikan juga memang untuk penyesuaian iuran ini kan sebetulnya di dalam aturan itu harus ditinjau 2 tahun sekali ya. Sementara memang di tahun 2020 ini baru ada kenaikan gitu ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun gitu ya kita belum ada untuk iuran ini ada kenaikan ataupun penyesuaian, sehingga memang perlu kita dihitung lagi gitu ya, kira-kira memang untuk iuran sekarang apakah masih mencukupi ataukah juga memang masih dalam hitungan aktuaria gitu, perlu kita kita hitung kembali gitu ya. Tentunya ini tidak semata-mata hanya menaikkan iuran saja, kita melihat juga segala aspek gitu ya Mas Rudi, dari sisi kemampuan masyarakatnya juga, dari tentunya dari sisi kemampuan finansial dari pemerintah juga gitu ya, karena kan ini terkait dengan kenaikan iuran ini kan bisa kenaikan iuran hanya PBI saja ataukah memang untuk seluruh segmen gitu Mas Rudi.
1: Oke. Kalau mengacu pada landasan atau aturan yang selama ini dipegang oleh BPJS ini Pak, indikator utama apa yang membuat BPJS merasa wah sudah saatnya nih untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada pemerintah?
0: Ya, memang tadi ya disampaikan Mas Rudi, kita melihat sampai dengan saat ini kan kalau kita melihat dari sisi spending atau pengeluaran dari BPJS itu sendiri kan
1: defisit ya,
0: tahun kemarin ya. Tahun kemarin ini kita sekitar 190 triliun gitu ya.
1: Ya.
0: 190 triliun ini kita menghabiskan ataupun dari sisi spendingnya itu kita keluarkan gitu ya di 190 triliun. Ini kita bisa melihat kenaikan dari tahun 2024 kemarin gitu ya. 2024 kemarin untuk spendingnya, untuk biaya pengeluaran biaya pelayanan itu 176 triliun gitu. Memang sangat signifikan ya Mas Rudi kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun gitu ya. Dari tahun ke tahun kenaikan biaya pelayanan kesehatan juga semakin naik gitu ya. Kemudian juga mungkin dari biaya kebutuhannya itu sendiri, dari inflasi kesehatan sendiri itu sudah naik juga gitu ya. Kemudian juga biaya biaya lain-lain juga sudah naik, apalagi kita melihat ada biaya bahan bakar juga sudah naik gitu ya. Sehingga memang tadi ya kita harus melihat kembali, harus kita tinjau kembali, dan ini kan tadi sudah disampaikan juga sudah 6 tahun ini belum ada penyesuaian.
1: Artinya begini Pak Rizky, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kondisi finansial BPJS saat ini sedang sangat tidak baik-baik saja, begitu Pak?
0: Ya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat Mas Rudi, kita dari sisi dana jaminan sosial ya, kita masih aman ya, sesuai aturan itu kan kita harus memiliki 1,5 yang minimal gitu ya, atau maksimal 6 kali untuk pembayaran klaim gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau dari sisi keuangan ini masih sehat, masih kategori sehat Mas Rudi ya. Jadi sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan masih sehat gitu. Tapi kan memang kita harus ada upaya-upaya nih Mas Rudi. Upaya-upaya bagaimana program pemerintah yang sangat baik ini ya, menurut kami ini adalah harus kita sama-sama kita jaga gitu ya, jangan sampai terjadi defisit dan juga nanti mempengaruhi kepada aspek-aspek lain gitu ya, pembayaran ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kepada masyarakat dan juga para peserta. Itu sebetulnya kita jaga Mas Rudi. Jadi bukan kita menghitung dan memikirkan untuk penyesuaian iuran, tapi kita melihat lebih jauh lagi gitu Mas Rudy. Okay.
1: Masih sehat di tengah inflasi kesehatan dan juga masih tingginya tunggakan yang masih belum dibayarkan oleh peserta mandiri nih Pak.
0: Ya, jadi memang tadi ya kita melakukan upaya-upaya tunggakan-tunggakan yang di yang memang belum dibayarkan oleh peserta, kita terus gitu ya untuk mengupayakan agar peserta-peserta yang menunggak bisa segera juga bisa membayarkan gitu ya, karena bukan untuk hanya penyambungan itu sendiri, tapi untuk pesertanya nih Mas Rudy, karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat peserta-peserta yang menunggak kita ketika mengakses gitu ya layanan kesehatan ini menjadi permasalahan gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini yang harus kita jaga sebetulnya, bukan hanya dari sisi finansialnya, tapi dari sisi aksesibilitas dari peserta itu sendiri untuk mengakses layanan.
1: Tapi secara nalar kan agak sulit Pak ya, mungkin bisa dibantu ini. Gimana BPJS menghitung biaya layanan, mempertahankan layanan kalau aturan iuran masih berpegang pada aturan yang lama, sementara biaya medis di rumah sakit sudah naik, tunggakan juga dikhawatirkan semakin meningkat. Gimana ini Pak?
0: Iya betul. Jadi kita harus lakukan upaya-upaya tadi ya Mas Rudy. Kalau misalnya dari sisi perhitungan aktuaria memang sudah tidak kalau misalnya kita lihat memang sudah antara iuran yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh peserta, dan juga biaya pelayanan itu kan sudah tidak seimbang ya Mas Didi.
1: Yeah.
0: Ya memang kita adalah jalan saat ini adalah kita memang menggunakan apa yang ada kita sekarang gitu ya, biaya aset bersih kita gitu ya di dana jaminan sosial kita gitu ya. Nah, itu yang terus kita lakukan. Di samping itu juga kita kan melakukan upaya-upaya nih Mas Didi bagi peserta-peserta yang melonggar kita gitu, ya. Kemudian juga dari sisi kalau kita lihat ada segmen badan usaha gitu ya yang memang masih belum patuh, kita patuhkan gitu ya dari sisi pembayaran iurannya, kemudian juga peserta yang direkrutnya, yang dilaporkannya gitu ya. Kemudian juga dari menunggak dari sisi peserta mandirinya juga kita harus juga upayakan gitu Mas Yudi.
1: Tapi bagaimana BPS menjamin apapun kondisinya pelayanan di rumah sakit tidak menurun Pak? Sampai mungkin perubahan aturan baru.
0: Betul. Tentu saja Mas Rudy, kalau ini ya kita jaga sebagai kita sebagai untuk membayarkan iuran dan juga membayarkan biaya pelayanan gitu ya kepada fasilitas kesehatan. Tentunya kita harus menjaga kualitas nih Mas Rudy. Jadi bukan hanya membayar saja nih. Karena kita harus meyakinkan, harus juga kita berada di posisi peserta gitu ya, sehingga dari sisi pelayanan kita harus terjaga mulai dari pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang ada di puskesmas, kemudian juga yang ada di klinik-klinik sampai dengan rumah sakit, kita terus jaga Mas Rudy ya.
1: Okay.
0: Kita ada janji layanan, kita terus nih. Terus kita kampanyekan nih janji layanan bagaimana fasilitas-fasilitas kesehatan ini berjanji untuk melayani peserta JKN ini dengan sepenuh hati gitu ya, dengan aturan-aturan yang jelas. Tidak diskriminasi, kemudian juga kalau sering dengar Mas Rudy ya, 3 hari sudah dipulangkan, ini tentunya hanya oknum-oknum lah ya, oknum-oknum fasilitas
1: kesehatan. Nah itu seringkali Pak, terdengar di masyarakat, benar nggak sih itu Pak, masa 3 hari dipulangkan Pak, gimana ya?
0: Betul. Secara aturan itu tidak ada Mas Rudy ya. Secara aturan itu tidak ada yang mengatur bahwa 1 hari atau 3 hari maksimal pasien JKN itu harus dipulangkan atau 5 hari. Itu tidak ada di dalam aturan sekali lagi Mas Rudy. Itu hanya oknum-oknum saja. Tentunya hal-hal tersebut kita jaga juga nih. Kita kalau ada keluhan-keluhan seperti itu kita segera tindak lanjutin.
1: Termasuk segera untuk merujuk ke rumah sakit lain
0: rumah
1: mungkin?
0: Sakitnya. Betul. Kalaupun memang di dalam keadaan tertentu memang tidak dapat dilayani atau tidak misalnya merujuk karena memang tidak ada prasarananya, itu memang wajar lah Mas Rudy. Tapi kalau misalnya merujuk karena memang ketidaktanggung jawab dari faskes, tentunya kita akan lakukan tindakan juga Mas Rudy ya. Kita karena kita dengan fasilitas kesehatan kan based on kontrak ya, jadi ada hak dan kewajiban dari kami BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan untuk sama-sama kita menjalankan prestasi ya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita gitu ya dalam kontrak tersebut gitu Mas. Ya.
1: Artinya di tengah inflasi kesehatan, BPJS tetap berjanji, berkomitmen tidak mengurangi layanan rumah sakit ya. Begitu Pak Rizky ya.
0: Betul, betul Mas Rudi. Kita bukan hanya kita menuntut untuk bisa penyesuaian, untuk bisa menaikkan pelayanan, tidak. Okay. Kita dalam kondisi seperti ini pun kita pelayanan kesehatan yang dilaksanakan fasilitas kesehatan kita sama-sama menjaga gitu ya. Sehingga memang di rumah sakit sendiri kita ada yang namanya BPJS kesehatan siap membantu ya, BPJS 1. Kita bisa telepon kalau misalnya memang ada kendala-kendala yang ada di rumah sakit. Mm-hmm. Kemudian juga bisa juga menghubungi di Pandawa di WA ya. Baik. Di 0811-8165-165. Jadi kita selalu mengkampanyekan ya, karena jangan sampai ada masyarakat, ini mumpung saya berbicara di RRI ya Mas Uri ya.
1: Silakan Pak.
0: Sekarang masyarakat itu yang tidak tahu gitu ya, ini saya harus melaporkan ke kanal mana gitu ya, saya harus melapor ke apa, sehingga memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan kepada kami gitu ya.
1: Jadi, sekali lagi Pak, hotline-nya bisa disampaikan? Hotline-nya tadi berapa Pak?
0: Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa segera WA nih, karena sekarang ini tentunya banyak sudah memakai banyak WA ya. Di 0811-8165-165. Ini semua pelayanan ya, administrasi, kemudian juga ada keluhan bisa menyampaikan di WA gitu ya. Itu melalui WhatsApp di 0811-8165-165.
1: Okay.
0: Atau ke care center gitu, di care center itu di 165. Atau kalau dari peserta kami atau masyarakat yang sudah mengunduh di mobile JKN, sebetulnya itu bisa langsung telepon di care center, ini tidak memerlukan pulsa gitu ya, sudah langsung
1: free,
0: bisa
1: ya?
0: Gitu Mas Rudi. Okay. Ya free gitu, karena ada di VoIP ya, jadi sudah ada include di mobile JKN. Jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan itu yang perlu kita kampanyekan Mas Rudi, agar masyarakat ini tidak kehilangan informasi gitu Mas Rudi.
1: Pak Rizky, balik lagi ke masalah penyesuaian tarif ini Pak ya. Ngomong-ngomong, masa iya Pak belum ada hitung-hitungan atau simulasi hitungan tarif baru, mungkin penyesuaian yang akan direncanakan atau bahkan mungkin sudah direncanakan ke Kementerian Keuangan?
0: Ya, kalau hitung-hitungan pasti ya kita sudah lah ya, karena tadi kita harus 2 tahun sekali kan harus ditinjau, tapi tentunya hitungan-hitungan itu kan harus disesuaikan Mas Undi, karena sampai dengan ketok palu, sampai dengan kita keputusan apakah perlu tidaknya untuk menyesuaikan iuran, kan ini masih dalam hitungan, hanya lihat tidak hanya melihat beberapa aspek gitu ya, tadi saya sampaikan perlu kita hati-hati melihat beberapa aspek kemampuan masyarakat, apalagi saat ini ya Mas Rudi ya, kemudian juga dari sisi keuangan BPJS itu sendiri seperti apa kekuatannya, sampai kapan, sampai di mana gitu, dan juga mungkin dari sisi untuk bantuan dari pemerintah juga gitu ya, apakah ini bisa disuntikkan dana atau dan sebagainya. Ini banyak sekali gitu ya aspek-aspek ya, dan masih banyak lain aspek-aspek lain yang menjadi pertimbangan apakah perlu tidaknya disesuaikan. Nah ini memang dinamis gitu ya Mas Budi, tiap hari bisa berubah hitungannya gitu ya. Jadi kita pun tidak bisa menyampaikan berapa misalnya.
1: Tapi begini Pak Rizky, beberapa aspek dan melihat kemampuan masyarakat, artinya yang menjadi pertanyaan, bagaimana BPJS Kesehatan menempatkan prioritas untuk penyesuaian tarifnya, Pak?
0: Ya, tentunya kalau misalnya
1: kelompok masyarakat mana ini? PBI JKN-kah atau Mandiri? Atau mungkin untuk Kris tadi, gimana?
0: Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat prioritas yang manakah yang akan dinaikkan, tentunya ini tadi ya, kembali lagi kita harus harus berbicara. Apakah misalnya kalau prioritasnya PBIJK, tentunya kan harus melihat dari kemampuan finansial dari pemerintah ya.
1: APBN,
0: kalau misalnya dari sisi APBN, apakah dari sisi kekuatannya, apakah ada atau tak kuat untuk membiayai apabila ada kenaikan.
1: Okay.
0: Kalau di sisi masyarakat mandiri gitu ya, apakah kuat untuk menaikkan iuran. Ya, namun memang perlu kita ketahui juga ya Mas, tentunya nanti ada hitungan-hitungan apakah kita bisa menaikkan PBI dulu gitu ya, karena dari sisi pemerintah kuat, ataukah peserta mandiri dulu. Karena kalau misalnya kita lihat Mas Mas Rudi, dari sisi jumlah peserta yang terdaftar di program JKN ini kan paling besar itu adalah dari pertama PBI JK ya, 96,8 juta. Kemudian juga peserta mandiri yang didaftarkan oleh Pemda gitu ya, sekitar 40 juta. Iya. Jadi kan memang hampir 60% lah ya dari penduduk yang didaftarkan oleh apa oleh pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya memang itu yang harus kita melihat, apakah di sisi kemampuan finansial itu pemerintah mampu untuk membiayai apabila ada kenaikan. Seperti itu Mas Rudi.
1: Oke, sebagai penutup Pak, sekaligus menyampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, artinya belum ada keputusan untuk penyesuaian tarif saat ini, tetapi perhitungannya itu sudah ada, tapi masih melihat beberapa aspek dan kemampuan masyarakat. Ya, dan kondisi darurat seperti apa yang bisa mempercepat keluarnya aturan iuran baru ini, Pak? Gimana ini?
0: Iya, kalau untuk mempercepat tentunya ya kita sama-sama apa ya, menginginkan tetap untuk program JKN ini, program dari BPJS Kesehatan ini tetap ada gitu, karena memang sangat faedahnya sangat cukup banyak ya untuk masyarakat. Tentunya kalaupun misalnya ini memang sudah semua, karena kan di dalam undang-undang sendiri ada beberapa alternatif ya, apakah misalnya iurannya itu disesuaikan, tentunya ini menjadi menjadi pilihan yang selanjutnya ya, tapi ada pilihan-pilihan gitu ya yang memang apakah disuntikan dari pemerintah ini masih bisa dilaksanakan. Nah, jangan sampai kalau misalnya pilihan yang selanjutnya ya, manfaat ini yang disesuaikan. Nah, ini tentunya kalau manfaat disesuaikan ini juga akan masyarakat ini tentunya akan juga tidak bisa, ya sulit untuk menerima gitu ya, kalau misalnya ada batasan-batasan manfaat.
1: Singkat saja Pak, langkah konkret BPJS untuk menekan biaya operasional mungkin, artinya kalau memang belum ada aturan baru, tetapi karena itu tidak akan membebani masyarakat, terutama peserta mandiri, dan juga komitmen kepada layanan kesehatan untuk masyarakat Pak.
0: Ya, sekarang ini kita kan sudah mulai lagi promotif preventif ya Mas Rudi, jadi kita bagaimana kita mengkampanyekan masyarakat ini jangan hanya melaksanakan dari sisi kuratif saja gitu ya. Dari sisi preventifnya kita sudah mulai menggalakkan agar biaya-biaya itu bisa ditekan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi beberapa apa namanya itu untuk apa dari sisi collectingnya gitu ya. Dari sisi collectingnya kita harus lebih ditingkatkan lagi gitu, meskipun kita sudah baik gitu untuk kolektif, tapi untuk menyadarkan masyarakat, juga mengingatkan masyarakat, kita harus lebih masif lagi gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa langkah yang agar kita di sisi apa, di kondisi yang memang belum menyesuaikan iuran dan kondisi juga DJS yang semakin juga berkurang, kita harus bisa bertahan gitu ya, dan juga tetap dari sisi kualitas dan dari sisi pelayanan tetap nomor satu gitu ya, dan lebih dari sisi kepuasan dari peserta itu sendiri gitu
1: ya. Ya, Pak Rizky Anugrah, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak.
0: Ya, sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Mas Rudi, terima kasih.
1: Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya penyakit mulut dan kuku atau PMK langsung ke kandang peternak. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelayanan kesehatan hewan guna memastikan ternak di wilayah tersebut tetap aman dan sehat. Laporan selengkapnya oleh Rio Tanjung.
1: Hortikultura dan Peternakan Waikanan menggencarkan edukasi bahaya PMK. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peternak terhadap pencegahan penyakit ternak menular. Dokter hewan Kisti Ayundarati kepada RRI mengatakan upaya dimulai melalui surat edaran Bupati. Surat tersebut berisi pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Kebijakan tersebut menjadi dasar gerak petugas di lapangan. Ia menambahkan sosialisasi dilakukan langsung kepada peternak hingga ke kandang. Pendekatan lapangan dinilai efektif karena peternak memahami praktik pencegahan secara nyata. Edukasi diberikan bersamaan dengan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Menurutnya, momen vaksinasi dan pengobatan massal dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Petugas memberikan vitamin, obat cacing, serta pemahaman bahaya PMK. Cara tersebut meningkatkan kepedulian peternak terhadap kondisi ternaknya.
2: Upaya kalau dari kami, itu pasti kami langsung ke, yang pertama kami sudah membuat ini ya, dari Ibu Bupati sudah membuat surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku, itu. Terus yang kedua, kami juga sudah sering melakukan sosialisasi langsung ke peternaknya, bahkan langsung ke kandangnya. Jadi setelah ada vaksinasi atau ada pengobatan massal, misalnya kita memberikan vitamin, memberikan obat cacing, itu kami juga langsung memberikan edukasi gitu ke peternaknya.
1: Peternak sapi di Kabupaten Waikanan, Khalid mengaku kondisi ternak di Waikanan relatif aman dari PMK. Ia merasakan langsung manfaat sosialisasi yang rutin dilakukan petugas. Ia menilai petugas sering datang memberikan arahan langsung.
3: Alhamdulillah, kalau untuk di Waikanan ini, untuk penyakit ini, alhamdulillah aman. Gak ada penyakit kalau untuk Waikanan. Ya alhamdulillah sih, orang kan setiap hari sosialisasi datang ke kandang, ngasih arahan, rombongan dinas-dinas itu, mantri-mantrinya itu suka datang. Iya, bermanfaat, kayak sapi kayak agak demam itu langsung disuntik, sapi susah makan tuh suntik gitu.
1: Lebih lanjutnya, kehadiran petugas membantu peternak menangani gejala awal penyakit. Saat sapi demam atau sulit makan, petugas segera melakukan tindakan. Ia menyebut sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi peternak.
4: Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RSUD Datu Beru Takengon tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun masih ada polemik tentang jaminan kesehatan Aceh. Laporan selengkapnya oleh Fitra Jayadi.
1: RSUD Datu Beru Takengon memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah keresahan publik terkait penerapan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Direktur RSUD Datu Beru Gus Narwin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena hak memperoleh layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama rumah sakit tersebut. Disebutkan pelayanan kesehatan di RSUD Datu Beru tetap berjalan sebagaimana mestinya. Semua pasien yang datang akan dilayani sesuai standar medis dan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Dirinya juga menyampaikan pihak rumah sakit siap membantu masyarakat memahami prosedur kepesertaan JKA, termasuk memberikan pendampingan administrasi agar tidak ada warga yang merasa kesulitan atau ditinggalkan dalam memperoleh layanan kesehatan.
2: Rumah sakit Datu Beru Takengon tetap melayani dan menerima prosedur tentang berobat ke rumah sakit Datu Beru. Itu kami nanti akan membimbing atau membantu prosedur dalam menangani administrasi terkena dampak dari JKA tersebut. Para saudara-saudara semua, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa mari kita jaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari penyakit. Kemudian jangan ragu-ragu berobat ke rumah sakit Beru, kami siap akan melayani kesehatan Anda semua.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan menilai pelayanan di rumah sakit terbesar di wilayah tengah Provinsi Aceh tersebut hingga saat ini masih berjalan dengan normal tanpa pembatasan desil. Pemerintah daerah melalui pihak rumah sakit terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima tanpa terkendala pemberlakuan pergub penyesuaian JKA.
3: Tetap melayani pelayanan kesehatan seperti biasa. Maka ini yang kami harapkan bersama dengan Bapak Bupati bahwa meskipun ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, untuk sementara kami menginstruksikan sama pemerintah daerah kepada manajemen rumah sakit Datu Beru untuk tetap melayani masyarakat seperti biasa.
1: RSUD Datu Beru akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme tenaga medis. Pihak rumah sakit turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait kebijakan jaminan kesehatan Aceh atau JKA agar tidak termakan isu yang menimbulkan keresahan. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sleeps.
1: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
2: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey.
3: We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
1: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
4: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
1: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
6: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
5: Hah? Ganteng?
6: Stunting.
5: Apa itu stunting?
7: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pedagang ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius di tengah mulai berubahnya cuaca menuju musim kemarau, terutama di sejumlah wilayah gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran. Dan kami akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana strategi pencegahan, kemudian edukasi masyarakat agar karhutla tidak semakin meluas, bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas, kita bahas soal karhutla di Kalimantan Tengah ya, 2026. Prediksi WALHI ini meningkat di tahun ini. Apa indikatornya, Mas Firman?
2: Ya, baik. Salah satu indikator yang kemudian menguatkan kami meyakini ya bahwa prediksi karhutla bisa saja akan semakin meningkat di tahun 2026 ini, yang pertama memang ada prediksi bahwa akan terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu yang dimakan dengan Godzilla El Nino. Nah, ini kalau di tahun 2015, 2019 dan 2023 dulu kan hanya El Nino saja. Nah, artinya ini juga sudah diumumkan oleh BMKG bahwa BNPB juga bahwa akan terjadi Godzilla El Nino, artinya ekskalasi kemarau akan semakin meningkat dan panas juga akan semakin meningkat. Ini yang kemudian menjadi faktor pertama ya, bahwa akan terjadi indikasi kebakaran hutan yang cukup luas di Kalteng di tahun ini ya. Kemudian di lain sisi, beberapa waktu yang lalu kan teman-teman dari Auriga juga sudah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi peringkat pertama deforestasi di Indonesia, dan berdasarkan identifikasi yang WALHI lakukan juga bahwa kebanyakan memang terjadi di daerah proyek strategis nasional, yaitu khususnya di wilayah proyek Pusetet yang kemudian dibuka untuk sawah, dan ini berada di lahan gambut. Nah, jadi kerusakan lahan gambut ini merupakan salah satu faktor yang terjadi kebakaran tanda lahan itu sejak tahun 1998, bahkan di 2015 yang terparah ya. Dan kami melihat itu menjadi indikator yang cukup kuat kenapa selain Godzilla El Nino, deforestasi terjadi masih cukup tinggi di Kalimantan Tengah, dan juga kerusakan lahan gambut juga semakin meningkat di tahun 2025 sebelumnya hingga di tahun 2026 ini. Ya. Itu sih, Mbak.
1: Oke. Seberapa besar keparahan dari dampak kerusakan gambut di tahun 2025 lalu, Mas Firman, mungkin bisa diceritakan juga ya?
2: Ya, kerusakan ini kan untuk mencapai target pemerintah ya, mencapai 30.000 hektar ya untuk pembukaan lahan potensi. Nah, ini yang kemudian memperparah karena potensi juga dibuka sejak tahun 2020 ya sampai di tahun 2025. Karena dulu kita masih mengenal programnya intensifikasi, kemudian yang pembukaan lahan baru itu ekstensifikasi dan terjadi di area gambut gitu. Nah, ditambah lagi ini baru-baru saja kita dengarkan bahwa akan ada pembukaan lahan baru lagi di area tersebut, namun dengan nama yang berbeda, bukan lagi PTST tapi malah cetak sawah rakyat, dan ini identifikasi kami juga terjadi tetap di lahan-lahan yang merupakan area gambut.
1: Oke. Ada juga kan restorasi gambut ya, Mas, di wilayah Kalimantan Tengah. Sejauh ini berjalan efektif tidak ya?
2: Iya, restorasi gambut sebenarnya sudah lama berjalan ya. Tapi semenjak adanya Badan Restorasi Gambut yang kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tapi kan sebelumnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan sudah lembaga itu sudah dibubarkan. Dan sebenarnya komitmen itu sebenarnya komitmen yang setengah-setengah menurut kami dari komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi gambut.
1: Okay.
2: Karena 2020 malah mereka membuka lahan gambut yang merupakan sebagian juga bagian dari wilayah-wilayah yang selama ini juga dijadikan sebagai area restorasi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Nah, kemudian dibuka untuk PTST. Nah, ini yang kemudian memperparah identifikasi yang kami yakini bahwa akan terjadi kebakaran hutan lahan. Bahkan sebelumnya berdasarkan pemantauan kami di salah satu lokasi yang ada di Kalteng, yaitu area PTST-nya yang terbakar juga gitu. Karena berada di lahan gambut.
1: Baik, nah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dari sisi personel, kemudian sarana juga kan, ini dikatakan sudah semakin diperkuat. Apakah ini cukup, Mas Firman? Apa yang perlu ditambah lagi untuk mencegah luasan kebakaran hutan ini di Kalimantan Tengah?
2: Ya, kalau kami sih melihat bahwa infrastruktur untuk pemadaman kebakaran hutan tidak cukup.
1: Okay.
2: Selama ini kita sudah mendorong adanya terbentuk misalkan masyarakat peduli api di beberapa desa untuk menyikapi ketika kejadian kebakaran hutan lahan. Tetapi kalau kita hanya memadamkan api tanpa kemudian melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab atau akar masalah dari sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga percuma saja menurut kami. Dan penguatan di regulasi juga harus semestinya dilakukan. Dan ini tidak hanya mendekati detik-detik yang seperti ini. Pemerintah juga harus melakukan mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana di Kalimantan Tengah dan melakukan identifikasi faktor penyebab. Di sisi lain, pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur untuk pemadaman, tapi di lain sisi program untuk ya tentu masih membuka di beberapa area gambut dan sebelumnya Putextek malah membuka besar-besar di area gambut. Nah, ini harusnya memang itu kemudian dilakukan pemberhentian terhadap program itu dan kemudian dilakukan restorasi, bukan kemudian malah menambah lagi dengan adanya cetak cawara rakyat ini. Dan kami sangat
1: silakan.
2: Oke, baik, saya lanjutkan tadi bahwa menurut kami pemerintah juga tidak kemudian hanya menyiapkan infrastruktur. Kita apresiasi sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur untuk pemadaman. Tetapi kami rasa pemerintah juga harus mengevaluasi terkait dengan daya dukung lingkungan yang ada di Kalteng.
1: Okay.
2: Terkhusus di area-area yang rawan kebakaran terutama di lahan gambut.
1: Yeah.
2: Apakah aktivitas di sana sudah benar-benar akan safety terhadap ancaman kebakaran atau tidak. Kalaupun memang ada aktivitas yang kemudian merusak gambut, sebaiknya itu dievaluasi program tersebut dan dihentikan.
1: Oke, okay. Artinya bisa dikatakan lebih fokus ke pencegahan daripada pemadamannya, seperti itu ya Mas Firman ya?
2: Betul, okay. Pemadaman menjadi suatu kewajiban, tetapi melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap faktor penyebab dan mengevaluasi kebijakan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting karena okay. biar tidak berulang ini terjadi.
1: Iya. Kalau kita lihat dari Karhutla ini, dampak yang paling serius dari kebakaran gambut bagi lingkungan dan juga masyarakat seperti apa kalau Walhi menilainya?
2: Kalau Walhi menilainya ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau dari faktor sosialnya, ancamannya kemudian hari ini kemudian dan sebelum-sebelumnya ya terjadi kriminalisasi terhadap peladang Dayak ya yang kemudian banyak dipidanakan gitu oleh aparat kepolisian gitu. Itu dampak sosialnya. Dampak lingkungannya kemudian banyak lahan gambut kita jadi rusak, lahan kita kebakaran dan sebagainya. Bahkan terjadi kabut asap dan kemudian untuk faktor kesehatan, nah ini ancaman terhadap dampak ISPA kemudian atau gangguan pernapasan dan lain-lain, termasuk ke arah dampak sosial lainnya ke arah pendidikan. Nah, banyak aktivitas pendidikan juga akan terhalang dengan adanya kabut asap ini.
1: Ya.
2: Itu sih yang paling signifikan kami lihat.
1: Ya. Kalau melihat dari masyarakatnya, bagaimana kondisi mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla saat musim kemarau?
2: Ya, kalau berbicara pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita lakukan pendampingan juga, ya memang ancaman terbesarnya adalah mereka sering sesak napas sebenarnya karena
1: gangguan kesehatan,
2: keterbatasan.
1: Iya.
2: Betul. Fasilitas kesehatannya juga sangat kurang gitu. Dan harusnya memang pemerintah itu salah satu juga harusnya yang diperhatikan oleh pemerintah terhadap fasilitas kesehatan di area-area yang rawan kebakaran. Walhi kan pernah menggugat negara kan untuk menyediakan khusus rumah sakit khusus paru di Kalteng gitu untuk mengantisipasi hal ini, tapi ya sampai saat ini tidak dipatuhi putusan pengadilan itu karena Walhi menang gitu.
1: Selain penanganan dari pemerintah daerah, seberapa penting sih Mas Firman keterlibatan dari masyarakat adat dan juga komunitas lokal ya untuk pencegahan karhutla ini?
2: Kalau seberapa penting banget itu, karena mitigasi apa sebagai bagian dari peran aktif paling terdepan ya ketika terjadi karhutla ya masyarakat adat. Artinya mereka yang paling di depan gitu. Ketika terjadi kebakaran mereka yang akan mestinya mereka juga diberikan kapasitas untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan gitu, di area-area yang memang rentan terjadi kebakaran. Mengaktifkan juga sumber-sumber ekonomi juga mereka gitu. Karena selain mereka dilatih untuk itu juga alternatif ekonomi juga menjadi penting karena itu bagian dari ancaman juga terhadap mereka.
1: Ya, oke baik. Kemudian apa rekomendasi dari Walhi ya kepada pemerintah daerah dan juga pusat mungkin untuk menghadapi potensi karhutla di 2026 ini?
2: Konkretnya kita mengharapkan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian melakukan audit lingkungan terhadap daerah-daerah yang memang rawan karhutla, mengidentifikasi faktor penyebab utamanya sebenarnya karena apa gitu. Misalkan karena kerusakan lahan gambut, yaitu siapa yang faktor penyebabnya itu, dan kalaupun memang itu dari proyek pemerintah, yaitu harusnya dihentikan. Kalaupun dari korporasi, evaluasi perizinannya, dan kalaupun karena kami tidak apa ya, kalau memang ada aktor-aktor yang lain segera untuk tindakan hukum, evaluasi terhadap perketat dan keluarkan kebijakan sebenarnya yang untuk memperketat evaluasi ini sendiri gitu, sehingga selain juga membangun infrastruktur atau penyediaan infrastruktur yang seperti dilakukan sekarang gitu, itu lebih konkret kalau kami katakan bahwa sehingga kita tidak hanya latah dengan kebakarannya, tapi juga untuk mengidentifikasi sebenarnya faktor penyebab dan kita harus sembuhkan itu.
1: Oke. Jadi yang paling mendesak apa nih menurut Mas Firman?
2: Yang paling mendesak adalah segera lakukan audit lingkungan.
1: Audit ya?
2: Di area-area, ya audit lingkungan terhadap area-area yang rentan kebakaran. Sehingga di sini kita bisa melihat daya tampung, daya dukung lingkungan yang kemudian menjadi faktor penyebab karhutla ini kenapa gitu. Apakah itu karena ada, makanya saya katakan tadi, apakah itu karena faktor adanya program pemerintah atau karena ada aktivitas korporasi atau ada aktivitas lainnya.
1: Okay.
2: Sehingga gambut itu rusak gitu. Dan sehingga area-area itu jadi rentan kebakaran. Nah kalau itu tidak dilakukan secara cepat, saya rasa ya oke lah kita tahun ini kita coba untuk padamkan. Tapi kalau faktor penyebab itu tidak juga dilakukan evaluasi ya, kita rasa ya ini tahun depan walaupun ada El Nino lagi ya kita akan kebakaran lagi gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Patimura Day yang selalu dirayakan pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya merupakan peringatan peristiwa heroik pahlawan nasional Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan upacara

0: mengangkat Van der Para sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Jacob Mossel yang wafat. Karena terkenal dengan gaya hidup yang mewah, Para lantas merayakan pengangkatannya dengan melangsungkan acara besar-besaran. Semasa kepemimpinannya, Para banyak dituai kebencian oleh orang-orang sekitar karena kasus korupsi dan gaya hidup mewahnya. Kendati demikian, Para tetap memiliki sisi positif. Ia pernah membantu sebuah gereja di Batavia dengan memberikan kitab-kitab Injil.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini ada di Nila.
3: Luar biasa.
4: Tapi aku baru aja di
5: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga, dengarkan
1: komentator idola. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Jangan berhenti berbuat baik, karena makin banyak orang mengikuti nasihat kita, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Sumatera Barat, Laut Natuna, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya hingga Teluk Cendrawasih, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Yogyakarta, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Dan potensi berawan tebal di Banda Aceh. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Gorontalo, Mamuju, dan Sorong, potensi hujan sedang di Palu, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Denpasar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan menyita ratusan triliun rupiah dari rekening koruptor. Menteri Keuangan meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik. Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, saya Rudi Zaid. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendorong pemerintah untuk membongkar jaringan mafia pengirim pekerja migran Indonesia ilegal. Hal ini menyusul insiden kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia yang tenggelam di perairan Perak, Malaysia. Informasi mancanegara, Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi serta berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis Talita Ramadhani Wirjawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang senilai 39 triliun rupiah dari rekening para koruptor. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harul Umam melaporkan.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu apakah ada gitu ya seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, RRI Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
8: Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.566.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
8: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
7: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
8: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
11: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
10: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
11: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
12: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
11: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
14: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
13: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
14: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
14: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
17: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
16: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
18: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
16: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
19: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
20: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
19: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
20: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
21: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
20: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan.

0: dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
0: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi Peringat Pro 3 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda pun terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan mengawali kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi, berikut kami hadirkan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Peringatan kenaikan Yesus Kristus dimaknai tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai damai, harapan, dan kepedulian sosial, khususnya bagi generasi muda di Papua Tengah. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan selengkapnya.
2: Umat Kristiani di Papua Tengah memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan refleksi spiritual. Momentum ini dinilai menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menghadirkan nilai kasih, kedamaian, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus juga diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Papua Tengah yang beragam. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, makna kenaikan Yesus tidak terlepas dari perjalanan hidup, kematian, kebangkitan, hingga naik ke surga sebagai bagian dari iman umat Kristiani.
3: Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitan. Jadi seperti Yesus sebagai sisi manusia biasa, dia hidup, mati, dan bangkit. Sesudah kebangkitan itu naik ke surga. Dan itu yang dirayakan pada hari ini. Dan supaya pewartaannya boleh berjalan, sesudah dua minggu mulai hitung dari hari ini, itu yang namanya turunnya Roh Kudus. Pada umat Nasrani yang sementara belum merasa bahwa diterima Yesus sebagai juru selamat, diharapkan supaya mereka mampu menerima Yesus dan segala bentuk amarah, tidak kejujuran, tidak keterbukaan, dan tidak mampu melayani sama sesama harus berubah, bertingkah laku seperti Yesus. Karena setiap pengikut itu akan mengalami sama dengan Yesus yang dia lakukan, yaitu hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga.
2: Pesan kenaikan Yesus Kristus juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda gereja. Di tengah perkembangan arus informasi digital dan media sosial, anak muda diharapkan mampu menjadi pembawa pengaruh positif di lingkungan sekitar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai kasih, toleransi, serta menyaring berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemudi gereja Erika Yohanis mengatakan, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi generasi muda Katolik agar mampu menjadi terang dan membawa pengaruh baik di tengah perkembangan media sosial saat ini.
4: Ya, kalau

0: Kalau pesan dari saya sih, semoga di momen kenaikan Yesus Kristus ini, kita sebagai orang muda Katolik itu mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Apalagi kita tahu sekarang kan memang arus informasi terutama di media sosial itu sangat-sangat butuh filter yang banyak ya. Jadi kita sebagai orang muda Katolik, kita menjadi sarana atau terang bagi teman-teman kita. Kita mengarahkan yang mana yang harus kita terima infonya dan yang mana juga yang harus kita tolak.
1: Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristiani di Papua Tengah diharapkan terus memperkuat iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan nilai damai dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan perhatian kepada putra-putri asli Nabire dalam pendidikan kedinasan. Dari RRI Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan dalam melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marei, dari Pogja Perempuan dalam keterangannya kepada RRI Kamis 14 Mei 2026 menjelaskan bahwa melalui penjaringan aspirasi, MRP Papua Tengah telah mendengar dan menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung oleh perempuan asli Nabire, yakni terkait pengangkatan PNS dan pemerataan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.
4: Aspirasi atau pikiran dari masyarakat di Kabupaten Nabire, kami dengar dari beberapa pikiran perempuan-perempuan yang ada, itu keinginan mereka untuk melihat ke depannya nanti anak-anak mereka, khusus untuk Kabupaten Nabire. Menyangkut PNS, kalau bisa bupati dengan gubernur buka diri, sehingga mungkin di antara sekian itu harus ada berapa yang bisa jadi pegawai di provinsi atau di kabupaten. Ibu bisa sampaikan pikiran-pikiran mereka yang selama ini terpendam, dari situlah mereka angkat. Jadi itu bukan satu ancaman buat gubernur atau bupati, tapi mereka mengingatkan kita sama-sama dari lembaga untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu menyangkut sekolah kedinasan, kami minta kepada gubernur dengan bupati dan kapolda dan dandrem supaya kalau ada sekolah kedinasan, cobalah lihat anak-anak Nabire yang punya negeri ini yang sudah dikasih untuk Provinsi Papua Tengah ini, sehingga bisa merata. Jangan kabupaten lain bisa dilihat, sedangkan khusus Nabire ini dipirikan begitu atau dibiarkan.
3: Menurutnya, berbagai aspirasi telah dijaring dari masyarakat dan akan menjadi perhatian serta bahan perjuangan MRP Papua Tengah untuk disampaikan ke Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Paulina Mare juga minta semua pihak, terlebih khusus para pemangku kepentingan, agar bisa melihat penderitaan masyarakat, terutama anak-anak dari pesisir, kepulauan maupun pegunungan Papua Tengah yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dari Nabire Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Pendidikan Waropen memantau sebanyak 1.880 orang peserta didik mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Tabina Rumpaidus dari RRI Serui melaporkan.
4: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
5: Jumlah keseluruhan peserta yang telah mengikuti ujian di tahun ajaran 2025-2026 baik laki-laki dan perempuan, berjumlah keseluruhan peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat-tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
6: Akhirnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai berakhir di kelas 6, dan hari ini hasilnya sudah hampir kita mau panen. Tinggal kita dengar saja kapan kita terima hasil, buahnya kita petik. Itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi itu adalah kerja-kerja keras kita antara kepala sekolah dan guru bawahnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita, generasi penerus, generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Waropen.
4: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
7: Pemerintah diminta memperkuat edukasi bagi anak dan remaja mengenai bahaya judi daring karena dapat memicu berbagai tindak pidana lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring sebagai musuh bersama setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti
9: Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Warta Nusantara.
3: Ketua Klasis GKI Manokwari mengajak jemaat memaknai kenaikan Yesus Kristus dengan penguatan iman. Ria Tatontos dari RRI Manokwari melaporkan.
11: Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkianus Warfando mengatakan, makna kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa keselamatan dan harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh perkembangan teknologi dan kehidupan modern.
12: Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan nafas hidup kita tuh sudah seperti itu. Bagaimana dengan memberikan sebuah kehidupan kita pada Tuhan itu adalah sebuah dasar hidup. Artinya bahwa sebenarnya semua event itu penting, baik dari kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan sampai pada kenaikan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mengakhiri semua yang menjadi bagian di dalam satu orang bisa menanggung jawab banyak orang punya dosa dan kesalahan. Dan saya tahu bahwa memang benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki nilai-nilai pertumbuhan dalam sebuah iman kita untuk menjadi damai bagi banyak orang.
11: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Ebenezer Vanindi Yudit Warisio menegaskan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar utama keselamatan bagi setiap orang percaya. Ia mengatakan, umat percaya harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan maupun kesulitan hidup. Menurut Pendeta Yudit, perbuatan baik yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk rasa syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia.
13: Yang menjamin kau selamat adalah pribadi kita sendiri yang beriman sungguh kepada Tuhan, karena imanlah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena saya buat baik supaya saya selamat. Sekali lagi saya tegaskan beberapa minggu ini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Kita buat baik di dunia ini karena mensyukuri kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan kasih.
11: Ia pun mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kehidupan doa, dan terus hidup dalam kasih Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musik. DPRD Makassar mengajak kolaborasi sejumlah pihak untuk menangani geng motor yang mulai meresahkan warga di Makassar. Dari RRI Makassar, Hairudin melaporkan.
10: Maraknya aksi geng motor di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Fenomena yang disebut terjadi sejak awal Mei 2026 ini dinilai semakin meresahkan masyarakat. Sorotan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar di Balai Kota Rabu 13 Juni 2026. Anggota DPRD Makassar dari Komisi D, DPRD Makassar, Muhlis Amisba menegaskan aksi geng motor sudah sangat mengkhawatirkan karena menyasar warga yang tidak bersalah. Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, kecamatan, kelurahan, dan tentu kepolisian sebagai pihak yang melakukan penindakan. Menurut Muhlis, kolaborasi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi pergerakan kelompok bermotor yang kerap beraksi secara bergerombol. Ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Selain penindakan, ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, terutama terhadap remaja yang diduga terlibat.
14: Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam penanganan geng motor, termasuk tokoh masyarakat, RT RW, Linmas, kecamatan, kelurahan, kepolisian juga, paling inti kepolisian sebagai pemberi penindakan. Yang kedua juga, ini geng motor memang sudah sangat meresahkan karena menyerang orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, kita harus kolaborasi antar kepolisian, tokoh masyarakat, RT RW, Linmas untuk mengantisipasi. Artinya, pada dasarnya kalau ada bergerombol naik motor, ya kita harus bubarkan.
10: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Muhajir, mengaku resah dengan kondisi tersebut, terutama saat harus pulang kerja hingga larut malam.
15: Bekerja di Makassar dan kadang juga pulang malam, bahkan sampai tengah malam, itu membuat saya khawatir jangan-jangan nanti saya mendapatkan gerombolan geng motor begitu. Makanya saya berharap fenomena geng motor ini bisa diberantas. Saya berharap Pemkot dan dalam hal ini kepolisian bisa dengan cepat menuntaskan masalah premanisme di wilayah Makassar, karena kami sebagai warga Makassar resah dengan keadaan ini.
10: Ia berharap pemerintah kota bersama kepolisian segera menuntaskan persoalan ini agar masyarakat merasa aman beraktivitas, khususnya pada malam hari. Demikian Hairudin Murahim melaporkan Pro 3 RRI Jakarta untuk Indonesia.
3: Informasi dari Makassar tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat diikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
16: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
17: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
16: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
17: Ih, lebay kali, mana mungkin?
16: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
17: Oh gitu, baru tahu aku.
18: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
19: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
20: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya sejumlah daerah melakukan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Polres Bogor mengungkap ratusan kasus narkotika sejak Januari hingga Mei 2026. Blokade di Selat Hormuz dapat memperburuk krisis kelaparan global. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ia mendorong tata kelola yang berbasis pada nilai dan etika, serta didukung regulasi yang mengikat. Informasi mancanegara, kelompok advokasi memperingatkan bahwa blokade di Selat Hormuz dapat memperburuk krisis kelaparan global, terutama di negara-negara miskin. Mereka menilai kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya pangan. Informasi dari dunia olahraga, langkah tunggal putra Muhammad Zaki Ubadillah di Thailand Open 2026 terhenti di babak 16 besar. Ia menelan kekalahan atas pebulu tangkis Korea Selatan, John Hyuk Jin, secara straight set dengan skor 13-21 dan 5-21. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Muhammad Rokib melaporkan selengkapnya.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
2: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
1: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
2: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
3: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak, kalau tahun lalu Pak, terkait dengan penyakit-penyakit?
2: Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, ke Kalimantan Barat. Seperti itu.
1: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya melakukan pemeriksaan ratusan hewan kurban yang dijual pedagang untuk memastikan kelayakan hewan tersebut jelang Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong, dan nanti adalah postmortem.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah titik penjualan. Kepala DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengungkapkan pemeriksaan hewan kurban di 21 titik penjualan dengan fokus terlebih dahulu di tempat-tempat penjualan hewan kurban besar, yaitu yang menjual lebih dari 10 sampai 20 ekor sapi maupun kambing. Sugianto menjelaskan pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah hewan dipotong di lokasi pelaksanaan kurban dengan mengerahkan 3 tim. Hasil pemeriksaan antemortem nantinya akan menentukan jumlah akhir hewan yang layak maupun tidak layak dijadikan hewan kurban. Dengan perkiraan satu minggu ini pemeriksaan selesai, sehingga nanti bisa diketahui jumlah final hewan yang memenuhi syarat kurban.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ini setiap tahun rutin dilaksanakan, dan salah satunya dalam penyediaan dagingnya yang aman, sehat, utuh, dan halal, salah satunya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini ada dua. Satu yaitu antemortem sebelum hewan-hewan itu dipotong, dan nanti adalah postmortem itu setelah dilakukan pemotongan di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang melaksanakan kurban.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Pandai Besi di Kabupaten Kota Waringin Barat, kebanjiran pesanan golok jagal, pisau sembelih, hingga alat sisit kulit sapi kurban. Permintaan meningkat tajam dibanding hari biasa seiring persiapan masyarakat dan panitia kurban menyambut hari raya. Salah satu Pandai Besi di Desa Batu Balaman, Kecamatan Kumais, Saryanto mengaku lonjakan pesanan mulai terasa sejak awal Mei 2026. Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 5 pisau sisit kulit sapi dan 2 golok jagal atau pisau sembelih yang dikerjakan secara manual bersama seorang pekerja lainnya. Menurut Saryanto, kenaikan permintaan mencapai 20-30% dibandingkan hari normal. Pembeli datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Kota Waringin Barat.
6: Ya, alhamdulillah lah, timbang dari pesan-pesanan yang pertama, untuk hari-hari biasa sampai untuk pas menjelang lebaran ini, ya alhamdulillah lah. Itu meningkat sampai 20-30%.
5: Untuk harga pisau sisit dijual mulai Rp20.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran dan bahan. Sedangkan golok jagal sepanjang 40 cm dibanderol antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta bergantung pada kualitas baja dan tingkat kekerasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Satuan Narkoba Polres Bogor berhasil mengungkap 113 kasus narkotika sejak Januari hingga Mei 2026 dengan menangkap sebanyak 155 orang tersangka. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Satnarkoba Polres Bogor mengungkap 113 kasus narkotika sejak Januari hingga Mei selama tahun 2026 dengan 155 orang tersangka. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto dalam keterangan persnya mengatakan dari 155 orang tersangka, 79 orang diantaranya adalah pengedar obat keras dan 48 orang pengedar narkotika jenis sabu.
8: Kasus yang dapat diungkap selama periode tersebut dengan total tersangka keseluruhan 155 orang. Pun dari 155 orang tersebut terdapat tersangka laki-laki sebanyak 149 dan 6 tersangka. Untuk kasus terkait sabu terdapat 48 tersangka, untuk ganja 5 tersangka, kemudian untuk sinte 23 tersangka, dan OKT itu mencapai 79 tersangka.
7: Dari tersangka yang diamankan ternyata diketahui ada satu orang ASN P3K paruh waktu yang bertugas di kantor Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Rudi Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menegaskan kepada ASN yang kedapatan mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba tetap diproses hukum.
9: Pemerintahnya harus hadir dalam kondisi yang bebas dari narkotika dan obat-obatan. Apabila ada aparatur sipil negara ataupun penyelenggara pemerintah yang kedapatan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, maka pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7: Barang bukti yang diamankan meliputi narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg, kemudian ganja 2,5 kg, sinte 1,8 kg, serta obat keras dan terlarang OKT sebanyak 50.228 butir, termasuk razia miras ilegal di beberapa lokasi dengan barang bukti 9.468 botol. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara dan denda 1 miliar hingga 3 miliar rupiah. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan sebanyak 4 ruang kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan di Seragen yang mengalami kerusakan. Dan informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isaan berikut ini.
10: Memang yang ambruk satu, tetapi tiga kelas ini harus kita perbaiki semua dan kami siap bantu.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan percepatan perbaikan ruang kelas MTS Muhammadiyah 40 Kabupaten Seragen yang ambruk pada Selasa lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yasin Maimun menegaskan bahwa proses belajar mengajar tidak boleh berhenti lama akibat insiden tersebut. Oleh karenanya perbaikan ruang kelas harus dilakukan secepatnya. Hal tersebut disampaikan Wagub Jateng saat meninjau lokasi ambruknya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 di Sambung Macan pada Kamis 14 Mei siang. Tadji Yasin menyatakan bahwa koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk pengiriman bantuan sarana belajar. Gus Yasin menjelaskan perbaikan tidak hanya menyasar satu ruang kelas yang ambruk saja, melainkan tiga kelas sekaligus yang berada dalam satu rangkaian bangunan. Hal itu dilakukan guna menjamin keamanan jangka panjang. Pemprov Jateng, lanjut Gus Yasin, menyiapkan anggaran awal 50 juta rupiah dari Dinas Pendidikan untuk perbaikan tersebut. Dalam tinjauan itu, terungkap bahwa struktur kayu atap bangunan telah rapuh akibat serangan rayap. Gus Yasin pun mengimbau pihak sekolah untuk lebih rutin melakukan kontrol berkala terhadap kondisi fisik bangunan guna mencegah kejadian serupa.
10: Tujuannya berapa tinggal koordinasi aja, TikTok aja lah. Kita nggak usah berbelit-belit. Untuk upaya kita memang untuk sekolah-sekolah atau yang lain ya, itu memang harus ada pengecekan berkala karena kita juga harus melihat daerahnya itu banyak rayap atau renggengnya itu yang harus kita pastikan. Tadi kita lihat juga ternyata sudah banyak kayu-kayu yang kena rayap sehingga ini memang perlu di yang paling utama controlling.
11: Pada kesempatan yang sama, Bupati Seragen Sigit Pamungkas menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan 7 siswa dan 1 guru menjadi korban luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Seragen. Bupati juga menambahkan hasil pemeriksaan tim teknis menunjukkan meski dinding bangunan tampak kokoh, struktur atap memang sudah tidak layak karena faktor usia. Pihaknya kini tengah menghitung detail anggaran renovasi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
12: Pembangunan atas gedung yang roboh, kita koordinasi dengan Muhammadiyah, dengan Kementerian Agama, dan juga provinsi termasuk untuk bagaimana ini segera bisa dibangun. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Wagub, pembagian porsi untuk ini supaya lekas dibangun sekaligus bisa segera dipakai. Dan yang akan kita bangun bukan hanya satu kelas, tapi insya Allah tiga kelas yang menjadi rangkaian dari gedung ini.
11: Sebagai solusi sementara, selama proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar siswa MTS Muhammadiyah 40 akan dipindahkan ke tempat ibadah terdekat mulai pekan depan. Sebelumnya insiden robohnya atap sekolah itu terjadi pada Selasa 12 Mei pagi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Sedikitnya 7 siswa dan 1 guru menjadi korban dalam insiden tersebut. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijayakusuma Surabaya menekankan pentingnya karakter yang kuat agar tidak tersesat dalam penggunaan teknologi di era digital saat ini. Farida Kusnia melaporkan selengkapnya.
13: Kecerdasan intelektual bisa membuat seseorang mahir dalam menggunakan teknologi. tetapi hanya karakter yang kuat yang bisa menjaga seseorang tidak tersesat dalam penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Ani Kirana, saat memberikan sambutan dalam kuliah umum pengembangan karakter di era digital. Menurutnya, tanpa etika dan integritas, kemajuan digital hanyalah alat tanpa jiwa.
14: Melalui kuliah umum ini, saya berharap bahwa kita semua tidak hanya belajar menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga menjadi manusia digital yang bijak, bertanggung jawab, dan tetap memanusiakan manusia.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari mengatakan, pembentukan karakter sejak dini mutlak diperlukan.
15: Sebagai pendidik atau guru, kuliah umum ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan karakter peserta didik, karena pembentukan karakter sejak dini sangatlah mutlak diperlukan dalam perjalanan kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa bisa menjadi lulusan yang mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga setiap peserta didik berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
13: Ketua Panitia Kuliah Umum, Dr. Savitri Suryandari berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat memperkaya wawasan dan kompetensi dalam pendidikan. Selain itu bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Farida Usnia melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan fitur haji bersama RRI dengan judul Kisah Porter Haji yang bernama Manang yang bekerja dalam kesenyapan di Embarkasi, Makassar. Kristianto melaporkan atau hadir dalam fitur haji berikut ini.
16: Saatnya kita ikuti fitur menuju Baitullah.
17: Suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk pengangkut koper bersahutan di halaman Asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk-pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah-marun tampak mondar-mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju Tanah Suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
18: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Ya, per pemberangkatan dan pemulangan.
17: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar.
19: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di Asrama Haji mulai 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar asrama haji. Itu kenapa? Agar masyarakat sekitar asrama haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama, mereka bisa membantu jamaah, sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jamaah haji kita di sini.
17: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari Embarkasi, Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Selat Karimata, Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Sumatera Barat, Laut Natuna, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya hingga Teluk Cendrawasih, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Yogyakarta, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Dan potensi berawan tebal di Banda Aceh. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, Gorontalo, Mamuju, dan Sorong, potensi hujan sedang di Palu, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Denpasar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus bagi yang merayakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2

pantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini, Indonesia Menyapa Pagi, Jumat 15 Mei 2026. Seperti biasa, kami telah menyiapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan menjadi atau yang akan kami hadirkan dalam perbincangannya nanti dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik yang kami miliki pada pagi hari ini adalah yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengatakan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Kemudian topik kedua, menakar kelaikan udara, aturan impor pesawat dan pentingnya perawatan intensif. Topik ketiga, Tamasya menjadi solusi perbaikan tata kelola daycare di Indonesia. Dan topik keempat, suasana libur panjang kenaikan Yesus Kristus di sejumlah daerah. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Kami tunggu pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang kami miliki. Yang pertama ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi. Halo, Pak Kendi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Om Rudi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, Pak? Cuaca di Toli-Toli pagi ini seperti apa?
2: Toli-Toli pagi ini masih cerah berawan.
1: Masih cerah berawan. Okay.
2: Kemarin diguyur hujan ringan.
1: Iya. Baik, Pak, tertarik topik kami yang mana, Pak?
2: Yang nomor satu, uang koruptor
1: untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Iya.
2: Sepakat itu karena di mana itu banyak sekolah itu yang aduh kasih yang bangunannya sudah usang apa semuanya perlu dibenahi. Kalau bisa yang harta koruptor itu disita untuk negara untuk perbaikan, ya kan? Karena masih banyak juga yang itu Om Rudi, ya, kalau perlu dirampas saja harta koruptor itu, dimiskinkan lah, pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Solo, selamat pagi Pak Edi. Halo
3: pagi,
1: Pak. Iya, gimana kabar ya, Pak Edi? Alhamdulillah.
3: Satu. Iya. Cuaca cerah, kemarin hujan sebentar. Ya ini tetap mudah-mudahan Marudi nanti beri masukan Pak Presiden, saya doa bersama biar ngurangi semuanya musibah bencana apapun. Nah ini kalau yang pertama Pak Presiden sudah mengimbau korupsi kan sudah, ini Presiden sejarah teriak-teriak ada berapa puluh kali, tapi

0: kenyataan kan belum terlaksana. Bahkan MDG itu luar biasa. Semoga nanti Pak Presiden Molgowo, biar MDG tidak jadi gaduh ribut, stop saja itu sudah buat warga Indonesia paling baik, bahkan aman, bahkan adil. Ya, mudah-mudahan nanti diganti uang itu benar-benar se-Indonesia semuanya yang dibutuhkan bisa dikasih semua. Jadi kalau sekarang kan ada keracunan lagi itu 40-an apa bil, sudah 30.000 bil. Semoga Pak Presiden Molgowo.
1: Terima kasih Pak Edi di Solo. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon cerah berawan.
1: Cerah berawan ini.
2: Iya, kemarin hujan. Jadi Bu Indra enggak usah nyiram tanaman.
1: Sudah diguyur hujan ya Bu ya.
2: Habis apa? Habis dialog ini berangkat untuk main tenis.
1: Wah, luar biasa nih Bu Indra nih.
2: Mantap. Kapan Bung Rudi bisa?
1: Kenapa? Kenapa Bu?
2: Kapan bisa main tenis di Cirebon Bung
1: Waduh,
2: Rudi?
1: Main tenis aja saya nggak bisa Bu.
2: Waktu itu Mbak Esti yang nantang.
1: Baik.
2: Tertarik nomor satu Bung Rudi. Iya,
1: uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
2: Betul, tentunya kan untuk kepentingan masyarakat ya. Tapi tidak usah buru-buru untuk menunjukkan bruk-bruk, nanti salah sasaran lagi. Iya, puskesmas dan sekolah tentunya yang perlu diperbaiki itu ya yang memang layak untuk diperbaiki ya. Karena banyak sekarang kalau di kota gitu puskesmas dan sekolah-sekolah itu sudah bagus-bagus. Iya, malah ada misalnya sudah bagus tembok pagarnya di depan tuh dibongkar, diperbaiki, diperindah. Tentunya kan sepertinya itu akan lebih bermanfaat kalau dipergunakan untuk sekolah di mana yang betul-betul bangunannya butuh perbaikan. Itu saja mungkin Bung Rudi.
1: Baik, Ibu Indra.
2: Jadi lakukan dengan tepat sasaran, tidak usah terburu-buru.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Tanggamus Lampung, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Udij.
1: Waalaikumsalam. Udah ngopi belum, Pak?
3: Ya, Pak. Wah, alhamdulillah. Masih sambil ngopi.
1: Wah, mantap.
3: Sambil merokok sambil menemani Bang Udij lagi tugas di pagi.
1: Terima kasih.
3: Iya.
1: Gimana tanggamus, Pak, cuaca pagi ini, Pak?
3: Cuacanya di sini habis hujan kecil, hanya hujan embun, Bang Udij. Hanya membasahi bumi, gitu.
1: Oh, begitu ya. Iya. Oke, Pak Leman, tertarik topik kami yang mana?
3: Yang ke-1 itu, Bang Udi.
1: Ke-1 juga ya. Presiden mengatakan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah.
3: Iya, betul. Saya setuju sekali. Jadi digunakan untuk dipakai untuk fasilitas umum, gitu, Bang Udi. Kalau saya lihat itu, Bang Udi, di media massa itu banyak-banyak sekali sekolah-sekolah itu yang tidak layak pakai, gitu kan. Tuh, jadi kalau bisa cepat diperbaiki untuk pendidikan anak-anak kita, gitu. Dan juga saya lihat itu banyak sekali sekolah yang tingkat dua, Bang Udi, lantai dua gitu. Jadi utamakanlah yang sifatnya untuk sekolah-sekolah yang untuk dibangun, Bang Udi, gitu. Oke, makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi, Bung Rudi Shane. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, semangat, dan selamat hari Jumat berkah untuk kita semua.
1: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih, Bu. Iya. Toli-toli belum ada hujan ya, Bu, ya?
4: Hampir setiap hari sih ada hujan, ya. Cuman kalau panas-panas banget itu, Bung Rudi.
1: Panas-panas banget. Sampai berapa sih, Bu, panasnya di sana? Ya? Pernah sampai berapa derajat Celcius itu, Bu?
4: Gimana?
1: panasnya itu sampai berapa derajat Celcius di Tolitoli itu?
4: Berapa ya, mungkin kalau dari prediksi daerahnya panas kayak begitu mungkin 33 sampai 35 lah itu
1: 33
4: ya,
1: sampai 35 gitu ya. Wow, lumayan itu Bu. Iya, iya.
4: Baik. Kalau langsung hujan, langsung mendung ya kadang sih hujan, tapi ya hujannya intensitas ringan, durasinya juga pendek, gak lama.
1: Oke, baik.
4: Tapi alhamdulillah basah tanahnya ya.
1: Iya. Tertarik topik kami yang mana Bu Arianti?
4: Iya. Ya, apresiasi untuk Bapak Presiden pastinya ya, memanfaatkan dana yang wah triliunan itu ya, untuk merehab, merenovasi puskesmas sama sekolah ya. Apalagi untuk yang di pelosok-pelosok itu ya, yang terjangkau yang di daerah 3T itu ya, mungkin bisa ada peninjauan kembali itu ya. Semoga bisa diperbaiki semuanya itu biar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat ya. Mungkin seperti itu Bung Rudi. Oke, semangat karena hari ini adalah hari keluarga sedunia. Selamat hari keluarga untuk RRI dan seluruh pendengar RRI. Terima kasih ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bu Haryanti ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi. Halo Pak Haryanto.
5: Oh, selamat pagi Om Rudi.
1: Iya Pak Haryanto. Gimana iya. Kutai Barat Pak, cuaca pagi ini Pak?
5: Malam tadi guyur hujan deras Om Rudi. Pagi ini mendung ini.
1: Mendung pagi ini Pak ya justru ya?
5: Mendung pagi ini ya. Pohon-pohon aja masih basah semua nih Om Rudi.
1: Iya.
5: Artikulasinya jelas Om Rudi ya.
1: Lombanya finalnya diulang lagi itu Pak.
5: Nah, saya ini malum kalau ada artikulasi kurang jelas, malum saya ini
1: jelas
5: tinggal
1: dong,
5: di pedalaman.
1: Kalau nggak jelas nanti pasti saya minta ulang. Kenapa Pak? Apa yang disampaikan? Begitu Pak. Gitu.
5: Iya.
1: Jadi
5: saya di pedalaman Kutai Barat nih Om Rudi. Jadi ya tepat sekali ini uang korupsi, hasil korupsi itu ya oleh para koruptor itu ya dikembalikan kepada masyarakat.
1: Ya,
5: ini Om Rudi ya, keponakan saya tuh sekolah di SD Negeri. Bangunan atau konstruksinya aja masih dari kayu tuh Om Rudi. Ya.
1: Rencananya itu ada 70 ribu sekolah yang akan dibenahi.
5: Iya, ya, paling tidak kan konstruksinya dijadikan beton kah, atau ada atapnya yang bocor kah, diperbaiki dindingnya yang jebol kah, seperti apa ya kan. Itu sekolah negeri loh Om Rudi statusnya.
1: Ya,
5: begitu juga di tempat saya ini belum ada puskesmas Om Rudi.
1: Belum ada? Kalau puskesmas itu ada 10 ribu puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru.
5: Iya. Semoga ini semua merata ya kan gitu, bisa merasakan Om Rudi. Yang ada tuh posto Om Rudi, puskesmas pembantu.
1: Oh, posto.
5: Itu aja Om Rudi. Dua nakes aja yang ada itu, bidan dan tenaga apa perawat itu aja, dokter. Baik. Ya kadang-kadang. Nah, jadi mudah-mudahan uang korupsi hasil korupsi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikembalikan kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Terima kasih Om Rudi.
1: Terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi ataupun berpartisipasi. Nanti kami upayakan akan kami hadirkan topik-topik yang telah kami siapkan dan sebagian dari Anda bahkan hampir semua ya memilih topik nomor satu di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Nanti kami akan dalami dengan narasumber kami di pagi hari ini.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur pada Rabu lalu dengan pengiriman awal 47.250 ton senilai sekitar 600 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal dan akan meningkat hingga 500 ribu ton dengan total nilai mencapai 7 triliun rupiah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti
9: Inti, dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan nanti sepanjang pagi hari ini kami akan hadirkan beberapa topik perbincangan, terutama yang tadi Anda atau sebagian dari Anda justru tertarik dengan topik kami yang pertama, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa uang koruptor untuk perbaikan puskesmas dan sekolah. Dan hal ini memang menjadi sorotan kami nanti untuk kami hadirkan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang sitaan koruptor 10 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan puskesmas. Dan disampaikan ada sekitar 10 ribu puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru, kemudian 70 ribu sekolah yang diperbaiki tahun 2026 ini. Anggaran ini tentu menjadi harapan besar, tetapi yang menjadi pertanyaan seperti salah satu dari pendengar kami tadi, bagaimana memastikan uang hasil kejahatan ini akan menjadi manfaat nyata tanpa harus dikorupsi kembali nantinya. Pengawasannya bagaimana, kemudian pelibatan masyarakat, pertanggungjawabannya seperti apa, dan penyalurannya pun seperti apa, nanti kami akan dalami dengan beberapa narasumber tentunya di pagi hari ini. Kemudian juga aturan impor pesawat dan pentingnya perawatan intensif ini menjadi sorotan kami juga nanti yang akan kami hadirkan, karena sebelumnya aturan impor pesawat itu berada di usia paling tua 15 tahun. Tapi sekarang ternyata lebih dimundurkan atau sekitar 20 tahun sebuah maskapai boleh membeli atau menyewa pesawat, karena pertimbangan-pertimbangan mungkin nilai ekonomi. Tetapi bagaimana dengan usia pesawat seperti itu, perawatannya, pengecekannya secara rutin, nanti kami juga akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar aviasi dan juga seorang pilot. Tentu dari dua perspektif yang berbeda akan kami dapatkan, akan kami dalami hal-hal penting tentu dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Dan kami terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki. Silakan dapat Anda sampaikan tentu melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
11: Perhatian, ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar daging, ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara